0: akomodasi makanan minuman, itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79%.
1: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
2: BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi di awal tahun didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Sementara Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Badan Pusat Statistik. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi awal tahun didorong kuat oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri. Seluruhnya jatuh di triwulan pertama. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Zahra.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%.
2: Pertumbuhan ekonomi di awal tahun ini didorong oleh pergeseran momentum Ramadan dan Idul Fitri yang sepenuhnya jatuh pada triwulan pertama. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, selain konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52%, stimulus fiskal pemerintah melalui realisasi APBN melonjak signifikan hingga 21,81%. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menjadi motor utama, sementara sektor akomodasi serta makan minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi mencapai 13,14%.
1: Akomodasi makanan minuman itu tumbuhnya 13,14%, tetapi share-nya terhadap PDB masih 2,79% gitu. Nah, yang mengungkit atau kalau kita mengungkit kan dia yang memberikan sumber terhadap pertumbuhan 5,61 itu ada 4 sektor besar.
2: Namun di balik capaian tersebut muncul catatan mengenai kualitas pertumbuhan yang dinilai belum sepenuhnya merata. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Indef Riza Anissa Pujarama mengatakan, tantangan berat membayangi triwulan kedua seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah serta menyusutnya jumlah kelas menengah sekitar 1,2 juta orang.
3: Ya, kita belum lihat nih savingnya gimana, apakah mantap makin makan tabungan gitu-gitu meskipun mereka meningkat. Nah, di triwulan satu ini yang dikhawatirkan ini kan middle class ini semakin menyusut di triwulan dua nih, sudah terkena banyak dampak ke harga.
2: Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2026, total angkatan kerja Indonesia mencapai 154,9 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%. Meski demikian, sektor pertanian masih mendominasi serapan tenaga kerja sebesar 28,78%, sementara sektor industri menyerap sekitar 13,57%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Puluhan ribu jamaah haji dari berbagai negara saat ini melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram Makkah, sementara salah satu pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmad Hasan membadalkan ibadah haji untuk ayahnya yang telah wafat. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam yang berada di sana. Alam, silakan.
5: Ya Risti, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya puluhan ribu jemaah haji dari berbagai negara, baik Indonesia, Pakistan, Bangladesh, maupun negara-negara lain di Eropa, saat ini melakukan ibadah wajib umroh. Dan dari pantauan kami, mereka memakai pakaian ihram dan mereka melakukan tawaf di depan Ka'bah dan juga melakukan tawaf berputar sebanyak 7 kali dan melakukan sa'i dan ditutup dengan tahallul. Dan salah satu peserta yang melakukan ibadah di Masjidil Haram adalah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Ahmadi Hasan. Dia membadalkan ayahnya yang telah meninggal dunia setahun lalu dan dia merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menjalankan ibadah umroh dan nanti akan melaksanakan ibadah haji. Dan berikut keterangan dari Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda berusia 25 tahun dari Tegal.
6: Ini haji ini batalin untuk mana?
7: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
6: Ini apa, perasaan gimana ketika menjalankan haji?
7: Sangat beruntung, buah amanah besar dari keluarga untuk menemani sang ibu dalam menjalankan rukun Islam yang kelima.
6: Apa sih dosa, doa terbesar dari Mas?
7: Kami, harapan terbesar dari kami adalah benar-benar ingin menjadi anak waladun soleh, anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua, terutama.
5: Yang mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Ahmadi Hasan yang merupakan pemuda 25 tahun itu membadalkan haji dari ayahnya yang telah meninggal dunia setahun yang lalu, dan dia sangat bersyukur dapat melaksanakan ibadah ke rukun Islam yang kelima, di mana sebagaimana diketahui yang diungkapkan oleh Ahmadi bahwasanya dia merupakan anak bontot atau anak terakhir dari 5 bersaudara, sedangkan kakak-kakaknya yang sudah berumah tangga, sehingga yang diamanatkan untuk berhaji adalah dirinya sendiri. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI dari Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Syariful Alam melaporkan langsung dari Masjidil Haram, dan kali ini kita ke Embarkasi Jakarta. Sebanyak 389 jamaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede. Bergabung bersama kita rekan saya Setio Agung. Setio.
8: Ya, terima kasih pendengar. Hari ini sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan dilakukan nanti secara bertahap mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat atau sore hari nanti selepas Ba'da Asyar. Ratusan jemaah tersebut akan didampingi 4 petugas kloter yang terdiri atas 1 pemandu haji, 1 pembimbing ibadah, serta 2 petugas kesehatan, yaitu seorang dokter dan perawat. Dengan demikian, total yang masuk ke asrama haji hari ini mencapai 393 orang. Para jemaah dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi besok sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Mereka akan diterbangkan langsung menuju Jeddah menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dan Kepala Asrama Haji Pondok Gede Muhammad Ali Zakiuddin mengatakan, sebelum keberangkatan, para jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan, proses pemberkasan dokumen, hingga pembekalan manasik haji terakhir di asrama ini.
9: Nah, mereka ketika nanti pas sholat wajib atau itu baik maghrib, isya dan lain sebagainya, nanti ada pemantapan manasik terakhir ya dari penyelenggara kita di asrama, sekaligus nanti ada sosialisasi kesehatan.
8: Ya, pendengar, sebelumnya pada 2 Mei lalu atau hari Sabtu, Asrama Haji Pondok Gede juga telah menerima 389 jemaah haji asal DKI Jakarta. Hingga kini tercatat sudah 7 kloter atau hampir 3.000 jemaah asal Jakarta diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Petugas pun terus mengimbau kepada seluruh jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani ibadah haji. Selain itu, jemaah diminta memperhatikan barang bawaan, terutama dokumen penting yang paling penting seperti kartu nusuk dan paspor. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Embarkasi Jakarta, kita menuju Embarkasi Solo dalam memberangkatkan 3 kelompok terbang awal yang menandai dimulainya fase gelombang kedua operasional pemberangkatan ibadah haji. Dan di fase ini diharapkan sudah mengenakan kain ihram sejak dari asrama haji guna mendukung kelancaran fasilitas layanan cepat atau Makkah Road setibanya di Arab Saudi. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya bersama rekan saya Arga Diraksa.
10: Jadi jemaah haji yang akan berangkat di gelombang 2 ini sudah mengenakan kain ihram.
11: Operasional pemberangkatan jemaah haji di Embarkasi Solo kini memasuki fase gelombang kedua menuju Jeddah. Sebanyak 3 kelompok terbang yakni kloter 42, 43, dan 44 menjadi rombongan perdana gelombang kedua yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Berbeda dengan gelombang pertama yang turun di Madinah, rombongan fase ini akan langsung diterbangkan menuju Jeddah untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh wajib di kota suci Mekah. Kasih Humas PP Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan, seluruh jemaah pada gelombang kedua ini wajib mengenakan kain ihram sejak keberangkatan dari asrama haji. Hal ini dikarenakan jemaah akan langsung mengambil niat atau mikot saat berada di dalam perjalanan udara, sehingga setibanya di Jeddah, jemaah sudah dalam keadaan berihram dan siap menjalankan ibadah.
10: Nah, untuk gelombang dua ini, jemaah haji langsung melaksanakan umroh serangkaian ibadah haji. Maka dari itu, jemaah haji dari Embarkasi Solo sudah dianjurkan menggunakan kain ihramnya, karena sesampainya di Arab Saudi atau di Mekah, nanti jemaah haji cukup turun lalu melanjutkan rangkaian ibadah umrohnya.
11: Senada, PIC Humas Embarkasi Solo David Jafar Saputra menekankan penggunaan kain ihram sejak dini bertujuan untuk memaksimalkan fasilitas Mekah Road atau jalur cepat yang diterima jemaah asal Embarkasi Solo. Dengan layanan tersebut, jemaah tidak lagi memiliki waktu untuk berganti pakaian setibanya di bandara karena proses imigrasi telah diselesaikan di tanah air. David meminta jemaah memastikan seluruh persiapan mandi ihram sudah tuntas dilakukan saat masih berada di gedung Masjid Arifah atau sebelum naik ke pesawat.
12: Jemaah kan sudah mendapatkan fasilitas Mekah Road ya, sampai di bandara jemaah itu ada layanan fast track, jadi tidak ada waktu jemaah untuk mengganti pakaian ihram di saat kedatangan di bandara. Makanya untuk ketua kloter selalu mengingatkan jemaahnya untuk mulai memakai pakaian ihram menjelang keberangkatan saat nanti di gedung Masjid Arifah.
11: Selain kesiapan pakaian ibadah, David juga mengingatkan aturan ketat mengenai pembatasan barang bawaan yang hanya diperbolehkan sebanyak 3 jenis tas resmi dari maskapai. Petugas mewajibkan jemaah agar selalu mengenakan tas paspor di leher dan tidak memasukkannya ke dalam koper besar guna mempermudah proses pemeriksaan dokumen saat kedatangan di Arab Saudi. Adapun hingga saat ini PPIH terus memantau kondisi kesehatan jemaah, mengingat terdapat puluhan jemaah yang masih menjalani perawatan medis baik di tanah air maupun di rumah sakit Arab Saudi. Kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan teknis petugas menjadi faktor kunci agar seluruh rangkaian ibadah haji pada gelombang kedua ini berjalan lancar dan nyaman. Dari Embarkasi Solo, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah mulai menyiapkan penggunaan Compressed Natural Gas atau CNG sebagai alternatif pengganti LPG atau Liquid Petroleum Gas. Dan langkah ini dilakukan di tengah tingginya impor LPG serta membengkaknya subsidi energi rumah tangga. Kami akan hadirkan sebagai laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stutter.
1: Orang khusus.
2: Sekarang sudah di atas 7 juta ton dan itu semakin membebani.
3: Pemerintah mulai menyiapkan penggunaan CNG, tabung 3 kg sebagai alternatif LPG secara bertahap. Tahap awal implementasi difokuskan di kota-kota besar, khususnya wilayah Pulau Jawa. Langkah tersebut dilakukan di tengah tingginya impor LPG dan meningkatnya beban subsidi energi rumah tangga. Pemerintah menilai penggunaan gas bumi domestik dapat menjadi alternatif energi yang lebih efisien. Selain itu, harga CNG disebut lebih murah sekitar 30-40% dibandingkan LPG. Pemerintah juga memastikan subsidi energi masyarakat tetap diberikan dalam implementasi CNG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menjelaskan konsumsi LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara produksi LPG dalam negeri justru terus mengalami penurunan. Laude menyebut pada 2010, impor LPG masih sekitar 1,6 juta ton dari kebutuhan nasional sekitar 2 juta ton. Saat ini, impor LPG nasional telah mencapai sekitar 7,4 hingga 8,6 juta ton per tahun.
2: Sudah di atas 7 juta ton, dan itu semakin membebani subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita harus memikirkan inovasi apa untuk bisa mengurangi ini, karena LPG kita ini sejak tahun 2010 2 juta juga turun. Kemarin Pak Menteri menyampaikan hanya sekitar 1,6 dan 1,3 juta ton sekarang. Artinya dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kita akan terus menambah impor LPG kalau tidak bisa kita konversikan ke sumber yang lain.
3: Pemerintah menilai kondisi tersebut membebani subsidi serta devisa negara karena sebagian besar LPG masih impor. Karena itu, pemerintah mulai mencari alternatif energi rumah tangga berbasis gas bumi domestik. Selain CNG, pemerintah juga mengkaji sejumlah opsi lain seperti dimethyl ether atau DME dan kompor listrik. Namun CNG dinilai menjadi salah satu opsi paling memungkinkan untuk diterapkan lebih cepat. Kementerian ESDM memastikan aspek keselamatan menjadi perhatian utama dalam implementasi CNG. Pemerintah juga menyiapkan tabung tipe 4 berbahan komposit yang lebih ringan dan aman digunakan. Selain itu, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu mengganti kompor rumah tangga. Sistem CNG dirancang plug and play sehingga dapat langsung digunakan pada kompor existing. PT Gagas Energi Indonesia memastikan kesiapan infrastruktur distribusi CNG untuk mendukung kebijakan pemerintah. Perusahaan saat ini mengoperasikan jaringan Beyond Pipeline untuk penyaluran gas bumi ke berbagai wilayah. Direktur Operasi dan Komersial PT Gagas Energi Indonesia, Mai Salina, menyebut pihak memiliki 14 SPBG dan 4 mobile refueling unit. Selain itu, PGN Group juga memiliki jaringan pipa gas lebih dari 33 ribu kilometer di Indonesia.
4: Secara infrastruktur, prinsipnya kami siap untuk mendukung semua arah kebijakan dari pemerintah. Untuk tanya robeknya, seperti Pak Najib bilang, memang bertahap, kita nggak bisa langsung dalam waktu 1-2 tahun langsung berjalan semua, tapi pada prinsipnya kami siap mendukung dan kami siap berkoordinasi sesuai dengan apa yang nanti menjadi kebijakan pemerintah.
3: PT Gagas Energi Indonesia juga menyalurkan sekitar 15 juta standar kaki kubik gas per hari kepada pelanggan. Penyaluran dilakukan untuk sektor transportasi, industri restoran, hingga rumah tangga. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia menilai pemanfaatan gas bumi rumah tangga masih rendah. Saat ini penggunaan gas bumi rumah tangga baru sekitar 0,22% dari total pemanfaatan gas nasional. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied and Compressed Natural Gas Indonesia, Dian Kuncoro, menyebut Indonesia memiliki sumber gas bumi yang besar, namun distribusi dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan CNG nasional.
5: Memang kalau dari data di asosiasi itu, volume gas yang tersalur dari bisnis CNG ini itu sekitar 40-50 m. Nah itu yang ada OTT more less 20-30 CNG station. Nah ini masih kecil banget menurut saya. Karena kalau bicara tadi di depan pengelolaan gas sendiri yang sampai mungkin ratusan MMSFD, ini kita masih puluhan MMSFD dari gas yang ada. Nah ini bicara lagi ke depan, kita masih perlu banyak Pak CNG-nya.
3: Asosiasi mencatat saat ini terdapat sekitar 80 stasiun CNG di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar fasilitas tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah menegaskan implementasi penggunaan CNG tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Distribusi dan sosialisasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah. Pemerintah berharap penggunaan CNG dapat mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, pemanfaatan gas bumi domestik diharapkan mampu menekan subsidi energi dan meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggantian LPG menjadi CNG ini juga menjadi tanggapan tersendiri dari masyarakat. Apa kata mereka? Berikut selengkapnya.
6: Kalau emang lebih murah dan aman, saya setuju aja. Tapi pemerintah ya harus sosialisasi dulu dong supaya masyarakat paham cara penggunaannya.
7: Yang penting keamanan dan distribusinya jelas ya. Jangan sampai masyarakat sulit dapetinnya. Selalu sulit buat ngisi ulang atau bingung cara makainya gitu. Terus kalau bisa sih, ya katanya kan lebih murah ya kalau saya dengar-dengar ya. Ya mudah-mudahan beneran ya, karena udah gantiin masa lebih mahal sih dari LPG.
8: Kalau selisihnya cukup jauh tentu menarik, apalagi kebutuhan gas rumah tangga sekarang kan cukup besar setiap bulan.
0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana target substitusi LPG menjadi CNG 3 kg tahun ini dan bagaimana menyoroti kesiapan distribusi hingga keamanan, termasuk juga apakah harganya lebih terjangkau. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira berikut ini.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah strategis pemerintah yang akan mensubstitusi gas alam cair atau LPG 3 kg menjadi gas alam terkompresi atau CNG dalam tahun ini patut diacungi jempol. Sebab CNG merupakan bagian dari alternatif sumber energi yang tersedia di dalam negeri sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor LPG. Dari catatan yang ada menyebutkan, impor tahunan LPG mencapai sekitar 7 juta ton dari konsumsi LPG nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari hal itu, Indonesia harus mengeluarkan devisa sekitar Rp130 triliun hingga Rp140 triliun untuk mengimpor LPG dalam setahun. Bahan baku CNG berasal dari gas alam yang didominasi oleh komponen metana atau C1 dan etana atau C2 yang kemudian dipadatkan atau dikompres hingga mencapai tekanan tertentu, sehingga dalam penggunaannya memerlukan tabung khusus yang aman dan bisa langsung terhubung tanpa perlu pergantian kompor baru. Saat ini CNG ukuran 20 kg dan 12 kg sudah berjalan untuk digunakan di hotel dan restoran. Penggunaan CNG untuk segmen komersial tersebut sudah prudent dan lebih efisien. Kita berharap uji coba tabung CNG 3 kg yang tengah dilakukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan dapat berjalan sesuai harapan. Faktor keselamatan harus menjadi yang paling utama dipastikan dalam setiap tahapan pengujian sebelum nanti dimasifkan. Selanjutnya, pemerintah harus segera menyusun skema tata niaga dan distribusi serta pelibatan PT Pertamina maupun badan usaha swasta dalam substitusi LPG subsidi ke CNG 3 kg. Agar dalam tahap awal implementasinya nanti, utamanya di wilayah kota-kota besar, khususnya di Pulau Jawa, harga pasar CNG 3 kg dapat lebih murah dibandingkan harga gas melon saat ini. Dengan harga yang lebih murah dan mudah diperoleh, tentu masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan CNG 3 kg. Pada ujungnya nanti, tentu akan mengurangi beban impor dan beban subsidi LPG 3 kg. Sekian editorial, selamat pagi.
10: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan berharap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang sempat tertunda. Guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah, dan perundingan tersebut juga difokuskan pada isu utama yaitu program nuklir Iran. Meski sebagian besar persoalan kedua pihak dilaporkan telah disepakati. Dari arena olahraga, Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti, menilai peluang timnya untuk merekrut Nico Paz sangat kecil karena sang pemain diperkirakan akan kembali ke Real Madrid pada musim panas mendatang. Hal tersebut adalah karena Madrid memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatan transfer PSG ke Como pada awal musim ini.

Demikian warta berita yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Informasi lainnya juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Selamat pagi Banjarmasin. Di opini publik kali ini kami mengangkat tentang mengurangi sampah plastik ya. Jadi silakan untuk warga Banua yang ingin memberikan opini bagaimana menjaga konsistensi gerakan minim plastik, Anda boleh bergabung memberikan opininya di 0811 511 410. Dan pendengar, begitu pula ini juga diajak oleh PKK Banjarmasin untuk kadernya terapkan gerakan minim plastik, karena ini adalah dalam upaya menurunkan penggunaan plastik di Kota Banjarmasin. Tim penggerak PKK Kota Banjarmasin bersama PKK Kecamatan seluruh kelurahan sekota Banjarmasin menggelar pertemuan rutin bulanan, dan ini dikemas dengan kegiatan edukatif terkait pengurangan sampah plastik. Boleh bersama. Halo, pagi.
1: Assalamualaikum, Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofian, setuju dengan gerakan minim plastik? Nggih?
1: Betul, sangat setuju.
0: Baik.
1: Memang kayaknya kita kembali kepada zaman dulu, Mbak Nia.
0: Iya.
1: Ibu-ibu pada bawa bakul gitu. Dan itu kan sangat-sangat mengurangi penggunaan plastik. Dan bagi yang ada yang juga yang masih malu-malu gitu, banyak yang pakai bakul, terutama bapak-bapaknya gitu.
0: Iya.
1: Atau anak-anak muda, anak-anak remaja. Ada sebagian yang pakai tas kantong dari kain itu, Mbak Niar.
0: Iya, Mbak Sofian.
1: Nah, itu kan bisa dilipat, bisa disimpan.
0: Betul.
1: Tapi boleh sampai harga di pasar dibuka, kan masukkan belanjaan gitu. Dan ada juga, kalau saya punya usul, Mbak Niar, bagi yang bawa tas belanjaan atau baku atau apa aja, mungkin para pedagang itu bisa mengurangi harga gitu, Maniar.
0: Iya.
1: Kan lumayan, paling enggak kan 500 kan minimal kan dikurangi harga.
0: Sangat
1: kan
0: lumayan.
1: Iya. Kan kalau dikumpulin 500 itu banyak juga.
0: Betul, Pak Sofian.
1: Jadi mudah-mudahan dengan nama halnya harga pasti rupanya ada juga hikmahnya itu, Maniar. Bab, kalau gimana ya, dengan demikian kan dapat mengurangi sampah plastik juga, dan kita kembali ke budaya kita masa lalu menggunakan bakul untuk berbelanja itu, apalagi sebentar lagi kan Idul Adha itu, Mbak Niar.
0: Betul, ini payu nah, nih kan, bakul payu itu banget nih, Abah Sofian.
1: Payu benar kita tuh.
0: Iya.
1: Jadi para pengrajin bakul banyak-banyak lah membuat bakulnya di untuk persiapan momen Idul Adha nanti. Mungkin itu, Mbak Niar.
0: Baik, kita ajak untuk mengurangi sampah plastik juga ya, untuk teman-teman Abah Sofian juga di sana. Ya.
1: Dari anak-anak sampai sekarang,
0: iya,
1: itu, Mbak Niar.
0: Betul banget, Abah Sofian.
1: Biasakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang mari pendengar, kita bisa menggunakan wadah guna ulang ya, setiap kali bepergian untuk berbelanja. Jadi jika satu orang bisa menghasilkan kurang lebih 10 kantong plastik dalam sekali belanja, maka dikalikan aja sekitar 1.500 kader PKK khususnya untuk ini, pasti sangat membantu mengurangi sampah plastik. Bagaimana dengan Anda? Halo, pagi.
2: Assalamualaikum, halo RRI Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Nggih, dari Bunda Sulawesi. Hani. Ya, Bunda Hani, setujukah mengurangi sampah plastik?
2: Ya, alhamdulillah ya. Ini saya Dinda ya, bukan bilang saya memperkenalkan ya. Kalau saya itu, ini saya punya anak dengan saya punya cucu naik umroh. Dia belikan memang saya itu kantong dari sana.
0: Biasanya jadi Bunda Hani itu, belanjanya pakai apa?
2: Itu kantong itu yang tempat-tempat itu yang mereka tempati air zam-zam apa itu saya perbaiki, dan saya kasih tahu mereka juga tetangga apa, saya bilang jangan dibeli kantong. Kalau ada itu kita punya tempat-tempat barang-barang yang kita pakai itu saja pakai di pasar dengan membawa keranjang. Keranjang itu kan ada keranjang anyaman dari plastik itu, Dinda.
0: Iya.
2: Jadi itu saya tunjukkan pada mereka. Kalau saya pergi bersilaturahmi dengan mereka, saya bilang, kamu kemana? Mau ke pasar. Jangan beli kantong. Bawa itu tempat keranjang. Itu keranjang tergantung. Seperti iya. itu, Dinda. Jadi mudah-mudahan ini kantong plastik kita apa itu hilangkan ya. Itu kantong plastik yang bermanfaat saja dilakukan, tapi kalau bisa dicuci kembali, baru iya. dipakai kembali, jangan dibuang.
0: Seperti hemat
2: itu
0: juga.
2: Untuk dari Bunda Hania.
0: Iya, baik Bunda. Lebih ya, hemat lah.
2: Mudah-mudahan kita semua itu harus sadar ya. Untuk mengurangi itu polusi-polusi udara itu seperti itu, Dinda ya. Mudah-mudahan semua ini mendengar di RRI ini sadar. Kita mengurangi itu sampah-sampah yang tidak bermanfaat itu kita kuburkan. Seperti itu, Dinda, untuk saya ya. Terima baik. Kasih. Semangat terus, Dinda. Untuk menyalakan aktivitasnya, mudah-mudahan Allah diridho kita, dijabah doa-doa kita untuk kebaikan. Terima kasih Dinda waktumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Sulawesi, dari Pelaihari ke Sulawesi. Kemana lagi nih kita? Wilayah Banjarmasin mana nih teman-teman suaranya? Marabahan juga? Tanah Laut? Pokoknya se-Kalimantan Selatan. Kita tunggu di sini ya, di Opini Publik.

0: Baik, di belakang Bunda Hani, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dari siapa?
1: Dari Pak Ahim.
0: Oke, Pak Ahim, bagaimana nih komentar Pian?
1: Komentar kok ada katuju, ano apa di andongan plastiknya, kok katuju plastik.
0: Iya.
1: Membuang sampah, wan apa? Membuang sampah nggak ada dibuat di plastik?
0: Mm-mm. Jadi kayak apa tuh menurut Pian?
1: Bagus aja plastik itu ada aja, jangan dihilangkan.
0: Jangan sama sekali gitulah, ngali membuang ratik ya kalau.
1: Membuang sampah ada kawa?
0: Iya, iya.
1: Menang anu tuh mah nukar bakul, mana bapak ku pulang doangnya mah nukar doangnya.
0: Bujur, nge.
1: Iya. Itu aja mah aku mah anu mau sulakan anu, jangan dihilangkan plastik.
0: Iya, sisakanlah untuk ini kan keperluan tertentu yang urgent begitu ya.
1: Keperluan buang sampah itu kok ya, bang, nggak ada dua dana itu.
0: Baik, nge.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Ahim, tadi Ayahanda Itham saya. Boleh gabung lagi Ayahanda? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ayahanda bagaimana? Setujukah Pian mengurangi sampah plastik? Kata Pak Ahim tadi jangan dibuang semuanya lah. Mun dikurangi semuanya kayak pembuang sampah sih, Din. Nah, ngalih jua mun bakul kada kebakulan.
2: Jujur jua cuma kan kita kan mengurangi aja.
0: Nggih.
2: Ada menghabiskan kalau dipakai gitu. Jadi kalau mengurangi itu, kalau bahari tahun 60-an itu mamaku ke pasar kan bawa bakul.
0: Bawa bakul lah, nge.
2: Belum ada plastik waktu itu. Jadi kalau yang basah-basah itu, apa misalnya kayak iwak, sayur, itu masuk dalam bakul.
0: Nge.
2: Dan itu karena sampai di rumah, dibasuh, dijamur ulang, esok kan. Nah kalau nang kayak baras dahulu kalau di plastik bang itu model amplop tuh model dari kertas bungkus semen. Tapi kertas semennya sudah bersih bang. Udah ada lagi semennya kan. Itu dahulu atau dari kertas koran. Itulah di apa jurang halung dari kertas koran. Nah itu waktu itu plastik memang belum ada sama sekali. Jadi kalau mau mengikat boras itu dulu pakai pakai bundung. Wah ini kan orang mengikat boras kan pakai tali rapia kan.
0: Iya.
2: Nah itu dulu bundung jadi alami semuaan. Nah cuma wah ini karena plastik sudah banyak banar, artinya dikurang itu dengan cara tuh di pasar itu nah. Di pasar tuh kalau bisa acil-acil tuh membungkuskan sayur pakai daun aja.
0: Iya, yang alami lah.
2: Kemudian yang kering-keringnya pakai amplop dari kertas koran atau kertas semen.
0: Iya.
2: Jadi dulu paku aja nih orang nuker paku pakai kertas semen tuh bungkusannya itu.
0: Enggi kuat anu tuh. Ya kayak enggi ya dasar bucur.
2: Pakai kertas semen lalu aku dulu ketujuh ngumpulkan ke koran sampai di rumah diulah bentuk itu kayaknya dijual ke pasar.
0: Payu aja lah. Payu lah. Enggi.
2: Lemnya tuh pakai lem kanji yang lem sekol juga.
0: Inggi.
2: Apa tujuan itu lumayan menambah kesenangan ke sekolah.
0: Inggi.
2: Cuma ini itu aku anak itu aku ada pemelihat sudah cuma kalau menghitung lagi teknologinya itu. Di plastik kayak kresek gitu kan. Itu dijarang di banyu panas itu. Karena sampai tebal, kemudian dicetakan bertako. Nah itu kalau diulah bertako itu termasuk juga ban-ban bekas itu kan diambil anunya tuh layarnya yang dari kawat itu, jadi karetnya dicetak kawat jadi taping block apa segala macam.
0: Cuma
2: masih belum dicoba lagi deh.
0: Coba lagi Ayahanda penemuannya.
2: Di sini tuh aku anak rajin tuh coba kan. Jadi karena mudah-mudahan kalau nyanyi berhasil, itu kalau dia nukam tereng dia
0: ngamang. Iya siap.
2: Jadi kalau sudah plastik itu kalau diolah plastik belum, itu karena kurang plastiknya aja lagi.
0: Iya.
2: Jadi istilahnya plastik itu jangan kali dipakai. Mm-hmm. Ya disukai juga bang sedikit-sedikit keperluan lain.
0: Oke, okay, iya.
2: Aku membuang sampah itu, mm-hmm, ya, itu pengalaman bang lah waktu kuliah di Australia itu lah.
0: Oke.
2: Okay. Itu nah, ada tongnya itu spesial, mm-hmm, ada tong sampah untuk yang sampah basah, mm-hmm, ada sampah yang kertas,
0: yeah,
2: ada yang kaleng, ada yang kaca. Mm-hmm. Itu kalau sampah basah langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir itu langsung dia kompos di sana.
0: Oke. Okay.
2: Kertas ke pabrik kertas, mm-hmm, kalau kaleng ke pabrik kaleng, kalau pepaci jurang beling itu dia no, di pengolahan kaca itu.
0: Oke. Okay.
2: Di sana itu istilahnya karena pakai plastik.
0: Mm-mm.
2: Nah kalau nukar roti kan makanannya kan kami kan roti sama kan.
0: Betul.
2: Itu pakai itu aja, pakai yang kertas yang koran ya, dibungkus.
0: Tuh kertas korannya tebal juga lah ya handalah.
2: Tebal juga.
0: Ya,
2: kayak kertas koran kita juga.
0: Inggih inggih.
2: Kalau ada pakai yang kertas semut itu. Mm-mm. Nah itu di sana jadi. Kalau dia roti itu dibungkus pakai plastik kerja.
0: Inggih inggih.
2: Daging gitu ya, kalau pakai daging itu.
0: Inggih.
2: Dibungkusnya pakai daun. Ya kok kayak banget kayak di Banjar Bahari.
0: Inggih.
2: Inggih itu aja yang pengalaman aku masalah sampah. Kalau di rumah itu sejak Februari yang darurat sampah, aku sampah plastik aja yang dibuang. Kalau sampah basahnya jadi kompos. Makanya di halamannya subur dah.
0: Mm-mm.
2: Ada tanaman rombok, ada kastella, ada ubi.
0: Mm-mm.
2: Aku kalau anak mama malah pecah atau kurang, ada perlu ke pasar lagi.
0: Tinggal anu aja lagi mengambil lah.
2: Ambil pucuk umbili,
0: motong seorang aja.
2: Lomboknya tinggal mengambil aja, lombok perawit ada, lombok abang, lombok hijau aja.
0: Mm-mm. Tinggal memutik aja.
2: Ini memutik aja, ada bawang kos.
0: Iya. Yeah.
2: Nah itulah hanya menyebabkan intinya apa kita harus bersahabat dengan alam.
0: Mm-mm.
2: Alam jangan dirusak, alam di pelihara.
0: Nah
2: itu aja, ingat, terima okay. kasih banyak.
0: Terima kasih banyak ya Anda.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak banget nih pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Ya pagi Pak Masri, setujukah mengurangi sampah plastik Pak Masri?
3: Ya alhamdulillah sangat setuju lah Mbak Nia.
0: Ya.
3: Yang mengurangi di lingkungan Mbak Nia.
0: Betul.
3: Yang nyata ini di pasar Mbak Nia.
0: Ya.
3: Nah di pasar itu di yang nyatanya di pasar masih jorong Mbak Niar. Itu tradisinya masih pakai kantong plastik Mbak Niar masih.
0: Iya.
3: Belum memakai bako belum ada Mbak Niar.
0: Dimulai dari Pak Masri dulu boleh.
3: Iya makanya mulai.
0: Iya.
3: Ya makanya ya padahal ada juga yang membeli memutih sama-sama saja ada juga Mbak Niar cuma. Kalau berpikiran kalau suruh memakai bakul-bakul cuma,
0: yeah.
3: Kalau memakai bakul kan paling 3 bulan kalau kata hujan kan dibakar itu nyaman banget. Tapi kalau plastik sulit.
0: Betul.
3: Oke. Yeah. Kalau plastik kan sebenarnya 4-5 bulan kata mau hancur banyak.
0: Kada mau hancur. Yeah, kan plastik. Iya.
3: Coba ngalirnya jadi makanya di iya nyata di kampung masih lah itu di sekitar jalan-jalan aja lah Baniar. Itu seperti pembuang kantong itu ya Mbak anaknya pinggir jalan. Nah itu bang banyak marah benar. Membuang sampah tuh di pinggir jalan jenayah itu dalam kantong pas itu di anak itu aja tinggal. Nah itu bang jadi berapa bulan kata mungkin ya masih ketemu aja di situ juga masih.
0: Hingga.
3: Itu bang kata mulai hilang-hilang.
0: Iya.
3: Itu bang alihnya benar merusak lingkungan ada yang benar.
0: Iya, jadi kita sama-sama menjaga alam dengan mengurangi sampah plastik lah, Pak Masri lah.
3: Iya betul kan. Ya kebersihannya sebagai iman banyak.
0: Iya.
3: Nah, makasih.
0: Iya. Baik.
3: Masih lapar banyak.
0: Iya, gih. Makasih banyak Pak Masri.
3: Iya, makasih banyak.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini banyak banget. Satu lagi lah penelpon boleh ya. Halo, pagi.
4: Halo,
0: pagi. Nggih, dari mana, Pak?
4: Dari Paramli.
0: Paramli. Ini kayak apa nih pendapat pian?
4: Ano, tanyar on betakon.
0: Pun.
4: Bunyi nang hendak di ano ka, plastik nang ditarik ka?
0: Dikurangi dulu.
4: Oh, apa kisahnya nang jadi hendak dikurangi itu model kebanyakan ya?
0: Iya, paling tidak kan untuk menyelamatkan bumi sampah plastik nih kalau bisa dikurangi. Ya kalau karena pemuaiannya tuh lambat benar, beratus-ratus tahun kah? Suryalah, lambat kayak itu nah, lawas. Jadi jar Pak Idham mun kau membungkus daging tuh nah, bibi-bibi berjualan di pasar tuh pakai daun kah? Kayak itu.
4: Kayak anu lah, kanyar lah, kayak kita orang bahari itu
0: nah. Nah, bujur benar kan orang bahari kayak itu juga kelak.
4: Jadi ada nang khas-khasnya tuh nah, khas-khasnya.
0: Ya, bujur, bujur Pak Ai. Nggih.
4: Anu apa ngarannya itu baik juga gesan kesehatan kalau daun nah.
0: Akur, nggih.
4: Ini setuju aja kan ya Rena.
0: Nggih. Setuju aja pian lah.
4: Apa ngarannya nak bailang dewa das pian nak kada bailang ilang. Aya kada atau rahmi kan kita.
0: Nggih.
4: Silaturahim.
0: Alhamdulillah kawa silaturahim pian di udara. Nggih, kita tunggu terus.
4: Ayo aja kan ya lah.
0: Nggih, terima kasih lah.
4: Mano nih apa nih jam 10 nih buat panggilan orang benua kah?
0: Hari ini Kamis Halo RRI. Nah, pian suara akan jua.
4: Nah, apa saya ini nah?
0: Nggih.
4: Nggih. Sama siapa kaina ano di tadi?
0: Habis aku siapa yuk? Kena kali kena
4: hadangi. Bawang Irni kah?
0: Erni bisa, Rahma bisa jua. Si Auliana ya, ya. Kena? Nggih.
4: Ayo jakanir lah.
0: Makasih banyak lah.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu. Kita dengarkan yang berikut ini.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya.

Ia saat mengalahkan El Salvador pada Piala Dunia 1982. Hasil ini menjadi salah satu fakta pertandingan Piala Dunia yang sulit dilupakan. Di sisi lain, skor besar seperti ini jarang terjadi di era modern. Hal ini karena strategi dan pertahanan tim sudah semakin berkembang. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ada waktu kita di opini publik. Banyak banget masyarakat opininya. Ini bahasa hati, bahasa kalbu dari masyarakat Banua. Yang lain yang ingin memberikan opini boleh ya. Waktu kita sekitar 2 menit lagi. Silahkan boleh menyampaikan opini Anda di acara opini publik pagi hari ini. Dan yang jelas pendengar, untuk mengurangi sampah plastik, PKK Banjarmasin ajak kader terapkan gerakan minim plastik. Bagaimana untuk masyarakat Banua? Silakan Anda boleh menyuarakannya, aspirasi Anda. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Pian setujukah kita mengurangi sampah plastik?
1: Oh iya, begini.
0: Nggih.
1: Sebenarnya ini saya apresiasi dulu dengan Pak tim PKK yang sudah bergerak dan berkolaborasi dengan seluruh pihak. Nah, kemudian secara umum, secara pemerintah daerah diharapkan kolaborasi ini diluaskan lagi, melibatkan masyarakat dan pengusaha, terutama itu pengumpul-pengumpul barang-barang bekas itu. Nah, jadi masyarakat supaya jangan terlalu sulit mendapatkan ini, cukup memilah kemudian dijual ke pengumpul yang ada di mana-mana. Di daerah Banjarmasin ini sudah jelas tuh pelabuhan, apa, jalan lingkar itu juga ada di mana-mana lah. Pengumpul-pengumpul barang bekas itu. Nah, cuman sekarang gini, harganya jangan 1.000 1 kilo, kasihan itu jauh-jauh, mungkin bergeraknya antara 3.000 sampai 5.000 lah. Nah, per kilo. Jadi otomatis si apa, si pengumpul masyarakat ini lebih tertarik dengan harga itu. Kalau misalnya ada yang ngasih 5.000 per kilo, mungkin ke sana lebih banyak. Mereka kan jualnya per ton itu ke Jawa, lepas dulu itu.
0: Betul.
1: Nah, kita bukan tutup mata ya dari itu. Nah, silakan Anda bergerak di pengumpul atau atas dulu. Dan itu kerja sama kita untuk mengurangi sampah plastik dan sampah organik yang bisa diselesaikan mungkin dengan waktu lebih cepat daripada kita harus coba ini, coba itu. Tapi nonsen semua. Jadi bagus kita kerjasama dengan kawan-kawan kita, pengusaha atau pribumi itu. Maaf nih kalau saya sebut etnisnya, etnis Madura atau banyak. Nah, kita perlu

0: dengan mereka. Mereka tampil dengan denaling, sudah bergerak di situ. Walaupun itu cuman itu tadi harganya. Nah inilah keputus apa campur dengan pemerintah harus jelas supaya jangan ngomong aja. Jadi kalau misalnya harus dibantu subsidi, ya subsidi kepada mereka itu.
1: Siap Pak.
0: Nah kemudian itu tadi harganya jangan 1.000, mungkin menurut 3.000 sampai 5.000.
1: Siap.
0: Masyarakat lebih tertarik untuk melaksanakan pengumpulan itu.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak banget yang bergabung pagi hari ini. Ada 6 orang, Pak Alimun Hakim, Pak Ramli, Abah Sofyan, Bunda Hani Sulawesi, Pak Masri, kemudian juga Pak Id Hamzah. Terima kasih semuanya. Dan kita akan jelang Banjar Realita.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi, inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan Presiden FIFA Gianni umumkan pertandingan kualifikasi ulang tim nasional Timnas Indonesia Oman untuk tiket Piala Dunia 2026. Faktanya klaim dalam video yang menyebut Presiden FIFA mengumumkan pertandingan kualifikasi ulang antara Timnas Indonesia dengan Oman ke yang untuk lolos ke Piala Dunia adalah hoax. Dan dilansir dari tempo.co, video tersebut adalah palsu. Video Presiden FIFA yang digunakan dalam konten itu berasal dari dokumentasi pidato Presiden FIFA menjelang perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar November 2022. Selengkapnya Anda boleh baca diunduh di komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
3: Kamu berasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
4: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
5: KB, singkatan apa nih? Sudah Tuhan, kada beranai, sudah
3: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bab itu
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
1: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita di edisi hari ini Kamis 7 Mei 2026. Pendengar dan juga pemirsa, menjaga konsistensi dalam gerakan minim plastik ini akan menjadi perbincangan kita di pagi hari ini, karena memang untuk persoalan plastik atau juga menggunakan plastik sekali pakai ini masih menjadi persoalan lingkungan yang dimana ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Jadi untuk gerakan minim plastik ini akan terus digalakkan untuk mendukung program dan juga upaya dari pemerintah daerah untuk mengurangi sampah plastik di Kota Banjarmasin salah satunya. Dan kali ini juga sudah kita hadirkan secara langsung di studio dari Pro 1 Banjarmasin ada anggota Pokja 3 PKK Kota Banjarmasin, Ibu Nurliana. Kita sapa beliau terlebih dahulu ya, karena ini untuk lebih jelasnya ya, Ibu Nurliana. Ini lebih akrabnya saya panggil Bu Yana begitu ya, Bu ya.
1: Ibu Yana.
0: Baik, bagaimana ibu kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, Bu? Baik dan sehat.
0: Alhamdulillah, baik Ibu Nurliana. Dan nanti juga kita akan hadirkan juga secara langsung kali di studio dari Pro 1 Banjarmasin dengan Ketua TPPKK Kota Banjarmasin ada Ibu Haja Nelly Listriani, di mana saat ini sedang berjalan ya, dalam perjalanannya Bu ya, untuk menuju ke studio dari Pro 1 Banjarmasin. Dan kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562, dan juga bisa berkomentar secara langsung di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik Bu Nurliana, terkait dengan menjaga konsistensi gerakan minim plastik ini menjadi perbincangan kita di pagi hari, dan tentunya ini sangat luar biasa ya Bu ya, di mana dari TPPKK sendiri dalam pertemuan rutin kemarin sepertinya juga melakukan ini ya Bu ya, ajakan-ajakan untuk menggunakan sampah menggunakan plastik tapi yang bisa digunakan kembali, seperti itu ya Bu ya. Atau bagaimana nih Bu kemarin untuk kegiatan pertemuan rutinnya di TPPKK?
1: Untuk pertemuan rutin yang kemarin tuh acaranya kita membawa semua maskakat, khususnya kan untuk PKK. Dulu kan PKK untuk mengarahkan ke maskakat. Kemarin tuh pembagian tempat wadah tempat untuk membeli ikan ke pasar. Jadi kita memakai tempat wadah gitu nah. Jadi nggak usah pakai plastik. Jadi kalau misalnya beli sayur, beli yang lain-lain sebagainya, itu kita membawa bakul. Jadi untuk istilahnya dari PKK dulu memberikan inovasinya dulu ke masyarakat supaya masyarakat yang lain bisa mengikuti seperti itu.
0: Oke, memang berarti ajakan terlebih dahulu ya untuk anggota-anggota TPPKK ya Bu ya. Nanti juga ditularkan ke masyarakat sekitar lingkungan seperti itu Bu ya. Oke, ini gerakan utama mungkin langkah kecil Bu yang dilakukan oleh anggota TPPKK nanti seperti apa Bu?
1: Langkah kecil itu tiap PKK ini disuruh memilah sampah dari rumah kan, supaya yang dari pilahan sampah itu tuh kita mengurangilah sampah yang kita buang itu cuma sampah residu. Yang kita pilah itu sampah organik dan non-organik. Sampah residu itu yang kita buang ke tempat TPS. Terus yang sampah yang organik itu bisa kita bikin pupuk. Jadi digerakkan seperti itu untuk anggota PKK sekota Banjarmasin dan semua warga Banjarmasin. Jadi untuk yang sampah yang dari organik kan sudah kita bikin pupuk. Terus yang sampah non-organik itu tuh bisa kita pilah untuk dijual lagi ke bank sampah yang ada terdekat di tempat wilayah masing-masing.
0: Oke, berarti langkah utama berarti adalah memilah sampah dulu ya Bu ya, di rumah ya Bu ya.
1: Iya, di rumah, dari sumbernya lah.
0: Oke, dari sampah organik mana, sampah anorganik mana, seperti itu ya Bu ya.
1: Dibedakan.
0: Dan selain itu juga tadi disebutkan bahwa langkah kecil lainnya adalah menggunakan wadah ya Bu ya saat berbelanja. Karena memang ya Bu, di pasar ini banyak sekali juga pedagang berharapnya seperti itu Bu ya. Jadi hal ini diawali dengan langkah dari anggota TPPKK sendiri ya Bu ya.
1: Iya.
0: Ini untuk mungkin alat lain Ibu yang bisa digunakan untuk berbelanja nih biasanya apa sih Bu?
1: Kita kalau ke pasar tuh kalau bisa bawa bakul.
0: Bakul ya?
1: Atau bakul purun atau bakul yang dari itu apa namanya anyaman kan banyak. Atau misalnya dari Kan ada yang sudah didari-dari ulang sampah, kita bikin bakul kan, ada tas namanya tuh tas bakul dari daur ulang sampah, ada itu. Mm-hmm. Dari gelas-gelas plastik itu tuh kita bikin bakul juga. Mm-hmm. Nah, sebenarnya banyak, tapi mungkin kekurangan kesadaran masyarakat mungkin itu aja. Mm-hmm.
0: Oke, berarti ini menjadi PR juga ya Bu ya, iya, bagi anggota TPPKK ya Bu ya, iya, dimana untuk memilah plastik, kemudian juga melakukan langkah kecil untuk mengurangi penggunaan plastik ini juga tidak lain tidak bukan juga berawal dari lingkungan keluarga, iya, seperti itu ya Bu, iya, ya. Iya. Oke, okay, baik. Tadi juga kemarin sepertinya Bu dengan adanya ajakan seperti itu, diharapkan dengan ribuan anggota TPPKK ini akan mengurangi penggunaan plastik, seperti itu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini bisa dijelaskan Bu, kira-kira seberapa banyak sih plastik yang dikurangi andaikan nanti semua anggota TPPKK melaksanakan hal tersebut Bu?
1: Kalau plastik itu tuh kalau kita kurangi mungkin misalnya dalam satu rumah, misalnya satu rumah itu tuh kita ada anggota keluarga misalnya 4 orang, kita kan misalnya pagi kita dulu ada yang beli nasi kuning misalnya pakai kantong plastik kan,
0: yeah,
1: ada bungkus nasinya kan, itu kan sampah kan juga. Terus misalnya berapa orang yang di dalam rumah, misalnya 4 bungkus juga kan plastik. Nah, kalau bisa, kalau itu tuh kita bawa tas sendiri supaya kita membeli tadi itu kan nggak usah pakai kantong plastik. Jadi nasinya tuh kita buat di dalam tas, kita bawa mulai dari rumah tadi itu, bungkus nasi itu bisa kita bikin pupuk. Iya kan, daun-daun bisa pakai daun, pupuk, iya kan. Kalau kertas tuh bisa dihancur-hancur kan, bisa. Nah, kalau nasi yang sisa nasi, misalnya yang lebihan kita buat ke organik. Itu namanya kita buat organik kan jadi pupuk. Atau misalnya kita nggak punya komposter, misalnya dalam rumah tangga tuh, misalnya kita punya tanaman, kita masukkan lagi ke tanaman itu. Itu kan bisa jadi sampah organik namanya. Kalau sampah plastik ya itu kita supaya mengurangi seperti itu, kita harus bawa tempat tas sendiri. Jadi kan kurang sampah plastik. Kan sekarang plastik kan sekarang ini sudah mahal kan?
0: Betul sekali.
1: Nah, itu kan istilahnya memicu, bisa kan masyarakat nih sudah mulai kayaknya kita ke lapangan itu tuh kemarin tuh yang jual-jual yang di toko atau di kios itu, kalau misalnya beli mie, misi gula, nggak dikasihnya plastik. Bah, mantap gitu ya. Kalau nggak pakai plastik gitu. Dia nggak pakai plastik, Bu, ya. Kemarin kita sudah kelapan kan mendata kios-kios itu tuh. Katanya, Bu, sekarang untuk plastik sudah kami kurangi, Bu. Sudah kemarin tuh kita ke lapangan melihat.
0: Oke. Okay. Dan di sisi lain Bu, dengan adanya seperti itu memang ini gerakannya sangat luar biasa sampai, dan di mana keluarga tadi ya Bu disebutkan 4 orang nih,
1: iya,
0: dengan tidak menggunakan sampah plastik, tentunya dikalikan beberapa ribu,
1: iya,
0: anggota TPPKK, iya, ya Bu, iya, ya. Tentunya ini banyak sekali sampah plastik yang bisa ditekan ya, seperti itu ya Bu. Kemarin juga dikalkulasikan oleh Ibu Ketua PKK ya Bu, sepertinya, iya, ya Bu ya, di kegiatan TPPKK kemarin, dari 1.500 anggota TPPKK, seperti itu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Itu jika di digambarkan per orangnya 10 kantong plastik nih dalam berbelanja, luar biasa
1: banyak
0: sekali nih Bu sampah plastik yang ditekan ya Bu ya.
1: Iya, banyak sekali. Kalau yang kita hitung kan ya mungkin kalau dihitung, kalau di apa namanya dihasilkan per kilo itu kan sedikit, cuma sampah tuh apa namanya tuh kan sampah, namanya sampah plastik, nggak cepat hancur kan, 100 tahun kan baru hancur dia. Tapi sekarang ini rencananya kalau sampah plastik itu tuh untuk di bank-bank sampah itu tuh lakulah dijual, sampah plastik, bungkus-bungkus ciki, bungkus mie itu tuh rencananya untuk dibikin biogas.
0: Dibikin biogas. Okay.
1: Ya. Tapi saat ini ada sudah masyarakat yang sudah membuat ekobrik. Ekobrik itu tuh dari sampah, dari botol plastik kita buat yang sampah-sampah plastik, misalnya kantongan atau bekas mie, bungkus ciki-ciki, itu tuh kita buat dalam situ jadi berbentuk Eco bike tuh kemarin tuh kita bikin sofa. Ada kemarin yang ada di PKK Kota, ada kemarin tuh sudah ada yang jadi sofa sudah untuk PKK Kota kemarin yang waktu di Taman Satwa kemarin sudah selesai gitu. Nah itu dari sampah itu kita gunakan dari sampah plastik juga. Ya dibikin eco bike namanya. Kan tuh mengurangi kan.
0: Betul.
1: Satu eco bike itu nilai timbangannya setengah kilo sampah. Sampah plastik. Kan kalau setengah kilo sampah itu tuh sekantongan itu belum mencukupi lagi.
0: Betul.
1: Kan banyak. Mungkin 3 kantongan enggak mencukupi setengah kilo. 5 kantongan mungkin tuh. Kalau kita hitung lah supaya memenuhi itu. Itu kan mengurangi asal masyarakat semuanya mau bergerak seperti itu.
0: Betul.
1: Mau menyadari lah gitu, jangan dibuang. Kalau kita buang kan misalnya kita buang ke di bak sampah itu tuh, kalau kita ambil itu kan tinggal sedikit aja paling. Sampah apa yang paling sampah pembalut misalnya, sampah popok itu aja misalnya, ada anak bayi misalnya. Kalau tidak ada anak bayi kan paling sampah pembalut itu enggak banyak juga kan, satu hari itu. Ya sebenarnya seperti itu Pak, kalau nya mau masyarakat mau menyadari gitu. Makanya peran PKK tuh harus bisa memberikan edukasi ke teman-teman, misalnya ke keluarga.
0: Betul.
1: Ke teman-teman yang istilahnya tuh semua yang ada di sekitarnya kita berikan edukasi gitu. Nah, mungkin itu bisa menanggulangi sampah di Banjarmasin agak berkurang gitu.
0: Oke, tadi saya juga tertarik dengan pembuatan eco brick yang dijadikan sebagai sofa.
1: Iya.
0: Ini seberapa banyak ini Bu sampah yang dikumpulkan dan tentunya dari mana Bu kemarin waktu pembuatan itu?
1: Itu kemarin tuh kan ada yang sudah masyarakat sudah mengisi itu tuh. Jadi kita beli.
0: Oke.
1: Kita beli.
0: Di bank sampah?
1: Iya, di bank sampah. Itu kan yang melakukan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar misalnya di mana-mana ada, kita cari gitu yang mau yang melakukan itu. Cuman kan harus banyak kan, lama ngumpulkan itu.
0: Betul.
1: Tuh. Jadi kan kita hargai gitu kan, karena jerih payah ibu-ibu yang melakukan itu. Jadi kita buat eco brick tadi tuh jadi seperti sofa.
0: Berapa lama itu Bu pengumpulan dan juga pembuatannya Bu?
1: Pembuatannya itu tergantung masyarakat, misalnya kita masyarakat ini kita, oh ini ibu ini nih misalnya berapa biji yang kita beli itu Bu, misalnya tiap-tiap rumah itu nih melakukan itu Bu, melakukan membuat eco brick tadi itu. Mungkin ya kalau ini sampahnya banyak cepat juga. Tergantung sampahnya tadi itu. Misalnya orang jual-jualan itu kan bisa kita ambilin. Orang misalnya jual-jual minuman es itu kan banyak sampah.
0: Betul.
1: Nah, orang menjual misalnya mie yang
0: instan ya.
1: Iya kan banyak. Atau misalnya di warung-warung tuh kan banyak kan sampah-sampah plastik, bungkus-bungkus yang bekas dia beli di pasar, bungkus yang makanan snack-snack banyak. Nah itu bisa kita ambil. Nah daripada kita buang ke TPS kan makin banyak lagi, jadi itu mengurangi sudah
0: mengurangi,
1: iya,
0: juga.
1: Oke,
0: okay. Iya. Tadi juga jadi memang banyak sekali ya Bu ya langkah kecil yang bisa dilakukan.
1: Iya.
0: Mulai tadi memilah,
1: iya.
0: Kemudian juga mengganti sampah plastik dengan tas purun,
1: iya,
0: ya Bu ya.
1: Iya.
0: Itu terus tadi juga menggunakan eco brick, ini langkah-langkah kecil yang tentunya bisa dilakukan untuk ikut serta mengurangi sampah,
1: iya.
0: Ya penggunaannya ya Bu. Tapi di sisi lain juga banyak masyarakat mungkin Bu ya yang masih minim gitu kesadaran akan,
1: iya,
0: mengurangi sampah tersebut,
1: iya.
0: Jadi kadang juga milih nggak apa-apa deh ke pasar tanpa,
1: iya,
0: membawa tas atau,
1: iya,
0: tanpa membawa purun. Nggak mungkin nanti pedagang membiarkan kita untuk nggak memakai kantong plastik. Mungkin gerakan apa lagi nih Bu yang perlu dilakukan ataupun juga apa yang akan dilakukan oleh TPPKK nih untuk ikut meningkatkan kesadaran masyarakat nih Bu?
1: Itu tuh kita sosialisasinya.
0: Sosialisasi. Okay.
1: Ya. Sosialisasinya ke masyarakat atau ke pasar-pasar.
0: Mm-hmm.
1: Kan kalau ke pasar-pasar tuh kita kita berikan arahan kan dengan orang pembeli. Tapi katanya kata pedagang gitu. Bu, kadang-kadang Bu yang pembeli ini Bu, kantongannya kurang. Ini bisa pagat gitu. Jadi minta tambahin gitu. Nah, itu kan biasanya pembeli. Jadi kita tuh itu satu di pasar sudah disosialisasi. Terus di masyarakat juga. Ya makanya itu sekarang kan ada agen 3L. Jadi istilahnya tuh bila sampai ke masyarakat itu tuh kita sambil sosialisasi juga, misalnya sambil duduk-duduk ibu-ibu PKK, misalnya ibu PKK kelurahan, kecamatan, sambil duduk-duduk misalnya dengan keluarga atau apa, kita bisa memberikan sosialisasi. Ibarat apa tuh kalau misalnya ke pasar bawa tas atau baku supaya mengurangi kantong plastik kan. Kalau misalnya kita beli di, misalnya kita membeli ke pasar itu tuh misalnya beli ikan, satu udah kantongan, ikannya tiga macam, tiga kantongan. Beli sayur, udah empat kantongan kan. Beli yang lainnya, sampai ke rumah berapa? Sampai 10 kantongan, 10 sudah. Berapa satu rumah pulang? Semuanya dihitung itu berapa sudah, banyak kan. Nah, jadi gerakan kalau seperti itu dengan sosialisasi lah kita memberikan arahan ke yang misalnya kita ke pasar, misalnya dari PKK ini, sambil ke pasar, Bu, minta tolong pula. Kalau kamu, Bu, kalau misalnya pembeli, kalau nyahan pindah kantong plastik jangan banyak, misalnya ya satu aja cukup atau bawa bakul sendiri gitu. Jadi kan jadi kan dia istilahnya mungkin besok membawa bakul. Nah, jadi kan mengurangi gitu. Asal yang pedagang ini mau mengerti. Kadang-kadang kan masyarakat beda-beda kan. Ada yang nggak paham kayak gini, oh ini menyulitkan aja katanya, padahal memudahkan dia, mengurangi kan pedagang enak sudah, Bu enak Bu, plastik kan mahal, jadi plastik, karena plastik mahal, jadi pembeli ini Bu kurang minta plastik katanya, kan kurang, istilahnya pengeluaran dia kan sudah mulai apa nggak berkurang gitu, karena kebanyakan beli plastik kan,
0: betul, nah, karena mahal tadi ya Bu ya, oke. Berarti artinya harus ada konsistensi ya Bu ya, dari pembeli ataupun juga dari pedagangnya, tapi karena memang tidak bisa dipungkiri Bu, ketika kemarin juga saya ke pasar ya Bu ya, waktu bertanya nih bagaimana dengan penggunaan plastik di pasar ini Bu gitu kan, dan ternyata memang masih terus digunakan, apalagi memang ketika saat berbelanja ikan, belanja ayam, itu katanya kalau misalkan nggak dua tuh kurang gitu katanya Bu. Berarti memang untuk penggunaan plastik di pasar nih masih cukup tinggi Bu ya.
1: Kecuali gini, misalnya kan tetap plastik ini pasti masih dipakai kan. Paling kadang kita mengurangi misalnya ya kita tadi sendiri bawa bakul gitu.
0: Iya,
1: misalnya betul. Tadi tuh beli ikan misalnya. Beli ini kan sekarang kan dari PKK Kota kan sudah menyerahkan tempat yang wadah tempat kita untuk membeli ikan. Ya. Terus yang untuk sayur itu kan harusnya pakai plastik lagi. Itu buat di bakul udah, misalnya beli mie buat di bakul udah, kan mengurangi itu. Nah, sebenarnya itu kalau masyarakat tuh mau membawa bakul itu tuh mengurangi kantong plastik gitu.
0: Itu dan sekarang banyak sekali ya Bu ya yang tas-tas yang menarik kayak tas anyap gitu ya Bu ya.
1: Banyak kan.
0: Berarti itu memang tergantung dengan kesadaran masyarakat sendiri ya Bu ya. Dan tentunya ini diharapkan akan semakin meningkat ya Bu, untuk ikut berpartisipasi dalam mengurangi penggunaan sampah di Kota Banjarmasin, seperti itu ya Bu ya. Oke, baik, ini gak sabar sekali juga nanti kita akan sedikit mengulik terkait dengan barang yang Ibu bawanya adalah barang daur ulang ya Bu ya. Tapi kita tahan terlebih dahulu ya Bu, nanti kita akan bahas itu setelah jeda. Dan tentunya kita akan undang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Persatu Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali sesaat lagi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
1: Ini
3: udah
1: menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Menjaga konsistensi gerakan minim sampah plastik kali ini masih menjadi perbincangan kita di pagi hari ini. Dan kita juga mengundang pendengar juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik, terkait dengan menjaga konsistensi gerakan minim plastik ini, memang tadi gerakan-gerakan kecil ataupun juga langkah kecil ini bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat ya, untuk meminimalisir penggunaan sampah plastik. Tadi sudah disebutkan juga oleh Bu Yana dengan mengganti sampah plastik saat berbelanja menggunakan tas purun, kemudian juga tas anyam ya Bu Yana, yeah. Ya, banyak sekali pokoknya yang bisa dilakukan, tetapi yang perlu di garis bawahnya adalah konsistensi dan juga tentunya kesadaran dari masyarakat kita agar ikut serta nanti juga mengganti sampah plastik ini menggunakan tentunya bahan-bahan lain, iya. Ya Bu ya, yang bisa digunakan untuk ikut serta menggunakan untuk meminimalisir ya kali ini timbulan sampah plastik. Dan tentunya kita tadi juga berhutang ya untuk sedikit mengulik nih Bu terkait dengan ini hasil dari sampah plastik yang sudah dibawa oleh Ibu Yana ke studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Dari jauh-jauh nih kelihatan banget kali ini Bu ya, cemerlang, kemudian juga emas-emas, ada klip-klip, ini luar biasa sekali. Mungkin bisa diangkat Bu Yana, bisa dijelaskan ini apa Bu Yana? Luar biasa nih hasil dari anggota iya. TPPKK ya Bu ya.
1: Kalau ini namanya tempat tisu, tapi ini dari sampah plastik, gelas plastik, gelas aku, gelas apa tuh nah, misalnya yang bermerek apa aja, apa saja. Terus yang tutup kepala ya, yang kepalanya itu kita gunting, kita bersihkan, terus kita sebelum kita anyam, kita lingkari dengan kita gulung sama pita kawat. Pita kawat terserah maunya warna hijau atau merah atau kuning. Ini kita kebetulan warna kuning. Jadi sudah selesai itu kita rangkai jadi satu, terus kita rangkai keseluruhannya supaya jadi tempat tisu.
0: Oke, cantik, mewah dari jauh dan ini bermanfaat banget. Memang untuk penggunaan sampah plastik kali ini juga bisa diolah kembali ya Bu? Iya. Oke, salah satunya lagi apa nih Bu?
1: Ini tempat tempat gelas minum.
0: Tempat gelas minum, ya. Oke. Ini nah, dari apa?
1: Ini dari gelas plastik yang ale-ale.
0: Oke,
1: okay. Ya, atau monte atau teh gelas. Oke. Okay. Jadi ini yang aslinya, enggak dilapis-lapis dengan pita kawat. Ya, karena warna, jadi ini misalnya teh gelas misalnya, warnanya yang teh gelasnya hijau sama kuning. Ini kan ale-ale atau monte itu tuh. Jadi kita gunakan seperti ini kan. Jadi yang untuk yang apa itu yang bawahnya itu tuh, ini kan kepalanya, kepala yang teh gelas atau ale-ale
0: yang bulatnya ya, tuh ya Bu ya,
1: terus atasnya. Yang badannya itu tuh bisa kalau kita bikin atau namanya itu tuh bidai, bidai pintu di depan rumah itu bisa kita kita potong-potong kan, kita checklist, kita apa nah staples kan ya, kita gantung bisa itu jadi bidai juga. Kebetulan kita kadang nggak membawa gitu, yang ini aja yang dibawa.
0: Oke, okay. Tapi itu aja cantik banget Bu, dan warnanya pun juga terlihat sangat mewah Bu ya, dari jauh kayak gini kelihatan banget bahwa dengan recycle ya Bu namanya ya Bu ya, namanya pendaur ulang sampah plastik ya Bu ya, ini lagi. Tentunya menjadi langkah juga ya Bu untuk mengurangi timbunan sampah plastik. Oke, luar biasa sekali. Dan oke, baik, tadi sempat ada yang bertanya juga nih Bu terkait dengan hal ini nih, bagaimana sih Bu caranya menjaga konsistensi penggunaan alat lain nih Bu untuk mengurangi sampah plastik, karena memang kadang ibu-ibu ya Bu misalkan lagi keluar kemana gitu dan menyelajur katanya Bu ke pasar untuk beli apa kayak gitu. Ini bagaimana cara menjaga konsistensinya nih Bu?
1: Kalau nya ibu-ibu tuh mau ke pasar itu kalau bisa misalnya selajunya laju. Kita kan pasti ada itu Bu, tas yang dari bahan apa itu? Kain gitu Bu.
0: Oh, tote bag Bu ya.
1: Tote bag kan itu kan ada kan itu. Bisa kita betul. Kita kalau misalnya misalnya kita kan beli ikan tadi kan. Beli ikan ya paling minta kantong satu aja, enggak usah banyak-banyak gitu. Itu mengurangi. Nah, iya. Kalau terus yang minta yang lain enggak usah pakai kantong plastik lagi. Kalau untuk ikan aja, karena ikan kan nggak bisa kan langsung dibuat, paling kadang ya satu aja kan mungkin cukup, atau sudah dibersihkan dari pasar itu kan, kita sudah bersihkan, jadi kan namanya tuh nggak terlalu bau gitu. Okay. Misalnya kita sekalian aja katanya mau dari kantor misalnya singgah ke pasar ya, kan seperti itu kita mengurangi juga, misal kita tambahin banyak lagi kan kantongannya, jadi minta kita bersihkan dulu di pasar baru kita buat di plastik, paling satu aja kan plastiknya itu kita pakai.
0: Oke, berarti memang langkah kecilnya kita harus menyediakan ya Bu ya, tote bag itu minimal.
1: Paling kadang kita membawa di dalam tas gitu.
0: Dalam tas utama ya Bu ya.
1: Utama.
0: Oke, karena memang di bahkan di mall-mall gitu ya Bu
1: kan
0: ya.
1: Sudah itu kan sudah enggak ada
0: gak
1: lagi.
0: Pakai plastik.
1: Iya, gak pakai
0: betul.
1: Plastik. Kan jadi, itu sudah ada contoh gitu. Jadi kita
0: betul.
1: Ke pasar harus kita bawa itu juga.
0: Oke, ini luar biasa sekali. Jadi memang kan bisa sekarang banyak sekali ya Bu ya sampai tas-tas yang kain ya gitu yang bisa dilipat ya. Lucu-lucu juga gitu loh Bu ya. Oke, ini bisa menjadi inspirasi juga buat ibu-ibu mungkin di rumah yang mau berbelanja ataupun juga tentunya biasanya kemana-mana pasti berbelanja ya Bu ya. Ini
1: pasti.
0: Untuk mengurangi sampah plastik bisa membawa tas kain
1: tas
0: Bu ya. Oke. Oke Bu, kita bacakan satu persatu. Kali ini ada beberapa yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp kali ini Bu. Bagaimana sih Bu cara membangun kebiasaan agar masyarakat tetap disiplin menggunakan barang ramah lingkungan katanya Bu, terutama saat di lingkungan keluarga. Iya. Bagaimana nih Bu, apalagi biasanya tuh gerakan-gerakan kecil kayak gini bagus gitu mulai dibiasakan untuk anak kecil gitu. Bagaimana nih Bu?
1: Kalau bisa misalnya di rumah itu tuh kita kan misalnya sama-sama duduk misal makan. Nah, kalau kita sama-sama makan itu, oh ini misalnya ada barang yang bisa kita minum itu misalnya gelas plastik, gelas aqua misalnya kan di atas itu. Nah, tolong sama anak-anaknya gitu. Nah, habis kita makan, ini tolong kita pilah, bawa misalnya kita ke dapur kan, kita bedakan, oh ini gelas plastik, ini misalnya kotak bekas beli makanan tadi, misalnya beli makanan apa aja kan ada kotaknya mungkin.
0: Okay.
1: Ya, yang kotak ini nih kita pilah lagi, kita berikan edukasi sama si anak-anak tadi Bu, semuanya di anggota keluarga itu kan bisa kita menyampaikan, ini yang untuk kertas, ini untuk plastik, di kantongan bisa di dapur lah kita letakkan Bu. Seperti itu supaya bisa mengatakan, oh ini untuk plastik, oh ini untuk kertas, oh ini untuk organik. Mungkin si anak tuh kan sudah terbiasa bila kita berikan arahan seperti itu. Kalau kita kada misalnya di anggota keluarga tidak ada mengarahkan untuk yang untuk keluarga, mungkin enggak tahu dia. Iya kan? Jadi waktu kita santai misalnya kita duduk-duduk makan, tolong diberitahu di dalam waktu kita duduk-duduk santai gitu.
0: Selain itu juga mungkin kita bisa membiasakan anak ya Bu ya, ketika mau kita nyuruh anak nih buat belanja, tolong ya bawa tasnya sendiri gitu. Jangan lupa ya bawa tasnya sendiri gitu kan. Karena jadi kita enggak cuma menyuruh anak tetapi kita juga
1: harus melakukan juga.
0: Betul,
1: gitu.
0: Mengajak
1: jangan
0: anak
1: aja,
0: ya
1: gitu.
0: Mengajak anak untuk juga menggunakan tas lain, jangan plastik gitu ya Bu ya. Oke, ini luar biasa sekali Bu. Tetapi ini aja ada juga Bu pertanyaan Bu, apa inovasi atau program yang bisa dilakukan nih agar generasi muda ini lebih tertarik menjaga lingkungan dari sampah plastik Bu?
1: Ya, kalau inovasinya itu kan banyak sebenarnya. Dari sampah-sampah plastik yang kita gunakan didaur ulang kan sekarang banyak sebenarnya tuh, banyak sebenarnya. Misalnya sekarang kan ada juga yang dari sampah plastik kita bikin batako kan, ada ya kan. Itu kan ada, kita lihat di YouTube-YouTube kan banyak cara belajarnya gitu. Terus yang seperti ini kan sudah kita istilahnya kan. Nah,
0: betul.
1: Iya kan. Sebenarnya banyak, dibikin tas bisa, dibikin bakul bisa. Kan inovasi-inovasi yang ada apa yang ada sekarang ini. Jadi masyarakat itu tuh apa namanya itu, kalau namanya itu tuh supaya misalnya bertanya-tanya sama teman gitu ya kan. Ini kan kita kumpul-kumpul, ibu-ibu biasa sering kumpul-kumpul kan, daripada yang kumpul-kumpul itu lebih baik kita menggunakan inovasi itu, misalnya sampah-sampah yang ada di rumah misalnya kayak dari bungkus kopi kita kumpulkan, itu bisa dibikin tas.
0: Iya.
1: Kebetulan kita nggak membawa yang itu, yang hasil dari kopi tadi. yang ada ini aja di bawah. Jadi itu sebenarnya banyak sebenarnya inovasi-inovasi yang kita lakukan dari sampah-sampah yang plastik itu tuh, yang dari daur ulang kita gunakan kembali supaya jadi nilai ekonomis.
0: Oke, jadi memang banyak inovasi dan juga program ya Bu ya, yang bisa dilakukan oleh generasi-generasi muda, apalagi generasi muda ini memang menjadi harapan juga ya Bu ya, untuk ikut mengurangi penggunaan sampah plastik, seperti itu Bu ya. Kali ini juga ada pertanyaan Bu dari Amel di Banjarmasin, terkait saat ini banyaknya komunitas peduli sampah, hal ini tentunya akan menekan sampah sendiri di Kota Banjarmasin, dan lalu bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan adanya komunitas ini Bu?
1: Kalau istilahnya tuh untuk komunitas ini nih Bu lah, tanggapannya supaya di bagi komunitasnya harus bergerak juga Bu.
0: Oke.
1: Bergerak, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi juga. Jadi istilahnya tuh sambil juga dengan masyarakat itu Bu, memberikan edukasinya dengan keluarga, dengan masyarakat gitu. Mungkin itu Bu bisa mengurangi kantong plastik.
0: Oke, jadi memang sebenarnya bagus aja gitu ya Bu ya, dengan adanya komunitas ini ikut mengurangi sampah plastik, gerakan-gerakan hal dengan adanya komunitas biasanya juga mereka akan mengajak lingkungan sekitar begitu ya Bu, tapi perlunya ada sosialisasinya. Ikut mensosialisasikan
1: gitu ya Bu. Jangan kita diam aja. Kalau kita diam aja mungkin masyarakat awam enggak tahu gitu. Jadi kita sambil bisa kumpul-kumpul yang untuk komunitas itu tuh kumpul-kumpul dengan kekawalan atau dengan keluarga kita sambil kita edukasi. Iya kan? Sambil kita sosialisasi. Jadi kita jangan diam aja. Misalnya ada acara makan-makan. Oh, ada sampah. Oh, ini. Oh, kita sambil kan misalnya gelas aqua kita di misalnya botol kita sudah habis kan minum, kita habiskan minumnya gitu terus sambil kita sosialisasi juga. Nah jadi itu kan mengurangi sampah, jadi sedikit banyaknya yang satu asalnya satu jadi 10 kan bertambah. Jadi gini ya sampai kesini akhirnya kan semuanya tahu gitu.
0: Baik, berarti sosialisasi ajakan terus dilakukan Bu ya.
1: Jadi jangan
0: bukan jangan diam aja begitu ya Bu ya, maksudnya. Dan dari TPPKK sudah melaksanakan program hal tersebut, kemudian juga didukung oleh komunitas. Ini sangat luar biasa sekali Bu sebenarnya untuk usaha-usaha untuk gerakan minim plastik. Luar biasa sekali Bu. Dan kali ini memang menjadi tantangan tersendiri ya Bu ya bagi masyarakat di Kota Banjarmasin ya untuk mengurangi gerakan sampah gitu ya Bu ya, mengurangi sampah plastik tentunya dengan menggunakan hal-hal yang barang-barang yang bisa dipakai ulang. Kali ini dan ada rehan juga Bu di KM 8 Banjarmasin, apakah UMKM dapat berkolaborasi Bu terkait pengolahan sampah menjadi barang yang layak dijual? Tapi tunggu dulu Bu, kali ini kita luar biasa sekali. Kali ini sudah berhadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin selaku Ketua TPPKK Kota Banjarmasin ada Ibu Hajah Nelly Listriani. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Nelly.
2: Pagi menjelang siang.
0: Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu sudah berhadir di studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Kali ini menjaga konsistensi gerakan minim plastik ini kemarin juga sudah digaungkan ya Bu ya oleh TPPKK. Mungkin bisa disampaikan Bu seperti apa Bu nanti untuk program-program kedepannya.
2: Sebenarnya karena sudah ada pernyataan komitmen yang sama-sama kita tanda tangani di muka Balai Kota kemarin. Jadi Ulun pun berinisiatif karena yang lebih banyak berinteraksi dengan pasar, yang tahu di rumah produksi sampah itu ya ibu-ibu, yang suka belanja ya ibu-ibu. Jadi setelah Ulun pikir, karena kalau ke pasar itu minimal itu 10 plastik pasti itu sudah jadi dari pasar, karena setiap ibu-ibu yang beli ikan, beli iwak itu pasti satu lapis dan dilapisi lagi. Lah kalau tiga macam ikan sudah 6 lapis, belum lagi bawang, lombok dan sebagainya. Jadi Ulun berinisiasi karena dulu sudah pernah digaungkan oleh wali kota sebelumnya bahwa retail modern, Alfamart, Indomaret itu tidak boleh menggunakan kantong plastik, dan dulu sudah sempat semacam goodie bag, tapi sudah ada perwalinya di saat itu, tapi ya mungkin kurang edukasi, kurang apa namanya penggalakan kembali. Jadi pas Banjarmasin darurat sampah, mau tidak mau kita harus turun tangan dan harus kita yang memulai memang. Jadi Urul berinisiasi dan mewajibkan seluruh kader PKK kecamatan dan kelurahan itu ya wajib membawa wadah guna ulang yang sudah kami bagikan. Jadi silakan PKK setiap pasar membawa dan silakan dipoto dan diposting untuk ditampilkan di medsos sehingga masyarakat bisa meniru nantinya. Jadi untuk mengedukasi masyarakat sekitar, keluarga dan sebagainya itu yang jelas kita harus memulai. Jadi memulai dari diri sendiri, mengingat membantu pemerintahan Kota Banjarmasin karena selama ini kita pembuangan sampah sendiri itu ya dikurangi ke Banjar Bakula. Jadi sedikit demi sedikit dikurangi mau tidak mau. Sampah yang tersisa yang tidak terbuang itu harus kita kelola. Jadi memang kami dari PKK Kota Banjarmasin selain membagikan wadah guna ulang yang bisa dicuci ulang karena untuk semacam ikan kan pasti ada darahnya, ada airnya. Jadi makanya wadah ember plastik yang bisa digunakan daur ulang. Kemudian untuk sampah-sampah plastik yang bisa dibikin ekobrik tentunya sudah kami serahkan. Kami sudah memiliki 2 set kursi ekobrik yang kami serahkan untuk Taman Edukasi di Jari Saleh. Mungkin nantinya bisa dimanfaatkan untuk pojok baca. Jadi anak-anak juga bisa sekalian belajar, oh kursi ini dari apa, oh ini dari sampah plastik yang memang bisa bernilai ekonomis. Tentunya itu paling tidak mengedukasi anak-anak usia dini yang nanti berada di Taman Edukasi untuk belajar di pojok baca.
0: Oke, Bu. Dengan artinya tadi juga sudah banyak sekali ya, Bu ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penggunaan sampah, Bu ya. Dari menggunakan bahan lain ya, Bu. Kali ini tidak menggunakan plastik tapi bisa menggunakan tas purun, tas anyaman seperti itu, Bu. Tapi ini perlu adanya konsistensi, Bu, dari masyarakat. Lalu bagaimana, Bu, cara dari TPPKK sendiri untuk menjaga konsistensi tersebut, Bu?
2: Iya. Tentunya setelah ini kami memulai dan tentunya nanti akan giat ke masyarakat paling tidak karena dan ini juga suatu apa ya, bahagia atau gimana ya, harga plastik naik.
0: Iya.
2: Tentunya itu paling tidak membuat masyarakat berpikir untuk menggunakan plastik secara berlebihan. Jadi ya satu sisi bahagia, satu sisi ya memang semua yang berkemasan plastik ya harganya naik pastinya. Tapi paling tidak masyarakat untuk berpikir 2 kali lah untuk pemborosan plastik tentunya karena harganya naik.
0: Oke, jadi di sisi lain juga menggunakan kabar gembira gitu ya, menjadi kabar gembira ya, Bu ya. Oke, tapi ini juga dari masyarakat sendiri kadang pedagang ini juga mengeluh, Bu. Kadang tuh masyarakat tuh nggak mau bawa wadah, Mbak. Jadi kami bingung katanya seperti itu. Berarti ini perlu adanya sosialisasi juga, Bu ya.
2: Nanti mungkin ini yang saya wajibkan kader PKK karena kader PKK kurang lebih di Banjarmasin 1.500-an. Ya paling tidak kalau 1.500 kader dengan 1 kali belanja 10 plastik yang kita hasilkan, kalau kadar PKK mengurangi dari itu ya cukup lumayan. Kemudian mungkin nanti kita bekerja sama dengan pemerintahan kota maupun dinas DLH untuk ke pasar-pasar mengedukasi mengenai pengurangan sampah lah, karena ya memang kita tidak bisa menghentikan plastik tapi paling tidak bisa mengurangi. Demi masa depan anak cucu kita tentunya.
0: Betul, ini menjadi langkah yang sangat luar biasa sekali ya, Bu ya, untuk mendukung dan juga meminimalisir penggunaan sampah plastik ya, menggunakan sampah. Dan tentunya nih, Bu, tadi disampaikan bahwa 1.500

0: meminta bahwa instruksi dari Ulun sendiri setiap ke pasar nanti bisa diposting dan di tag IG Ulun, kemudian IG PKK. Jadi paling tidak ya kota-kota lain yang lagi mengalami darurat sampah bisa menirulah, bisa mengikuti juga selain dari kota kita. Karena pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan dari masyarakat sekitar.
1: Oke, intinya kolaborasi Bu ya, iya. Yang kolaborasi yang kuat, sinergi antara pemerintah, masyarakat dan juga TPPKK ya Bu ya. Oke, berarti juga ada pengawasan-pengawasan Bu ya nanti dilakukan untuk anggota TPPKK untuk juga ikut melaksanakan pengurangan sampah plastik.
0: Iya, paling tidak ya kalau ketemu di pasar mengedukasi ibu. Kalau belanja selanjutnya mungkin bisa lebih membawa wadah guna ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Selain bakul, kalau bakul kan kita ketahui kalau dulu sudah sering digalakan bakul goodie bag untuk belanja sayur-sayuran, lombok dan sebagainya. Tapi kalau ember guna ulang ini ya buat yang berbentuk cairan lah seperti ikan-ikanan. Jadi ya itu ditenteng, wadahnya juga trendy.
1: Iya Bu, sekarang tuh banyak sekali wadah-wadah yang unik, lucu gitu ya Bu ya, yang bisa digunakan dan juga dibawa ke pasar, berbelanja gitu ya Bu ya. Tapi juga ini lagi-lagi ke kesadaran diri masing-masing, kesadaran masyarakat untuk ikut serta begitu ya Bu ya.
0: Pemerintah tidak akan berhasil tanpa bantuan masyarakat.
1: Oke, baik. Ibu, ini gak terasa sudah di akhir perbincangan kita di Banjar Realita di pagi hari ini. Mungkin sebagai penutup, Ibu, bagaimana pesan dan juga ajakan untuk masyarakat semuanya?
0: Untuk warga Banjarmasin, terutama ibu-ibu yang ada di kota Banjarmasin, karena Ulun yakin yang tahu durasi sampah di setiap rumahnya itu ibu-ibu. Jadi setiap buka mata, pasti ibu-ibu ke dapur, kemudian untuk memasak dan misalnya kulit bawang dan sebagainya itu kita tahu. Dan ibu-ibu juga hendaknya memilah sampah dari rumah, karena kalau terus-menerus kita tidak bisa merubah pola hidup kita, nanti sampah akan menumpuk dan di pinggir jalan dibuang sembarang dan menghasilkan bau, dan tentunya nanti akan penyakit yang timbul. Jadi apabila dari rumah sudah kita memilah sampah, residu itu paling tidak cuma 30%. Dan untuk sampah dalam bentuk kardus ataupun botol-botol plastik itu kan bisa disalurkan ke bank sampah yang tentunya memiliki nilai ekonomis. Jadi Ulun mengajak seluruh warga Banjarmasin, terutama ibu-ibu, untuk memilah sampah dari rumahnya, mengedukasi kepada anak-anaknya bahwa mengurangi penggunaan sampah plastik tentunya, dan belanja makanan secukupnya tentunya, sehingga tidak meninggalkan residu yang terlalu banyak. Tidak melarang untuk belanja berlebih, tapi kalau itu habis silakan belanja sesuai dengan kebutuhan lah, tidak berlebihan. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan di 500 tahun kota Banjarmasin juga Banjarmasin sudah terbebas dari sampah, dan kembalikan Banjarmasin yang nyaman untuk kita tinggali, nyaman untuk berjalan, dan nyaman untuk anak-anak kita tentunya.
1: Oke, siap. Dari Bu Yana, mungkin untuk closing statement ada yang ingin ditambahkan Bu Yana?
2: Ya, dari Ulun, kalau bisa untuk semua masyarakat yang ada di Banjarmasin atau ibu-ibu PKK yang ada di Banjarmasin, lebih memberikan edukasi ke semuanya, ke semua masyarakat, supaya rajin memilah sampah. Terus kan misalnya kalau ke pasar, misalnya mengurangi kantong plastik, bawa tempat yang seperti ibu bilang tadi itu. Jadi supaya edukasinya dengan lebih banyak lagi gitu ke masyarakat atau keluarga. Itu aja.
1: Oke, luar biasa sekali kali ini closing statement dari Ibu Yana dan juga Ibu Hajanelli. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini Ibu, dan semoga hal ini bisa menjadi langkah awal untuk nantinya bisa lebih konsisten dalam gerakan minim sampah plastik di Kota Banjarmasin, dan bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang lebih nyaman. Saya Fitriana Rama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

demokrasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin di setiap harinya. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. A walking work of art. Vintage. Ikuti terus di Pro 1 Banjarmasin di 97,6 FM, RRI Digital, TikTok, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Anda baru datang dari Arab.
0: Ya, kurba, kurba.
1: Ya. Arab banyak sekali, banyak biji kurba.
0: Ya, Arab yang di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu dah kesan bubuhannya berataan. Hari ini bab buka pulang warung.
1: Nah, kita. Jadi ano menhandak ke bandara tuh naik taksi ke bandara.
0: Iya.
1: Di samping rel kereta api.
0: Cakep, mantap.
1: Emang Suryawan Auliana sedang mengudara.
0: Iya.
1: Lah kasih telepon ke RRI.
0: Iya, mau. Rupanya mahapali kalau supaya semalaman rupanya.
1: Iya. Iya. Makan lapet jangan badiri.
0: Cakep.
1: Menhandak berdapat kasih telepon RRI.
0: Mantap.
1: Jangan.
0: Rupanya si Dining ini mulai dari malam tadi mengunsip. Mengunsip.
1: Ada aku sepuntan.
0: Oh, iya.
1: Kayak kuming.
0: Hui. Nan, hari ini.
1: Hari ini tadi siapa nang datang?
0: Ai, bini wali kuta.
1: Berarti bini Yamin.
0: Ya, Inggi ada si Din tadi luar.
1: Ya,
0: Inggi ibunya.
1: Nah. Kamu ketujuh lah makan nasi samin.
0: Ai ketujuh anu tapi lain anunya. Lain nang
1: iwak dinding
0: kada handak jua rupoi gigi
1: iwak dinding
0: dendak kalau
1: sepatu bete
0: ama ginya
1: topi gudang
0: habis gigi
1: kalau topi gudang kada kawa kaya pandak bejalan
0: gendah jadi hari ini napi nanya na anu apa? Mandung na tadi imba panas manu pakaci lain nah
1: tapi apa kan ne? Mandung bukan berarti hujan
0: itu Niki Ardila
1: iya jauh aku melangkah
0: mana aja entong ada sesat.
1: Nah.
0: Nah. Habar nih kayak apa tadi perkembangan jembatan imbas malam.
1: Oh, jembatan jalan taros siang malam.
0: Oh,
1: karena
0: iya.
1: Nang menggawi orang keluar. Inya bisa memanjangkan jembatan. Jadi lakas tentong.
0: Ya,
1: jadi
0: ya,
1: mun kawa bangun apa aja bawa i orang keluar.
0: Iya, panjang gitu.
1: Nah, pokoknya
0: mobil anu sampai di mana sudah ya perkembangan?
1: Anu sudah kiri kanan sudah oke, nyambung aja lege.
0: Man itu pim dunu.
1: Iya. Kucing ka maling aja lah.
0: Kucing.
1: Napati di pandir nang anu ibu wali
0: kota. Masalah UMKM.
1: Wah. Ada apa gerang lawan UMKM nih jadi di pandir?
0: Banyak loh UMKM kita nih.
1: Nah, apa? Gulung tikar?
0: Ada supaya naik kelas nggak?
1: Oh, naik kelas berarti dari nol kecil nol besar?
0: Iya, aku yang ada naik berarti disayangi guru.
1: Ya, jadi kalau anak naik kelas tuh memang dukungan pemerintah harus kuat.
0: Betul.
1: Misalkan anu kampasan pak apa packingnya apa
0: packaging
1: aninya misalkan menyebolah apa anu mun gula batu orang dimakan bang
0: deh keras
1: gula pasir
0: maginya sadakan pian
1: gula gait
0: maginya berkit
1: jadi kemasannya tuh misalkan bungkusnya bagus
0: pak-pakannya
1: ya, jangan mun dirasai jangan masam
0: itu becoka
1: kecuali gulaan coka
0: iya
1: tapi makan coka tuh sunnah nabi nabi kalau coka
0: lawan jiwa kita
1: nang
0: ini
1: kesakitnya ini cukai
0: cukai
1: nah ambil lagi orang aja.
0: Cok aja tapi mang kita nih alhamdulillah nah tinggal beberapa minggu seminggu lah adalah lagi
1: 27 besumelihan mun kawa janggut panjang cukure
0: pokoknya jangan beparak lah begayatan pokoknya di pinggulo
1: tapi anu sampai wahini menyumelih tetap di gulo
0: bapak pakai apa bang lagi
1: tetap aja di gulo kan
0: pasti pakai lading
1: pokoknya jar kepalanya gak senang menyembelih.
0: Iya.
1: Sekalian menyembelih ingin batak betis. Batak betis muka sampai.
0: Kepalanya kada.
1: Arau banyak benar dagingnya. Orang tuh ingin takungannya sini jala menyembelih tuh. Cuma tengokan. Karena ada iming-iming gak senang tukang sembelih. Parak betis muka. Arau nih tuh minum 30 kilo ada dagingnya.
0: Itu sepancian nih itu tuh.
1: Ya, jadi jangan yolah nang bagi bagi kurban. Jangan kepalanya dipedahkan. Sidin sembelih di situ.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah ini orang keluar.
0: Lain, orang Sungai Musang.
1: Sungai Musang.
0: Sungai
1: Musang. Musang apa?
2: Dalam.
1: Musang pandan kah?
0: Musang bini. Salah, sidin musang laki.
2: Musang anak. Apa ngarannya? Ngalih menyambat lah.
1: Nah, iya.
0: Sidin mau musang enggak ada lah.
1: Ada. Mau musang. Kira-kira nih mau pusangan nek.
2: Musang sara.
0: Mana itu nyamuk ada wani beparak nih itu.
1: Itu sama lawan lala pindir.
2: Atau apa tadi ano ya Ading Suryane apa ngarannya apa
1: Napang.
2: Apa? Tarik pantun tuh sebulan setengah terus idin tuh.
1: Pada ulun kayak kuming sepuntan tuh bang.
0: Sepuntan, uhuy.
1: Bila lalu jumatan runtuh.
2: Kalau sambil memayar mana nama hafalis ano pak?
0: Ya, sidin mengunsip.
1: Ya kam.
0: Gih, pokoknya.
1: Ya, nah paget dah. Nah, ajin teh. Lapas musang, lapas musang. Kalau jika kalau jakaan wan habis, lapas musang.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini emang hujan. Hujan gak harinya?
2: Ain paloi.
0: Oh paloi. Hujan gak di situ?
2: Kada gue.
0: Oh iya, nah di sini nama mendung bener sudah najan.
2: Assalamualaikum, Amang Surya.
1: Waalaikumsalam, Guru. Ya apa Guru?
2: Marak lagi nih, balikan nih.
1: Nah ya, Pak Guru.
0: Sudah kan, nih juga menu anu berapa ekong sapi juga di situ?
2: Kalau di sini banyak ya, itu ranjak putih. Dapur topik tuh lihat.
0: Oh iya lah, bujur di situ.
2: Dapur induk dah lah.
0: Dapur induk eh. Berapa nu berapa sapi di situ disediakan?
2: Biasa banyak bang, sekitar lebih 10 bang.
0: Itu ngomongnya nang sapinya lemak-lemak gena-gena, banyak mana dagingnya?
2: Biasa nu, kali eh.
0: Pabila menyembelihnya?
2: Kaina.
0: Kaina ajar,
1: kaina. Pokoknya selama menyembelih di gulu zaman.
0: Aman.
2: 22 hari lagi.
1: Ya.
0: Hitung nih, hitung mundur.
1: Ya.
0: Dari sekarang jangan pinang bermundur.
2: Bisa sekalinya Amang Surya berpantun.
0: Hidup. Si Din.
1: Ada sing pagetan 2 jam mah nyembelih.
2: Pagetan Kota Baru.
0: Ujur pulang jar Si Din.
1: Menyembelih 2 jam ada sing pagetan.
2: Dua jam bersampai ya.
0: Ini orang sudah tulakan jua haji sudah lah anu ke Mekah sudah. Ya, berapa berapa kloter sudah, Mang?
1: Kluter-kluter ay.
0: Oh iya.
2: Mudah-mudahan pian tahun kaina.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya.
1: Cuma syaratnya mendaftar dahulu.
2: Amang Surya ditinggal.
1: Betul. Boleh aja mun hakun betikap.
0: Gratis.
1: Gratis betikap.
0: Sampainya ngapa, Pak? Lunyut.
2: Belarut pian di sungai.
1: Iya.
0: Nah. Tangguhi siapa nang datang, Nek?
1: Ano, belebat. Ampun, aku minta maaf. Minta maaf, Bu. Ay. Keingatan itu aja. Udah lain lagi. Itu ano, mamam lo, mamam. Oi.
2: Gas di Banjar anu juga.
0: Gas di Banjar kayak apa aja?
1: Gas kah? Nah jelas ulun naik jembatan Pelepor, gas naik.
0: Nah, brr.
1: Takut nih ya, Aulia.
0: Bapulas.
1: Gas naik ulun di situ.
0: Pokoknya
1: tapi mun di anun ada jadi pangkalan penjualan orang.
2: Belum.
1: Udah kami ini.
2: Lawas kena datang mangnya apa nih mang?
1: Nah, apa jar alasannya buan pangkalan apa? Nah paget pulang.
0: Nah nih.
1: Di daerah mana Garansi Din?
0: Martapura.
1: Martapura.
0: Kabupaten Banjar.
1: Oh baat. Nah wom lang alih pang.
0: Pokoknya lah nang 12 kilo ini harganya 150 lebih. Nah kalau nang 5,5 harganya 100 lebih. Nah.
1: Non subsidi kalau.
0: Non subsidi. Kalau nang masih 3 kilo masih subsidi. Nah, cuman permasalahannya nang ini kalau sudah naik ya kalau otomatis orang hendak mencari nang termurah karena wah ini serabanya naik. Nah,
1: jujur.
0: Gitu. Bingung juga, Pang. Lah,
1: itu dirasain dulu. Kena no kal kabuhunan kena.
0: Cong. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, nggih. Amang Sahrul.
1: Oh Sahrul,
3: Apa kabar guru?
1: Iya, apa suho? Ya kalau mengiyo guru paksa suho.
0: Iya. Permasalahannya ini dua, suhu panas kah apa suhu dingin?
1: Nah,
3: suhu itu berkaitan cuaca.
1: Iya.
0: Suhu itu yang bebalak enam tuh pang di kepala.
1: Ya ada dong lah. Yang di belakang aja di belakang di panggung kurang.
3: Suhunya dingin. Suhunya panas nah.
0: Nah, gitu.
1: Suhu ini kalau ingin mendengar bunyi sarunai babon beluncat. Ah,
3: meluncat
1: banget. Dirasain kan. Ayo ha.
0: Ini bahasa isyarat.
1: Napa pian nih betukangan kah? Pian bece catukan.
3: Ada orang mencatuk kepala paku bener ya.
1: Oh,
0: sakit tuh.
3: Kepala paku nang dicatuk. Mungkin ada kepala orang lain tuh.
1: Iya.
0: Pasti nih yang mencatuknya tuh pakai palu.
3: Ada.
0: Nggih, kalau ada pakai palu pakai
3: tekol. Palu tuh nang orang memalu yang naik akan bendera tuh nah.
1: Ya, nah itu ya, pas tuh, pas benar tuh.
0: Ada salah lagi dah.
1: Aku kat satu as satu juga benar on sidin nih, napakah?
0: Akur.
1: Akur. Nah, jurang tuh cucuk.
0: Iya.
3: Lain. Ini cucuk beluang.
0: Kudin.
1: Oh iya. Ini ngarannya ini ngarannya mencari itu. Mencari suluh terdapat sintar.
0: Iya.
1: Kayak apa pada tarang ha?
0: Han. Apa ya. Nih dia dia berakan nih?
3: Iya, berarti kayak ada kuliah juga. Amun gas tadi secara wajar ya. Ya itu yang jadinya naik.
1: Ya,
3: Coba ya kan cucuknya naik gas tuh.
1: Ya,
3: cus
1: iya ya. Amang Sahrul ini telah ibaratnya anu burung burung palung burung pungut burung pialing.
0: Iya.
1: Amang Sahrul tau ngut.
0: Amba.
1: Sekalinya
0: gas dicuntan maling.
1: Bisa benar.
3: Ada kawa, maling ada kawa mencuntan gas.
0: Iya,
3: Kak.
0: Ada
3: kawa, ada kawa. Aku menangkap gas aja ada kawa.
0: Nah, nambah bangku
3: nyambung. Mengikuti gas ya, panang gua mengikuti gas ada kawa.
0: Pian. Pian. Tapi di situ berapa, Pang Wadah Pian? Wadah Pian kan berapa?
3: Di sini.
1: Udah si Dini gas anu
0: pian yang memakai nang 3 kilo kah apa nang ping nang itu?
3: Nang 3 kilo aja dipakai.
0: Oh, nang 3 kilo lah. Berarti 3 kilo masih pian ambunya nang di pangkalan masih nang harga 18 kah apa sudah naik ke 20?
3: Iya. Sekitaran 18-an
0: enggih. Ya. Oh iya berarti.
1: Nya anu, nya anda potongan, potongan 3 bulan dahanan.
3: Kada kau dipotong-potong gas tuh keras tabung tuh.
0: Iya. Tapi anu Pak, dua depian anu lah Amang Sahrul, apa nih namanya be KTP kah, kartu anu identitas.
1: Wah kada. Wah. Wadah sidin anu sertifikat.
3: Sertifikat.
1: Aku melihat tuh kan sertifikat. Maksud maka itu langsung dibawanya ke BRI.
0: Dianu lah apa di sekolah kan?
1: Ya.
0: Ada
1: kalau.
0: Ya.
1: Iya lain-lain lain-lain daerah ini lain-lain aturan. Kalau di udah wasaro sertifikat.
0: Oh iyalah.
1: Hak milik kah pulang? Hak milik.
0: Lucu cet si Din tertawa lihat
3: ini.
0: Nah, iya. Yang penting si Din bahagia dulu hari ini.
3: Walaupun gas naik, cuma alhamdulillah nah sapi mulai bahari sampai wah ini kada benaik naik sapi.
0: Coba ya, kan benaik pian. Coba kan
3: coba
0: benaik.
3: Coba kan naik sapi ke atas pohon di mana?
0: Abu orang sekampungan.
1: Ini nang panen kena bubuhan nang bayungan sapi. Nih ya kalau orang berjualan. Rata-rata harga sapi ya macam-macam mai. Ada 16, ada 17 rangah, ada 20, ada 30.
0: Tergantung genel.
1: Nah, mun handak nang tagadal limusin.
0: Iya.
1: Ya, ya kalau.
3: Cuman nang genel tuh ngalih menyembelih ya.
1: Adanya di gulu ya tetap.
0: Aja.
3: Aja.
1: Aku ada ditawari orang kam ano ano ada ya nang tamurah karbau.
0: Iya.
1: Ngujok kok nang tanduk liber tuh kada panjang. Karbau. Karbau ini dagingnya garas, model kasar, seratnya tuh nah.
0: Beda lawan anu sapi. Ya. Kalau sapi pinat lembut. Nah,
1: ya. Maka kan anu karbau ini pasti gembung.
3: Mamun handak nang menangkap gratis di sini ada jarajin malam.
0: Pokoknya asal jangan banting ha.
1: Nah itu, aku kada tahan. Amun banting kada tahan.
3: Itu kayak awalnya nama membanting kada apa-apa.
1: Kesana kemari kita.
0: Coba kan ya nama itu banting lon-lon. Limik.
1: Ayo ha itu aja kah. Ayo Mang Sahrul, makasih.
3: Kasih nang di jorong nah kada nang banting.
0: Oh, tenang sini, Bro, sini, pian. Limik dapatnya.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ampih garing Mang Sahrul. Ampih
0: garing.
1: Mbah Tuntung ini berumat pulang penyakit.
0: Assalamualaikum.
2: Apa sama nyambung buang nah.
0: Naik ke mam.
1: Pak. Pokoknya di sini nang
2: dikira
1: Mang. Nang gila bawaras. Kalau bebaya apa yang boleh ada bertambah lah.
0: Bertambah.
1: Iya. Ya. Nah, nyatakan.
2: Banyak kayak ini ano dengan. Kurang gila tuh melihat duit nama apa hubenernya.
0: Iya menyetai.
1: Maka itu nang waras gila sih.
2: Orang nang sakit tuh melihat duit maka gagah.
1: Nah,
0: iya. Jangan orang aja nama gagah. Enggih. Apa tadi itu nang dihabarkan tadi, Emang Ramli.
2: Kadang kayaknya dikira ano nih kadang mana telepon lagi ano tadi
0: lemas apa tadi itu tekan apa di ano memburu musang.
2: Musang sarai tadi
1: musang sarai
0: musang sarai
1: sama micik basa palucut lah nak tambus nek Ale. Jalurnya.
0: Iya, itu.
1: Iya, apa nih lagi?
2: Apa tadi ama siapa Amang Sidi kah?
0: Iya, Amang Sidi. Lah, ini Amang Sidi. Ini Amang Sahrul.
1: Sahrul.
0: Amang Sidi mana? Amang Sidi nih. Amang Sahrul
2: lah.
1: Iya,
2: Di anu di Istanbul ya.
0: Di Istanbul Sidin Martapura.
2: Amang Sidi kemudian masuk nah lawan anu Pak Haji. Nyantun lawan anu Bang Masri.
1: Iya.
0: Aman kah sudah di Sungai Musang nang dilapurakan semalam?
2: Anu kah lampu kah?
0: Lampu juga.
1: Aku lo namang si Dina udah minta kirimi muda kayak nang
2: lampu anu,
1: pir, lading.
2: Masih iya. Belum anu bener juga lagi nih nang anu nih ada diangkatnya lagi nang sabuting ini nah.
1: Apa toh?
2: Nang ada nah, diangkat. Itu nang bahaya bener dia nah.
1: Apanya?
0: Apanya nang ada diangkat.
2: Itu nang tihangnya nang sabutingnya lagi nang ke kabenyo.
1: Oh, rabah kah?
0: Oh, rebeh kah?
2: Napang di sini tuh rabah nih.
1: Anu
0: juga di situ.
1: Marga apa?
0: Angin.
1: Angin gas ada anu kan?
2: Marga pinggir sungai sudah anunya
1: rumbi. Oh, anunya rumbi. Itu kan karena ombak kalau banyu lalu tanahnya tuh anu gembur, ya, lalu betul. Anu sama aja ini orang. Anu. Mangai ya. Orang batajak rumah di pinggir sungai itu kada los kena rumah tuh. Toh. Karena ya anu tanahnya di bawah tuh lumpur, belumpur.
0: Betul.
2: Iya.
1: Nah, aku ini mau medahkan bener aja orang kalau mau medahkan bener ya.
0: Anu titian bang ya pak, aman aja lah titian sudah.
2: Titiannya ya di mahadangi lagi nah kada jual lagi kada ada di anunya.
0: Kada ada jual lagi lah anunya.
2: Kada ada jual di datanginya. Yang nyatukan mah didatangi barang dulu nah.
0: Bujur.
2: Kalau sekalian kalau enak.
0: Mudah-mudahan naik.
2: Lawan jembatan lah.
1: Iya. Ya,
0: ya. Tapi itu kalau kan... nang namanya sudah disampaikan tuh kan seharusnya ya kalau nagar cepet ya.
1: Ya, akses jalan ya kalau akses
0: masalahnya itu
1: supaya ekonomi orang anu jalan
2: anu benar ya anu nih Mbak Aulia lah jadi sampai nang telapurakannya nang maisi langgar tuh nabus ya nyata baru sok patah betisnya
0: banaran beresiko inggi
1: nah ada tuh papan kah ulin kah
2: kayu. Ya kayaknya ulin deh napang itu anu rambai sudah rapuh
1: oh kan? Rapuh kalau wasan leh
2: rambai ini sa 2 bulan gitu.
1: Ada tahannya.
0: Ada tahan.
1: Harus ulin.
0: Paling kada ulin. Nah, rapat barang nang halus-halus ya kalau inggih ya. Nang kayu sibitan kah ada apa juga ya kalau.
2: Nah, itu
0: paling
2: tahan ya, juga.
0: Inggih yang jelas ulin dahulu aman lah inggih. Nan, ayu ae kena.
2: Ayo aja itu aja lah kada nyaman juga nah, kalau pina
1: ada yang lain nih.
2: Kita nang handak untuk bergabung juga nya.
1: Iya.
2: Asa ada mahabar aja.
1: Terima kasih, Mang.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Paramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hayya.
0: Paramli
1: hanya masuk ah.
0: Assalamualaikum.
1: Hayya.
0: Ai, mana orang nak?
1: Assalamualaikum. Mana orang ah?
4: Waalaikumsalam.
1: Hayya. Aduh, ini orang mana nih? Orang mana?
4: Olang banyak
1: lah. Hai ya.
0: Olang.
4: Hai.
0: Hai lulut ah.
1: Lawas kada bertemuan ah.
4: Lawas kada jumpa
1: ah. Piang jalan-jalan talus.
4: Hai jalan-jalan hilang-hilang
0: ah. Siapa nih? Apa nu hasil penerawangan nggak pak hari ini?
1: Buntet.
4: Penerawangan apa nang diterawang?
0: Hasil sisir menyisir, hasil anu belusukan.
1: Kemana aja hari ini perjalanan? Andika,
0: Andika, Andeci.
4: Oh, lang subuh tadi berjalan. Nanan balalah nuker iwang di pasar Banjaraya.
0: Oh, ini orang mijalah orang besokan.
1: Banjaraya tu harganya tak murah.
0: Subuh lah inggi.
1: Tu anu harga ikiran.
0: Main partai lah.
1: Eh, partai banyak ni partai apa hendak?
4: Partai Mama Rita.
1: Ya,
0: partai ikiran aja nah.
4: Jadi neng menhandak neng tamura siket, itu harganya 5 kilo, ya paling siket nukar.
1: Oh nukarnya kada mau lah 1 kilo leh. Kawa juga tapi harganya beda dengan nang nukar yang banyak.
0: Tinggi.
1: Ada dibatasi
4: diamnya tuh.
1: Oh 5 kilo tuh tahan pian seminggu.
4: Ulun aja lebih nukar 5 kilo tadi.
1: Oh.
0: Iwa kenapa teh?
4: Macam-macam ada situ anak nengkar iwan yang kepak.
1: Oh, adalah. Adalah no, iwa julung-julung.
4: Ada.
1: Nah, bilangnya menukar julung si Den.
0: Satu lagi.
4: Bilis. Lawan dulu. Mang bilisannya.
1: Iwak bilis pang adalah nang mata menciling.
0: Ya betendok.
1: Ya. Itu yang bilis.
4: Bular tuah matanya.
1: Ya, bular.
0: Bular.
1: Itu kawa dijadikan nampi.
0: Berarti neng itu harus bawa ke dokter mata.
4: Nah ada tile wa nangeno apa tongkol.
1: Ya. Hmm. Ulun nak mencari awak ano iwak bigi nengka.
4: Bigi nengka tadi.
0: Ambil di pohon nengka.
1: Adalah.
0: Adalah yang
4: dede.
1: Oh kok dede.
0: Iwak bulu ayam.
1: Kalau itu ubur-ubur.
4: Ano cuma-cuma ada kata undang juga
1: segala
0: undang kenal
1: itu bang nang ikat nang kayak nang bayi itu apa ngarinya
0: gurita
1: ya gurita aja hidin kan tahu sih itu non gurita kan aku tujuan nang ikat nih toh
0: ulun kau lu ngarian
1: aku minta ikat ya
0: ikan tertawa hidin. Kaya pembapang nang apa tadi harus 5 kilo juga kah ada kawah kah nang di bawahnya toh?
1: Aturannya kalau di situ kayak itu udah. Paling sedikit bukan 5 kilo. Jadi,
4: paling sedikit 5 kilo.
0: Pada.
4: Pada kada tapi ada tadi ulun melihat.
1: Oh.
0: Tungkol.
4: Ada lu toh. Anu lajang bener tadi ada anu kenal gitu
1: lajang itu jauh.
0: Iya, lajang itu lihat anu
1: jauh kada, lajang.
0: Lajang itu jumblu.
4: Lajang banget dia menawa.
0: Inggih lahan. Nyaman aja kalau nya nukar di luarannya di pasaran kau Jepang per kilo tapi harganya beda jual lah.
1: Talang bang adalah talang.
4: Talang, talang apa anda? Talang papan kah? Talang
0: talang banyok.
4: Talang jenai ya.
1: Ulun kah?
4: Talang banyok.
1: Ulun dak nang anu minta talangi.
0: Iya, dendak ya.
4: Bunga talang ada jual kok.
1: Oh, hai maleh.
0: Nang warnanya itu.
1: Maai.
0: Ungu kau bilang kau suka.
1: En, talang papan don takaras sedikit kam.
0: Alhamdulillah.
4: Nah ayo betungke.
1: Iya. Lo udah apa kalau betungke itu cok.
0: Apalagi nih.
4: Oh, pina Allah kalau
1: betungke. Nah ya sudah. Rasukan, menyembalah pula.
0: Menyembalah.
1: Menyembalah pula.
0: Beparah. Beparah.
1: Soalnya si Dini mahir manongke.
4: Manongke napa? Ana dong ke ano manongke nang ano nah apa yang bilang. Pemilih nih
0: badan. Bawang gini aman aja kalau lah ciratulah bawang.
4: Bawang lo nukar tadi saiket aja. Ijarnya tuh 35 sekilo.
1: Oh,
0: Oh berarti bawang murah.
4: Ada kepengaruhnya kira-kira nang kebekeran semalam.
1: Ih, pasar ano habis.
0: Inggih lah semalam lah.
1: Kejadiannya apa bila aja?
0: Tapi banyak aja pang lagi nang manang nang orang berjualan bawang aja lagi gitu.
1: Ada kami ada ngarannya orang haji bawang.
0: Inggih, kan nanya tulah haji. Akalinya
1: iya harau. Anu bos bawang, dikira orang haji bawang.
0: Inggih, alhamdulillah. Hai, mau nyana harganya masih nok.
4: Anang kaya naik, ada berhabisan.
1: Iya.
0: Inggi.
4: Kaya bapandir di warung.
1: Iya. Ulun mau adahkan benar.
4: Ada lagi ada orang.
1: Iya.
4: Ada orang dari bapandir juga di siap.
0: Apa Tuhan batis ke atas nih, bang mau ngopi.
4: Ano sedikit nah, ulun malam.
1: Pian ano, pian masih ano kah? Ano nomor XXLL kah?
4: Masih
1: ada sih
4: nampun
1: ulun. Berarti geduk. Geduk.
0: Apa nang anak pian sampaikan tadi?
4: Anau jembatan andik kereta ko lo ko jembatan nang aneh benua nyar ta.
0: Kenapa?
1: Sambungannya kah?
4: Tapi ada kalau ko
1: sambungannya
4: gitu pian
1: apa? Iya, bujur.
4: Maka
1: bila bisa beda motor, sok mati belakang motor melabok pian, monggat ya. Mau bisa beda motor, tuh talanggar itunya tuh.
4: Lain nang lu maksud,
1: minta.
4: Anu mang, nang itu jalannya sudah di aspal kok. Nah, anu pagernya mang.
1: Kenapa pagar?
4: Pagernya tapi nalumbus
1: lihat. Oh, ada nama cabut bautnya sako.
4: Nah, enggak tahu.
1: Ulun pajulun ningin nang mun di sini. Nah, ulun nang arah Kota Baru toko lo hampir pagarnya kadadean beritaan dicabuti urang.
0: Nah.
1: Nang pagarnya tuh kan nang kaya ni nang kaya pagelangan ni nah pipa.
0: Kreatif benar tuh. Iya,
1: dicabut pipa. Ada kada tahu pang siapa mencabutnya lah. Jelas kada ada, maka itu kan untuk pengamanan kalau orang
0: iya.
1: Supaya ada kalau anu kecelakaan kada gugur kayak itu nah.
4: Iya, nuntut julun mun telimbah aja gitu berjalan beti sebelah kada kan cabut.
1: Iya,
0: banyo boya pulang
1: pengen ada. Ada nang kepingin nang padahal jembatan emak milik umum itu gasan keselamatan orang.
0: Ada kreatif benar tuh nah, tangan kada kau menjaga fasilitas umum tuh nah, padahal
1: tapi bisa aja jadi kayak ini bisa aman kayak itu. Jadi jangan dibaut kemudian di las listrik pulang. Iya,
0: bujur.
1: Dititiki listrik jadi kada kau macul. Kada
0: kau maculnya.
4: Nah, ada macam mana kita kayak itu kayak ini inya pulang jilannya.
1: Dibawakannya gerinda.
4: Oh, Jerman.
0: Nggih.
4: Anu sampai sini aja lu bendera.
0: Iya. Si Dina punya iwak 5 kilo tadi ya.
4: Sudah.
0: Iya, aman.
1: Yang penting si Din ukuran masih XXL. Nah, double X.
0: Jombo. Gumbi.
1: Ayah, terima kasih Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ai. Enggi. Dang dalalah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Wah, Amang Ali. Amang Ali, apa kabar Amang Ali?
5: Khair. Amar kada duit aja nah.
1: Sama. Pian mun hakunna nah, bila hakun ditarik di pusat.
0: Ai, maka pian bejualan kapiting.
5: Jual.
1: Pokoknya bilenya duit mau keluar di pusat, insya Allah pian.
0: Aman.
1: Aman. Asa keluar di pusat.
5: Nah.
1: Di pusat. Nang sakit nih nang bebujal. Kada kawa. Kalang.
0: Pancangan betangisan tuh bang. Banyu mata keluar.
1: Banyu mata harus disalape. Belencat. Kata kada tuhukan tarik.
0: Napa nih dia berakan emang Ali?
1: Kan ada duit tuh pang, Din. Nah dia berakan ini kan ada duit.
0: Iya, mudah nih. Kapiting aja nih, cari dulu kapiting.
1: Kapitingnya kada tapi mau kana.
0: Meraju sudahnya kapitingnya, tahunya loh, nanu emang Ali.
1: Iya.
5: Meraju nya udah.
1: Ihan.
0: Apa nih?
5: Aku bener ya, asal haji bener ya, ada masuk jadi buruk
0: lima. Iya kanan, lucet kali sih.
1: Besti kan lo nih, sahabat, sohib.
0: Kita kan besti, sohib.
1: Nah, ada kawan.
5: Aku pulang ya, ngeramnya
1: mungkin gak pulang. Pokoknya emang Ali ya, mendahkan aja. Nang kada gila, begila.
0: Beparah. Nang waras, beparah.
1: Anu aja orang sugih. Orang sugih ini kada kau guring Abang Ali. Inya kada kekurangan harta. Duit apa segala kurang tapi kada kau tapi kau guring.
0: Kenapa aja?
1: Jadi jar si Din kayak papir lah jar aku ini kada kau guring ya. Maliat ya aku di pinggir jalan tuh ja. Aku ini memotor hanyar maliat nang orang pina babaya ta anu jar orang gila tuh babaya terabah guring ja. Kayak apa leh gitulah ya. Jadi ja supir pihandak lah kayak itu ja handak aja. Jadi orang gila. Sebenarnya jadi orang gila.
5: Han. Jadi tadi lah anu pendapatan on kawan. Jadi jadi kawan makanan aja. Jadi Joko ada yuk lah Joko ada aja anu itu Harun si di anu apa si Harun ya anu di Haruhayam tadi ya. Aku aja. Apa dia? Kan dah ngomong
1: ke haru-haru ya kalah. Sama anu Amalia. Kai makanan ya. Makan si Din. Orang nawari makan bareng, betul mas sudah masih Din makan bejauh duitnya kayak jauh mau makan duitnya pulang lah jar. Padahal maksud orang bayar. Umanya kayak makai tawari makan duitnya pulang lah ya.
0: Nah.
1: Si Din tuh tahu ae cuma selalu jurakan si Din. Mudah-mudahan sehat pian Male.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kau aja kada mangali aku menelpon.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Idham kah?
6: Ini tuh sampai lucut banget tertawaan.
1: Nah, iya.
6: Bisa iwak ya.
1: Macam-macam anu ae anu Mang Idham hai.
6: Ya. Jadi di Banjaraya itu lagi aku diam di Trisakti itu. Jarang mau dibayari nuker iwak.
1: Nah, iya nih. Apakah nih? Jaga putingnya ikam.
0: Jaga
1: putingnya Mang Idham nih.
6: Bukan iwakan tuh, mainnya datang tuh.
1: Iwak
6: apa aja pun ada. Nah, apa yang hendak jar?
1: Jadi
6: aku bawa barang aja. namun barang ya barang-barang ada gampang ya.
1: Ayalah. Aja gaji kam.
0: Jangan mengeropot nih.
6: Jadi sekalinya dibuat ya kan kanu baskomnya bebaskom bang nuker lah. Ada pakaian yang plastik kagak.
1: Aja mbah dikaut-kautnya jok wa.
6: Dikautnya.
1: Gitu.
6: Kalau dikautakan, ya aku berapa ya kalau ini?
1: Ya, ini abang ide ulun pernah nukar situ, mudah gesen memasakan, mun unjuki duit tak najulon. Itu kadalus si tas itu bang, bisa aja mano. Si kotakannya,
6: memang murah banget situ.
1: Inggi.
0: Kalau sudah ada ketangan.
1: Ya. Nah, soalnya kan bubuhannya ini anu alia emang ide mah iwak menangkap aja.
0: Iya,
6: bujur. Ya itu.
0: Nah, lucut bini sidin tak tahu di belakang.
1: Iwak ini menangkap aja, Pak.
0: Kalau
1: ulun emang hidemnya mau unjun nih, tujuan ulun mau unjun nih menyelamatkan iwak yang tinggal di meja. Ih, takut nak kena bubuhannya toh. Pian unjun tuh bejar, aku aja menyelamatkan iwak yang tinggal di meja.
0: Selajur mah, menjenguki anak di situ.
1: Hey.
0: Abah datang ya.
1: Abah datang, mau kan rute. Ya.
0: Nah, sekampungan datang.
1: Iya, Mbah. Mbak bilang ha anak-anak juga di belakang cucu datuk banyak macam datangan
0: apa datang apa datang ya borot ya yuk jarhan jarang juga orang makan roti
1: jadi bila orang betakon mau njun ulun menyelamatkan iwak nang tinggal di meja
0: mangkat ke atas
1: ya mangkat ke atas
6: jadi lah anu itu jarku bubuhannya ini baik banget sekalinya kahannya aku ingat bubuhannya itu menyewa lapangan badminton di wadah aku kan.
1: Oh pinan dulu
6: jadi kadang-kadang bayar kadang-kadang cuma bila aku kasih itu nyata deh iwak di warinya
1: ya oh anu barter nih barter bahara bahasa orang anu
6: karena
1: tuh
6: karena masuk dalam nang baskom aku kan nampun kue lagi
1: ya inggi ada ingat aku yang kisah amang idama zaman Nabi.
6: Ya.
1: Nabi ini kan diberi orang sapi. Diterima Nabi ya. Mbak itu ada orang datang memberi Nabi gumbili, beri dibulikakan Nabi sapi. Mbak itu membawa sapi orang tuh betakunnya nang bubuhan nang orang ipin datang mbak nembo sapi ya. Aku tadi ya memberi Nabi gumbili diberiin sapi ya. Nah, jari ya otak nih main sudah. Nah, berarti kalau aku memberi anu kira-kira apa nih jar lah. Bah itu ya membawakan apakah Din? Anu nang orang tuh bah, harapan ganal nih.
6: Iya.
1: Bah itu muncul kan Nabi, misalkan nang unta, mama. Sekalinya dibulikakan Nabi apa ya? Ada nang tahalus berian orang nah ini ya Nabi itu aja deh. Ya. Nah, karena memberi itu ada tujuan ya kalau. Nah, jadi memberi ikhlas saja. Ada ini model kayak bulikannya anak memukul yang kenal.
6: Iya.
1: Nah, itu ada untingan. Ada untingan kada kawa kayak itu.
0: Lucu ibu tuh tahu di belakang lihatin.
1: Iya.
0: Gihan. Sabar ibu aing gih munya tadi
6: pengen ngomong ini. Anu mahabarakan menara ya sedikitnya. Di muka gang aku itu kan ada tiang listrik.
0: Nggih.
1: Nggih.
6: Cuma kabel apakah? Nah, bajuntayan tuh banyak orang sampai ke bawah.
1: Anu kalau ada anu apa nih ini nang bubuhan WiFi ini kalau
0: WiFi.
1: Ii itu Mbah Nu anu TV kabel TV apa toh?
0: TV kabel. TV
1: kabel. Bajuntayan dasar beneran wadah ulun kada wadah pian aja.
0: Jadi semraut kabelnya tuh.
1: Kada rapi gitu maunya dijarat ya kalau.
6: Makanya bapak bang akunnya kan bersepeda listrik kalau.
1: Wah, kadi sangat jeleh pian. Ulun kedua nih bisa beda listrik nih bujuran nah.
0: Kalau pina cegetan rambut.
1: Kadi bapa kalau di satrumnya.
6: Iya itu kalau pina tak kait jago tak satrum. Kau kujul dan sebut.
1: Iya. Dan dikira orang breakden. Oh iya. Ya kau.
0: Breakden bujuran nih.
1: Baju orang ini.
0: Anu timuri.
1: Iya.
0: Iya kalau sekalinya.
1: Tapi ada baiknya juga. Itu pengobatan listrik.
0: Iyalah kejut.
1: Iya. Kak ada wah ini pengobatan listrik tok di setrum.
0: Terapis kejut.
1: Cuma setrum ini jantau ganal.
0: Jangan nang 2000, jangan.
1: Amun saur ganal kada lagi bergerak jantung.
0: Nang jangan 2000 pol.
6: Bisa istirahat tuh jantung.
1: Nah, baik-baik. Pokoknya mangain di sini nang waras bebenget.
6: Iya.
1: Aulia. Nang waras apa bapak?
0: Beparah
1: lah.
0: Beparah.
1: Nah.
6: Tapi anu kah? Apa nih?
1: Nang bebayanya.
6: Masri kada umpat begabung.
1: Nah.
0: Balum lagi.
1: Ana lagi di anu.
0: Lagi di pokong.
1: Pokong nih di pokong.
0: Lagi di babat, lagi di babat.
1: Ya.
0: Lagi di
1: gurita. Itu dotnya aja kan anu jagong.
0: Iya. Nggih, botolnya anu galon.
1: Iya. Nggih. Kan aja sih toh.
0: Botolnya galon.
1: Mbah. Kang Kalong Sidin aja nang anu sapi nang sapi nang gelindong gelendong-gelendong ya. Itu.
0: Bijian anu lah. Bijian sawit.
1: Nah, tapi
7: belonceng.
1: Ya, belonceng.
0: Bijian sawit anunya.
1: Ayo itu aja kah.
6: Bahari itulah.
1: Eh.
6: Anu orangnya kan membawa pisang. Membawa kastela kan mulai di Binuang. Ke Banjar.
1: Bapak begerubak.
6: Begerubak sapi itu.
1: Bahari sebenaran gerubak toh.
6: Teng teng betul sapinya bertahan.
1: Orangnya guring pian.
6: Orangnya guring di paling urang. Bebulik pulang ke Binuang. Eh, jajah, kenapa aja sapi aku kada ke Banjar kan jajah. Ada di rumah pulang, sapi diputar urang kepalanya.
1: Nah,
0: sapi dugul.
1: Kejadian guring.
6: Kejadian
1: tagul. Ya, dasar beneran ulun kan badiam di Pal 7 tuh sudah lebih 60 tahunan dah.
6: Iya.
1: Bahari itu dari lalu lalang orang membawa nang gerubak-gerubak nih tuh, gerubak sapi bahari. Sawat mana muni ulun anu kanda ai.
6: Jadi aku kayak ini. Aku kan tahun 60 itu kan kakakku kan di Pal 5 di stadion. Yeah. Aku ini supaya kada uyu jalan kan aku empat gerobak sapi.
1: Iya.
6: Boleh di Mes Kalteng.
1: Ya.
6: Duduk di belakang Mbak Pandir. Baik itu kadang-kadang itu guring aku.
1: Aro liwat lah.
6: Soalnya
1: sampai di mana?
6: Ya sampai di mana nih Joko? Pal 7 jan. Nah iya am Joko.
1: Ba jalan 6. Ba jalan. Ada kawa lagi, ada kawa kon lagi sapinya di paling.
6: Ada kawa di paling.
1: Iya, orang bulik.
6: Paksa berjalan batis ke Pal 5, dua pal ya.
0: Ayo
6: tahun 60.
1: Iya. Itu aja kabar ya kan
6: kan dah. Kabar nang kabar nang WP itu benar ya. Bilang rancak mana sudah ku habarakan pindah igul-igul membaiki.
0: Iya, nggih. Ya mudah nak saja Pak Idham ai.
6: Ajalah terima kasih banyaklah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini ada kabar pulang mantan menteri apa tuh Irlangga Hartarto.
0: Ai kenapa?
1: Anu plastik ini anak nu beredar sehari dua hari normal harganya. Plastik biji plastik.
0: Oh, sudah aman lah.
1: Ya, anak normal. Aman. Jadi namanya hendak operasi plastik aman.
0: Iyalah murah sudah.
1: Murah.
0: Turun.
1: Nah,
0: kada lagi nang abut-abut.
1: Nah, kalau hendak hidung bemancung operasi plastik gampang.
0: Dititiki.
1: Nah. Cari kapitan.
0: Inggih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kemana orangnya nih? Kadang dah ololah. Ulun tarima makan. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
0: Nggih. Pian anak operasi plastik ka jua. Pajubaidi.
8: Larang bener.
0: Sudah turun Pajubaidi ya,
1: nggih. Ini biji plastik sudah murah.
0: Nggih.
1: Turun.
0: Pian hendak operasi plastik di mana?
1: Informasi Erlangga Hartarto.
0: Iya.
8: Banyak pasal plastik tapi ada payung nang apa nang
0: karosnya. Nang jelas kalau plastik ember itu tahan lawas.
1: Iya. Iya.
0: Nah, tahu sih.
1: Wah ini orang anu orang ni wah ini banyak nang hendak mau ubah muha.
0: Nah, anu supaya licin.
1: Ya, dagu supaya panjang lunjung.
0: Lunjung. Nah,
1: hidung mancung.
8: Hidung panjang.
1: Ya,
0: itu pinak kio.
1: Nah. Ih, supaya kada masuk banyu hujan ya. Ibati ya kok ya pato.
0: Tahu.
1: Berarti lu banget ke atas lih.
0: Menampung.
1: Ya bahaya anak bayi taluan nyamuk.
0: Ujung-ujungnya keluar malaria. Nah,
1: malaria. Yurai, cocok kayak dia operasi.
0: Apa nih dia berakan Pak Jubedi?
1: Tuduh supaya tudungnya kadang-kadang.
8: Anu ini nang apa namanya binatang-binatang nang hutan itu nang masuk ke kampung banyak.
0: Apa binatang apa? Warikah, munyit?
8: Nih ada warik bekantan suka ada tong
1: warik bekantan dah kuning abang buntut panjang
0: anu tuh berarti wiwit
8: tahu lah wiwit
1: wiwit tahu lon mana kayak nang kayak barang-barang
8: nah itu
1: barang-barang udah kayak barang-barang
0: kenapa tadi jadi sampai menyerbu kode pian lah
1: ini masuk mode makanan
8: kan ada yang
0: kabun kah
8: banyak gelem ditebangi ulun
1: itu pang pian. Wah ini
0: habitatnya
1: tuh
0: habis.
1: Lingkungan nang binatang tuh habis. Akhirnya inya ke kebun, ke kampung. Ya,
0: mencari makanan. Kayak manusia juga emunya lapar kemana Mbak? Mencari.
1: Ya.
8: Maka menarik nang ganalku bisa melawan.
1: Itu ngarinnya babun.
8: Iya, inya ada kan nang ganal kena putih.
1: Oh, itu kingkung.
8: Malah ada kalau dihaga-hagain tuh.
0: Pian dihaganya lah.
8: Pasukan.
0: Oh, inggi humbo pasukan
1: sini
8: sampean. Oh, ini kalau dihaga-haga apalagi menang di pengarannya.
1: Ya.
8: Orang ada ini pang menimpak lah kada
0: ini.
8: Inggi. Main laduman dum, bukan ladum bukahannya, gitu tangan tulangnya banyak.
1: Ya. Tahu nya mengijati hija.
0: Ajinnya bisi sinyal itu Pak Jubaidi ya, ya. Bisi sinyal rumah sini ini banyak makanan jar.
1: Ya.
0: Inggih.
1: Iya mengemauk nih masuk ke rumah buka kincing.
0: Nah, inggih.
1: Apakah
8: ada juga nang buahnya nang pintar. Datangan lah makannya nang gembili jagung. Oh iya. Ambil aja tapi jangan dihabiskan ya.
1: Eh dessert ke itu. Bujurnya
0: untung udah disahutnya
8: dasar bujurannya aku udah tapi mah bisa kan gak ada mah hancur namanya nang
1: bujurnya kayak itu dasar kayak itu juga ano
8: datangan baru
1: sana kayak jadi jangan istilahnya tuh inyah nak makan juga jadi berbagilah.
0: Pian kada tahu si Din aja semalam habis menjenguk anak buah si Din. Abah datang.
1: Nah.
0: Semalam si Din.
1: Abah datang
0: boroti jar.
1: Nah. Kada sepalih kada nyamet abah ua. Mun dua kali.
0: Ua.
1: Ya. Amun dua kali bila lu ua.
0: Jadinya tahu amunnya datang sekamuman nya nang bebuntut panjang.
1: Aku cangang. Jaku kenapa? Kenapa jaku anu bulu pina bebelang? Sekali besamir.
0: Salon minya
1: aduh Jako
0: hebat daripada nantong kau makan nih lah kan pian warik aja basamir pian coba pian
1: tahunya bila dibunyikan kalapson datang datang ya
0: abah datang
1: uak ya
8: cuman ada di ulin nih yang binatang yang ulin kada suah melihat sama sekali di TV kada suah kayak mirip apa tuh ya kayak mirip
0: siapa?
8: Binatang apa gorila tapi halus
0: ay.
8: Licin awaknya
1: iya kah kalau berarti simpansi kalau simpansi
0: anak kingkung lain
1: ya anak kingkung.

0: hutan non sawa. Nggih. Kadang alih lagi pian nukar jangan lagi nukar nang panci Pristo.
1: Iya.
0: Ya kalau.
1: Iya.
0: Tucuk cukup lawan sawah aja minta rapuhkan.
1: Nggih, anu tulang lunak.
0: Nah. Jadi tulang karas minta lilitakan. Kada pian menyucu-nyucuk ke listrik.
1: Amun tulang pinata silahun kita
0: garepukakan. Haran kada gas.
1: Nah. Kada keluar duit.
0: Ya.
2: Sawah nang halus kada apa-apa nang
0: ngeneng. Ya, pian misalkan awak pina asal lapa-lapa.
1: Ya minta garepukakan.
0: Ya, garepukakan. Lilitakan satu mat. Eh, wak tak?
1: Oi. Umat lah.
0: Ika itu bekiau.
1: Umat pula.
0: Eh, oh, sawak.
1: Eh, apa yang? Namanya otak banyak mati.
0: Eh, apa anda apa pamannya? Ara bekiau paman, wak.
1: Wak kepatuanan, wak. Ini emang ya paman pula.
2: Maka dilindungi lah sawahnya lah.
0: Eh, ini langka juga tuh.
1: Ah, ini. Panas tuh.
0: Ada wah ini pengobatan sawah.
2: Tapi bekantan itu nya kada
0: tahu. Coba pian munnya dapat sawah ingo. Situ tulisi pengobatan sawah.
1: Kadusah nang itu pengadilan gini
0: ya,
1: ya. Namanya pengadilan.
0: Pitun.
1: Nah itu. Sawah.
0: Di sana ke sawah tuh pitun.
1: Ada pengadilannya di sini.
0: Ya, pitun.
1: Namanya pengadilan pitun.
0: Nah. Nah.
1: Itu. Temin. Jadi pengadilan tata usaha negara.
0: Nah, itu khusus melilit dia.
1: Jadi pengadilan tata usaha negara. Disingkat apa? Pengadilan tata usaha negara disingkat apa? Tapi tun kok.
0: Han mang. Emang pian menyebut dia pojok sini.
1: Bertambah.
0: Eh.
1: Nggih.
0: Nang anang paget nang sedikit saja lah pak lambarannya. Bapaget lambarannya.
1: Nggih. Pokoknya karing gigi. Ayo aja mang jubai dia. Kita aja kabarnya.
0: Terima kasih mang, minta maaf.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han lucut si Dinta tawa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, emak, orang Kota Baru kah?
3: Orang Cilentang tuh semua umat.
0: Oh, Acil Yanti. Ii, aku tahu sarang Puraca.
1: Sarang Puraca di ke rumah.
0: Ya, aku tahu rumah Bakaca. Rumah Bakaca, Mintu Hayanti.
1: Kenapa pian lucut bener tertawa Acil Yanti?
0: Tak minta lilit kah?
3: Nah. Oh, dah. Ya pian tadi apa jar kada sahan aja lah. Ah, oh, kada nang kada sak lunak kada, artinya dagingnya habis.
0: Iya, iya.
3: Dimakannya.
0: Ya, am ya kok menhandak nang presko lawas.
1: Lawas.
0: Itu satu mat aja pian.
1: 5 kada sampai 5 menit.
0: Mbah. Nggih, langsung. Oh, wak lilitakan wak ya.
1: Wak lilitakan wak ya.
3: Nggih. Lilitakan wak jar lah.
0: Nyamannya bekiau aku jar. Sawak sawak.
3: Aduh, hai. Masih ay, ada bahan omang di mana-mana.
0: Sawah.
1: Iya, Pak, ada takutan dengan sawah lah.
3: Sama sawah hina, kada, Pak?
1: Itu mana sawah hina? Itu aja aja nah ini. Ketumbar
0: si Dini katanya sawan kama hina.
1: Asik.
0: Nah,
1: itu. Itu bukan ketumbar janar jahe, tuh.
0: Napa nih kada berkegiatan kah bubuhan partuni? Oi.
3: Tanggal 16.
0: Oh, acara apa?
3: Acara pertemuan bulanan di apa? Di mana namanya? Nah, aku kada ingat.
0: Hen, belum lo kada ingat.
1: Ada dulu ulun bacakan.
0: Masih kah anu bawa warungan?
1: Okay. Ulun bacakan syuting nah.
0: Oh, lawas, alawas kah udah ampe.
1: Ujaran ujar, ujar Amang Ramli, ulun tertawa Mbak Ainah bilanya Ading Suryani lengkap benar bumbu-bumbunya pasti rame. Ujar.
3: Jujur.
0: Nggih. Bumbunya harus benar.
3: Nggih, Bapak Hamsani tanggal 9 ada acara apa aja sama ajar situ sama malam tuh ada. Nggih, sibuk banget pang mungkin sidin sa non nih. Sampai ada di Banjarbaru pertemuan bagian para pejabatnya aja sidin. Soalnya anu mangga emang apa nih yang ketua apanya nih yang di daerah Banjarbaru anu sudah sidin apa mundur ke sini dan Bapak Agus. Nah, sampai ada kan kita waktu pertemuan di wadah Bapak anu sama Bapak Malkani. Nah, sidin kan sudah mengundurkan diri ya, ini.
0: Habis Allah, masa kalau tugasnya kah habis anu periodenya leh. Hanya ada anu diangkat bolang nah hanyar siapa?
3: Nggih, Bapak Hamsani nih bulan Agustus nih kena sidin.
0: Nih, pemilihan pulang lah.
3: Nggih, pemilihan pulang kena.
0: Ya, munnya bagus saja bisa aja ditaruh sakan atau memang batasnya misalnya

0: kan dua kali sudah harus yang lain.
1: Enggak ya. Ya, kami anu
2: sidin, kami calon kami uyu sidin. Uyu juga. Rupanya handap sidin.
0: Karena ini kan gawian sosial. Anggaran gawian sosial tuh ya kayak gitu. Rupang
1: mangai.
0: Anunya lah wadah anunya.
1: Kayak Islam tuh kan ada Bapak anu kan Bapak Arianor kan jadi ketua anunya kan sidin, ketua apanya tuh yang bagian ke Kalimantan lah. Katanya bagian saya lah kan enggak sampai ke berapa kota baru segala anuan. Cuman kan sidin dananya belum ada lagi mangai.
0: Kalau Pang misalkan kan biasanya ada anu anggaran untuk itu di pemerintah provinsi bagian Kestra kan rasanya tuh.
1: Belum lagi mangai, belum anu lagi.
0: Belum turun.
1: Ini belum turun soalnya kan Bapak Arianor ini kan sidin ada kegiatan apa sih orang tuh. Anggi kegiatan si apa tersendiri gitu, nah sendin kan kori.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Anggi jadi kan kawas penuhnya sidin menuruni gitu, nah lawan dana operasionalnya kan ada.
2: Ya.
1: Nah lalu sidin bano dulu batahan aja
0: dulu setahunan. Iya
1: Jadi nang anu aja.
0: Nupang memang. Berkegiatan tuh memang kita perlu itu ya, kalau perlu dana bergerak tuh ya, kalau kada kawa tuh kada kalau dihindari.
1: Nggih ya kan. Nah. Sidin sampai ke apa ke kota baru, sidin anuan anunya kayak itu nah. Jadi nang apa aja pengawas pengadanya lo nang Bapak Rahman kan sidin anunya. Nggih. Sidin kadang-kadang cuma pakai duit seorang aja dulu
2: ya, sidin. Menalangi ini nang
1: lali. Tinggi ya kan lama nih pang dulu setahunannya dulu.
0: Maka itu lo nih menghadang duit keluar di pusat nah.
2: Atau duit talangan.
0: Lawas banar kada sing keluaran di pusat kayak Pak Oliana.
2: Tahu jauh lo nih hendak menarik kan kalau pina bian
0: banyak. Ya, mun keluar di pusat bian ulun gratisakan. Pokoknya sama laman nih ulun tarik taros.
2: Iya,
0: kirim pokoknya kalau ada Ibu Yanti.
2: Ujungnya keluar
0: supaya no pergerakan pertune ini ya Allah
2: lancar.
0: Cuma nih kada keluar di pusat ke, Pak.
1: Senenuhan tarik terus
0: kan. Ya, timbul bebujal.
2: Lawan orang menangis kesakitan. Ini ayo aja Janti.
1: Ini waktu tarela alhamdulillah.
0: Minta maaf lah.
2: Nang ada sawat isuk pulang.
1: Alhamdulillah, bah sehat benar sidin. Alhamdulillah.
0: Ulun masih anu Janti ulun masih makan tunggal suapan aja masih.
1: Nyata aja bahkan nang sekali
0: mas wak makan ulun rejen tuh mano lawan sendok lawan piring ngun tinggal
2: iya
1: iya mau deh
0: jujuran nah ulun kada ulun bawa sendok lawan piring lawan garpu tuh bila makan
2: sidin patu bedaun
0: iya
1: alhamdulillah ada kada tegang nah pas sarap
0: berita iya
2: amin nang kanan do nggih waktu sampai
1: seminggu setengah bulan kah sekali ada ya. Ada
0: tapi Mbah Tuntung nih kumat pulang jar babangat pulang ulun ya
1: alhamdulillah anu semalam anu ada jua suara itu nah siapa aduh helun kawan pian mau unjun tuh siapa itu ngarannya Bang Sadam.
0: Oh, iya lawas juga ada kada berdapat ulun.
2: Amang Sadam lah anu Amang Sidi pinanya belum nah pinang kada tadi.
0: Lagi rame Amang Acis apa Suryani kan almarhum kan sudah meninggal Amang Suryani. Suryani air.
2: Ya, nggih.
0: Ayo ha. Ya itu aja kah, minta maaf lah. Iyo ha.
2: Amin.
1: Apabila pulang bertemuan.
0: Kada ada acara, mun ada acara ulun cungul tuh pang.
1: Ada acara lagi nah wadah Bapak Hamzah anu Bapak Malkani ada acara lagi.
0: Nggih.
1: Insyaallah ya anu kan ada aja pemberitahuan bedanya anu.
0: Nggih.
1: Terima kasih Mang Enggi Karela.
0: Iya, ha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kada karasaan leh.
2: Kada karasaan kita sajam sudah.
0: Lewat sudah nini. Berarti kita tadi numbuk.
2: Nang kada sawat insyaallah esok pulang kita mendapatkan pulang ya lah mudahan kena umur panjang ya lah diberi kesehatan.
0: Anu pang nang di Tabelung.
2: Anu aja
0: tuh. Apa aja itu? Namang Sidi nih.
2: Tahu Sidi nih kada nih lemas Sidi.
0: Lama. Mbah ini apa pulang?
2: Anu ai impu.
0: Kalau pang nang samalam tuh apa nang
2: palidangan kah? Inggih hari ini palidangan sidin lagi ada kegiatan juga.
0: Oh, kegiatan luar.
2: Kegiatan
0: jadi
2: luar.
0: Kusung nih.
2: Kusung.
0: Kusung-kusung.
2: Iya. Entar lo. Ayah mohon maaf berataan, insyaallah berdapatan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Iya, adalah Huta anak sekolah. Ini adalah pribadi yang sedang berada dalam proses belajar ya, tumbuh dan berkembang serta membentuk masa depan melalui pendidikan, pengalaman serta lingkungan di sekitarnya. Jadi anak sekolah bukan hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga generasi penerus yang sedang belajar mengenal ilmu, akhlak, tanggung jawab dan juga kehidupan. Seperti yang dilantunkan Lala Huta, anak sekolah definisinya ya. Oke, kita bersama di Info Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Jadi untuk informasi yang kami sampaikan untuk Anda, menemani Anda di kesempatan siang hari ini pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dapat Anda baca melalui portal rri.co.id dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, sempat menjadi perhatian publik ya, keberadaan tongkang yang ada di depan kantor Wali Kota Banjarmasin. Nah, di mana pemandangan berbeda kini terlihat di kawasan Siring depan Balai Kota Banjarmasin. Sebuah tongkang resto apung yang besar yang sebelumnya dianggap merusak estetika Sungai Martapura kini angkat kaki. Jadi berdasarkan pantauan, pada Rabu 6 Mei 2026 sejumlah pekerja tampak beberapa bagian pada tongkang ini dikelilingi di sekelilingnya terlihat petugas dari Satpol PP Banjarmasin yang turut mengawasi pengerjaan hingga tongkang benar-benar pindah ke lokasi yang baru, yakni di depan Museum Kayu Baimbais. Dah, kita akan ulas informasinya hanya di Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
2: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa. Kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu lagi
1: loh.
2: Promo?
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Ih, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
2: Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih.

untuk pergi. Ini sebuah ungkapan yang menggambarkan bahwa tidak semua yang hadir di dalam hidup akan menetap. Ya, artinya di sini ada pertemuan yang memang hanya singgah, memberi cerita panjang, cerita pelajaran, kenangan, lalu akhirnya meninggalkan, pergi. Iya. Artinya ungkapan ini sering dimaknai sebagai kehadiran yang sementara, pertemuan yang tidak selalu berujung bersama pendengar, pelajaran tentang ikhlas dan menerima perubahan, hingga kenangan yang hadir meski akhirnya berpisah. Iya, Mahen, lagu yang dirilis pada tahun 2020. Masih membersamai Anda dengan info Pro 1 RRI Banjarmasin, yang mana tongkang Resto Apung di depan Balai Kota Banjarmasin akhirnya angkat kaki, ya. Dan sebelumnya pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Banjarmasin Doli Syahbana menyampaikan bahwa surat peringatan terakhir telah kembali dilayangkan kepada pihak pengelola. Ia juga menegaskan bahwa batas waktu yang diberikan bukan lagi sekedar himbauan, melainkan adalah ultimatum.

Urayan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

0: banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.

97,6 MHz Pro 1 dari Banjarmasin. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang. Evening Glow Wave to Earth ya. Ini artinya cahaya senja atau sinar lembut menjelang malam. Nah, maknanya sering dikaitkan dengan kenangan yang perlahan datang saat senja atau perasaan tenang namun menyimpan kerinduan ya. Artinya di sini refleksi hidup, cinta dan waktu yang berjalan dan keindahan yang hadir sebelum gelap malam. Ya, masih mempersamai Anda dengan informasi dari portal rri.co.id. Ya, terkait dengan tongkang yang angkat kaki ya dari depan Pemko Banjarmasin, Pemko juga tidak tinggal diam dan dukungan penuh disiapkan pendengar agar proses pemindahan berjalan lancar. Mulai dari pengamanan jalur sungai hingga akses darat, semuanya telah disiapkan demi menghindari hambatan teknis. Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, pengelola berencana memindahkan tongkang tersebut ke kawasan depan Museum Kayu Baimbai. Nah, dari sebelumnya tongkang Resto Apung akan ditempatkan di depan Taman Karindangan.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
1: Eh.

mendengar informasi terakhir terkait dengan keberadaan tongkang Resto Apung yang ada di depan Balai Kota Banjarmasin, di mana pendengar Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR menginginkan penataan kawasan Sungai Martapura siring Balai Kota, termasuk memindah tongkang Resto Apung peninggalan era Wali Kota Ibnu Sina yang dianggap mengganggu estetika. Kepala BWS Kalimantan 3 Dedi Supriyadi sendiri membuka fakta bahwa keberadaan tongkang di kawasan tersebut belum mengantongi izin. Ya, itu tadi informasi terakhir pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun Pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.

0: 9 menit waktu Indonesia Tengah, segera kami mengajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champions musim 2025-2026. Janis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026. Tangerang Hawk Basketball kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten. Salam olahraga, inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3. Sejumlah informasi penting dan juga menarik sudah kami siapkan untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana Paris Saint-Germain memastikan tempat di final Liga Champion musim 2025-2026 usai menahan imbang Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Berikut informasinya, Liliana Dea.
1: Kane can't get it into the box. Pavlovic, no more time left. PSG have done what they had to do.
2: Paris Saint-Germain kembali menapakkan kaki di final Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di Allianz Arena dini hari tadi. Hasil imbang 1-1 pada leg kedua semifinal itu cukup membawa sang juara bertahan untuk unggul agregat 6-5 atas raksasa Jerman tersebut. Bertandang ke markas lawan, PSG langsung unggul cepat lewat gol Ousmane Dembele pada menit ketiga. Bayern mencoba membalas dengan terus melancarkan serangan, namun pertahanan lini belakang PSG yang tampil disiplin membuat Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol. Pertandingan sempat diwarnai beberapa keputusan.

0: Keputusan kontroversial wasit sebelum Kane mencetak gol penyeimbang pada masa tambahan waktu babak kedua. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membalikkan kedudukan. Usai pertandingan, pelatih PSG Luis Enrique mengaku senang dapat kembali melangkah ke final untuk tahun kedua secara beruntun.
1: Yes, good memories. I think we.
2: Ya, ini kenangan yang bagus. Saya pikir kami menjalani pertandingan dengan intensitas tinggi. Hari ini lini pertahanan tampil lebih baik dibanding serangan. Tetapi karakter yang kami tunjukkan melawan tim hebat seperti Bayern Munich sangat positif. Kami sangat senang bisa mencapai final Liga Champions kedua secara beruntun.
0: Di sisi lain, Bayern Munich sebenarnya tampil agresif melalui variasi serangan Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise sepanjang pertandingan. Tuan rumah juga sempat memprotes dua dugaan handball pemain PSG yang tidak dianggap pelanggaran oleh wasit. Meski mendominasi penguasaan bola, Di Rotten kesulitan membongkar pertahanan PSG hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Bayern Vincent Kompany mengakui timnya sudah memberikan segalanya sepanjang pertandingan.
3: I thought first of all both teams
4: Menurut saya, pertama-tama, kedua tim berada di level tertinggi. Kami bermain melawan tim terbaik di Eropa. Namun jaraknya sangat tipis dan selalu terasa seimbang setiap menghadapi mereka. Kami sudah bertemu 5 kali, kami menang 2 kali, mereka menang 2 kali, lalu laga ini berakhir imbang 1-1. Semua ditentukan detail kecil, margin yang sangat tipis, dan kualitas pemain-pemain top. Kami sudah mencoba segalanya. Selamat untuk PSG dan mereka memang pantas mendapatkannya.
3: And well done to them.
0: Paris Saint-Germain selanjutnya akan menantang Arsenal pada partai final Liga Champions di Budapest 30 Mei mendatang. Sebelumnya, Arsenal lolos usai menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Laga final kali ini diprediksi berlangsung dengan sengit, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa terbaik mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Masih dari sepak bola, kali ini mengenai serba-serbi Piala Dunia, di mana Piala Dunia 1978 resmi dimenangkan oleh tuan rumah Argentina usai mengalahkan Belanda dengan skor 3-1 di babak final. Namun turnamen ini juga dikenal sebagai salah satu edisi Piala Dunia yang penuh dengan berbagai drama. Berikut informasi selengkapnya, Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his temper.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now.

Dari sepak bola kita menuju ke tenis lapangan, di mana dilaporkan petenis Indonesia Jenis Chen tersingkir pada putaran awal Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Jenis dilaporkan kalah 2 set langsung dari Peyton Sturm dengan skor identik 4-6-4-6. Meskipun Jenis unggul dalam persentase servis pertama di kedua set, namun Stern lebih efektif memanfaatkan peluang break point untuk memenangkan pertandingan dalam waktu 1 jam 25 menit. Kekalahan ini mengulang hasil pahit Jenis Chen di sejumlah turnamen Amerika, yaitu Merida Open, Indian Wells, Miami, Charleston. Maka dia, meski ia sempat mematahkan catatan tersebut dengan melaju hingga ke babak kedua Madrid Open. Stern selanjutnya akan menghadapi Madison Keys di babak kedua, sementara Jenis masih berpeluang tampil di ganda putri Roma bersama dengan Aldila Suciadi.

0: Kita beralih ke NBA atau cabang olahraga bola basket, di mana New York Knicks meraih kemenangan 108-102 atas Philadelphia 76ers untuk memimpin 2-0 di semifinal wilayah timur pada pagi tadi. Jalen Brunson mencetak 26 poin. Pertandingan berlangsung sengit dengan 25 pergantian keunggulan dan 14 kali seri sebelum Brunson memecahkan kebuntuan di menit-menit akhir dan Michael Bridges mengamankan keunggulan. 76ers yang tanpa Joel Embiid mendapatkan masing-masing 19 poin dari Paul George dan Kelly Oubre Jr. serta 17 dari VJ Adeyekombe. Knicks kini unggul 2-0 dengan seri beralih ke Philadelphia untuk game ketiga. Embiid absen karena cedera pinggul dan pergelangan kaki. Namun 76ers dilaporkan masih mampu memberikan perlawanan sengit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita kembali ke cabang olahraga sepak bola, kali ini dari dalam negeri, di mana derby panas Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League resmi dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda setelah pihak kepolisian melarang laga ini digelar di Jakarta. Ketua Panpel Persija, Ferry Indra Syarif, mengaku pihaknya sudah berusaha memperjuangkan laga kandang, namun harus menerima keputusan tersebut.
1: Kemana? Kan tadi udah dibilang ya, bahwa setelah May Day akan ada di, ada indikasi akan ada lagi kemungkinan mereka khawatir seperti itu. Iya, dengan situasi yang kan kemarin ada kejadian di Bandung kan, ada 100 orang lebih yang ditangkap. Mungkin dari hasil interogasi itu mereka menganggap bahwa Jakarta rawan.
0: Laga ini krusial bagi kedua tim, dengan Persib 72 poin dan Persija 65 poin, sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa juara. Namun Persija harus kehilangan atmosfer kandang dengan dipindahkannya laga tersebut ke Samarinda.

Kita kembali ke cabang olahraga bola basket dari dalam negeri, di mana Tangerang Hawks Basketball telah kalah telak 60-101 dari Dewa United Banten di pekan ke-14 IBL 2026 dengan selisih 41 poin di Dewa United Arena. Tuan rumah tampil impresif dipimpin oleh Troy Gillenwater 25 poin dan Joshua Ibarra 17 poin dengan semua pemain berkontribusi signifikan. Sementara Hawks hanya mengandalkan Gental Sila 21 poin dan Darnell Court 14 poin. Dewa United yang langsung menggebrak sejak kuarter pertama dan terus mendominasi hingga akhir laga, kini tetap di peringkat keempat klasemen sementara IBL dengan 30 poin. Sementara Hawks di peringkat kelima dengan 29 poin. Dewa United masih menyisakan 2 laga di musim reguler, sedangkan Hawks tinggal 1 pertandingan lagi.

0: Kabar dari olahraga hoki, di mana pelatih hoki Indonesia Dharma Raj memiliki ambisi kuat membawa Indonesia ke Piala Dunia dan Olimpiade, mengalahkan godaan untuk kembali ke Malaysia demi mewujudkan visi tersebut. Di usianya yang semakin matang, ia bertekad membawa timnas hoki Indonesia untuk menembus level tertinggi dunia dengan fokus mengangkat prestasi di kancah internasional.
1: Saya juga banyak kali udah di pelawat untuk pulang untuk apa ke Malaysia, tapi saya bagi tahu ke apa Federasi Hoki Indonesia tuh, saya pingin ya untuk apa melihat Indonesia itu beraksi di apa di level yang lebih tinggi, di Piala Dunia, di Olimpiade seperti itu. Saya juga nggak tahu lah kapan, nah, umur saya kan bukan muda, saya kan udah 57 sekarang. Ya saya juga pinginnya secepat mungkin ya melihatnya ya Indonesia bisa beraksinya di level-level seperti itu, bukan saja di SEA Games saja.
0: Meski menerima banyak tawaran untuk pulang ke Malaysia, Dharma Raj memilih menetap di Indonesia untuk melanjutkan misinya. Dedikasi tinggi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang membanggakan bagi Federasi Hoki Indonesia dan prestasi hoki tanah air.

0: Kolaborasi FIFA dan Milo melalui program Basketball for Good yang ditandai dengan MOU kemarin bertujuan untuk membangun ekosistem basket Indonesia dari akar rumput. Sejalan dengan visi dari Menpora Erick Thohir tentang pentingnya kemitraan publik sampai dengan swasta. Pentingnya kemitraan ini fokus juga pada pengembangan bakat usia dini, melanjutkan kesuksesan implementasi dari 2025 di 5 daerah yang menjangkau 1.770 siswa.
1: Membangun olahraga itu tidak hanya daripada pemerintah, tapi keterlibatan swasta menjadi sangat penting. Jadi saya apresiasi dengan Milo yang memang sangat aktif di pengembangan olahraga di sekolah, tentu bekerja sama dengan FIBA dan Perbasi. Ini hal yang baik. Bola basket adalah salah satu cabang yang digemari oleh anak-anak muda, terutama di sekolah. Bola basket mungkin ranking 3 sekarang daripada popularitasnya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana kita harus membangun talenta nasional.
0: Nestle Milo berkomitmen mendukung gaya hidup sehat dan pembentukan karakter anak Indonesia, sementara FIBA Indonesia bertindak sebagai penggerak ekosistem basket yang inklusif dan berstandar internasional. Kolaborasi dengan Perbasi memastikan keberlanjutan program di berbagai daerah, membina talenta usia dini untuk meningkatkan prestasi nasional ke level internasional.

0: Dari cabang olahraga e-sport di mana PBSI melepas atlet-atlet yang akan berlaga di e-sport National Nation Cup 2026 di Ho Chi Minh, Vietnam pada 7 sampai dengan 9 Mei setelah melalui proses seleksi terstruktur oleh badan tim.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Hairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Hairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Hairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Hairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih,
0: apa sih? Sok tahu.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakpastian.

0: ketidakadilan, disharmoni politik, ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo, kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama Persatukan dan Informasi dan Inspirasi di Banjarmasin Siang ya, setelah sudah beristirahat ya kan, sudah santai, saatnya kembali lagi beraktivitas ya. Menemani aktivitas Anda siang hari ini bersama Pro1 RRI Banjarmasin, dan siaran Pro1 masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Yang menyapa Anda di cerita siang ini ya, siang hari tentunya. Apa sih cerita di siang hari? Nah, ceritanya terkait dengan mungkin bagi Anda warga Kota Banjarmasin yang lagi menunggu-nunggu kapan sih dibukanya ya kan, dibuka terkait dengan Tugu 0 km yang dinanti-nanti oleh masyarakat Banjar Kota Banjarmasin. Nah, ini siap-siap bakal akan diresmikan ya, dan akan menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan bahwa kawasan Tugu 0 km Banjarmasin akan segera dioperasikan pada tahun 2026. Tentunya kawasan ini dirancang menjadi destinasi wisata terpadu sekaligus ruang publik baru di pusat kota. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan ulas informasi tersebut.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

pergi, Ika Putri. Pasti Anda tahu lagu ini ya. Iya, lagu yang memang banyak di cover penyanyi-penyanyi pop Indonesia ya, lagu-lagu lama biasanya. Nah, seperti Cinta Jangan Kau Pergi. Membawa kita di menit ke-18 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Ini kalau Cinta Jangan Kau Pergi, sebuah ungkapan yang menggambarkan rasa takut kehilangan seseorang ya, yang tentunya sangat dicintai. Kalimat ini biasanya dipakai untuk menunjukkan harapan agar cinta, kasih sayang atau hubungan tetap bertahan dan tidak berakhir. Maknanya bisa digambarkan seperti permohonan agar hubungan tidak berpisah atau rasa sayang yang sangat dalam. Dan diantaranya adalah ketakutan terhadap kehilangan serta harapan agar seseorang tetap tinggal dan juga bertahan. Masih membersamai Anda di cerita di siang hari terkait dengan peresmian Tugu 0 km di kawasan 0 km. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menyampaikan hal tersebut pendengar usai meninjau langsung progres pembangunan bersama jajaran terkait. Ia juga menegaskan bahwa kawasan ini tidak hanya menghadirkan ikon kota tetapi juga fasilitas hiburan bagi masyarakat.

0: Trivia Piala Dunia 2026.
1: Cristiano, qué golazo. ¡Gol!
0: Estadio Azteca di Mexico City kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026 ini. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda, yaitu tahun 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Azteca sebelumnya juga menjadi lokasi 2 final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brasil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang sangat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
9: Banjarmasin.

0: Tangerang Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

band ya, yang mana mengisyaratkan bintang jatuh sering dimaknai sebagai simbol harapan, doa dan keinginan yang diam-diam dipanjatkan. Betul nggak? Pasti betul dong. Ya, meski kebenarannya terlihat adalah meteor yang melintas di langit, dalam banyak perasaan dan cerita, bintang jatuh identik mendengar dengan momen penuh makna dan keajaiban. Itulah lagu yang dilantunkan DNA dengan judul Bintang Jatuh. Dan masih kami hadirkan informasi cerita di siang hari. Pendengar, Pemprov Kalsel juga telah menyiapkan konsep pengelolaan kawasan dengan melibatkan badan usaha milik daerah, yakni PT Bangun Banua Kalsel. Saat ini draft kerjasama tengah disusun sebagai dasar operasional. Ya. Nah, Tugu 0 km sendiri pendengar, menurut Muhyiddin, akses kawasan bagian bawah akan dibuka gratis untuk masyarakat. Namun pengunjung yang ingin menikmati pemandangan dari atas menara akan dikenakan tarif sebagai bagian dari pengelolaan dan perawatan fasilitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Hari Prosatera di Banjarmasin ya, terkait dengan Tugu 0 km. Pendengar, selain aspek keselamatan dan kenyamanan, pengunjung menjadi perhatian utama. Meski secara konsep dinilai siap, Afri Zaldi mengakui masih ada sejumlah infrastruktur yang perlu pemeliharaan. Kondisi dengan Dinas PUPR, Kalsel terus dilakukan guna memastikan kesiapan teknis sebelum resmi dibuka. Nah, selain itu pendengar, aspek keselamatan dan kenyamanan pengunjung menjadi perhatian utama. Mengingat adanya fasilitas menara dengan ketinggian tertentu, pengamanan kawasan juga akan melibatkan aparat TNI dan Polri, termasuk pengaturan parkir untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung. Pemprov Kalsel menargetkan peresmian kawasan Tugu 0 km Banjarmasin dilakukan setelah seluruh kesiapan teknis dan sistem pengelolaan dinyatakan matang. Itu tadi informasi cerita di siang hari Prosatera di Banjarmasin. Sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama mengikuti lintas Banua siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi. Mencari

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Kamis 7 Mei 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Banjarmasin terus berlanjut dengan keberangkatan kloter 9 pada Rabu kemarin. Keberangkatan ini menggenapkan total 3.233 jemaah haji yang telah berangkat menuju Tanah Suci. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 9 asal Kabupaten Tanah Laut resmi bertolak ke Madinah pada Rabu kemarin pukul 9.05 WITA. Rombongan yang menggunakan pesawat dengan nomor penerbangan GIA-8109 ini dijadwalkan tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada pukul 17.00 waktu setempat. Keberangkatan ini menggenapkan total 3.233 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 9 yang telah menuju Tanah Suci. Meski sejauh ini proses keberangkatan berjalan lancar, Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut sejauh ini terdapat 4 jemaah yang dipastikan batal berangkat.
2: Dan untuk yang batal berangkat itu ada 4, dari Kalimantan Selatan 1 dan Kalimantan Tengah 3. Untuk jemaah Kalimantan Selatan yang batal berangkat karena demensia 1, yang untuk Kalimantan Tengah itu 1 pasca operasi, 1 ginjal, dan satunya pendamping.
1: Lebih lanjut, Rashid memastikan hingga saat ini nihil laporan jemaah meninggal dunia di Embarkasi Banjarmasin. Meski demikian, ia pun terus mengimbau jemaah agar menjaga kondisi fisik dan saling membantu, terutama kepada lansia maupun penyandang disabilitas.
3: Kami juga mengimbau kepada jemaah haji, khususnya untuk Embarkasi Banjarmasin, untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kekompakan, dan selalu membantu kepada jemaah-jemaah yang lansia, risti, disabilitas, dan juga perempuan.
1: Pasca pemberangkatan kloter 9, selanjutnya petugas bersiap dengan keberangkatan kloter 10 asal Kabupaten Banjar dan Banjarbaru. Kloter 10 dijadwalkan terbang pada hari ini pukul 17.15 WITA dan diperkirakan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat dini hari waktu setempat. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: DPRD Kalimantan Selatan gelar rapat dengar pendapat umum serap aspirasi mahasiswa dan wahana lingkungan hidup Indonesia. Menjaga kelestarian pegunungan Meratus menjadi fokus utama pembahasan. Berikut laporan Fitriana.
4: Rapat dengar pendapat atau RDPU DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima aspirasi mahasiswa terkait pentingnya menjaga kelestarian pegunungan Meratus. Kawasan tersebut dinilai sebagai penyangga utama kehidupan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan. Mahasiswa menyoroti perlunya penguatan penegakan hukum lingkungan serta kebijakan publik yang berpihak pada

0: keberlanjutan ekosistem. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. RDPU ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan TNI dan Polri, serta instansi terkait lainnya yang berlangsung di ruang rapat Ismail Abdullah, Gedung B, Kantor DPRD Provinsi Kalsel. Hadir pula Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalimantan Selatan yang memberikan pandangan tentang lingkungan. DPRD Kalsel membuka ruang dialog langsung antara mahasiswa dan masyarakat dalam forum tersebut. Hal ini menjadi bentuk komitmen lembaga legislatif dalam menyerap aspirasi secara terbuka dan inklusif. Ketua DPRD Provinsi Kalsel Haji Supian Haka menegaskan pihaknya berperan sebagai fasilitator dalam proses tersebut. Terkait wacana penetapan kawasan sebagai Taman Nasional, Supian menilai perlu kajian komprehensif dengan melibatkan masyarakat lokal. Ia menyebut kebijakan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat.
1: Ini kan hanya wacana, diusulkan sudah, tapi dianggarkan belum. Nah, tapi tadi kami mengharapkan itu nanti dilibatkan kepada opini lebih dekat yang berdampak positifnya. Kalau ya ini untuk berdampak positif yang menguntungkan, apa salahnya tidak dilanjutkan? Malah aku rasa itu bagus, karena terjaga alam itu kalau dialihkan ke Taman Nasional. Karena kalau pada daerah ke Taman Nasional, itu kan sanksinya kecil. Tapi kalau dialihkan ke Taman Nasional, itu sangat berat sanksinya yang pengguna sebagai ada tabang apa kayu legal, begitu juga yang apa yang namanya ada menggali batu dan sebagainya. Rasa ini adalah tugas kita bersama bagaimana lingkungan kita terjaga.
0: Diketahui hingga Mei 2026, status Pegunungan Meratus masih sebagai hutan lindung dan belum resmi menjadi Taman Nasional. Kawasan ini memiliki luas sekitar 640 ribu hektar yang tersebar di 9 kabupaten kota, termasuk Tahura, Sultan Adam yang telah dikelola. Proses pengusulan sebagai Taman Nasional masih berlangsung antara pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPRD Kalsel berkomitmen terus mengawal aspirasi masyarakat agar kebijakan yang diambil memberikan keadilan dan manfaat bagi semua pihak. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, maraknya geng pelajar kian meresahkan, mendorong sekolah dan orang tua memperkuat pengawasan serta pembinaan demi mencegah keterlibatan siswa dalam aktivitas negatif tersebut. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Misalkan dari jam 7.30 dia masuk sampai jam 16.15.
2: Maraknya fenomena gangster yang melibatkan kalangan pelajar belakangan ini kian meresahkan berbagai pihak termasuk lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga perkembangan karakter dan masa depan siswa. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa kelompok gangster tersebut diduga melibatkan siswa aktif dari berbagai sekolah. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap peserta didik, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Salah satu sekolah yang turut memberikan perhatian terhadap fenomena ini adalah SMKN 4 Banjarmasin. Pihak sekolah menegaskan pentingnya sinergi antara sekolah dan orang tua dalam mengantisipasi keterlibatan siswa dalam aktivitas negatif tersebut. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Banjarmasin, Eka Lisdiawati, menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan orang tua siswa. Ia menegaskan bahwa sekolah memiliki batasan tanggung jawab khususnya di luar jam belajar sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan dalam pengawasan.
1: Misalkan dari jam 7.30 dia masuk sampai jam 16.15 dia pulang, dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler supaya dia tidak kesana kemari. Nah itu sampai jam 18 kita. Setelah itu silahkan orang tua mengkondisikan di rumah masing-masing supaya anaknya terjaga. Kalaupun dia mau keluar, dibatasi jam malam supaya kita bisa terpantau lah anak itu kemana-kemana. Dan itu sudah kita sosialisasikan. Biasanya kalau ada anak yang bermasalah terindikasi itu, orang tua langsung kita sampaikan seperti itu.
2: Pihak sekolah berharap adanya kerjasama yang kuat antara sekolah dan orang tua dalam membina siswa agar tidak terjerumus dalam pergaulan negatif. Koordinasi yang baik dinilai menjadi kunci utama untuk memberikan bimbingan serta pembinaan yang tepat sehingga siswa dapat berkembang secara positif dan terhindar dari pengaruh kelompok gangster. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Sebanyak 6.738 siswa SD dan SMP sekota Banjarmasin mengikuti khataman Al-Quran massal yang digelar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kegiatan ini sebagai langkah nyata membentengi generasi muda dari derasnya tantangan era digital. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lukman Fadlun ini diikuti oleh 5.789 siswa kelas 6 SD dan 949 siswa kelas 9 SMP dari seluruh penjuru kota. Dalam sambutannya, Lukman Fadlun menegaskan bahwa khataman massal ini bagian penting dari upaya membentuk generasi unggul yang berkarakter kuat. Di tengah ucapan selamat kepada seluruh peserta, ia mengingatkan bahwa khataman Al-Quran bukanlah garis akhir. Menurut Lukman, derasnya arus modernisasi dan digitalisasi, pendidikan berbasis nilai keagamaan menjadi benteng utama agar generasi muda tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual. Ia pun mengajak seluruh pihak menjadikan momentum khataman ini sebagai penguat tekad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di tengah dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
4: Pada anak-anakku yang hari ini mengikuti khataman, Bapak mengucapkan selamat dan turut berbangga atas pencapaian kalian. Namun, ingat, menghatamkan Al-Quran bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang kalian untuk terus membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana Andi Ajahari menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan investasi besar bagi masa depan generasi muda di Banjarmasin. Andri menilai di tengah gempuran informasi tanpa batas yang dibawa era digital, Al-Quran harus menjadi filter utama bagi generasi muda. Ia juga menyebut tingginya jumlah peserta menjadi indikator keberhasilan pembelajaran baca tulis Al-Quran di sekolah-sekolah. Menurut Andri, capaian tersebut tak lepas dari kolaborasi seluruh guru pendidikan agama Islam tingkat SD dan SMP sekota Banjarmasin dengan dukungan penuh pemerintah kota melalui bagian kesejahteraan rakyat.
5: Kegiatan ini bukan sekedar agenda rutin tahunan atau seremonial belaka. Acara khataman Al-Quran hari ini adalah manifestasi dari komitmen kita bersama dalam mencetak generasi muda yang memiliki ketahanan mental dan spiritual. Di tengah arus digitalisasi yang begitu deras, Al-Quran menjadi filter dan kompas bagi anak-anak kita. Ini adalah langkah konkret kita untuk memastikan bahwa pendidikan karakter di Kota Banjarmasin berjalan beriringan antara kecerdasan intelektual dan kemuliaan akhlak.
3: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Banjarmasin berharap nilai-nilai Al-Quran dapat tertanam kuat dalam diri para peserta didik sebagai bekal membentuk generasi penerus yang religius, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Jilal Muhammad melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan bahwa sinergi antara TNI dan Polri sangat dibutuhkan untuk memastikan potensi alam di Banua tetap terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
6: Markas Komando Daerah Militer atau Kodam Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan resmi mulai dibangun. Pembangunan ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru, Rabu 6 Mei 2026. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa menegaskan pentingnya keberadaan TNI di Kalsel mengingat potensi sumber daya alam yang besar dan perlu dijaga bersama. Ia menambahkan kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat.
7: Dalam rangka peletakan groundbreaking, peletakan pembangunan untuk Kodam Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat. Pertama-tama saya akan terima kasih kepada Pak Gubernur dan jajarannya yang telah menginisiasi pembentuk atau pembangunan Kodam Lambung Mangkurat. Sebagaimana ini saya kita ketahui bersama, ini kan sudah kodam lama ya, dan dengan diaktifkannya kembali ini, saya rasa ini merupakan doa dari seluruh rakyat Kalimantan Selatan, dan insya Allah nanti tahun 2027 itu akan kita resmikan.
6: Pembangunan Kodam Lambung Mangkurat diharapkan memperkuat sinergi TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung kesejahteraan di Kalimantan Selatan.
8: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, gelaran Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kecamatan Banjarmasin Tengah resmi berakhir. Sebanyak 30 siswa-siswi yang menjadi juara akan melanjutkan perjuangan untuk berlaga di lomba tingkat Kota Banjarmasin. Berikut laporan Robi Angga.
9: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Banjarmasin Tengah ditutup dengan penyerahan piala dan sertifikat penghargaan kepada para juara di 5 cabang olahraga. Acara dihadiri oleh pengawas gugus di Banjarmasin Tengah, guru pembimbing di tiap gugus, dan seluruh peserta yang berhasil mendapatkan juara. Acara ditutup langsung oleh pengawas gugus Mula Warman, Hajah Rasmila, yang hadir di acara penutupan. Ia menyampaikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan Lomba O2SN di tingkat Banjarmasin Tengah. Ia mengatakan, para siswa yang tampil di perlombaan ini memiliki bakat-bakat yang menjanjikan. Menurutnya hal ini bisa menjadi langkah awal untuk melahirkan atlet-atlet muda di wilayah Banjarmasin Tengah.
10: Alhamdulillah, kami dari pengawas di Kecamatan Banjarmasin Tengah luar biasa animo dari anak-anak, semangat dari anak-anak, dan guru-guru pendukung juga orang tua ini luar biasa, artinya memberikan dukungan penuh kepada anak-anak. Jadi kami melihatnya semua penuh antusias untuk mencapai kesuksesan, sportivitasnya luar biasa. Hari ini mereka sudah luar biasa, mereka yang terbaik. Dan kami tentunya berharap dari talent-talent anak yang ada ini, insya Allah kami berani bersaing dan mudah-mudahan Tuhan meridai, insya Allah sampai nasional kami optimis.
9: Untuk persiapan menuju lomba di tingkat kota, Ketua Panitia Hardita Savero menyampaikan bahwa pihaknya juga sudah mulai mempersiapkan berbagai program untuk para atlet yang akan mewakili kecamatan di tingkat kota. Menurutnya dengan persiapan yang matang, diharapkan para siswa dan siswi bisa memberikan hasil yang terbaik untuk meraih prestasi.
11: Persiapan untuk Banjarmasin Tengah ini kami sudah mempersiapkan untuk memberikan pelatihan selama persiapan ini untuk di tingkat kota. Jadi pendamping dan segala macam kami usahakan untuk semaksimal mungkin untuk mendampingi mereka yang berlatih. Harapan kami untuk atlet-atlet dan semuanya, kami berharap bisa maju ke provinsi, tingkat provinsi. Semoga lebih banyak dari kecamatan lain, tapi ya kami selalu hanya berdoa dan berusaha.
9: Di tingkat kota, Banjarmasin Tengah akan membawa sebanyak 30 siswa dan siswi yang akan berlaga di 5 cabang olahraga, yaitu meliputi atletik, renang, pencaksilat, senam lantai, dan bulu tangkis. Robi Angga melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Kamis 7 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar, menjumpai Anda kembali di Belaria Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Ya, jadi kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia siang ini. 30 menit kebersamaan kita, dan sekaligus kita live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Ya, di TikTok udah ramai nih pada gabungnya. Ada dari Pak ini ya, Pak Pauji, minta putarkan lagu untukku, untuk penyiar. Terima kasih banyak mendengar. Dan pemirsa, semoga terhibur dan bahagia selalu. Langsung ya Pak Pauji ya, langsung nge-chat live TikTok siang hari ini. Oke, list lagu sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Tinggal dipilih lagu-lagunya siang hari ini. Baik, sudah ada yang bergabung. Kita sapa. Halo Belari Indonesia.
1: Halo RRI.
0: Iya, halo RRI Belari Indonesia. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Dwi di Blora, Jawa Tengah.
0: Dwi?
1: Ya, di Blora, oh. Jawa Tengah.
0: Oke, Mas Dwi, Blora, Jawa Tengah ya. Wah, luar biasa. Gimana kabarnya Jawa Tengah siang ini, Mas Dwi?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat nih. Cuaca agak mendung nih.
0: Sama, Banjarmasin juga. Mas Dwi tadi lewat TikTok, ikut lewat TikTok gak?
1: Ya, tadi Samen Suros Diko itu saya.
0: Oke deh Mas Dwi, lagunya apa? Ini ada I Do dari Nya 10 to 5, ada Kusut Port 20, Aureli Hermansyah Cinta Seperti Aku, Krisye Untukku, Meli Guslau Di Mana Malumu. Nanyain tuh.
1: Meli Guslau dah.
0: Di Mana Malumu enggak. Ini ada juga nih Ari Lasso. Ada Naga, yo pilih yang mana?
1: Meli Guslau aja.
0: Meli Guslau. Oke, siap.
1: Lagunya sama
0: Aulia, Mas Dwi.
1: Oh, Mbak Aulia. Mbak Mada, Mbak Mada siarannya kapan?
0: Mada ya, hari ini sepertinya libur. Besok subuh pagi.
1: Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Aulia.
0: Oke, terima kasih Mas Dwi. Amin, amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uy, dari Blora, Jawa Tengah ya, luar biasa. Halo Blora Indonesia. Iya, terputus ya. Halo Blora Indonesia. Blora Indonesia dari huh? Dari siapa? Oh, Edo ya?
2: Iya.
0: Apa kabar, Doi?
2: Wah, kabar juga dia benar. Soalnya dia nak ke mana?
0: Oh, maailah. Luar biasa Edo ini. Siapa Doi? Edo di mana nih posisi?
2: Posisi ini weh, ini pun dia ini enak.
0: Di mana?
2: Batu Ampar.
0: Batu Ampar, ya?
2: Batu Ampar Plehari, Batu Ampar Long Sana, kan?
0: Oh, iya, Plehari, ya. Dekat aja, Doi, ya. Oke, Doi, lagunya yang mana?
2: Nama yang baru dipilih lagi.
0: Banyak, ada Aureli Hermansyah Cinta Seperti Aku, ada Krisye Untukku.
2: Enggak, apa lagunya itu?
0: Yang mana? Aureli?
2: Yang pernah dengarkan itu?
0: Aureli itu anaknya si ini, anaknya Anang Hermansyah.
2: Oh, itu kan? Itu abahnya lah.
0: Itu abahnya. Mai, kalau nya Edo ya abahnya lain lagi.
2: Enggak, lain lagi tuh.
0: Ini ya, Doi?
2: Ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, mudah-mudahan sehat selalu lah.
0: Amin.
2: Banyak mulia.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edoy, Plehari. Oke, next kita dengarkan dulu ya. Untuk dua lagu yang di request yang hari ini ada Meli Guslau Di Mana Malumu, ada Aureli Hermansyah Cinta Seperti Aku. Oke, untukku ada enggak sih untukku? Oke, dari Krisye ya, Papa Uji ya. Oke deh nanti. Ada Herman yang udah gabung di live TikTok. Assalamualaikum, au hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Oke deh, kalau gitu kita dengarkan aja lagunya ya. Ntar nanti dibacain lagi chat live TikToknya di kesempatan siang hari ini. Meli Guslau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia Belantika Musik Karya Indonesia ya, menyapa Anda siang hari ini. Ada yang bergabung kembali? Oke, kita terima dulu ya. Yang mau WhatsApp juga boleh ya. Halo, Belar Indonesia.
1: Belar Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Belar Indonesia. Herman, ayo, yang mau pilih lagu yang mana?
1: Yang nomor 4 kali ya.
0: Nomor 4. Baca dulu ya, dihitung dulu 1 2 3 4. Terakhir kali Wijaya 80.
1: Nah, itu Eliana.
0: Wijaya 80 ya. Oke. Kalau gitu.
1: Panas di Kalteng Eliana, lagi santai di pondok.
0: Oh, nah. Masih di Kalteng kah posisi?
1: Masih Eliana.
0: Alhamdulillah ya.
1: Para karera hanya boleh.
0: Oh iya kah, enggak apa-apa. Yang penting sehat, semangat.
1: Ya, tinggal 2 hari kah lagi.
0: Oke deh, kalau begitu ditunggu lagunya ya.
1: Ya, masih lo lihat.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bacakan WhatsApp dulu. Yang bergabung ada Papa Uji di Amuntai, beliau request ya. Minta putarkan lagu untukku, untuk penyiar. Terima kasih banyak pendengar dan pemirsa. Semoga terhibur dan bahagia selalu, amin. Oke, siap, darinya Krisya ya, Pak Fauji. Kita dengarkan dulu deh lagunya ya. Ada Wijaya 80, terakhir kali, dan Krisya.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

0: Siang hari ini masih membersamai Anda di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya. Harry Tabalong Murung Pudak, Bang Harry, kita bacakan dulu nih WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aulia, apa kabarnya nih? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat Bang Harry ya, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Murung Pudak lagi panas-panasnya, panas banar pian. Panas banar pian ya. Salam sehat beratan, sukses selalu dari Harry Murung Pudak. Tabalong Tanjung, terima kasih Aulia, lagunya ikut aja. Oke, siap ya. Oke, satu penelpon terakhir. Halo. Ya, Mr. Tutut yang gabung. Halo, Blar Indonesia.
1: Alhamdulillah diangkat.
0: Alhamdulillah diangkat, Jan. Iya, gimana-gimana nih lagunya yang mana, Jan?
1: Kabarnya baik ya, Allah.
0: Alhamdulillah, baik. Sehat.
1: Iya, masih cantik, Pak.
0: Ah, iya dong. Alhamdulillah. Berangkat guru Ojan.
1: Aku lain guru.
0: Oh iya, Kak. Berangai.
1: Kalau biar ustazah.
0: Oh iya. Suhu barang suhu. Suhu Ojan.
1: Jangan dulu.
0: Oh iya, Kak. Suhu panas, suhu dingin, Jan. Itu. Lagunya apa nih, Jan?
1: Ari Lasso.
0: Ari Lasso. Jika aku bukanlah aku. Wah, siapa Ikam, Jan?
1: Apanya tadi?
0: Jika aku bukanlah aku, terus siapa Ikam?
1: Aku, Kak. Mm-mm. Ya seseorang yang astral.
0: Oh emak, takutan aku nah.
1: Ya dah.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya Jan.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Amin.
0: Ini pas benar nih di bulan Mei.
1: Tuh ulang tahun kawanmu tuh.
0: Iya sama, kena akhir bulan.
1: Oh iya kah. Tanggal 29.
0: Kada dong.
1: Tanggal 23 kamu mau keponakanku.
0: Oh iya kah, bah sama nih.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek Fakta Perusahaan RRI Banjarmasin mendengar kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama membolehkan korupsi asalkan sesuai prosedur dan syariat Islam. Faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Melalui akun resmi Instagram Kemenek @kemenek.ri, di mana pihaknya membantah beragam hoax terkait narasi membolehkan korupsi. Masyarakat diimbau tidak mudah terpancing narasi yang tidak benar dan memastikan informasi tersebut memang benar berasal dari Kemenek. Demikian Cek Fakta Perusahaan RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Makmak, Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa TikTok. Kembali bersama Aditya menemani Anda di Blari Indonesia untuk sesi kedua. Tadi ada Mbak Auliana di sesi pertama. Oke, ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen gabung 3251562 ataupun 0811511410 yang mau request lagu yang udah kita siapin, boleh ya. Tadi udah request duluan lewat TikTok Mbak Fatimah Umar, lagunya Aman ya. Jadi buat Pak Ramli juga tadi nyamannya, alhamdulillah tadi kumbili besang warisan dari Bunda Hajah Auliana tadi. Bukannya ada petawaran Pak Ramli, lu nggak sengaja masuk sini tadi. Harusnya lu sembunyi dulu biar makan. Oke, lu nyebutin dulu lagu-lagu yang bisa dipilih ya untuk di sesi kedua ini. Ya, yang pertama itu ada band ya, Surga Cinta. Kemudian habis ada band itu ada apa-apanya dong, enggak juga sih, bukan begitu. I Do dari 10 to 5 ya. Kemudian ada 420 Kusut. Apakah nang kusut, yang penting jangan, yang penting tuh jangan duit nang kusut. Duit kusut sakit kepala lah. Maksudnya tuh kepala nang kusut gara-gara duit. Tuhan Berkata Lain dari Naga. Ada Raisa Mantan Terindah dari The Rain. Mendengar Kabar JKT48 Rhapsody Dadali di Saat Patah Hati Jikustik Puisi. Ada Gigi Kurindukan dari Melly Goeslaw featuring dengan Nike Ardila Bertemu Kembali. Ada Raffi Ahmad Menerka-nerka. Ada dari Perunggu Pastikan Riuh Akhir Malammu. Kemudian Anang dan juga Kris Dayanti Selalu Jatuh Cinta. Ada Rolet Aku Jatuh Cinta Kahitna Cinta Sudah Lewat. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih ya. Baik di WhatsApp, telepon WhatsApp juga boleh kita terima. Halo Blari Indonesia.
2: Dari Indonesia, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Betul sekali, dengan siapa ini?
2: Dari mana ya?
1: Dari mana?
2: Dari Jember, Mas.
1: Dari Jember, alhamdulillah dari Jember.
2: Gimana kabarnya Bang Aditya?
1: Kabarnya sehat walafiat, baik.
2: Alhamdulillah. Api. Kayaknya suaranya agak beda nih, karena pindahan dulu lagi.
1: Suaranya kayak gimana, Mbak?
2: Habis sakit ya, Bang?
1: Enggak.
2: Ya habis dari Tanah Suci, alhamdulillah.
1: Wah, kok
2: ya.
1: Tahu sih?
2: Ya tahu lah.
1: Kok iso toh? Kabarnya sampai Jember.
2: Bang Anit,
1: dalam.
2: Lagunya apa aja Bang Anit?
1: Lagunya nih ada Jikustik Puisi, Dadali di Saat Patah Hati, Mendengar Kabar, The Rain, Mantan Terindah Raisa, Tuhan Berkata Lain, Naga. Yang mana?
2: Kayaknya Dadali aja dah.
1: Dadali aja, oke. Okay.
2: Salamnya buat semuanya aja dah Bang Anit ya.
1: Oke, okay. Ini jenengin sopo Mbak Lali aku ya.
2: Jenengan
1: sopo
2: lah. Lali. Mbak Rika.
1: Oh ya Mbak Rika.
2: Iya. Siap, Mbak Rika. Ya salamnya buat semuanya aja. Kompak yeah. Persahabatan Adit ya Bang Adit. Mudah-mudahan selalu sehat dong bersama keluarganya.
1: Amin.
2: Jangan parah ya, lagi suaranya. Amin. Ntar gak repinan dulu lagi ulun.
1: Suaranya boleh perau tapi badannya gak perau kok.
2: Tapi iya. Yang penting sehat dah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Makasih waktunya Bang Adit.
1: Sami-sami
2: ya.
1: Mbak.
2: Selamat bertugas.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Rika yang ada di Jember ya. Oke, masih kami terima 3251562 ataupun di 0811511410. Silahkan kita terima kembali ya bagi teman-teman yang masih ingin bergabung. Halo Blari Indonesia. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, dengan siapa di mana?
3: Cil
1: Siti. Cil Siti, Masya Allah. Apa kabar Cil Siti?
3: Baik.
1: Alhamdulillah, sehat ya Cil Siti lah.
3: Lagunya Tuhan Berkata Lain tadi.
1: Tuhan Berkata Lain. Oke, siap Cil Siti. Hagen siapa sampainya Cil Siti?
3: Omega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aje Siti meten berbeilah. Oke, ada siapa lagi kita terima di telepon WA? Sepertinya kosong masih. Telepon yang satu lagi. Halo, Blar Indonesia.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bang.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Di sini masih mendung gelap di Teh Banjarbaru.
1: Banjarmasin hanyar aja mendungnya.
4: Oh iya, bakawan betul kita kalah.
1: Bakawan, mudah-mudahan nyaman turun hujan sikit-sikit supaya dingin juga harinya.
4: Hah?
1: Mudahan hujan jadi ada juga dingin-dinginnya.
4: Iya, mudahan sigar gitu kan. Iya. Udaranya bersih juga ya lah.
1: Nah, pas banget tuh berdebu hari panas Bang tadi.
4: Siapa kabar hari ini?
1: Oh, kabarnya sehat walafiat dan bahagia.
4: Bahagia kah?
1: Ayo, anu operator karena tanggal muda itu salah satu, salah duanya nih operator kita hari ini Mbak Nurul melangsungkan walimah anu pernikahan.
4: Dengan siapa?
1: Lawan lakinya, Pang. Hari ininya menikah alhamdulillah gitu nah. Tadi pagi.
4: Oh, iya, alhamdulillah.
1: Minta doanya lah teman-teman buat Mbak Nurul operator kita.
4: Oh iya, mudah-mudahan tuntung pandang ya lah.
1: Amin, amin, amin, rabbal alamin.
4: Sama tuntung juga kesan mandalan aulia lah. Ah,
1: gua bujur juga kah?
4: Takutnya banyak.
1: Namun ulang tahun tuh biasanya ada aja, pengen membawa apa ke kantor pindah kedai.
4: Aduh, emak ya, mereka sih banyak bubuan berdua tuh.
1: Ada ujian biasanya ulang tahun, ada atau di bawahnya entah makanan atau apa gitu, nah ulang tahun keselamatannya.
4: Yang berdiri diaman, kayaknya keluar juga tuh lah. Ada nah. Makanya digawil dia tuh.
1: Wah, alhamdulillah. Kita madang makanannya aja kayak itu.
4: Iya, atau dibawa kemana kah? Ke Wong Solo kah? Atau Orang Padang kah?
1: Tidak mungkin.
4: Kok gak, Pak?
1: Hah?
4: Bapak.
1: Aku nunggu bentar seorang gitu makan di buahnya nih jarak.
4: Liwar tuh.
1: Bah, kuang Solo sepiring 35.000.
4: Murah lah ya.
1: Murah benar.
4: Jangan tak harap ya lo.
1: Ya, makanya harap memakan di orang daripada makan seorang ya. Seorang yang makan sekali makan mencari 15.000, makan orang 35.000 ya.
4: Oh, itu MBG ngarannya. Aduh, 10.000-an ha.
1: Aduh, hai. Lagunya apa, Bang Andi?
4: Tadi ada Gigi lah.
1: Ada Gigi.
4: Gigi, kalau diganti lagu judul lah.
1: Ada kawa, ya, sudah siap.
4: Kalau mandel, padli kawa.
1: Iya leh.
4: Buahnya bulan balik mana buahnya tuh berdua tuh penyiarnya.
1: Ah, kena mah dong buahnya siarannya pengen minta ganti.
4: Bener tuh aspiratif buahnya tuh berdua tuh, nah berdua aja bang, yang lainnya kata juga bang.
1: Nah makanya, kena pas buahnya aja pas siaran pengen minta ganti lagu.
4: Judul lain lagunya.
1: Minta ganti judul kan buahnya aja kena.
4: Parah juga jadinya.
1: Lalu kadang menyambut kadang awal lah kan buahnya aja.
4: Ada kolar bener ya lo.
1: Kodoh.
4: Karena buahnya pintar disambatakan judul yang ada di lisanmu tuh nah pilih yang mana jarum membaikannya.
1: Alhamdulillah.
4: Pas... Oh, ya, apalagi si Mada sayang beneran aku ada tuh.
1: Oh masya Allah. Oh,
4: judul-judul disambatakannya ganti yang mana jar.
1: Ubah. Mantap eh. Ya Allah.
4: Belum digawe ya. Iya salamnya Bon, tapi sudah masukkan Bonnya.
1: Bonnya dulu di Auliana tadi.
4: Si Ojan jan anu sudah pindah jan dari makhluk astral ya.
1: Siapa?
4: Ojan.
1: Sudah Ojan masuk tadi.
4: Kan jadi makhluk astral jan. Uguran.
1: Kadang lo, nya masuk makhluk astral ini dua buting modelnya.
4: Apa aja?
1: Nya ada yang model kadang kelihatan bujur, ada yang bantena.
4: Ya pernah bantuin itu kayak apa?
1: Kayak Teletubbies.
4: Hah?
1: Kayak Teletubbies.
4: Oh,
1: itu masuk ke makhluk astral jauh penampakan gitu.
4: Oh, ini Power Ranger loh. Ini tuh bisa berubah gitu nah.
1: Aduh.
4: Lain-lain.
1: Aduh.
4: Aja, udah gila kasihan buahnya di belakang ya lah.
1: Oke, okay, siap.
4: Biar tetamu berdua nih, Jar. Maya apa sih, Jar? Andet yang mengajari, banyak ya. Om.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, makasih Mbak Fatimah Umar. Disuruh minum dulu nih Mbak Fatimah Umar nih. Kita minum dulu ya. Oke, kita mau bacain lagi yang udah gabung lewat TikTok. Mbak Fatimah Umar tadi udah duluan dia request lagu Ada Bang, kita udah siapin dulu. Ada Pak Ramli, Dit, ikam selawas datang umroh babungas jar. Alhamdulillah babungas lah. Mudah-mudahan walaupun bertambah bunga, sulun jangan bertambah bini. Ada Mang Abel. Nah, pun kada kok masuk ya, wah sabar aja dulu lah. Lagunya nih Bing aja jar. Oke, Jambi absen. Terima kasih Bang Agus panggilanku. Siap. Ada mendung tak berarti hujan. Di Jogja panas nih, enggak ada hujan beberapa hari. Waduh, mudah-mudahan turun hujan deh ya. Soalnya kalau ngomongin Jogja kemarin dapat berita dari Pati gitu ya. Aduh, agak miris juga sih beritanya dari Pati kemarin ya. Halo Mbak Vega. Aduh, senang Mbak Vega ya udah gabung lagi. Kasih senyum juga deh. Ting. Terus ada siapa lagi nih? Dari Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kapan KPN, salam KPN dari Aceh. Oke, siap. Anita yang ada di Aceh ya, salam balik juga ya. Kemudian juga ada Bintang. Assalamualaikum, selamat sore Mas Aditya yang ganteng dan gagah, selamat bertugas. Terima kasih ya. FH, umpat request lagu boleh kamang, boleh banget ya. Dit sambil bahasa Arab bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Auzubillah. Bahasa Arab semua tuh. Tapi satu nih yang lu ingat Pak Ramli bahasa Arab tuh. Yalah, yalah, yalah, yalah, yalah. Itu yalah ya, bukan ya Allah ya. Yalah. Kalau ya Allah tuh ya Tuhan Allah. Kalau yalah tuh lajui, lajui, lajui, lajui. Oke, ada salam dari Riau juga Eva ya. Siap Eva ya. Ada kabar apa Bang dari Pati, Bang? Kabarnya agak ini ya. Agak enggak mengenakan kemarin itu dari Pati. Kabarnya tuh ada ini apa sih namanya? Ambulan lagi parkir pinggir jalan, tiba-tiba diderek sama tim kepolisian, enggak tahu tuh apa sebabnya. Cuman yang jelas warga geram gimana gitu ya. Cuman latar belakangnya masih belum tahu tuh kenapa jadi diangkut itu mobil ambulannya ya. Nah itu sih, cuman si bapak supir ambulan tuh mengatakan hal-hal yang meskipun marah, cuman bahasanya masih sopan, jenengan-jenengan ini apa segala macam. Gitu, jadi wah sudahlah. Kira-kira seperti itu Mbak Fatimah ceritanya ya. Yang lainnya mau gabung sabar dulu, kita putar dua lagu dulu ya. Kita punya lagunya yang di request tadi ya sama Mbak Fatimah, dan juga yang di request juga sama Mbak Rika tadi ya. Surga Cinta Ada Band dan Di Saat Patah Hati. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani di Blare Indonesia. Di TikTok udah disapa semuanya. Ada Mamadan juga yang udah gabung ya. Terima kasih buat Mamadan yang udah gabung bersama kita di sini ya. Buat teman-teman yang lainnya boleh ya. Mas Bintang terima kasih ya udah ngedoain Aditya tambah gagah aja. Tambah gagah lagi Mas Bintang ya. Kalau Aditya ini dimasukin dalam kotak, masukin dalam karung, terus dalam karung itu dimasukin ular, Bang. Oke, tadi Mbak Rika udah ngasih tanda-tanda. Bang Adi jangan lupa katanya pantun dibacain. Ya, pantunnya di WA tadi ya ternyata ya. Kita baca ini ya, ada Mbak Rika di Jember ya. Udah kirim pantun. Kita baca dulu pantunnya dari Mbak Rika ya, teman-teman semuanya ya. Buta Teng pergi ke Banjaraya. Cakep. Beli panci sama tutupnya. Selamat datang Bang Aditya. Dari Tanah Suci, apa oleh-olehnya? Alhamdulillah, oleh-olehnya adalah suara yang sangat merdu ini. Masya Allah, Masya Allah. Yalla, yalla, Masya Allah, Masya Allah. Ngomongin Masya Allah, Masya Allah, saya beneran ketemu loh sama yang kemarin yang viral. Masya Allah, Masya Allah. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, dipilih. Masya Allah, Masya Allah. Beneran ketemu saya sama orangnya. Emang beneran persis kayak yang di VT-VT. Oleh-olehnya alhamdulillah. Doa buat kita semuanya, buat teman-teman, buat rekan-rekan yang nggak mungkin semuanya disebutin di sana nama-namanya, tapi insya Allah ya semuanya terbesit di otak dan niat hati. Memang untuk semua teman-teman, semua pendengar, semua rekan-rekan ya, itu insya Allah masuk dalam doa Adit. Amin ya robbal alamin ya. Oke, terima kasih ya buat Mbak Rike, kemudian juga buat Bang Aris yang ada di Balawang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adit. Waalaikumsalam. Suaranya udah mulai kembali ke semula. Alhamdulillah Bang. Suaranya tambah apa ya? Tambah seksi sih aku dengernya ya. Lagu Kaitna. Oke, Kaitna kita siapin dulu ya. Mudah-mudahan sempat diputer. Amin ya rabbal alamin. Terus salam buat warga Balawang Seberataan. Terima kasih kembali ya. Terus ada Eja. Eja lagu Arelaso udah aja ya, tadi udah diputer lagu Arelasonya. Kemudian dari Zidan dari Muara Uya, request lagu Ada Band. Salam Gesan Berataan, Gesan Host, sehat dan sukses selalu. Ada Bandnya udah kita putar juga ya. Terima kasih buat Zidan yang ada di kawasan Muara Uya. Terus apa, Ahmad Fauji tadi lagunya diputar sama Mbak Auliana tadi ya. Oke, aman Pak Fauji ya. Oke, semuanya udah dibacain juga. Heri Tabalong Tanjung Burung Budak ya. Ini di Auliana tadi ya. Mudah-mudahan lagunya diputar tadi ya. Lagunya ikut aja. Oke, siap ya. Telepon kita terima lagi. Wah, ada Abah Ica yang gabung. Assalamualaikum Abah Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Nah, kenapa lain suara? Dengar ulun nih, ulun kira pian suara parau juga Abah Ica.
1: Enggak
0: ikem gitu. Bah
1: iya tuh. Wah ini mulai pulih sudah jelas
0: suara kita. Alhamdulillah. Cuman anu behinak masih handap.
1: Oh iya kah?
0: Behinakan masih handap, belum panjang lagi. Jadi belum kawal lagi, belum bawa lagi maayat jurang tuh.
1: Asal mau makan minum
0: jadi teh. Oh, itu penting.
1: Makan minum.
0: Itu penting.
1: Ya, gue nyenyak yang mana jadi deh.
0: Sungai Endai belum hujan lagi lah.
1: Mendung di teh.
0: Mendung, alhamdulillah. Sama aja berarti masih di sini mendung.
1: Iya. Tadi pagi tadi hendak hujan bang, terjadi jenanya di teh.
0: Oh.
1: Dia hendak hujan aja
0: gitu nah. Hendak lah.
1: Iya tuh. Angin itu hilang, memang sudah hilang.
0: Jadi jar paramli mendung bukan berarti hujan jar.
1: Iya. Lagu Didi Dores Ella ya Allah.
0: Didi Dores.
1: Iya. Adalah
0: deh. Ada. Nih yang tersisanya ada 10 to 5, 420, Raisa, The Rain, JKT 48, Jikustik, Kahitna, Gigi, Naga. Habis itu ada Meli Guslow, Raffi Ahmad, Anang Krisdayanti, Rolet dan Perunggu.
1: Anang tuh apa judulnya, Dit?
0: Anang tuh Selalu Jatuh Cinta.
1: Bah, jualilah. Bunyi buktinya, Dit.
0: Aduh. Urul karena nak membahas, ingin membahas. lagunya Mando Ando.
1: Pasangan beda kayaknya dulu.
0: Nah, makanya.
1: Iya, itu selalu jatuh cinta itu lagunya.
0: Makanya, lagu lagi Bahari.
1: Bahari.
0: Ya.
1: Namanya juga lagu.
0: Ya. Namanya lagu.
1: itu. Apa-apa, sebuah lagu tuh. Sam, mendung tak berarti hujan itu lagu
0: jadi. Lagu juga, bujur.
1: Cuma kebanyakan. Jadi kebanyakan bilangnya mendung itu pasti hujan juga sudah.
0: Iya.
1: Nah, kan sekedar lagu mendung tempatnya hujan. Tapi kebanyakan mendung itu dia sebelum hujan. Ano pokoknya bilang mendung itu ya boleh hujan biasa.
0: Mm-hmm.
1: Iya, tebang. Apalagi lah.
0: Ini kalau Kahitna judulnya puisi. B itu The Rain, mendengar kabar, judulnya Raisa, mantan terindah. Meli Guslow, bertemu kembali, itu featuring lawan Nika Ardila.
1: Saya yang datang semalam siapa deh? Ke Bogja semalam deh, Tanji Banua deh.
0: Ulun nih pas kada berjalan ke sana jadi kada tahu.
1: Bener rame heboh di tadi dia.
0: Memang rame cuma ulun kada datangi lagi.
1: Iya itu sehari ini
0: kan banyak
1: yang ada sekali mantan
0: tuh
1: yang datang
0: lah. Iya alhamdulillah. Asyik ulun kalau tadi apa ulun tahunya ada anu Banaram. Ada apa ngarannya? Ada acara lah kayak itu nah. Banyak iya. Banyak anu lo situ. Nah jadi cuma kada datangi lagi.
1: Malam ya aku info juga kada ke sana juga.
0: Ah, ya.
1: Iya. Aja lagu anu tadi cerita Anang dingin sudah.
0: Yakin kalau lagu Anang ya. Walaupun tidak sesuai fakta ya.
1: Iya. Ya sudah, penting lagunya aja deh.
0: Yang penting lagunya. Oke, siap.
1: Penting lagunya kau nikmati ya Allah. Aja. Salamnya buat semua aja di sana.
0: Oke.
1: Semoga 100% sembuh suaranya di sana.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Aja. Itu aja dulu lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Sahlil yang ada di kawasan Sungai Andai. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Salam lahir Indonesia.
0: Iya, dengan masya Allah, hai gulu lawasnya karena gak penggulu.
2: Oh, makanya lo mendengarkan pian ada Bang Ali ada yang bakti pakai sahnya. Abang Ali nya datang. Udah alhamdulillah jilm sana kita nah.
0: Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin.
2: Lagunya pilihan pian gini ya kalau.
0: Siap guru.
2: Ulun makanya ulun dan teman-teman lah Bang Aditya nih ya kalau.
0: Masyaallah.
2: Nomor pian aja kena bisian ulun lah.
0: Hah? Nomor ulun kah? Nomor ulun ini kada kawa disebar di sini karena abut ya, buannya.
2: Iya, karena ulun wadah Bang Ali adalah.
0: Wadah Bang Ali.
2: Ya, Bakti.
0: Kerda rasanya yang nah, ada bisi nomor lu tuh Mama Madan ya.
2: Nggih. Nah lo nih lu nih lah ngaran lu nih ibaratnya anak pada sana kanan pian ya lo. Permisi ya. Lan pimpinan RRI dulu ya lo.
0: Iya.
2: Dan sekali yo nyambat aja catatan nomor lu nomor
0: kelas. Siap.
2: Lan permisi dulu lan pimpinan RRI lah minta permisi lan lah.
0: Nggih.
2: Alhamdulillah minta setan aja bismillahirrahmanirrahim. Nah nomor lu Bang Adit.
0: Nggih.
2: 0853
0: Enggih
2: 49
0: Enggih
2: 33
0: Enggih
2: 52
0: Iya
2: 78
0: Oke
2: okay. Nah, lawan sudah mencari nomor rupiahnya Bang Aditya.
0: Siap,
2: nah,
0: siap.
2: Jadi, nah, Alon minta halal ya, minta maaf untuk RRI, untuk pimpinan RRI. Nah, Alon menyampaikan nomor Alon, tapi untuk Abang Adit ya kalah.
0: Aman, siap Bang.
2: Nah, itu kita mempererat tari persaudaraan adalah segalanya ya kalah. Eh, aja serak lah.
0: Guru.
2: Selamanya kita seberatan ya kalau. Kesana Bang Ali dari Bakti Rejen lah. Yang nangga sana hanya masuk dia kalau. Salam pada serakan dari Bang Mawardi di Merabahan. Pokoknya di mana aja nah, kalau mantau mendengarkan radio kita ya kalau. Ngaran lip seluruh Indonesia, seluruh dunia ya kalau.
0: Hei, amin. Ya.
2: Selamat terhibur ya mendengarkan lagu-lagu RRI kita ya kalau.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han Gulu Mawardi lawas mar beliau kada gabung. Ni dan buan pian juga namun handak pina sakit awat sakit pinggang sakit lintut asa kada sakit kepala aja kalau lah gara-gara hutang kawa aja hubungi nomor nang tadi. Han insyaallah sidin kawa meurutakan. Insyaallah wigas waras kita mudah-mudahan saurat jur urang tuh. Ah. Oke, okay, pendengar Prosotai dari Banjarmasin siap Paramli. Paramli hendak off dulu jar. Lewat anu apa dengarannya? Lewat TikTok. Terima kasih Paramli udah bergabung buat teman-teman yang lain juga dan kami informasikan pendengar 43 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nih sekarang waktunya berkumandang azan asyar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
3: Saatnya kumandang azan asyar di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
2: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Proses itu kenal informasi dan inspirasi pendengar 59 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Artinya perjumpaan kita di Blaria Indonesia untuk sesi kedua bersama Aditya. Kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung ya. Yang request lewat TikTok juga enggak sempat ke puter ya. Tadi ada Bang siapa tadi kalau enggak salah di TikTok yang pengen request Isnaf ya, lagu Yuli Azahra Bang. Karena waktu kita sempat, soalnya ini juga ada dua lagu yang enggak sempat ke puter jam

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Sunda 1,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
4: Selamat sore. Karena itu inspirasi, selamat sore.
3: Sore, hari ini cuacanya lumayan ya.
4: Cerah.
3: Betul. Tapi katanya ada beberapa daerah yang sudah mulai turun hujan.
4: Oh iya, oke. Tapi tidak menyurutkan semangat ya. Betul. Untuk kami akan hadirkan Beranda Aset Nasional setelah sebuah lagu yang berikut ini ya.
3: Iya, masih bersama saya Dedy Firdaus.
4: Dan saya Binda.

0: Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Miranda Astacita Nasional, kami akan hadirkan untuk hari ini.
2: Di Kamis 7 Mei 2026, pendengar selama 1 jam ke depan ya, kita akan hadirkan Miranda Astacita Nasional. Yang pertama dari RRI Pontianak dengan bahasa Melayu sebagai identitas budaya.
1: Yang kedua RRI Mataram, Ampenan ketika bahasa Sasak menjadi titik temu berbagai bangsa.
2: Kemudian RRI Padang, upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat.
1: Dan yang terakhir dari RRI Jambi dengan tema bertutur Jambi dari hobi menjadi konten berbagi.
3: Bahasa Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Sejak berabad-abad lalu, bahasa ini telah digunakan sebagai lingua franca yang menghubungkan berbagai suku, bangsa, dan tradisi. Keberadaannya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan identitas budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kearifan lokal. Dalam kehidupan masyarakat Melayu Pontianak, penggunaan bahasa Melayu mencerminkan nilai-nilai kesopanan, adat istiadat, serta kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Bahasa ini hadir dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari percakapan sehari-hari, kegiatan adat hingga tradisi lisan seperti pantun dan cerita rakyat yang memperkaya khasanah budaya lokal. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber AR Muzamil selaku Sekretaris Umum MABM Provinsi Kalimantan Barat yang akan berbicara seperti apa pandangan, pengalaman, serta pemikiran beliau mengenai pentingnya bahasa Melayu sebagai identitas budaya yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Kurnia Santosa.
4: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Provinsi Kalimantan Barat, Bapak AR Muzamil. Kita akan bertanya ke beliau terkait dengan bagaimana kemudian MABM Provinsi Kalimantan Barat menjaga bahasa Melayu sebagai identitas masyarakat Kalimantan Barat. Silakan Bang.
5: Baik. Sebenarnya mungkin saya ingin mengutip dulu ya, apa yang tertulis di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam hasil amandemen di pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Dan dari sini kita akan bermula untuk menentukan sikap kira-kira seperti apa kita melihat bahasa Indonesia, bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Di dalam pasal 32 ayat 1 itu disebut bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, kemudian berkaitan dengan soal bahasa tadi, di pasal 32 ayat 2 itu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi kalau dulu ini kan kita hanya mengenal misalnya di pasal 36 itu disebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tapi di pasal 32 ya, berdasarkan hasil secara lengkap itu dinyatakan bahwa memang negara memberikan perhatian terhadap bahasa daerah. Nah, komitmen MABM dalam hal ini tentu karena kita lembaga organisasi masyarakat yang memang bergerak di bidang kebudayaan, memelihara adat dan budaya Melayu itu, dalam setiap langkah dan gerak kita, terutama dalam setiap kegiatan MABM itu, pasti ada upaya untuk melakukan pelestarian, mengembangkan, merevitalisasi kebudayaan maupun bahasa yang ada. Misalnya, dalam setiap 2 tahun sekali MABM itu melaksanakan yang disebut dengan Festival Melayu yang dilakukan di setiap daerah. Nah, di dalam Festival Melayu itu berbagai macam khasanah kebudayaan itu diperlombakan, dibuat eksibisinya. Misalnya ada lomba berpantun, ya kan? Kemudian ada lomba bertutur dalam bahasa Melayu. Semuanya dilakukan dalam bahasa Melayu. Kemudian ada juga lomba syair, ya, itu juga dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh MABM untuk tetap menjaga eksistensi budaya Melayu yang selama hidup di tengah masyarakat, dan tentu saja yang masih ada selalu kita perkenalkan kepada generasi yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, supaya jangan sampai ini punah gitu. Karena kalau tidak ada yang membuat merevitalisasi ini dalam bentuk misalnya pertunjukan atau dalam bentuk perlombaan atau dalam bentuk festival seperti yang dilakukan oleh MABM, maka kita melihat kemungkinan ini lama kelamaan ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh kami di MABM gitu deh.
4: Baik, Bang, kemudian tantangan di tengah era saat ini, kemudian Gen Z ataupun masyarakat yang sudah melek media sosial, apa yang kira-kira menjadi tantangan sehingga harus dilakukan upaya yang lebih dari MABM untuk pelestarian budaya Melayu misalnya?
5: Ya, yang pasti gini ya, di MABM sekarang ini salah satu yang kami kembangkan itu adalah mengembangkan Museum Melayu. Ya, di MABM sekarang sudah ada museum. Kita mendapat sumbangan dari berbagai daerah berkaitan dengan hasanah kekayaan Melayu yang ada di Indonesia. Nah, berkaitan dengan tren sekarang tentu digital ya. Kita di MABM juga tidak mau ketinggalan soal itu. Dan maka nanti ke depan mungkin kami akan melakukan dalam festival-festival berikutnya adalah bagaimana misalnya kami bisa tidak hanya mendokumentasikan di YouTube atau di Instagram berkaitan dengan kegiatan dilakukan oleh MABM berkaitan dengan hasanah budaya Melayu atau bahasa Melayu itu, tapi juga banyak warga masyarakat kita yang merasa bangga dengan membuat konten dalam bahasa Melayu. Kita lihat ya, misalnya di TikTok atau di Instagram itu ada beberapa konten kreator yang sangat getol memperkenalkan atau isi dari kontennya itu dengan menggunakan bahasa Melayu, misalnya ketapang bahasa Melayu, sambas bahasa Melayu Pontianak, dan itu bisa kita telusuri ya, banyak konten kreator yang merasa bangga dia dengan bahasa daerahnya itu, dan itu saya kira luar biasa karena inilah bagian dari nilai positif yang perlu terus kita pertahankan sehingga anak-anak muda itu tidak dia menjadi malu misalnya ya, tapi dia tetap menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah itu tidak membuatkan dia menjadi tidak keren gitu loh. Jadi itu ya, sehingga kebanggaan itu yang saya kira penting. Seperti kata Santo tadi, apa yang akan dilakukan ya, kita mendorong supaya makin banyak generasi-generasi muda kita berikutnya ini yang tidak malu untuk memperkenalkan, dan kita tetap berusaha untuk terus mensosialisasikan dan mengembangkan budaya Melayu terutama di dalam bahasa Melayu ini.
4: Nah, berikutnya terkait dengan di sisi SDM-nya nih. SDM kita ini kan saat ini juga harus diperkuat. Bagaimana kemudian bahasa Melayu ini katakanlah bisa lebih dikenal oleh anak-anak yang usianya justru di Gen Alpha itu tadi, Pak.
5: Oke. Yang pasti gini ya, saya salut dengan Balai Bahasa Kalimantan Barat ya. Mereka secara aktif itu melakukan revitalisasi terhadap bahasa Melayu asal daerah ya. Contoh sederhana misalnya setiap tahun itu ada festival bahasa ibu yang dilakukan oleh. Nah, dan saya kira itu bagian yang penting juga. Nah, kita di MABM apa yang kita lakukan? Misalnya dulu ketika ada istilah apa ya yang siswa itu berkunjung ke museum, ke rumah Oting Melayu, itu ya. Jadi P5 kan dulu tuh, apa namanya istilah itu. Jadi di MABM itu kita ada orang yang kita tugaskan ya, pengurus MABM yang khusus melayani, misalnya ada sekolah-sekolah yang melakukan kunjungan ke jadi di situ kita kenalkan tentang kebudayaan Melayu, misalnya bagaimana tata cara orang Melayu bersapra, ya kan, bagaimana tata cara orang Melayu melakukan tepung tawar misalnya, itu dipraktikkan secara simbolik lah di rumah Melayu oleh Mak Sri, kami manggilnya, beliau yang diminta untuk mengoperas itu, dan itu alhamdulillah berjalan terus. Jadi berbagai macam sekolah, tidak hanya sekolah yang basis Melayu, yang sebagian besar warga sekolah-sekolah yang mayoritas warga Tionghoa kita juga mereka juga antusias mengikuti proses yang saya kira luar biasa ketika dulu yang disebut dengan P5 ya, ketika kurikulum merdeka yang lalu itu ada celah P5 pada hari Jumat atau itu mereka melakukan kunjungan ke mana-mana gitu ya, salah satu ke rumah Melayu itu kita terima di gedung rumah Melayu itu, sehingga itulah dilakukan praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan. Nah, itu bagian dari upaya yang kita lakukan.
3: Di Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penggunaan bahasa Melayu menghadapi berbagai tantangan, seperti yang diungkap oleh narasumber kita. Contohnya, dominasi bahasa asing dan perubahan gaya komunikasi masyarakat, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Namun demikian, upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa Melayu tetap penting dilakukan. Pendidikan, media, serta kebijakan kebudayaan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan bahasa ini sebagai identitas budaya. Dengan demikian, penggunaan bahasa Melayu bukan sekedar kebutuhan komunikasi, melainkan juga sebagai bentuk pelestarian jati diri budaya. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Bahasa Melayu sebagai Identitas Budaya, persembahan RRI Pontianak. Saya Diana Stari, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
6: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Pulau Seribu Masjid yang kaya budaya, kita tahu bahwa bahasa Sasak bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cermin jati diri, nilai, dan sejarah masyarakatnya. Namun menariknya, bahasa Sasak tidak hadir dalam satu wajah yang seragam. Ya, hidup, tumbuh, dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan sosial dan geografisnya. Salah satu warna yang unik dapat kita temukan di kawasan pesisir Ampenan, sebuah wilayah yang sejak dulu menjadi titik temu berbagai budaya, Sasak, Melayu, Arab, hingga Tionghoa. Interaksi panjang ini membentuk corak bahasa Sasak yang khas, lebih cair, terbuka, dan syarat pengaruh lintas budaya. Di pesisir Ampenan, bahasa Sasak bukan hanya dituturkan, tetapi juga dirasakan sebagai bahasa yang merekam jejak perdagangan, pergaulan, hingga akulturasi yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu seperti apa keunikan bahasa ini? Apa saja perbedaannya dengan dialek Sasak di wilayah lain? Dan bagaimana masyarakat pesisir Ampenan menjaga identitas bahasa di tengah arus modernisasi? Semua akan kita ulas dalam perbincangan rekan kami Sarwi Sadawati bersama akademisi dan tokoh budaya Sasak, yakni Bapak Dr. Ari Irawan berikut ini.
1: Baik, baik Mami Ari, mohon ini penjelasannya. Ada keunikan bahasa Sasak yang kita temukan di daerah pesisir seperti di Ampenan, ini terutama di Ampenan, dan ini kan fenomena di mana bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan itu juga kita bisa dengarkan sendiri ada kosakata-kosakata bahasa Arab, bahkan juga ada kosakata dari daerah lain yang masuk ke situ. Ini boleh cerita sedikit nggak kenapa fenomena ini bisa terjadi di bahasa Sasak yang ada di daerah Ampenan, Mi?
2: Oke. Jadi kalau Ampenan itu adalah salah satu kota tua yang banyak sekali cerita ya tentang akulturasi, asimilasi, dan pertemuan biasa disebut melting pot dari berbagai kelompok kebudayaan dan kelompok bahasa maupun etnis. Nah, di sana itu kalau kita baca literaturnya itu masyarakat dari etnis Melayu, yaitu orang bangsa Nusantara, kemudian ada dari orang dari Bugis, ada yang dari dalam Nusantara, plus dari luar itu ada Arab, Cina, ya. Itu Arab itu secara umum ya, bukan Arab Saudi, tapi Arab dalam arti keseluruhan yang terkait dengan peradaban Arab. Nah, mereka tuh berkumpul melting pot di situ, kemudian mereka menjadi satu bagian, ya. Ada era di mana satu etnis lebih dominan, kemudian satu etnis lain lebih dominan, gitu. Nah, pertemuan ini yang dominan, dominasi salah satu ke yang lain itu juga mempengaruhi pola komunikasi. Karena secara teorinya ya, bahwa siapa yang memiliki power lebih kuat dalam satu titik temu kebudayaan itu, dia akan mempengaruhi yang lain, gitu. Nah, karena Melayu adalah lingua franca yang atau bahasa pergaulan yang resmi digunakan di Nusantara, maka dia menjadi induk dari semua itu. Kemudian ada bahasa-bahasa lain yang masuk karena dominasi kekuasaan yang cukup tinggi seperti Arab di situ, itu juga memperdaya kosakata dan itu berterima, dan makanya Ampenan dijuluki Indonesia kecil ya, kalau kita lihat dari komposisinya yang cukup kompleks ya, dari ujung yang di sebelah utara ke selatan itu ada kampung Arab, kampung Bugis dan seterusnya, kampung Banjar, ada kampung Melayu, ada kelompok komunitas etnis Tionghoa di situ, dan sampai hari ini kalau kita perhatikan keunikan mereka ada pada selected vocabulary yang mereka gunakan, ya, kosakata-kosakata tertentu yang dianggap sebagai bahasa identitas komunitas itu sendiri, gitu. Nah, sekarang dia sudah jadi identitas, jadi bahasa kamu Melayu itu identitas orang, sekumpulan orang prosesnya melalui perkawinan, ada melalui niaga dan lainnya, itu memperkuat proses percampuran bahasa yang terjadi di Ampenan. Kurang lebih begitu sih, Mbak Sari.
1: Okay. Anu ya? Satu lagi mungkin Mi, kalau misalnya kita berbicara mengenai percampuran bahasa karena ada asimilasi budaya, karena kan di situ di Ampenan itu ada banyak sekali ya, tidak hanya suku Sasak yang ada di situ, yang ternyata itu menjadi faktor betapa uniknya kosakata-kosakata yang ada di bahasa Sasak, yang terutama yang ada di daerah Ampenan, Kampung Melayu. Nah, kalau berbicara mengenai percampuran ini kan juga terjadi di daerah-daerah lain, Mi. Ini apa kira-kira yang core, inti dari bahasa Sasak Ampenan sampai membuat dia tuh benar-benar unik dan dia tuh beda gitu dari daerah lain, meskipun percampuran ini juga terjadi di daerah-daerah lainnya, Mi?
2: Jadi kalau saya amati apa fitur-fitur interaksinya itu, beberapa kosakata yang kuat yang terkait dengan bahasa yang sering muncul dalam pergaulan itu muncul dari bahasa Arab ya. Tapi apa stem utama dari bahasa itu sebenarnya bahasa Melayu dan bahasa Sasak gitu. Karena itu adalah bahasa yang berterima secara luas ketika mereka berinteraksi dengan pihak lain. Orang Kampung Melayu ini kan punya seperti confident level ketika berbicara dengan bahasanya sendiri, tidak hanya dengan internal mereka, bahkan dengan orang asing sekalipun gitu. Nah, itu karena mereka yakin bahwa bahasa yang mereka gunakan bisa dipahami walaupun bukan orang setempat gitu. Nah, ini membuat kekuatannya bahasa Ampenan itu sangat dikenal gitu di luar, meskipun secara entitas jumlah gitu ya mereka tidak terlalu besar dibandingkan komunitas lain, mungkin yang lebih besar di Dasan Agung atau apa, tapi mereka kaya karena proses ya, melalui proses yang panjang dan dinamika antar budaya yang kuat menjadi itu kepemilikan bersama, itu yang bikin mereka solid. Dan di samping itu, kalau kita ingat sejarahnya, mereka adalah pusat perniagaan, jadi pengaruh mereka itu sangat besar dalam hal itu. Itu Mbak Sari.
0: Penjelasan dari Dr. Ari Irawan tadi memberikan kita gambaran yang sangat jernih tentang bagaimana wajah Ampenan terbentuk sebagai sebuah titik lebur atau melting pot. Namun fenomena bahasa di pesisir Ampenan ini tidak hanya menarik secara kultural, tapi juga memiliki dimensi antropologis yang mendalam. Untuk membedah fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas, mari kita simak tinjauan dari Profesor Dr. Abdul Wahid MAG MPD, Profesor Bidang Antropologi UIN Mataram, mengenai bagaimana masyarakat pesisir membentuk identitas bahasa yang kosmopolit.
3: Nah, ini fenomena ini adalah fenomena keragaman bahasa dan keunikan ya. Keunikan bahasa tertentu di sebuah tempat tertentu itu kan memang dipengaruhi sangat oleh sosiologi gitu. Sehingga membentuk semacam sosial linguistik gitu. Nah, apa yang kita temukan ujaran-ujaran masyarakat di Ampenan, di Lombok dengan bahasa Sasak yang agak berbeda dengan tempat-tempat lain yang menunjukkan adanya perpaduan dengan bahasa-bahasa yang lain, itu berarti telah terjadi di dalam masyarakat itu perjumpaan-perjumpaan budaya yang intens. Kita tahu bahwa masyarakat Ampenan itu adalah masyarakat pesisir yang menganut peradaban pesisir, di mana perjumpaan-perjumpaan budaya itu adalah keseharian. Ada orang dari berbagai tempat. Sejak dulu orang Ampenan itu menerima orang Arab, menerima orang India, orang Chinese, bahkan akhir-akhir ini kan ada orang Vietnam juga yang saya amati di situ. Nah, membentuk masyarakat yang multikultural. Nah, masyarakat multikultural itulah yang semua elemen-elemen masyarakat yang tinggal bergaul di situ membawa kulturnya masing-masing. Nah, di dalam membawa kultur itu mereka berjumpa dengan masyarakat setempat, sehingga membentuk akulturasi juga di dalam bahasa. Nah, sehingga lahirlah bahasa yang unik. Tapi unik di sini adalah unik dalam pengertian kekayaan ya, kita punya kekayaan yang luar biasa. kita akhirnya punya ragam bahasa Sasak yang kosmopolit. Kosmopolit itu bahasa yang menandai ada perjumpaan orang-orang dari berbagai tempat. Nah, sehingga dengan bahasa kosmopolit itu memungkinkan mereka untuk bergaul satu sama lain, tidak terasing, tidak punya jarak-jarak sosial.
0: Pendengar, apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Ari Irawan dan Profesor Dr. Abdul Wahid tadi menyadarkan kita bahwa bahasa adalah organisme yang hidup dan terus bergerak. Keunikan dialek Sasak Ampenan adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah ancaman bagi identitas, melainkan kekuatan yang membuatnya tetap relevan melintasi zaman. Menjadi kosmopolit bukan berarti kita kehilangan akar, melainkan cara kita menghargai setiap helai benang budaya yang ikut menenun jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Mari kita terus merawat bahasa daerah kita, karena di dalam setiap kata yang terucap ada sejarah yang terus terjaga dan masa depan yang terus kita rajut bersama. Saya Andi Suhandi pamit undur diri dari Beranda Asta Cita. Sampai jumpa di ruang temu gagasan berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
5: Selamat sore pendengar. Kita bersama dalam Beranda Asta Cita untuk hari ini. Dari RRI Padang, kami akan menghadirkan perbincangan upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Bagaimana informasi lengkapnya? Kita ikuti perbincangan Rita Ismail dengan media bahasa ahli media Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat yang juga Ketua Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra, Ibu Fitria Dewi M. Home.
6: Halo, Assalamualaikum Ibu Dewi.
7: Waalaikumsalam Ibu Rita.
6: Iya, apa kabar Ibu?
7: Sehat? Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah
7: Ibu
6: sehat.
7: Ibu Rita bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat juga. Bu Dewi, terima kasih meluangkan waktu nih Bu, mau berbincang-bincang tentang bahasa daerah.
7: Iya.
6: Begitu. Nah Bu Dewi, kalau berbicara tentang bahasa daerah, ini banyak sebenarnya pengen kita tahu itu Bu.
7: Iya. Yeah.
6: Pengen kita ketahui tentang bahasa daerah.
7: Mm-hmm.
6: Bu, kalau bisa diinformasikan ini kondisi bahasa daerah di Indonesia saat ini, termasuk bahasa daerah yang sudah punah itu bagaimana Bu Dewi?
7: Nah Bu Rita, terkait bahasa daerah ini ya, sebenarnya memang banyak juga nih yang ingin kami sampaikan ke Bu Rita dan ke masyarakat. Bahwa saat ini Indonesia itu kan memiliki kurang lebih 718 bahasa daerah. Nah secara umum, kondisi bahasa daerah ini bisa kita bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bahasa yang masih kuat karena dia masih dituturkan di masyarakat yang luas dan masih diwariskan dari generasi ke generasi. Okay. Contohnya bahasa Jawa dan bahasa Minang. Lalu yang kedua, ada bahasa yang mulai terancam punah karena penuturnya sudah terbatas dan transmisinya melemah. Pewarisan dari generasi ke generasinya sudah mulai melemah. Nah, contoh bahasa itu adalah bahasa Rejang Pesisir di Bengkulu dan bahasa Cia-Cia di Sulawesi Tenggara. Okay. Lalu yang ketiga adalah bahasa yang kondisinya kritis, artinya hampir punah. Kenapa dikatakan hampir punah? Karena penuturnya sudah sedikit dan biasanya terbatas hanya pada penutur yang berusia tua dan pewarisannya dari generasi ke selanjutnya sudah berhenti. Makanya dia kita katakan kritis. Contohnya bahasa Kajeli di Maluku dan bahasa Tandia di Papua Barat.
6: Baik. Nah, kalau begitu jumlah penutur bahasa daerah di Indonesia, apakah ada data-datanya?
7: Jumlah penutur ini kita sebenarnya tidak bisa dinyatakan dalam satu angka yang absolut tunggal, Bu Rita. Tapi kita biasanya menyatakan dalam persentase terhadap jumlah penduduk. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, sekitar 74,32% penduduk usia 10 tahun ke atas itu masih menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita angkakan, 74% dari 275 juta penduduk Indonesia itu ada sekitar 200 sampai 205 juta penduduk yang masih menggunakan bahasa daerah.
6: Berbahasa daerah, begitu ya.
7: Iya.
6: Oke, oke. Nah Bu Dewi, ini kan tadi Bu Dewi sampaikan ada yang bahasa daerah kita yang hampir punah, ada yang masih bertahan, begitu ya Bu. Jadi ini sebenarnya apa sih Bu Dewi penyebab punahnya bahasa daerah atau bahkan penyebab bertahannya bahasa daerah itu Bu?
7: Nah sebenarnya Bu Rita, inti dari punah atau tidak punahnya bahasa daerah itu berdasarkan pada apakah bahasa itu masih digunakan dan masih diwariskan oleh penuturnya. Mm-hmm. Jadi faktor utama yang mendorong kepunahan bahasa adalah dia tidak diturunkan lagi ke generasi kedua. Lalu ada dominasi dari bahasa mayoritas. Mm-hmm. Seperti kita misalkan bahasa Minang mendapat dominasi dari bahasa Indonesia, jadi bahasa Minang agak mulai terpinggirkan gitu. Mm-hmm. Lalu ada juga faktor urbanisasi dan mobilitas sosial. Budaya merantau kita juga termasuk salah satu faktor. Mm-hmm. Karena kita akan pergi ke rantau lalu dirantau menggunakan bahasa Indonesia dan untuk kemudahan komunikasi di sana dan melupakan, mulai meninggalkan bahasa Minangkabau-nya. Mm-hmm. Lalu juga ada stigma sosial bahwa pada generasi muda bahasa Minang atau bahasa daerah itu gengsinya agak sedikit di bawah. Jadi mereka merasa kalau menggunakan bahasa Minangkabau itu kurang keren begitu. Jadi
6: padahal
7: itu,
6: tidak ibu ya.
7: Padahal sama sekali tidak. Justru dengan menggunakan bahasa Minangkabau dia tetap dengan identitasnya sendiri gitu.
6: Iya. Betul,
7: nah sementara betul. Ibu Rita, untuk alasan kenapa bahasa itu bertahan ya, kebalikan dari yang tadi, fungsi sosialnya masih kuat, dia didukung oleh jumlah penutur yang banyak, lalu regenerasinya masih bagus. Mm-hmm. Dan yang paling penting juga ada dukungan kebijakan dan pendidikan oleh pemerintah.
6: Oh, iya,
7: begitu
6: iya.
7: Ibu Rita.
6: Nah, Bu Dewi, ini kan kalau berbicara masalah bahasa daerah, kita ingin tahu juga kan tentang bahasa daerah kita nih, Bu Dewi. Kalau bahasa Minang sendiri, bagaimana eksistensinya saat ini, Bu?
7: Nah, kalau bahasa Minang, Bu Rita, eksistensinya sekarang ini bisa dikatakan masih kuat. Karena apa? Karena penuturnya masih banyak. Dan masih diwariskan, apalagi di daerah-daerah. Yang agak rentan itu di Kota Padang. Karena kita di sini kan sudah heterogen. Jadi di sini kita lebih memilih bahasa yang standar untuk kemudahan komunikasi. Hanya saja bahasa Minang kita itu mengalami tantangan eksistensi pada kualitas penggunaannya. Jadi itu terutama pada generasi muda. Jadi tidak bisa kita pungkiri generasi muda saat ini berdasarkan hasil penelitian kami ya Ibu Rita, mereka cenderung menggunakan bahasa Indonesia dengan alasan kemudahan berkomunikasi sesama teman, lalu kemudahan menyerap pelajaran di sekolah, dan juga tadi bahasa Indonesia lebih keren daripada bahasa Minang begitu.
6: Nah ini berarti kan perlu upaya, kita rasa ya Bu,
7: iya,
6: Bu Dewi,
7: betul.
6: Upaya yang dilakukan begitu untuk pelestarian bahasa daerah, termasuk bahasa daerah di Sumatera Barat ini apa saja Bu?
7: Nah, dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, kita mengusung program utama yaitu revitalisasi bahasa daerah. Yang untuk Sumatera Barat sebenarnya kita tujukan untuk bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Tapi 2 tahun terakhir kita fokus di bahasa Minangkabau. Revitalisasi ini merangkum tahap-tahap bimbingan guru utama. Jadi kita memberikan pelatihan pada para guru SD dan SMP untuk mempelajari 5 materi berbahasa daerah seperti berpidato, baca rito, badendang, menulis pantun, dan menulis cerito yang semuanya dalam bahasa daerah. Nanti guru akan mengimbaskan kepada muridnya di sekolah. Lalu seluruh murid ini di akhir tahun akan kita tampilkan dalam bentuk festival tunas bahasa ibu namanya. Nah itu salah satu programnya. Program lainnya adalah penerjemahan buku cerita berbahasa daerah. Jadi kita kumpulkan cerita berbahasa daerah lalu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia agar bukan hanya orang Sumatera Barat yang bisa membaca,
6: orang lain juga
7: bisa memahami gitu, cerita kita gitu. Selain itu juga kita mendokumentasikan kosakata bahasa Minang kita dalam bentuk kamus. Kalau dulu kamusnya masih versi cetak, nah sekarang udah digital biar mudah diakses.
6: Bisa
7: begitu,
6: siapa saja bisa akses.
7: Iya
6: begitu,
7: betul.
6: Ya. Berarti lebih keren gitu.
7: Insya Allah, mudah-mudahan lebih keren. Mudah-mudahan juga banyak yang merasakan manfaatnya. Begitu.
6: Iya betul. Nah Ibu, kadang-kadang kan kita ada juga pengen tahu nih misalnya bahasa daerah menjadi serapan bahasa Indonesia. Nah ini bagaimana daya serap bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia Ibu?
7: Daya serap bahasa daerah ke Indonesia untuk Minangkabau saya rasa cukup tinggi ya Bu Rita ya. Karena kita memang setiap tahun memberikan sumbangan ke KBBI, ke Kamus Besar Bahasa Indonesia dari bahasa Minangkabau. Tapi proses itu juga tidak mudah.
6: Betul.
7: Karena juga ada syarat dan ketentuan tertentu untuk kosakata-kosakata yang bisa di rangkum ke KBBI tersebut. Tapi untuk bahasa kosakata berbahasa Minangkabau, sumbangan kita untuk KBBI sudah cukup besar.
6: Oke, baik. Bu Dewi, tanpa terasa sudah cukup banyak ya perbincangan kita tentang bahasa daerah. Alhamdulillah sudah menambah pengetahuan kita semua nih, Bu Dewi. Salah satunya tadi termasuk dengan bahasa Minang sendiri dalam perjumpaan kita di bahasa daerah kali ini. Bu Dewi, terima kasih banyak ya, Bu ya.
7: Sama-sama, Ibu Rita.
6: Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali, Bu Dewi. Oke, pendengar, demikian perbincangan saya dengan Bu Dewi dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
5: Demikian pendengar Beranda Asta Cita persembahan RRI Padang tentang upaya pelestarian bahasa daerah di Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia? Senang sekali saya Hasti Wulandari kembali hadir menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Ya, pendengar, setiap kata dalam bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Ia adalah bunyi dari akar sejarah kita. Nah, di tangan yang tepat, bahasa Jambi tidak lagi hanya terdengar di gang-gang pemukiman, tapi menggema hingga ke layar ponsel jutaan orang. Ya, pendengar, hari ini kita akan membahas satu tema, yakni betutur Jambi dari hobi jadi konten berbagi. Kita akan membedah perjalanan seorang kreator yang memilih jalur berbeda, menjadikan dialek lokal sebagai nafas kreativitasnya. Nah, bagaimana hobi sederhana ini bisa bertransformasi menjadi pesan edukasi yang luas? Yuk ikuti obrolan saya berikut ini.

0: Assalamualaikum Nyai.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Eko?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Iwan apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat Sariko.
0: Saya boleh duduk Bang?
2: Boleh. Kau nanti minum boleh.
0: Iya. Alhamdulillah. Saya Bang Iwan dengan Nyai Lama kan menggunakan dialek lokal tuh dalam konten kreator, menjadi konten kreator. Kayaknya ini menarik kalau menurut saya. Nah saya nak bertanya dulu dengan Bang Iwan. Bang Iwan.
2: Apa tuh nak ditanya?
0: Bang Iwan kalau boleh cerita di awal mulanya kok mau bikin konten pakai bahasa daerah Jambi itu kenapa Bang Iwan?
2: Kita awal mulanya tuh memang sekedar hobi.
0: Hobi.
2: Hobi. Keseharian saya memang suka main sosial media. Main TikTok, main Facebook, main Instagram karena hobi tadi itu. Ketika saya ngonten tuh adalah video saya tuh yang FYP.
0: Masya Allah, sampai berapa ini followersnya tuh?
2: 2 jutaan
0: lebih. Masya Allah.
2: Yang nonton itu
0: luar biasa dalam sehari.
2: Dalam satu hari.
0: Oh, luar biasanya. Itu kemarin pertama upload dewean atau langsung dengan Nyai Lama?
2: Enggak, kami memang berdua.
0: Dari awal?
2: Dari awal memang berdua konten kita.
0: Itu memakai, apa namanya itu, sehari-hari gayanya memang begini atau ada momen-momen tertentu baik Bang Iwan?
2: Enggak, kita konsepnya kalau konten itu memang konsepnya keseharian. Karena kalau kita pakai konsep yang terlalu kita pikirkan, itu kita kehabisan ide. Tapi ketika kita konsep keseharian, kita enggak kehabisan ide.
0: Oh gitu, jadi realita kehidupan sehari-hari yang kita lakukan yang nyata. Oke, baik-baik. Nyai Lama pertama kali Nyai buat konten itu ada rasa kaku atau kayak mana tuh? Biasa bae atau seperti apa Nyai?
1: Biasa bae lah, awak sehari-hari bae.
0: Bahasa daerah Jambi gitu ya.
1: Asal pancing Mbak Iwan tadi nyalo
0: lah. Oke. Nah waktu pertama kali upload tuh Bang Iwan pakai dialek lokal, bahasa daerah Jambi, bahasa kita. Gimana sih respon orang-orang terdekat, terutama keluarga, lingkungan sekitar rumah, terus juga teman-teman, ngedukung atau malah, ih apaan sih gitu?
2: Iya di awal-awal yuk kita dihujat oleh jangankan orang luar yang nonton, tetangga aja yang melihat realita kita buat konten itu dihujat. Ih ngapun pak gawenya berdua tuh, dua beranak tuh macam gak ada gawe lain, mending ke kebon katanya. Tapi ketika sayo sekarang sudah FYP, sekarang orang yang jauh, jangankan orang yang jauh, orang yang dekat aja mau berfoto sama kita.
0: Luar biasa sekali sekarang. Mendadak jadi artis media sosialnya.
2: Kata orang itu artis tanpa audisi.
0: Betul. Kalau audisi panjang prosesnya. Benar-benar. Nyai kalau tanggapan teman-teman Nyai ini seusia Nyai lanjut usia.
2: Ya itu. Yang kawan-kawan mama.
0: Macam mana Nyai?
1: Tapi kalau ketemu tuh kalau kata dia tuh Nyai kami pengen dengan Nyai. Alhamdulillah.
0: Senang. Melihat konten konten yang dibuat Bang Iwan dan Nyai itu kayak nyato gitu. Hubungan emak dengan anak gitu ya. Oke, baik-baik. Artinya bahasa daerah Jambi ini diterima gitu Bang Iwan ya. Nah, terus biasanya kalau ide-ide kontennya itu Bang Iwan dari mana tuh? Sehari bisa membuat konten itu berapa ide?
2: Kita konten kita berkonsep enggak pakai konsep-konsep yang terlalu formal. Kita berkonsep yang keseharian aja.
0: Betul.
2: Kalau kita pakai konsep yang formal kita kehabisan ide kak, maklum lah kita kan orang dusun ya kan kak. Kita lebih ke yang keseharian saja. Jadi kita enggak kehabisan ide. Misal contoh nih mama nih lagi yang ikan atau mama nih lagi masak. Kita kontennya aja kita ngobrol berdialog sedikit sama minimal 2 menit atau 3 menit itu aja kita posting, cuman kita edit sedikit suaranya lebih besar aja
0: biar apa namanya itu terdengarnya lebih jelas gitu. Baik. Nah terus kalau bicara tantangan daripada konten kreator ini, pernah nggak Bang Iwan dikritik sama penonton? Misalnya Bang Iwan lagi live Nyai, lagi live berdua di medsos gitu kan, soal cara pengucapan atau dialek yang dipakai itu, cemano tuh Bang Iwan menanggapi Nyai juga. Misalnya, apo Nyai, bakso Nyai itu tidak ngerti kami. Nah, gitu. Nah, itu kayak mana tuh
2: menanggapi ada juga hal-hal seperti ada juga
0: tantangannya.
2: Ada juga orang yang komen ketika kami live atau kami buat konten, Bang, pengucapannya kurang pas, katanya kan. Bang, kalau sebisanya Nyai itu bahasanya lebih diperjelas untuk bahasa daerahnya.
0: Ada pesan atau kata-kata dak untuk budak-budak Jambi yang dengarkan siaran kita hari itu atau untuk seluruh pendengar RRI seluruh Indonesia.
2: Buat warga Jambi yang dimanapun berada, semangat untuk ngonten melestarikan bahasa Jambi. Jangan pernah takut, gak tahu kita rezeki kita dari manapun. Siapa tahu dari konten kita kok kita dikenal orang, diangkat derajat kita. Itulah pesan saya dari untuk anak-anak Jambi.
0: Jangan malu untuk berbahasa daerah.
2: Itu intinya.
0: Baik-baik. Terima kasih banyak Bang Iwan yo,
2: sama-sama
0: atas bincang-bincangnya hari ini. Nyai Lama juga sehat selalu, Nyai Lama yo. Semoga bisa memberikan inspirasi lebih banyak lagi kepada semua yang menonton konten-konten Bang Iwan ya.

pendengar, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi, tapi adalah identitas yang harus kita bawa dengan bangga kemanapun kita melangkah, termasuk ke ruang digital. Terima kasih banyak kepada Bang Iwan dan juga Nyai Lama yang sudah berbagi inspirasi bahwa dari sebuah hobi, jika dilakukan dengan hati, bisa menjadi sarana berbagi yang luar biasa. Saya Astu Wulandari, pamit undur diri, teruslah bangga dengan bahasa kita, karena kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan, siapa lagi? Elok bahasonyo, mantap jiwanyo. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran.
2: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
3: Pukul 17 waktu setengah pendengar, kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya, Seno. Selamat sore, rekan Seno di Palangkaraya.
1: Iya, selamat sore, Mbak Ria di Banjarmasin.
0: Samarinda saya, Mas Seno.
1: Samarinda, mohon maaf.
0: Kabarnya gimana Palangkaraya sore hari ini cuacanya, rekan Seno?
1: Iya, alhamdulillah hari ini di Palangkaraya cuaca cerah nih, Mbak Ria. Sempat hujan sih tadi.
0: Sempat hujan, kalaupun Samarinda hujannya masih turun kecil-kecil, cukup deras untuk sore hari ini, rekan Seno. Oh. Nah, informasi apa yang ingin dibagi untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Seno?
1: Ya, Bari, ada informasi tentang pemerintah provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan pangan.
0: Baik, silakan informasinya selengkap untuk pendengar kita sore hari ini, Seno, Anda yang ada di Palangkaraya.
1: Baik, terima kasih Mbak Ria di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya membantu masyarakat kurang mampu melalui penyaluran bantuan pangan program Kartu Huma Betang Sejahtera yang menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam meringankan beban ekonomi warga khususnya di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat. Laporan selengkapnya disampaikan Randy.
2: Jadi masyarakat yang menerima bantuan pangan ini pertama mereka adalah keluarga yang tidak mampu.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat kurang mampu melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera. Program ini ditunjukkan bagi keluarga penerima manfaat yang telah terdata dan memiliki kartu resmi sebagai syarat pengambilan bantuan. Tim pengawas penyaluran bantuan pangan Kartu Huma Betang Sejahtera dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, Samuel T. Gunawan, mengatakan penerima bantuan merupakan masyarakat yang telah melalui proses pendataan secara menyeluruh.
2: Jadi masyarakat yang menerima bantuan pangan ini, pertama mereka adalah keluarga yang tidak mampu. Yang tidak mampu kemudian sudah terdata dan mereka memiliki kartu. Kartu pembetang, jadi kartu itu nanti yang dibawa untuk menerima bantuan pangan. Ini
3: penyaluran bantuan dilakukan di berbagai titik, mulai dari organisasi perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan. Masyarakat diwajibkan membawa KTP, kartu keluarga, serta kartu Huma Betang Sejahtera saat pengambilan bantuan. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi beras 5 kg, minyak goreng, serta gula sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Penyaluran bantuan bahan pangan bagi pemegang kartu Huma Betang Sejahtera di Kota Palangkaraya salah satunya dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu penerima bantuan, Suryani, mengaku program ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
4: Kalau buat saya mungkin ini membantu sekali ya Mas, apalagi kan kita nih orang nggak punya gitu kan, jadi ya pasti sangat membantu lah gitu. Oke,
3: baik. Dengan adanya program Kartu Huma Betang Sejahtera, diharapkan bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kalimantan Tengah. Demikian, Randy melaporkan.
1: Ya Maria, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Seno, Anda yang ada di Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jube.
1: Ya, selamat sore Ria Arda.
0: Ya, Tarakan gimana cuacanya untuk sore hari ini rekan Jube?
1: Alhamdulillah cuaca Kota Tarakan sore ini masih terpantau

0: cerah ini Ria.
1: Masih terpantau cerah. Mudah-mudahan juga bisa menyemangati bagi kawan-kawan lagi bertugas untuk sore hari ini rekan Jube ya.
0: Baik.
1: Informasi apa dari Tarakan untuk lintas Banjar Nusantara sore hari ini rekan Jube?
0: Iya, Ria, ada informasi terkait dengan Kodim 0907 Tarakan yang ajak masyarakat peduli lingkungan, Ria.
1: Baik, silakan Jubaidah.
0: Ya, terima kasih Ria Arda di Samarinda. Pemirsa dan pendengar, aksi tanam pohon serentak Kodim 0907 Tarakan mengajak masyarakat agar peduli lingkungan. Dan berikut laporan Kristopan Hia.
2: Program ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh seluruh Kodim, seluruh Korem secara serentak.
3: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan menggelar aksi penanaman pohon serentak di kawasan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Perumahan PNS Juwata Permai Tarakan Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penghijauan masif yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan di bawah Komando Militer atau Kodam 6 Mula Warman. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnu Brata menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyatukan tekad dan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap kelangsungan ekosistem di Kalimantan. Program ini diawali secara simbolis oleh Pangdam 6 Lawarman di Balikpapan bersama unsur Forkopimda Kalimantan Timur. Khususnya di wilayah Tarakan, diinisiasi oleh Kodim 0907 Tarakan, diikuti Asisten 2 Pemko Tarakan, Ketua DPRD Tarakan, Forkopimda, OPD terkait Organisasi Masyarakat, Mahasiswa, dan Pelajar. Aksi penanaman pohon kali ini mencatatkan prestasi membanggakan dengan keberhasilan memecahkan rekor MURI.
2: Cara penanaman pohon serentak. Program ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diselenggarakan oleh seluruh Kodim, seluruh Korem secara serentak, yang diawali dengan penanaman pohon oleh Bapak Pangdam di Balikpapan beserta unsur Forkopimda di Kalimantan Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyatukan tekad, menyatukan kebersamaan bahwa kita peduli terhadap lingkungan, kita berkomitmen terhadap kelangsungan ekosistem khususnya di wilayah Kalimantan ini.
3: Lanjut Danan, khusus di wilayah Kota Tarakan total 1985 pohon yang ditanam. Dengan rincian, pohon ulin 400 batang, pohon keras 789 batang, pohon buah-buahan 796 batang. Letkol Infantri Danan menjelaskan bahwa penanaman tidak hanya terpusat di satu lokasi tetapi telah dilakukan secara bertahap sejak beberapa minggu sebelumnya di berbagai titik di Tarakan. Untuk memastikan keberlangsungan bibit yang telah ditanam, Kodim 0907 Tarakan bekerjasama dengan pemerintah Kota Tarakan dalam pemanfaatan lahan RTH. Karena status lahan tersebut adalah ruang terbuka hijau, dipastikan tidak akan ada pembangunan gedung di area tersebut sehingga pohon dapat tumbuh maksimal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
1: Terima kasih rekan Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjir Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Aditya. Selamat sore rekan Adit.
1: Selamat sore kembali Mbak Ria, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuaca Banjarmasin sore hari ini rekan Adit?
1: Alhamdulillah kalau sore hari ini Mbak Ria, Banjarmasin sudah agak mendung. Cuman setengah hari tadi panasnya luar biasa Mbak.
0: Tapi alhamdulillah kalau separuh-separuh rekan Adit.
1: Separuh-separuh Mbak, betul.
0: Informasi apa rekan Adit dari Banjarmasin untuk lintas Banjar sore hari ini Adit?
1: Ini terkait tentang pihak DPRD Kalimantan Selatan yang membahas sengketa lahan Sidomulyo Mbak Ria.
0: Baik, silakan Adit ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Ria. Pendengar dan pemirsa, dinilai belum menemukan titik terang, DPRD Kalimantan Selatan ini menggelar rapat dengan pendapat umum membahas sengketa lahan Sidomulyo, di mana penyelesaian sengketa lahan melalui jalur hukum ini masih menjadi solusi prioritas. Selengkapnya disampaikan oleh Fitriana Rahma.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk menyerap aspirasi warga Sidomulyo dan mahasiswa. Kegiatan berlangsung di Gedung B, lantai 4, kantor DPRD Provinsi Kalsel, Kota Banjarmasin. Dalam pertemuan tersebut, warga menegaskan bahwa kafling yang menjadi objek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik yang sah secara hukum. Mereka juga menyampaikan telah menguasai lahan tersebut secara turun-temurun sejak tahun 1972 dan tidak pernah memperjualbelikannya kepada pihak manapun. Menanggapi hal itu, Komandan Korem 101 Antasari Ilham Yunus menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa lahan di kawasan Sidomulyo, Kota Banjarbaru, tetap ditempuh melalui jalur hukum. Proses tersebut telah berjalan hingga dua kali persidangan di tingkat pengadilan tinggi negeri. Ia menyebutkan dari dua kali persidangan tersebut, pihak TNI dinyatakan memenangkan perkara. Namun demikian, penyelesaian akhir masih menunggu proses kasasi di Mahkamah Agung. Selain itu, menanggapi isu intimidasi yang dirasakan sebagian warga, Ilham membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak TNI tidak pernah melakukan tindakan intimidatif dalam proses sengketa ini.
3: Ini kan kita mencari pendapat, maksudnya kita mengenai proses hukum sidang, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Dan dua kali sidang itu, kita dinyatakan menang, sehingga aset itu menjadi milik negara. Walaupun sampai dengan saat ini, kami masih menunggu kasasi dari MA untuk
4: intimidasi.
3: Jadi kalau menurut saya tadi, mungkin masyarakat itu membesar-besarkan. Keputusan sidang pengadilan tinggi yang kedua itu kan memang kita ada di dalam putusan itu untuk pengurangan tanpa sarang. Mungkin apa kita ini hanya mengantar surat saja, tidak melakukan apa-apa. Tapi kan masyarakat mengatakan kalau kita itu mengintimidasi, kalau sebenarnya tidak.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka, menegaskan pihaknya kini lebih memprioritaskan langkah solusi dibandingkan lanjutan rapat pembahasan. Fokus diarahkan pada upaya mitigasi jika putusan akhir sengketa lahan dimenangkan oleh pihak TNI. Ia menyampaikan bahwa pihak DPRD Kalsel telah menyiapkan skenario penanganan bagi warga terdampak. Koordinasi lintas sektor juga akan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga pemangku kepentingan lainnya.
5: Tadi ada sudah kesepakatan, sudah ini ranahnya hukum, karena dia belum mengajukan kasasi banding. Tadi kami sepakat dengan Pak Tenggerim, ya tunggu aja lah putusan pengadilan. Nanti apapun putusan pengadilan, kami terima apa adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi. Kalau itu rasa ada mungkin lagi, cuma tadi aku beri solusi, kalau seandainya itu dimenangkan oleh tim ini tergusur, kami menyiapkan bagaimana langkah yang berdampak yang tidak mempunyai rumah. Karena kita kan ada bedah rumah, itu mungkin kita perhatikan lah itu. Itu kasihan juga, karena itu satu bagian pada rakyat kita. Nanti kami koordinasi dengan Pak Gubernur, gitu juga dengan pihak. Ini bagaimana langkah-langkah yang dampak kalau seandainya terjelek lah.
2: Diketahui sengketa lahan di kawasan Sidomulyo 1, Kota Banjarbaru itu telah berlangsung sejak tahun 2013 dan terus berproses hingga saat ini. Berdasarkan keputusan sebelumnya, warga diminta mengosongkan lahan dengan tenggat waktu yang telah jatuh pada Juli 2023. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Kita kembali ke Samarinda bersama Mbak Ria. Silakan Mbak Ria.
0: Terima kasih rekan Aditya dan pendengar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Renokan, ada rekan saya, rekan Wina. Selamat sore, rekan Wina.
1: Selamat sore, Ria.
0: Ya, kalau Renokan seperti apa cuacanya rekan Wina sore hari ini?
1: Baik, kalau di Renokan sore hari ini cuacanya panas begitu ya.
0: Oke deh, kalau pun begitu jaga kondisi rekan Wina biar semakin fit ya.
1: Baik.
0: Informasi apa dari Renokan rekan Wina?
1: Dari Renokan, informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait kegiatan Rakor Karhutlah, Ria.
0: Baik rekan Wina, silakan informasinya selengkapnya untuk pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, Wina.
1: Terima kasih Ria Arda. Pemirsa RRI, Dinas Lingkungan Hidup menggelar rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla sebagai upaya menyamakan persepsi dan komitmen dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan menggelar rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan Rakor Karhutla bersama OPD dan TNI Polri di Nunukan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setkap Nunukan Muhammad Amin mengatakan, rapat ini diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program kerja Tim Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
3: Kita bicarakan, mendiskusikan, kemudian mencari solusi supaya bagaimana ke depannya kita bersama-sama untuk penanganan kebakaran hutan lain ini bisa dilakukan secara efektif, efisien, dan terpadu. Nah, oleh karenanya, komitmen dari semua unsur yang ada dalamnya, karena dalam unsur tim ini bukan hanya dari pemerintah daerah, juga melibatkan dari TNI Polri, dari Porkopimda.
2: Muhammad Amin berharap dengan adanya sinergitas ini dapat membangun komitmen bersama untuk bisa melakukan tugas ini sebaik-baiknya. Hal ini juga mengedepankan pencegahan atau mitigasi. Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi kebakaran hutan dan lahan, seperti beberapa tahun lalu, perlu kesiapsiagaan.
3: Ya, oleh karenanya kita perlu kesiapsiagaan. Nah, perlu kesiapsiagaan atau dari awal kita sudah persiapkan diri untuk bagaimana penanganan supaya kebakaran ini bisa ditangani secara cepat, tidak sampai meluas ke daerah-daerah yang lain. Nah, oleh karenanya perlunya komitmen bersama, baik dari ketersediaan sumber daya manusianya maupun sarana-prasarana itu kita sangat harapkan, ya mudah-mudahan ke depan ketersediaan itu bisa terpenuhi terutama di wilayah 3 dan 4.
2: Ia menekankan untuk di Pulau Nunukan sarana dan prasarana penanganan karhutla sudah lebih baik dari BPBD Nunukan, Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Kuasa Pengguna Anggaran, KPA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian Lembaga Manggala Agni atau Brigade Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Namun untuk wilayah 3 dan 4 perlu perhatian khusus karena masih keterbatasan sarana dan prasarana, dengan harapan dapat mencari solusi sehingga nantinya ketersediaan sarana dan prasarana lebih baik lagi. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Wina dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pemerintah melakukan akselerasi masif dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Tahun ini kuota bantuan di Bumi Eta mengalami lonjakan tajam hingga menyentuh 3.000 unit.
1: Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Sebanyak 39 tenaga fasilitator lapangan telah dikerahkan untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan optimal dan transparan.
2: Rumahnya pernah nggak dibedah sebelumnya? Belum pernah. Coba lihat rumahnya tadi, kita lihat aja gawat-gawat semua rumahnya. Sebelumnya belum pernah terseluruh program negara. Dan itu kan negara hadir. Ya, negara hadir lewat perumahan. Bayangkan aja, tahun lalu 600, tahun ini berapa tadi? Saya minta 3.000 ya. Tahun lalu 45.000, tahun ini sekarang 45.000. Ini di daerah kaya nih. Kaltim ini PAD-nya besar emang ya?
3: Ya, termasuk yang besar.
2: Paling besar. Iya, bayangkan. Di daerah yang super kaya aja, inilah yang Pak Prabowo sampaikan. Bagaimana kekayaan kita ya, tambang-tambang alam kita itu semua, ya, batu bara, nikel, apa, emas, segala minyak itu juga untuk kepentingan rakyat gitu. Nah, itu yang dilakukan Pak Prabowo ini. Ya, bagaimana programnya langsung tajam. Bayangkan dari 45.000 ke 400.000 itu 8 kali lipat tuh naiknya.
1: Peningkatan kuota ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bahwa program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dan bebas dari pungutan apapun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi daerah yang turut mengalokasikan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung skema gotong royong penuntasan backlog perumahan ini.
4: Melihat rumah yang ada di sini seperti apa, Pak?
5: Iya, kan kita lihat ini di pinggir jalan raya. Bagaimana yang di dalam mungkin banyak yang lebih parah juga ya. Di pinggir jalan raya juga banyak. Dan kita temukan juga di tempat lain. Bukan hanya di Kalimantan Timur. Harus diberesin. Ya, meskipun nggak bisa sekaligus karena anggarannya. Tapi kita berlakukan secara bertahap. Sesuai dengan kondisi keuangan negara. Dan tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak. Ya. Itu bagus menurut saya. Pemda-pemda yang punya PAD yang baik bisa mengalokasikan program perumahan.
1: Program ini membawa angin segar bagi warga Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur. Salah satu penerima manfaat, Zubaida, yang sudah 30 tahun tinggal di rumah kayu yang nyaris roboh, mengaku bersyukur rumahnya kini resmi terdaftar untuk dibedah.
6: Nek, bagaimana perasaannya, Nek, mau dibedah rumahnya, Nek?
7: Senang aja, Bang. 30 tahunan ada udah. Terima kasih, Pak Sreden.
1: Program BSPS 2026 ini diharapkan menjadi momentum besar bagi Kalimantan Timur untuk mewujudkan kawasan hunian yang layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani di Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Kamis 7 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
8: Lintas Banjar Nusantara ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin sore ya. Dan kami informasikan satu informasi dari Anda pendengar, di mana diinformasikan dari banjarmasin.rri.co.id bahwa dari Banjarmasin, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berencana melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga tingkat eselon 4, di mana langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan layanan kepada masyarakat agar lebih maksimal dan juga profesional. Di mana rencana evaluasi ini disampaikan ke Gubernur selesai menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala SKPD, asisten Gubernur hingga tenaga ahli di Gedung Maligai Pancasila Banjarmasin pada hari ini Kamis 7 Mei 2026. Di mana Muhyiddin menegaskan dirinya ingin seluruh pejabat di lingkup Pemprov Kalsel bekerja sesuai kompetensi dan bidang keahlian masing-masing. Di mana meski demikian, Muhyiddin tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja jajarannya. Menurutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baru saja menerima 2 penghargaan dari pemerintah pusat. Informasi lainnya, pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

Persatu dengan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani di Banjarmasin sore. Dari Berita Kuala, pendengar RRI.co.id, di mana kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Banjarmasin menerima laporan kejadian kecelakaan kerja yang melibatkan 4 ABK TB Samudra Jaya 1, yang di mana mereka terjebak dalam ruang terbatas atau confined space pada kapal di wilayah Sungai Tunjang, Kabupaten Berita Kuala, Kalimantan Selatan. Informasi awal diterima oleh kantor SAR Banjarmasin pada pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah dari Bripka Prio, personil Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan, insiden terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah di kapal Tongkang BG Samudra Jaya 2 yang berada di kawasan Sungai Tunjang. Kejadian bermula saat 4 kru kapal TB Samudra Jaya 1 ini melakukan pemeriksaan keberadaan air yang ada di dalam manhole kapal. Setelah menutup manhole dibuka, kapten kapal turun lebih dulu di dalam ruang tersebut, namun diduga mengalami insiden hingga terjatuh. Tiga kru lainnya kemudian berupaya memberikan pertolongan dengan turun ke dalam manhole, namun turut mengalami kejadian serupa. Satu korban sempat berhasil dievakuasi lebih awal dalam kondisi meninggal dunia, sementara tiga korban lainnya masih berada di bawah tangga manhole saat laporan diterima dengan data identitas korban belum diketahui. Di mana menindaklanjuti laporan tersebut pada pukul 17 waktu 40 waktu Indonesia Tengah, kantor SAR Banjarmasin ini memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 10 personil menuju lokasi kejadian menggunakan 2 unit rescue car. Tim diprediksi tiba sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah untuk melaksanakan proses evakuasi, di mana operasi SAR melibatkan sejumlah unsur gabungan. Di antaranya ada tim rescue kantor SAR Banjarmasin di Polair Polda Kalimantan Selatan, kemudian Polair Polres Berita Kuala, Polsek Cirebon, TNI Air Banjarmasin, Karantina, serta KSOP Sungai Puting. Dan peralatan yang digunakan dalam operasi tersebut ada rescue car, rubber boot, peralatan mountaineering, self-contained breathing apparatus atau SCBA, gas detector, dan perlengkapan pendukung lainnya. Di mana penggunaan peralatan khusus dilakukan ini mengingat lokasi korban berada di ruang terbatas dengan potensi kandungan gas berbahaya dan juga minim oksiden. Dan SAR Mission Coordinator I Putu Sudayana mengatakan bahwa proses evakuasi dilakukan dengan prosedur keselamatan ketat guna menghindari adanya korban tambahan. Di mana dia juga mengimbau pada seluruh operator kapal dan awak kapal agar selalu menerapkan standar keselamatan kerja saat melakukan pemeriksaan pada ruang terbatas. Namun alhamdulillah ya, semua tim SAR juga sudah selesai mengevakuasi ABK korban tewas yang terjebak di ruang terbatas kapal ya, di mana operasi pencarian dan pertolongan terhadap 4 ABK TB Samudra Jaya 1 yang terjebak di ruang terbatas di perairan Sungai Tunjang Kabupaten Berita Kuala, Kalimantan Selatan ini juga sudah resmi ditutup ya, tepatnya pada hari ini Rabu 7 Mei dini hari tadi ya. Nah, informasi kejadian ya sudah diinformasikan tadi sebelumnya, dan tim ini menggunakan peralatan khusus ya, secara bertahap korban ini berhasil dievakuasi. Dan ada beberapa korban yang berhasil dievakuasi pada pukul 20 dalam kondisi meninggal dunia. Inisial S 27 tahun, kemudian ada ZHM 34, kemudian ada korban keempat ada HHA 28, di mana berhasil dievakuasi masing-masing pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pukul 00.20 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Satu korban lainnya TZR 38 juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Di mana SAR Mission Coordinator Iputu menjelaskan bahwa seluruh korban diduga meninggal akibat paparan gas beracun di dalam ruang terbatas tersebut. Di mana operasi evakuasi ini menghadapi tantangan serius, terutama karena kondisi ruangan yang sempit dan tingginya berpotensi paparan gas berbahaya. Seluruh personil juga telah bekerja sesuai prosedur keselamatan untuk meminimalisir resiko korban tambahan. Dia juga mengimbau kepada seluruh pihak yang bekerja di sektor perairan dan perkapalan untuk selalu memperhatikan standar keselamatan kerja, khususnya saat memasuki ruang terbatas ya. Di mana Iputu Sudayana menyatakan, kami mengingatkan agar setiap aktivitas di ruang terbatas wajib dilengkapi dengan prosedur keselamatan yang ketat, termasuk menggunakan alat deteksi gas dan perlindungan pernapasan guna mencegah kejadian serupa. Setelah seluruh korban berhasil dievakuasi, operasi SAR resmi ditutup pada pukul 00.40 waktu Indonesia Tengah hari ini tadi, di mana seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Dengan demikian, operasi SAR dinyatakan selesai dengan hasil seluruh korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Informasi lainnya mendengar dapat dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta,

Cek fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Kami ambil dari komdigi.go.id. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim informasi pembagian token listrik gratis nilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp yang mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PT PLN. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan SJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan informasi semacam itu adalah tidak benar atau hoax. Dimana Gregorius mengatakan masyarakat bisa mendapat informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI.

0: memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini.

Bersama dengan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin sore. Suatu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan ini memastikan ketersediaan bahan pokok khususnya bawang di pasar tetap dalam kondisi aman pasca kebakaran di Pasar Harumanis Banjarmasin. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan saat ditemui di kantor DPRD Kalimantan Selatan pada Selasa lalu. Di mana usai kejadian tersebut, pemerintah daerah juga terus memantau kondisi distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Di mana Ahmad Bagiawan menyebutkan, berdasarkan catatan sekitar 17 ton bawang merah turut terbakar bersama bawang putih, minting dan juga kacang hijau. Dan pihaknya sudah melakukan pemetaan langsung ya di lapangan. Yang mana ada sekitar 17 ton bawang yang terbakar termasuk bawang putih dan komoditas palawija lainnya. Nah, di mana Pak Bagiawan juga menyampaikan pihaknya kini berupaya mendatangkan pasokan bawang dari daerah lain untuk menjaga stabilitas stok di Kalimantan Selatan dan sejumlah daerah yang menjadi sasaran pasokan antara Nusa Tenggara Timur dan Jawa Tengah. Nah, meski kerugian akibat kebakaran cukup besar, Pak Bagiawan memastikan bahwa stok bawang di pasaran masih mencukupi. Menurutnya kebutuhan bawang di Kalimantan Selatan berkisaran 1 hingga 2 ton per hari dan distribusi hingga kini masih berjalan lancar. Informasi lainnya mendengar dan bisa langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Terus dengan informasi dan inspirasi pendengar jelang kumandang azan maghrib yang insya Allah jatuh pada pukul 18.21 waktu di setengah hari ini, pendengar, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Ankabut ayat 23 dan seterusnya dibacakan oleh Sabariah.

0: Subhanallahul Azim, pendengar 21 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sekarang waktunya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surah Al-Kausar ayat 2 disebutkan bahwa ibadah kurban adalah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah peringatan untuk melaksanakan sholat. Walaupun sebagai ibadah sunnah, tapi ibadah kurban juga menjadi sarana untuk kita kembali mengingat tentang Allah sebagai pencipta dan menguasai seluruh kehidupan manusia.

0: Gak kerasa ya Pak Maman, bentar lagi kita Idul Adha nih.
1: Iya, alhamdulillah Pak Darto. Sudah siap-siap kurban belum nih Pak?
0: Tahun ini insya Allah bisa Pak, nabung nih dari awal tahun. Ya walaupun cuma kambing sih, tapi mudah-mudahan berkah ya Pak ya.
1: Lah, justru itu yang utama loh Pak Darto. Kurban itu soal niat dan kepedulian Pak, bukan soal kambing atau sapi Pak.
0: Betul juga ya Pak ya. Yang penting kan kita niatnya mau berbagi, biar saudara-saudara kita yang jarang makan daging bisa ikut merasakan.
1: Nah, kurban itu bukan cuma ibadah Pak, tapi juga bagaimana cara kita saling menguatkan, berbagi rezeki, dan menjaga silaturahmi.
2: Kurban bukan cuma seberapa besar hewan yang kita berikan, tapi seberapa tulus niat kita untuk berbagi. Mari kita hidupkan semangat kurban untuk sesama dan untuk keikhlasan diri. Bungkus Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Proses itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin malam ya. Dan kami ucapkan bagi Anda mungkin yang baru saja melaksanakan ibadah salat maghrib, ya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu informasi untuk Anda pendengar dari Barutukwala RRI.co.id, pendengar di mana Kejari atau Kejaksaan Negeri Barutukwala berhasil menyelamatkan sebagian potensi kerugian keuangan negara dari perkara dugaan korupsi di perusahaan daerah air minum atau PDAM Batola, di mana uang sebesar 100 juta rupiah dikirim oleh Direktur PT Angon Data Aji Saka ke rekening pemerintah lainnya atau RPL milik Kejaksaan, di mana pihak perusahaan swasta asal Malang, Jawa Timur tersebut berinisiatif menitipkan dana setelah mengetahui produk aplikasi mereka diduga disalahgunakan, di mana Kepala Kejari Batola Andrianto Budi Santoso mengatakan pihak rekanan menunjukkan sikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung, di mana Direktur PT Angon menitipkan pengembalian kerugian keuangan negara kepada pihak Kejari selaku penyidik, di mana perusahaan yang bersangkutan juga akan melakukan penyicilan secara bertahap untuk pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, di mana PT Angon Data Aji Saka sendiri merupakan vendor penyedia aplikasi billing management yang digunakan untuk mengolah data meter serta tagihan pelanggan sejak tahun 2014. Namun teknis penggunaan sepenuhnya dilakukan oleh pihak PDAM, termasuk dugaan pengalihan pembayaran iuran ke rekening oknum pegawai, di mana tim penyidik saat ini terus mendalami peran pihak ketiga tersebut guna memastikan tingkat keterlibatan mereka dalam dugaan tindak pidana korupsi ini, di mana Andrianto berharap langkah korporatif ini dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait lainnya. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terus dengan informasi dan inspirasi pendengar 51 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarmasin rri.co.id, di mana stok hewan kurban jelang Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Banjarmasin saat ini sudah mulai berdatangan, di mana ratusan sapi dari luar daerah berdatangan ke Rumah Potong Hewan atau RPH Basirih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di mana Kepala UPTD RPH Basirih Anang Dwi Jatmiko mengungkapkan saat ini pihaknya sudah menerima sekitar 330 ekor sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana seluruh hewan yang datang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat. Nah, pihaknya itu sudah menerima 330 ekor sapi dari NTT, semua langsung diperiksa kesehatannya dan dipastikan sudah divaksin dari daerah asal untuk mencegah penyebaran penyakit PMK. Nah, kemudian ia juga menegaskan pengawasan juga dilakukan sejak hewan tiba di kandang penampungan agar tidak ada sapi yang masuk tanpa dokumen kesehatan lengkap. Kedatangan sapi dari luar daerah pun diperkirakan masih terus berlangsung hingga mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan menurut Anang, kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Namun masyarakat diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga jual ini mulai merangkak naik. Nah, di mana Anang mengucapkan bahwa kebutuhan kurban kurang lebih sama seperti tahun lalu, sekitar 2.500, tapi memang ada kenaikan harga di tingkat pengusaha karena faktor biaya operasional, terutama BBM. Nah, di mana kenaikan harga ini juga diakui salah seorang pengusaha sapi kurban, Rusidi Ahmad. Dia menyebutkan harga sapi tahun ini rata-rata naik sekitar 1 juta dibandingkan tahun lalu, tergantung berat badan dan jenis sapi. Jadi ada kenaikan sekitar kurang lebih 1 juta per ekor dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini tergantung berat badan dan jenis sapinya. Informasi lainnya dengan abis cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin Malam. Dan setelah ini, pendengar di Banjarmasin Malam, maksud kami, ada rekan Faizah yang akan menemani Anda di Banjarmasin Malam. Dan sekarang pendengar, kita akan langsung bergabung ke ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin.
1: اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد النبي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنى إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنى إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا

0: ini wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa iftitah, wasyarru laisa ilaik, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam doanya tersebut, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak bisa ditujukan kepada engkau. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Nabi kita Muhammad, doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam wasyarru laisa ilaik, yaitu keburukan itu tidak bisa disandarkan kepada engkau. Keburukan itu tidak bisa disandarkan kepada engkau, yaitu adalah maksudnya kata beliau, ketika wasyarru laisa ilaik, keburukan itu bukan sumbernya dari Allah. Wasyarru laisa ilaik fa'alam, ketahuilah anna madhhab ahlil haq, bahwasanya pendapat para ahlil haq, orang-orang yang benar dari kalangan al-muhaddithin, orang yang ahli hadis, wal-fuqaha, orang yang ahli fiqih, wal-mutakallimina minas sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum, dan para ahli tauhid dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka, min ulama'il muslimin, yang semua itu adalah dari ulama para kaum muslimin, bahwasanya pendapat mereka, anna jami'al kainat, seluruh yang ada di alam semesta ini, khairaha, baik yang ada di dalamnya, khairaha, kebaikannya, wasyarraha, keburukannya, naf'aha, yang bermanfaat, wadurraha, yang berbahaya, semuanya itu, kullaha minallah, semuanya itu adalah sumbernya dari Allah, dan Allah yang menciptakan itu, Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan keburukan, manfaat, mudarat, bahaya, semuanya minallah, dari Allah, bi iradatihi wa taqdirihi, yang mana itu semua berdasarkan kehendak dan takdir Allah. Wa idza thabata hadza, apabila pendapat ini ditetapkan, fala budda min ta'wili hadzal hadis, maka ketika pendapat ini diterapkan, fala budda min ta'wili hadzal hadis, maka haruslah di sana min ta'wili hadzal hadis, bahwasanya mentakwilkan, apabila ini telah ditetapkan, maka kita harus mentakwilkan hadis tersebut. Arti mentakwilkan yaitu adalah memberikan makna yang sesuai, yang layak, fi haqqillah, di dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu bukan ditujukan kepada engkau, keburukan itu tidak bersumber dari engkau. Nah, terus fadzakara ulama, maka ulama menyebutkan, fihi, di dalamnya itu, ajwibatan, akan beberapa jawaban di sana. Ahaduha, yang pertama adalah, wa huwa asyharuha, dan ini yang paling terpopuler, ini yang paling terkenal, galahun Nadr bin Shumail, yang mana ini semua adalah dikatakan, dikemukakan oleh An-Nadr bin Shumail dan para a'immat, para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin setelah beliau. Maknahu, maknanya adalah yang disebut oleh Nabi Muhammad, wasyarru laisa ilaik, keburukan itu bukanlah disandarkan kepada engkau, tidak sumbernya dari engkau, bukan bersumber dari engkau. Maknanya apa? Wasyarru la yutagarrabu bihi ilaik, maksudnya adalah kejahatan, keburukan itu tidak bisa dijadikan suatu ibadat di dalam mendekatkan diri kepada engkau. Nah, itu maksudnya. Hanya saja seseorang itu mampu melakukan ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang baik. Adapun yang buruk tidak bisa. La yutagarrabu bihi ilaik. Maksudnya wasyarru, dan bermula suatu keburukan, kejahatan, kemaksiatan, la yutagarrabu bihi ilaik. Semua itu tidak bisa dijadikan sebagai amal taqarrub dengan keburukan itu kepada engkau wahai Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Wasyarru la yutagarrabu bihi ilaik. Tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang jahat, dengan sesuatu keburukan, dengan sesuatu kemaksiatan, tidak bisa. Harus dengan sesuatu yang dinilai baik oleh syariah. Begitu. Dari karenanya, umpama ada orang ingin udhiyah. Ini bentar lagi kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Ada orang ingin udhiyah, ingin melaksanakan ibadah kurban. Tapi dari hasil mencuri. La yutagarrabu bihi. La yutagarrabu bihi. Bahkan ingin bersedekah, cuma sedekahnya dari hasil membongkar kotak amal masjid. Masya Allah. Bilangnya kenapa? Wah, ada apa namanya? Ada hak fuqara wal masakin. Masya Allah. Adalah la yutagarrabu bihi ilaik. Jadi ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah, harus dengan yang baik, bukan dengan yang buruk, bukan dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyarru la yutagarrabu bihi ilaik. Maksudnya adalah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah seseorang tidak bisa menjadikan keburukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketahuilah yang paling disukai oleh Allah di dalam mendekatkan diri kepadanya yaitu dengan sesuatu yang wajib. Ada yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mendekatkan diri kepadanya yaitu dengan sesuatu yang telah diwajibkan olehnya. Apa yang Allah wajibkan, ada yang paling disukai dan dicintai oleh Allah. Dan ketika seseorang istiqamah melakukan hal yang sunnah, apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia la yazal, senantiasa terus menerus istiqamah dengan sesuatu yang sunnah, wa la yazal abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hambaku, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah, sehingga istigamahnya dia melaksanakan yang sunnah menjadikan orang tersebut mahbub indallah, dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oh masya Allah, ada yang udah 5 tahun istigamah dengan siwaknya, minta istigamah tersebut sampai akhir hayat. Ada yang istigamah dengan sholat duhanya, ada yang istigamah dengan sholat witirnya, ada yang istigamah dengan wudu sebelum tidurnya, ada yang istigamah dengan rawatibnya, ada yang istigamah dengan surah Al-Kahfnya setiap malam Jumat dan hari Jumat, ada yang istigamah dengan macam-macam yang sunnah. Wala yazal abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Namun ketahuilah, sebelum kita istigamah dengan sesuatu yang sunnah, maka afdalu, sesuatu yang paling istimewa, yang paling afdal yang dilakukan seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah yaitu adalah bimaftaradtuhu alaih, dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Yang wajib terlebih dahulu. Yang wajib. Yang wajib terlebih dahulu. Sunnatul fajr tidak pernah ketinggalan dari semenjak dia tahu rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnatul fajr itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari semenjak dia tahu, tidak dia tinggalkan. Istigamah dengan itu semua, abshir, ambil kabar gembira, hatta uhibbah, sehingga orang tersebut aku cintai, kata Allah. Mudah-mudahan kita dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oh begitu. Nah, wasyarru la yutagarrabu bihi ilaik. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik menurut syariat, menurut syariat tidak baik, menurut syariat itu adalah syar, la yutagarrabu bihi ilaik, tidak bisa dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa. Mau bangun masjid tapi hasil dari apa namanya ngambil hak orang lain, tidak bisa. Mau sedekah, mau bilangnya saya mau sedekah agar nantinya tidak menyesal ketika menjelang wafat karena ayat Al-Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Halas masyaallah, kotak amal sabilal dibongkarnya masyaallah. Untuk bersedekah lah lajus haram, enggak boleh. Tidak bisa hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang mana di sana adalah kemaksiatan dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak bisa. Tidak bisa dijadikan dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Masya Allah. Begitu. La yutagarrabu bihi ilaik. Hanya saja kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Subhanallah. Wa tsani, dan yang kedua, la yas'adu ilaik wa innama yas'adu al-kalimut thayyibu. Maksud yang kedua adalah, yaitu adalah la yas'adu ilaik, artinya kalimat yang buruk itu tidak akan pernah terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Keburukan itu bahwasanya hal yang buruk, perkataan yang buruk, kalimat yang buruk tidak akan terangkat naik kepada Allah. Wa innama yas'adul kalimut thayyib. Hanya saja yang terangkat kepada Allah adalah kalimat yang baik, kalimat yang indah, kalimat yang bagus. Dari karenanya Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Wa Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, ketika menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang tips untuk mendapatkan keberuntungan, yang paling pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik alaika lisanak, jaga setiap kata-kata yang keluar dari lisanmu. Orang yang pintar menjaga kata-kata yang keluar dari lisannya, dia akan selamat. Dia akan selamat. Dan orang yang tidak banyak omong, tidak banyak bicara, dosanya sedikit. Orang yang dosanya sedikit, dia akan selamat. Tapi orang yang banyak omong, masya Allah. Orang yang banyak omong, banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya, banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya, maka dia akan diadili oleh Allah sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Walayadzu billah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang naik, yang terangkat, yang diterima oleh Allah adalah al-kalimut tayyib. Dari karenanya inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, maha bagus, maha indah, tidak menerima melainkan segala keindahan, tidak menerima melainkan hal kebaikan, tidak menerima melainkan hal kemuliaan. Dari karenanya ini kita dalam ibadat kita, dalam ibadat kita jangan sampai kita memakai pakaian yang di dalamnya tercampur dari harta yang syubhat, apalagi yang haram. Sampai ulama mengatakan bahwasanya seandainya seseorang mempunyai baju yang dia pakai untuk sholat harganya 100 dirham, 99 dirham dari yang halal, 1 dirham dari yang haram, Allah tidak menerima sholatnya. Tapi kalau berbicara masalah sah, mungkin sah. Kita kalau berbicara masalah sah, apabila sempurna syarat dan rukunnya, selesai. Tapi urusan al-gabul, urusan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada kacamata tasawuf. Bagaimana di sana jangan sampai ada, masya Allah, kita orang punya kopiah harganya umpama 25 ribu, 24 ribu dari yang halal, 1000 dari yang syubhat. Bulik tersepak duit 1000, masya Allah, ada 1000 ambil syubhat. Khalas, hati-hati itu punya siapa. Dari karenanya hati-hati, jangan sampai, apalagi sampai memakan, apalagi sampai ya Allah masuk ke dalam perut kita. Dari karenanya Rasul mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari penghasilan yang haram, neraka yang lebih layak bagi orang tersebut besok nantinya. Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Talabul halal faridatun ba'dal faridah. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita rizki yang halal. Begitu juga umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tiap pagi berdoa. apa doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Hada doa Nabi Muhammad tiap pagi, usahakan tuh. Allahumma inni as'aluka, kalau sendiri, kalau ada yang mengaminkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau, anugerahkan kepada saya ilmu yang bermanfaat. Coba lihat Nabi Muhammad, doa pertama yang keluar ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Karena hari yang kita lalui, apabila hari itu tidak bertambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menjadikan kita mengejar negeri akhirah, tiap hari itu yang kita lalui tidak menambahkan kedekatan kita kepada Allah, tidak menambah ilmu kita kepada Allah, yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, maka hari tersebut adalah hari sial. Fala burika li fi tulu'i syamsi dzalika al-yawm, kata Nabi Muhammad. Apabila datang, idza ata alayya yawmun, apabila datang kepada saya suatu hari yang tidak bertambah ilmu kepada saya di dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka hari itu adalah hari sial, hari yang tidak membawa keberkahan. Dari karenanya lihat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Yang kedua, wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas. Dan rezeki itu bukan hanya tentang materi. Kita malam hari ini bisa duduk antara maghrib dan isya munajat kepada Allah melalui ratibul haddad dari solat hajat kita, ratibul haddad yang kita baca, ta'lim, tafaqquh fiddin, kemudian mendengarkan hadis Nabi, itu nikmat. Bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang berapa kita orang punya gaji, bukan hanya itu. Kita punya teman baik, pasangan yang saleh atau pasangan yang salehah, ada nikmat. Kesehatan yang Allah berikan, nikmat. Keamanan yang Allah anugerahkan, nikmat. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau di dalam hadisnya, man asbaha aminan fi sirbih. Siapa orang yang berada di pagi hari nih, ketika orang berada di pagi hari, aminan fi sirbih, aman di tempat tinggalnya, aman di wilayahnya, baik dari skala kecil rumah tangganya aman, masya Allah, baik istri ataupun suami aman semuanya. Aman, terkendali. Di wilayahnya aman, di kampungnya aman, di kotanya aman, di negaranya aman. Aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih. Yang kedua, diberikan kesehatan di hari itu, di pagi hari itu dia diberikan kesehatan. Dan diberikan kesehatan insyaallah. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, dimanapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena ketahuilah, tuh nikmat sehat perlu disyukuri. Nikmat sehat perlu disyukuri. Tikar yang ada di rumah kita buat alas tidur, itu lebih nikmat dari kasur yang ada di rumah sakit. Lebih nikmat dari kasur yang ada di rumah sakit. Tikar, beralaskan tikar di rumahnya, masya Allah. Cuma ada kipas angin. Cuma ada kipas angin. Tidak ada pendingin ruangan AC. Itu lebih nikmat dari kasur yang empuk yang ada di rumah sakit. Sulit mencari nafkah, mencari pekerjaan, itu jauh lebih nikmat daripada sulit di dalam bernafas. Kayak oksigen. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesembuhan oleh Allah. Mu'afan fi jasadih, nikmat sehat. Alhamdulillah. Ini kita bisa duduk, pinggang kita aman, lutut kita aman. Ada yang masya Allah orang tua ikut hadir bersama kita, masya Allah. Bentar-bentar merubah duduknya, pinggangnya sakit, lututnya sakit, masya Allah. Mu'afan fi jasadih, nikmat sehat. Wa indahu gut yaumih, kata Nabi Muhammad, dan dia mempunyai makanan untuk hari itu, bukan besok atau lusa atau seminggu lagi. Dia punya makanan hanya untuk hari itu. Umpama hari itu perlunya berapa, 50 ribu, udah dia punya 50 ribu buat makan 3 orang, anak dan istrinya, udah selesai. Wa indahu gut yaumih, dan dia mempunyai makanan untuk hari itu. Lihat Nabi Muhammad memberikan kepada kita suatu maklumat, informasi agar kita menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa indahu gut yaumih, maka kata Nabi Muhammad, apabila tiga nikmat ini ada di dalam diri seseorang ketika dia berada di pagi hari, wa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, itu seakan-akan orang tersebut diberikan oleh Allah dunia dan seisinya. Subhanallah. Kita di pagi hari, subhanallah, besok subuh Jumat bisa sholat sunnatul fajr, nikmat sholat subuhnya berjamaah di hari Jumat, nikmat karena sholat berjamaah yang paling afdol subuh Jumat. Hah? Kemudian lagi ikut ta'lim, nikmat baca surah Al-Kahfi, nikmat. Kemudian ada pekerjaan, anak istri sehat, alhamdulillah, nikmat. Dan punya materi, punya uang untuk hari itu, untuk makan hari itu. Kata Nabi Muhammad, faka'annama hizat lahud dunia bihadzafiriha, seakan-akan dia dilimpahkan, diberikan, dianugerahkan dunia dan seisinya. Yang ada kita banyak mengeluh, padahal apa yang ada dalam kepemilikannya, seandainya dia tidak kerja sampai dia meninggal dunia, masih ada hartanya. Tapi entah, Allahu a'lam. Mudah-mudahan, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dari karena kemarin kita sampaikan nasihat yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Tsa'labah bin Hatib, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tu'addi syukrah. Sedikit nikmat engkau bisa mensyukurinya, itu jauh lebih baik daripada banyak nikmat namun engkau tidak bisa menghargai dan mensyukurinya. Dan termasuk salah satu cara kita mensyukuri nikmat, jangan pernah melihat atau memandang kepada orang yang lebih di atas dari kita dari segi dunia, karena itu bisa menjadikan kita tidak menghargai nikmat yang Allah berikan. Udah, lihat ke bawah aja. Alhamdulillah. Ah, masih bisa ke pengajian walaupun pakai sepeda. Jangan melihat yang pakai motor. Yang pakai motor jangan ngelihat yang pakai mobil. Lihat, masya Allah, itu si fulan nebeng terus. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Yang nebeng, alhamdulillah, aku nebeng. Ada aja cara, ada aja bisi kawan. Lihat, nikmat bisi kawan baik, pemurah. Kawan baik, pemurah, ulang, masya Allah. Umpat terus, ada bisa misiakan minyak, masya Allah. Umpat terus, alhamdulillah, nikmat. Nikmat, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, nikmat bukan hanya tentang materi. Kita duduk pada malam hari, wallah, nikmat luar biasa. Duduk etikaf di masjid, nunggu datangnya waktu isya, sampai sholat isya, dengar adzan isya, kita jawab, dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Udahan istiqamah, insyaallah, amin ya. Ada nikmat tiga. La ilaha illallah, la yas'adu ilaik wa innama yas'adu al kalimut tayyib. Makna yang ketiga, tayyib, la yudhafu ilaika adaban. Keburukan itu jangan disandarkan kepada engkau, semata-mata adalah bentuk kita orang punya adab kepada Allah. Seseorang itu dinilai bukan dari ilmunya, tapi dari adabnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling tampan, paling wangi, paling lembut, paling baik, paling mulia. Tapi dipuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Mudah-mudahan Allah berikan kita akhlak yang baik, insyaallah, akhlak yang mulia. Sudah kita jelaskan masalah akhlak mulia, akhlak baik di malam Jumat kemarin. Taib, la yudhafu ilaika adaba, la yudhafu ilaika adaba. Keburukan itu tidak disandarkan kepada engkau, wahai Allah, bentuk kita orang punya adab. Fala yugal, sehingga tidak bisa dikatakan, jangan sampai kita mengatakan tidak pantas, tidak layak bila kita katakan, ya khaligas syar, wahai Allah, sang pencipta kejahatan. Ini kan tidak ada adabnya. Bismillah, adhan.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا يضاف إليك أبدا أدبا لا يضاف إليك أدبا فلا يقال يا خالق الشر maka tidak layak tidak pantas kalau kita mengatakan wahai Allah yang menciptakan keburukan meskipun segala keburukan dan kebaikan itu sumbernya dari Allah namun mazhab kita ahlu sunnah wal jamaah akidah kita ahlu sunnah wal jamaah al-ash'ariyah dan al-maturidiyah mengajarkan adab mengemukakan adab sehingga tidak bisa disandarkan keburukan kepada Allah wa in kana khaliqahu meskipun memang real kenyataannya Allah yang menciptakan begitu juga kama la yugalu ya khaliqal khanazir begitu juga kita juga tidak layak mengatakan wahai Allah yang menciptakan babi-babi lah jangan dan itu diajarkan di dalam Al-Qur'an bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menggambarkan di sana tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam di dalam surah Asy-Syu'ara bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana menggambarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim wa idza maridtu fahuwa yashfin biasanya di rumah sakit ada tertulis wa idza maridtu fahuwa yashfin yang artinya apabila aku sakit dia yang menyembuhkan aku nah di sini kata ulama lihat adhafal marad ila nafsi Sayyidina Ibrahim Abul Millah yang bergelar dengan Abul Millah ala nabiyina wa alaihi afdhalussalah wassalam bapaknya dari segi agama lihat bapak kita dari segi agama wa idza maridtu Allah berfirman dalam Al-Qur'an menggambarkan Sayyidina Ibrahim wa idza maridtu adhafal marad ila nafsi dia menyandarkan penyakit kepada dirinya apakah Sayyidina Ibrahim tidak tahu penyakit itu Allah yang menciptakan tahu tapi adab maka lihat MC biasanya atau penceramah sebelum menutup ceramahnya apabila yang pian dengar itu adalah kebaikan maka itu sumbernya dari Allah dan apabila itu ada kesalahan maka sumbernya dari ulun pribadi adaban ma Allah perlu punya adab wa idza maridtu fahuwa yashfin jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku adhaf al-marad ila nafsihi wa in kana al-marad wa shifa penyakit dan segala kesembuhan semuanya adalah minallah dari Allah Subhanahu wa taala sakit yang Allah berikan bala yang Allah titipkan ujian yang ada dalam kehidupan semuanya adalah minallah dan kita pun di sana beriman kepada Allah yaitu tentang wabil qada'i wal qadar khairihi wa syarrihi minallah terhadap qada dan qadar semuanya adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala namun adaban ma Allah. Kita sudah tahu itu semua. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nah, di sinilah kata ulama semuanya isti'malan li husnil adab. Bentuk bagaimana agar kita itu punya adab yang baik dengan Allah. Dan itu juga kita baca tiap malam Jumat atau hari Jumat yang mengamalkan surah Al-Kahf. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sana bagaimana Sayyidina Khidir Sayyidina Khidir alaihi salatu wasalam ketika di sana apa namanya berjumpa dengan Sayyidina Musa alaihi salatu wasalam, apa kata Sayyidina Khidir ketika mengatakan wa amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana beliau mengatakan fa'aratu, adapun kapal yang dirusak oleh beliau itu adalah apa namanya, kata beliau wa amma safinatu fakanat limasakin, milik orang miskin yang bekerja di laut, ya'maluna fil bahr fa'aratu an a'ibaha, saya rusak itu semua. Tahu kenapa? Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu yang baik lalu dirusak oleh beliau. Fa'aratu an a'ibaha. Tapi di sisi lain, lihat, di sisi lain Sayyidina Khidir alaihi salatu wasalam mengatakan apa? Di sisi lain Sayyidina Khidir mengatakan bukan di sana menyandarkan kepada dirinya, tapi di sana fa'arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Di sisi lain ketika mengatakan wa ammal gulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khaira minhu zakatan wa aqraba ruhma fa'wa ammal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa'arada rabbuka. Ketika menyandarkan tentang keburukan, beliau menyandarkan kepada dirinya, fa'aradtu an a'ibaha, aku yang merusaknya. Padahal ini Sayyidina Khidir masya Allah al-Hagiga. Tapi ketika di sana menjelaskan tentang al-jidar, apa namanya, dinding yang dibenarkan oleh beliau, ternyata itu punya dua anak di kota tersebut yang dia adalah anak yatim dan dia dulunya punya leluhur yang saleh. Fa'arada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itu adabnya mereka. Dari karenanya tidak, jangan sampai kita mengatakan ya khaliqal khanazir, wahai Allah yang menciptakan babi-babi, itu tidak layak dikatakan seperti itu. Begitu juga bagaimana Sayyidina Ibrahim mengatakan setelahnya, alladhi khalagani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha marittu fahuwa, ketika yut'imuni sandarkan kepada Allah, alladhi huwa yut'imuni wa yasqin, Allah yang beri makan, Allah yang beri minum, wa idha marittu, apabila aku yang sakit, wa idha marittu fahuwa yashfin. Begitu juga Sayyidina Ayyub alaihi salatu wassalam, beliau tidak mengatakan amradani rabbi, lah, tapi beliau mengatakan anni massani yadur wa anta arhamur rahimin, anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Hada adab. Dari karenanya madhab ahli sunnah wal jamaah anna al fi'la khairahu wa syarrahu minallah illa anna al adab yaktadi alla yunsab lahu ta'ala. Semua kebaikan dan keburukan itu memang sumbernya dari Allah, namun adab, jangan menyandarkan kepada Allah melainkan kebaikan. Nah, ada kalau yang viral di media sosial yang kenapa jadi mencuntan manusia boy, ya bukan nabi, kup ya tampung orang itu, kalau ada kalau manusia boy bukan nabi, tup tampar orang. Wa Allah juga mengajarkan itu semua di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apapun yang menimpa engkau dari kebaikan itu adalah dari Allah. Yang kau dapatkan dari kebaikan semuanya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin. Coba lihat. Apapun keburukan yang menimpa kau itu adalah akibat dari dirimu sendiri, ulah tanganmu, pekerjaanmu. Begitu juga kama wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Padahal hakikat semuanya qul kullun min indillah. Semuanya bersumber dari Allah. Namun adab kita. Adab kita. Jangan sampai menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa. Nah, jadi apa namanya? Jangan menyandarkan keburukan lah, apalagi sampai berbicara masalah takdir. Kenapa jadi kada sembahyang takdir sudah ya, masya Allah. Kenapa jadi menyuntan pian, dasar takdirnya kayak ini sudah ya, Allah nang menghendaki. La haula wala quwata illa billah. Ketinggian sidin sian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang takdir, kata beliau, huwa bahrun amiq fala talichu. Kalau berbicara masalah takdir, kata beliau, nih di zaman sahabat nih, orang datang kepada Sayyidina Ali mengkonfirmasi tentang takdir. Apa kata beliau? Huwa bahrun amiq fala talichu. Laisa kullu gaulin yugal, kata Guru Mulia Al-Haimar. Tidak setiap itu harus disampaikan. Tidak setiap hakikat itu kita buka. Kadang-kadang orang memahamnya nantinya salah paham, salah mengerti. Laisa kullu gaulin yugal. Tidak semuanya dikatakan. Makanya Sayyidina Ali mengatakan apa? Huwa bahrun amik. Kalau berbicara masalah takdir itu bagaikan lautan yang sangat dalam, fala talichu. Jangan coba-coba engkau menyelaminya. Wa tariqun mudlim, dan itu bagaikan jalan yang gelap, fala tasluku. Jangan kau berjalan di dalamnya. Sirullah taala alaik. Sirullah taala qad khafi alaik. Rahasia dari Allah yang samar atas engkau, fala tufshi. Jangan kau buka. Ada lagi orang bertanya kepada Muhammad bin Wasi' tentang takdir. Orang datang bertanya kepada Muhammad bin Wasi' rahimahullah tentang takdir. Apa kata beliau? Jiranuk min ahlil gubur. Itu alkah lihati. Harus saya berbicara masalah takdir, itu alkah yang dilihati. Alkah orang banyak sudah berkubur di situ. Laka fit tafakkur fihim syughlun syaghin anil gadr. Kau memikirkan kematian itu jauh lebih baik. Kalau kau memikirkan kematian itu jiranuk min ahlil gubur, tetanggamu dari ahlil gubur, itu lebih baik kau pikirkan daripada merenungi tentang takdir. Kadang-kadang orang masya Allah, kenapa pian jadi takdir sudah ya, kenapa ada sumpah yang gedar Allah, masya Allah, pakai bahasa Arab juga gedar Allah ya, masya Allah. Nah, jadi jangan menyandarkan keburukannya itu kepada Allah. Sandarkan kebaikan kepada Allah, keburukan kepada diri kita. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, daripada apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita, dan semuanya adalah istimbatnya adalah dari Al-Qur'an. Diambilnya semuanya dari Al-Qur'an. Naam. Meskipun menciptakan keburukan itu adalah Allah, tapi disandarkan kepada kita yang mengerjakannya. Sampai di sana di dalam tafsir tadi kita ada membuka tentang wa idza maridtu fahuwa yashfin, dari wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir, kalau tidak salah, Al-Imam Ibnu Katsir beliau mentafsirkan tentang wa idza maridtu fahuwa yashfin. Juga di sana sebagaimana kita sholat, kata beliau, asnadal marad ila nafsih. Allah menyebutkan di sana Sayyidina Ibrahim menyandarkan penyakit kepada diri beliau, wa in kan an gadarillah wa ghadaihi wa khalqi, meskipun semuanya itu takdir dan keputusan dan dari ciptaan dari Allah, walakin adafahu ila nafsih adaban, tapi beliau Sayyidina Ibrahim menyandarkan kepada dirinya jaga adab. Sebagaimana Allah memerintahkan kita sholat, dalam sholat kita ihdinas siratal, coba lihat apa arti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, tunjukkan saya, petunjukkan kita. Tapi ketika menyebutkan jalan yang dimurkai, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di sana dengan membuang fa'il adaban dan usnidad dalal ila al-abid, sebagaimana di sana ghairil maghdubi alaihim walad dalil, tapi ihdinas siratal, jaga adabnya kita. Wahdina li ahsanil amali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Warabi' dan pendapat yang keempat, laisa syarran binisbati ila hikmatik. Nah, ini makna yang keempat. Makna yang keempat, laisa syarran binisbah ila hikmatik. Semua yang kita anggap buruk itu sebenarnya bukan suatu keburukan kalau dinisbahkan kepada hikmahnya Allah. Fa innaka la takhluqu syai'an abatha, karena engkau wahai Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadha batila, tidak ada yang sia-sia. Jadi makna yang disebut oleh Nabi Muhammad kesimpulannya ada empat. Wa syarru laisa ilaik, keburukan itu tidak bisa disandarkan kepada engkau. Yang paling masyhur, yang paling populer pendapatnya adalah asyar la yutagarrabu bihi ilaik. Maksud dari sabda Nabi Muhammad itu dalam doa iftitah, seseorang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui sesuatu yang sesuatu yang syar, keburukan, kemaksiatan, kejahatan, tidak bisa. Makna yang kedua, yang naik kepada Allah, yang diterima oleh Allah adalah sesuatu yang baik. La yas'adu ilaik, keburukan itu tidak bisa diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah adalah kebaikan. Begitu. Wala yudhaf ilaik, makna yang ketiga, keburukan tidak bisa disandarkan kepada Allah, jaga adab kita. Semata-mata bentuk menjaga adab. Begitu juga yang keempat, laisa syarran binisbati ila hikmatik. Tidak bisa dikatakan keburukan kalau dinisbahkan kepada hikmahnya Allah. Apa itu hikmah? Sirrul af'al, rahasia dari suatu perbuatan, rahasia dari suatu kejadian. Yang namanya rahasia, kita tidak akan pernah mengetahuinya. Nanti kita akan mengetahui. Oh, begitu. Fa innaka la takhluqu syai'an abatha, karena Allah itu tidak mungkin menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dari karenanya minta kepada Allah agar kita senantiasa bisa berprasangka baik kepadanya terhadap segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini, karena kadang-kadang ya begitu. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sebagian para salafus saleh ketika ditanya tentang takdir, mereka menjawab simple, ngambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Sesuatu yang tidak akan pernah menimpamu dia tidak akan pernah sampai kepadamu. Selesai. Masalah rezeki, urusan rezeki juga begitu. Masya Allah, udah penawaran ini itu dan lain sebagainya, dikit lagi deal, ternyata jong, berpikir pulang kepala sidin, memutar pulang. Memang alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi gusimlak hasilun ladaik, yang bukan milikmu tidak akan pernah kau miliki, yang bukan milikmu tidak akan pernah kau miliki, yang memang itu ditakdirkan untukmu tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Selesai. Masya Allah, kan wa ma lam yasha lam yakun, dan kita memandang ada hikmah di balik itu. Ususah memandang hikmah di balik itu semua. Minta kepada Allah pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari karenanya kata Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah, bahwasanya beliau mengatakan bagaimana ketika seseorang itu ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengingat tentang apa yang Allah berikan pahala bagi orang yang mampu bersabar. Dari derajat kebaikan, kafarat li sayyiat, penebus dari dosa, itu adalah kebaikan bagi kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita seberataan, panjang umur, sehat afiah. kawa memahami. Mun sudah paham tuh mengerti tuh, mun mengerti paham tuh, mun paham mengerti, mun mengerti kawan tuh mun kayak ini aja na kawan ya paham tuh, amun paham mengerti apa bukti mengerti cari warung. Nah kayak itu Allah, kayak itu Allah mun paham, amunnya kada paham najar, najar pulang. Kawan mengikuti parut, seorang mengikuti belakang. Nah, artinya apa? Ada berduit. Nah, itu maksudnya. Hah? Jadi paham-paham gitu. Namanya paham mengerti. Ayo mudah-mudahan minta minta paham aja sudah. Namanya paham selesai, yang sudah nyaman. Ma guru ajar. Haur urang terus nang bantar undangan ya. Ulun ini apabila jua kah aja. Babaya hendak berdatang ditolak urang. Maka tolakannya tuh ya halus benar. Anakku masih hendak kuliah, ujar. Amun ada tuh bubuhannya aina, amun ada calon mintuhan nang bocap nang kayak itu, anakku masih hendak kuliah, mundur teratur aja lagi sudah. Padahal kawai, kalau kuliah sambil kawin kawai lo, kawai. Cuma paham-paham ini kada umat kisah kada paham. Ulun tunggui cilai jar. Nah, masya. Kenapa jadi ditunggui? Jasidin inya hendak mengambil S2 kena ke luar negeri, ulun tunggui juga aja. Paham-paham sorang aja lagi sudah. Berarti kayak apa aja ulun hendak benar ayuha. Kita punya keinginan, Allah punya kemauan. Sudah hai, minta ayo Allah. Berarti inya lain yang terbaik gesan sorong, dan sorong lain yang terbaik gesan inya. Sudah hai, cari yang lain. Becarian pulang. Sabar hai. Kayak paham lagi sudah. Han mintu tah. Hii. Berdagang mintu juga. Sudah parak benar dil sudah sekalinya kada jadi berarti kada rezeki sorong. Berarti ada tuh hikmahnya tuh. Kayak itu aja. Ini kada ma Allah taala purun benar liwar aja. Maka mulai sembahyang qobli mulai tahajud aku tadi tuh jan. Han lalu aja menyogok. Mulai tahajud aku ja qobli subuh, subuh berjamaah, duha 12 rakaat pulang aku han ja banyak pada orang. Meminta nang kayak dahulu juga mintanya sekalinya pakai apa kayak inilah jawa kiah kada lapas aku yasin kada lapas kada juga ayuha menyebalum tuh lagi kayak apa aja mintu juga iya julu mintu masalah raja tuh rajaki mintu juga jodoh jodoh tuh kayak rajaki juga ada nang mulus ada nang nyaman ada nang tangalih sudah kawin pulang maaf masalah momongan mintu juga ada nang dibari ada nang kada kenapa pai asal paham nyaman aja harap tenang sehat kawa memahami munang sakit pang jar nah ujian tuh kada di sakit aja di sehat gin ujian ujian tuh kada urusan miskin aja sugih gin ujian isi sugih nah diuji paparak Idul Adha nih diuji ayo napa habar handphone kau aja harga nang 20 juta nukar sapi kada kawa seikung ayo bujur kada ada kalau HP nang keluaran wah ini nang berapa berapa harganya itu berapa tuh berapa harganya berapa hah berapa berapa 30 juta tuh kada 30 ribu bang 30 harga HP 30 juta bakurban umpat semata uma ditawakan sapi. Nah, cungul langsung sapinya lihat ya, sobat. Mantap juga buat media nih, mantap juga langsung. Gurunya di request bisa tuh jar. Kada-ada kada merequest bubuhannya. Takuni ya bubuhannya kada merequest. Ulun ini kada paling kada handak di request-request sudah. Kena guru lah bapandir masanya kada. Apa nang warit aja, apa nang datang aja, apa nang kita bicarakan itu apa nang datangnya sudah hai. Kada kawan ini takananya benar hai tadi tuh. Bubuhannya ada pampletnya, tungolakan buhannya sapi. Sekali lagi itu, sekali lagi saya. Tungolakan saya. Kada apa, kada apa. Ih, sekali lagi mana kada dak. Nah. 3 juta per jiwa satu ekor sapi untuk 7 orang sematanya. 7 orang sematanya 3 juta. Nah, dapat daging 3 kilo. Kupon 10 untuk dibagikan sendiri. Han, apalagi sudah terakhir pendaftaran 20 Mei. Inna atainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal. Nah, ayo bismillah. Mobil bilang bekawa aja bekredit. Mobil bilang ganti-ganti, masa mau ngomong kada kawa, ya Allah. Jangan sampai mobil mewah di dunia, jangan sampai tidak punya kendaraan besok di akhirat. Apa yang kau punya dari kemewahan dunia, jadikan itu pembelajaran agar besok juga kau dapat sesuatu apa yang kau dapatkan di dunia, yaitu pang pulang kita untuk akhirat ini rasa kalarangan. Tarus larangnya 3 juta aja, ham sumbali suruh ngonon. Ayo, larangnya 3 juta aja, berarti 3 kali 7 21 lah aja harga sapi janu ma. Operasional mana plastik larang, bujur kalau plastik larang belum mama. Ya Allah, kada menghitungkan itu. Iya am, kita ini menuntuk akhirat rasa kalarangan. Terus menukar HP nang harga 15 juta ditumbas. Han, tumbas itu apa bahasa Indonesianya? Ini sebujur men urusan akhirat. Ya Allah, bilang nang bibinian ya skin care.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami cukupkan untuk tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaidi dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dengan mengangkat tema insyaallah mendawamkan istiqomah dalam ibadah. Dan kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kuarta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
2: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau situasi geopolitik yang nggak menentu begini, kita tergantung dengan luar.
0: KPK meminta tidak ada intervensi terhadap penyidikan dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Konversi energi dinilai menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada impor LPG. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat merespon dampak konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 7 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum dalam penyidikan dugaan korupsi suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Informasi selengkapnya disampaikan
1: karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu.
3: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya menjaga independensi dalam proses persidangan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. JPU KPK Muhammad Takdir mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengintervensi jalannya proses hukum tersebut. Takdir juga mengingatkan agar para saksi yang akan dihadirkan agar tidak dipengaruhi

0: lakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi.
1: KPK sendiri membuka peluang akan mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait suap impor barang di DJBC. Nama Jaka diketahui muncul dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan yang bakal mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2: Kita tunggu perkembangannya, karena tentu setiap fakta yang muncul dalam persidangan nanti akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK. Jadi kita tunggu perkembangannya, karena memang penyidikan perkara ini juga masih terus berprogres. Tadi peristiwa tertangkap tangan yang diduga ini berkaitan dengan pengurusan DEA, artinya ini berkaitan dengan importasi barang.
1: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama disebut dalam surat dakwaan perkara dugaan suap pengurusan impor di DJBC. Jaka disebut menghadiri pertemuan antara sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur Jakarta Pusat sekitar Juli 2025. Jaksa juga mengungkapkan sejak Juli 2025 sampai Januari 2026, John Phil selaku pemilik Blu-ray kargo diduga memberikan uang kepada pejabat Bea Cukai sebesar 61,3 miliar rupiah, serta pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,8 miliar rupiah. Uang itu diberikan agar proses importasi barang Blu-ray kargo dipermudah oleh oknum DJBC. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Aspebindo, Angga Wira, menilai konversi energi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor LPG di tengah besarnya cadangan gas domestik. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Dia kan kita harus.
5: Langkah pemerintah melakukan konversi energi dinilai strategis karena ketergantungan impor LPG nasional masih tinggi. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau Aspebindo Angga Wira menyebut, Indonesia memiliki cadangan gas alam besar, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan domestik belum optimal. Angga Wira menekankan perlunya peta jalan yang konsisten agar pelaku usaha swasta dapat berkontribusi dalam distribusi CNG.
4: Suatu keharusan dan ya memang staging lah. Ya kan kita harus, nggak bisa juga kalau dengan situasi geopolitik yang nggak menentu begini kita tergantung dengan luar. Kita juga banyak sekali penemuan-penemuan di upstream itu kan. Lapangan-lapangan gas kita cukup besar ya, Eni misalnya, ada Mubadala, Masela gitu.
5: Namun di tingkat akar rumput, rencana ini masih disambut dengan sejumlah kekhawatiran teknis. Wakoperasi Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni mengungkapkan kekhawatiran pedagang terkait ukuran tabung CNG yang lebih besar dan membutuhkan ruang tambahan. Selain keterbatasan ruang, sistem instalasi CNG juga dinilai kurang fleksibel bagi pengusaha warteg yang kerap berpindah lokasi usaha. Mukroni berharap pemerintah memastikan kompor LPG yang digunakan saat ini tetap kompatibel tanpa menambah biaya penggantian alat.
6: Ya, iya mekanismenya misalnya tadi kan, atau kompornya ini enggak. Sambungannya itu perlu beli baru nggak, atau apa bisa gitu langsung dipasang gitu kan, beli baru lagi akhirnya menambah biaya gitu kan. Jadi itu yang harus nanti kita uji di lapangan.
5: Urgensi konversi ini didasarkan pada tingginya impor LPG nasional. Dari total kebutuhan 8 juta ton per tahun, sekitar 7 juta ton masih dipenuhi dari impor. Pemerintah mengklaim substitusi ke CNG dapat mengurangi beban subsidi APBN hingga 30%. Namun, tantangannya tidak kecil karena sekitar 50 ribu warteg masih bergantung pada LPG untuk operasional sehari-hari. Dari Jakarta, Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melakukan akselerasi masif dalam penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Afriani Guntur menyampaikan laporannya.
7: Kota Balikpapan menjadi salah satu wilayah prioritas dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Sebanyak 39 tenaga fasilitator lapangan

0: telah dikerahkan untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan optimal dan transparan.
1: Rumahnya pernah nggak dibedah sebelumnya? Belum pernah. Coba lihat rumahnya tadi, kita lihat aja gawat-gawat semua rumahnya. Dan sebelumnya belum pernah tersentuh program negara. Kan itu kan negara hadir. Ya, negara hadir lewat perumahan. Bayangkan aja, tahun lalu 600, tahun ini berapa tadi? Saya minta 3.000 ya. 3.000. Tahun lalu 45.000, tahun ini sekarang 45.000. Ini di daerah kaya nih. Kaltim ini PAD-nya besar emang ya?
2: Iya.
1: Termasuk yang besar.
2: Paling besar.
1: Iya, bayangkan. Di daerah yang super kaya aja, inilah yang Pak Prabowo sampaikan. Bagaimana kekayaan kita ya, tambang-tambang alam kita itu semua. Ya, batu bara, nikel, apa, emas, emos, garam, minyak itu juga untuk kepentingan rakyat. Gitu. Nah, itu yang dilakukan Pak Prabowo ini. Ya, bagaimana programnya langsung tajam. Bayangkan dari 45.400 itu 8 kali lipat tuh naiknya.
0: Peningkatan kuota ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan Pemerintah Kota Balikpapan. Menteri PKP Marwarar Sirait menegaskan bahwa program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dan bebas dari pungutan apapun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi daerah yang turut mengalokasikan anggaran pendapatan asli daerah atau PAD untuk mendukung skema gotong royong penuntasan backlog perumahan ini.
3: Melihat rumah yang ada di sini seperti apa, Pak?
4: Iya, kan kita lihat ini di pinggir jalan raya. Bagaimana di dalam mungkin banyak yang lebih parah juga ya. Di pinggir jalan raya juga banyak, dan kita temukan juga di tempat lain. Bukan hanya di Kalimantan Timur lagi. Harus diberesin. Ya, meskipun nggak bisa sekaligus karena anggarannya, tapi kita berlakukan secara bertahap. Sesuai dengan kondisi keuangan negara. Dan tadi ada skema gotong royong, Pemda juga bergerak. Ya. Itu bagus menurut saya. Pemda-pemda yang punya PAD yang baik, bisa mengalokasikan program perumahan.
0: Program ini membawa angin segar bagi warga Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur. Salah satu penerima manfaat, Zubaida, yang sudah 30 tahun tinggal di rumah kayu yang nyaris roboh, mengaku bersyukur rumahnya kini resmi terdaftar untuk dibedah.
5: Nek, bagaimana perasaannya, Nek, mau dibedah rumahnya, Nek?
6: Senang aja, Bang. 30 tahunan ada udah. Terima kasih, Pak Presiden.
0: Program BSPS 2026 ini diharapkan menjadi momentum besar bagi Kalimantan Timur untuk mewujudkan kawasan hunian yang layak dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
7: Kejari Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus mewujudkan komitmen untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri saat ini terus melakukan serangkaian upaya untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dani Lismansyah. Ia pun merinci salah satu upaya perwujudan komitmen memberantas kasus narkoba ini dilakukannya dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba. Adapun hingga sekarang, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri telah memusnahkan narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 182,98 gram, ganja 253,47 gram, dan pil double L sebanyak 266.713 butir.
9: Perkara penanganan perkara yang sudah ada yang barang buktinya akan kita memusnahkan itu sejumlah 105 perkara dengan jumlah narkotika sebanyak 182,98 gram, kemudian ganja 253,47 gram, ada obat-obatan terlarang itu sebanyak 266.713 butir pil LL.
8: Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Wibisana Anwar mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini berasal dari 105 perkara tindak pidana umum yang statusnya sudah inkrah.
10: Kegiatan pemusnahan barang bukti sebagai pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksaan dalam eksekusi barang bukti, kemudian sebagai wujud transparansi kepada masyarakat bahwa penanganan perkara barang buktinya nyata dan telah kita eksekusi, dimusnahkan. Kemudian kami juga berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika maupun tindak pidana umum lain yang meresahkan masyarakat.
8: Adapun selain narkotika dan juga ganja, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri juga memusnahkan 1.237 bungkus jamu, pakaian, elektronik, dan juga senjata tajam. Diketahui pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan secara di blender dan dibakar, serta dihadiri oleh perwakilan instansi di wilayah Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 jemaah haji Indonesia embarkasi Solo tiba di Tanah Suci yang disambut dengan hangat sebagai tamu Allah. Laporan selengkapnya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
11: Ya Lukman, tadi siang sekitar pukul 11.45 waktu Arab Saudi, gelombang kedua kloter 44 embarkasi Solo atau SOC 44 tiba di sektor 5 di Tanah Suci Mekah. Jemaah Haji Indonesia tersebut tiba di Mekah pada siang hari tadi dan disambut dengan gagap gembira dengan salawat Nabi dan juga talbiyah sebagai sambutan sebagai spesial tamu Allah. Kepala Sektor 5 Muhammad Iksan mengatakan kedatangan pertama di sektor pertama dan SOC 44 di Hotel Sektor 5 dilakukan penyambutan dan persiapan luar biasa. Dan jemaah haji telah dipersiapkan tadi di dalam disambut, mereka disambut dengan diberikan bunga mawar merah, lalu mereka dikasih kue dan minuman termasuk kopi Arab dan juga dikasih kurma. Dan ketika tiba mereka disambut dengan salawat Nabi dan para lansia yang telah berusia di atas 50 tahun dan yang agak berat untuk berjalan, mereka dibantu dengan kursi roda. Dan tadi juga pandangan kami memantau bahwasanya mobil bus yang khusus lansia tadi terlihat, bagaimana mobil tersebut ada terdapat mobil yang bisa digunakan bagi para disabilitas dan lansia yang sangat sangat cocok untuk digunakan bagi pemakai kursi roda. Dan berikut keterangan dari Ketua Sektor 5 Muhammad Ihsan.
12: Terima kasih. Jadi kami di Sektor 5 ini adalah kedatangan pertama di sektor kami. Jadi sektor kami paling lambat menerima jemaah haji di wilayah Mekah ini. Alhamdulillah SOC 44 sudah hadir. Kita sudah ada 4 bus yang sudah masuk. Nah, kami terus koordinasi dengan pihak syarikat Rekin yang menangani ini markas 16. Sampai semalam saya memastikan memanggil orang markas untuk datang ke kantor sektor untuk memastikan persiapan pelayanan. Dan alhamdulillah seperti yang kita harapkan, penyambutan dan persiapan luar biasa, di mana rekan-rekan dari markas 16 sudah menyiapkan makanan sambutan, kemudian juga sudah menyiapkan makan siang, dan itu kita sudah siapkan di matam atau di restoran.
11: Pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa hanya untuk nanti malam sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu ada yang diadakan wajib umroh bagi para lansia dan disabilitas. Itu ada khusus, saya mereka disediakan 36 kursi roda dan juga plus kursi tambahan dari sektor, yaitu 20 kursi roda. Pada pukul 10 nanti malam, yang itu dari kedatangan gelombang kedua pertama di sektor 5 tersebut akan melakukan umroh setelah sebelumnya mereka istirahat di hotel. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya pada hari ini di sektor 5 telah tiba, tadi adalah SOC 44 dari Solo, ada juga SOC 45 yang tiba nanti pada pukul 15 hari ini waktu Arab Saudi, dan juga SOC 46 yang akan tiba pada malam hari pukul 9 waktu Arab Saudi. Dan demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dari tanah suci Arab Saudi kita beralih ke dalam negeri. Sebanyak 830 jemaah haji Indonesia asal Lampung dan Kabupaten Tangerang diberangkatkan perdana rute Mekah Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau banyak 830 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung, yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga asal Kabupaten Tangerang, embarkasi Banten, melakukan perjalanan menuju Baitullah. Dua penerbangan hari ini perdana menuju Jeddah, dan tidak lagi mendarat di Madinah Arab Saudi. Seluruh jemaah calon haji tiba terpantau menggunakan bus yang langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh para petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi sebelum mereka memasuki ke dalam kabin pesawat. Untuk 389 jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7314 dan terbang pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sementara untuk 441 jemaah calon haji asal Lampung diterbangkan pada pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Mereka menaiki pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5433. Salah satu jemaah calon haji asal Kabupaten Tangerang, Sri Mulyani, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk menuju Baitullah karena sudah memimpikan sejak 13 tahun lalu.
14: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah,
13: senang banget. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 17.734 jiwa yang tergabung dalam 42 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sekitar 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hingga kloter 12 PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan sekitar 5.332 jemaah haji Indonesia ditambah petugas. Informasi selengkapnya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
15: Setelah dua hari tidak ada aktivitas jemaah di embarkasi Jakarta Bekasi karena dan keberangkatan jemaah, mulai hari ini kegiatan calon jemaah haji kembali terlihat sejak pagi tadi dengan kedatangan kloter 13 asal jemaah gabungan dari kota Bekasi, kabupaten, dan kota Sukabumi. Kloter 13 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini masuk embarkasi pukul 8.50 pagi tadi. Kloter gabungan ini selama di embarkasi akan melakukan berbagai proses administrasi di antaranya pembagian paspor, gelang identitas, living cost, kartu kesehatan, dan pengaktifan kartu nusuk bagi jemaah. Kloter 13 ini dijadwalkan diterbangkan atau diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pukul 4.10 subuh besok. Disela memantau penerimaan jemaah, Ketua PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Haboy Harinovian kepada RRI mengatakan, selama di Embarkasi Jakarta Bekasi, para jemaah lebih banyak beristirahat dan tidak disibukkan dengan aktivitas seremonial. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan persiapan fisik selama di Tanah Suci.
16: Ketika di asrama haji, manfaatkan waktu untuk istirahat sebaik-baiknya karena
12: perjalanan jauh sekitar 9 jam dan harus menjaga fisik karena ibadah haji adalah ibadah fisik.
15: Sementara pendengar, hingga hari ini PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan 12 kloter dengan jumlah jemaah 5.033, kami ulang, 332 orang ditambah petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
7: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong kerjasama ASEAN yang lebih erat, merespon dampak konflik di Timur Tengah dan menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini. Hal itu disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan Menlu ASEAN atau AMM hari ini di Cebu, Filipina. Sugiono mengapresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengkoordinasikan respon bersama ASEAN terhadap krisis yang dihadapi saat ini. Menurutnya, di tengah dunia yang semakin tidak menentu, ASEAN tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil, dan dapat diandalkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Lembaga Penyiaran Publik TVRI berkomitmen menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik melalui tayangan televisi maupun acara nonton bareng di sejumlah wilayah. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
16: TVRI juga menjalankan amanah untuk mempersembahkan tayangan berkualitas pesta sepak bola dunia.
17: Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI berkomitmen menghadirkan tayangan Piala Dunia FIFA 2026 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di gedung TVRI Jakarta sore tadi. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Redaksi Siaran Piala Dunia Usman Kansong menyampaikan TVRI akan menyiarkan sebanyak 104 pertandingan Piala Dunia ke seluruh wilayah Indonesia melalui dua kanal yang dimiliki.
18: Kita akan menayangkan 104 pertandingan, 104 pertandingan, 98 pertandingan kita tayangkan secara live. Ya, secara live, dan ada pertandingan 6 siaran, 6 pertandingan yang kita siarkan secara tunggal. Itu pertandingan antara tanggal 25 sampai 28 Juni. Kenapa tunggal? Karena ini kan ada 104 pertandingan yang waktunya mepet-mepet, bahkan ada yang bersamaan. Tayangnya itu, pertandingan itu jamnya bersamaan. Nah, kita karena itu juga menggunakan dua channel TVRI, yakni channel TVRI Sport dan TVRI Nasional.
17: Sementara itu, TVRI tidak hanya menayangkan pertandingan Piala Dunia di televisi, tetapi juga memfasilitasi acara nonton bareng baik secara komersial maupun non-komersial. Acara nonton bareng ini digelar agar seluruh masyarakat dapat menikmati dan turut merasakan euforia pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. TVRI juga telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan selama kegiatan nonton bareng berlangsung di berbagai daerah. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko SIK menegaskan, Polri memiliki kewajiban melakukan pengamanan di setiap titik wilayah yang menggelar acara nonton bareng selama Piala Dunia berlangsung.
19: Maka dari itu, Polri berkewajiban untuk melakukan pengamanan-pengamanan dalam antusias warga, karena ini nanti akan kami jadikan suatu referensi dalam perencanaan pengamanan. Kemarin Ibu Rika, juga Pak Usman Kansong dan Jajaran Direksi sudah bertemu dengan Polri melakukan audiensi. Tentunya hal-hal yang bersifat kehadiran negara menyelenggarakan kegiatan ini, maka berkewajiban bagi kami di Polri akan mendukung kegiatan penyelenggaraan ini.
17: Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut melalui TVRI. Selain TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI juga secara resmi telah memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 secara nasional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 97,6 FM. Dan saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak Mimbar Agama Islam. Malam hari ini diawali dengan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, dibacakan Ahmad Faujan dan tilawah Yustisiana SE. Dan nanti akan dilanjutkan dengan ceramah agama dengan judul Keutamaan Menahan Amarah dan Memaafkan bersama Ustadz Amrullah STHI SPDI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: والله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita, kepada kita semua, nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Syukur alhamdulillah. Para pendengar radio RRI Pro 1 Banjarmasin rahimakumullah. Kembali lagi kita bertemu dalam acara Mimbar Agama Islam yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan menahan amarah dan memaafkan. Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarah. Al-Quran juga menyerukan umat Islam untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini semata-mata untuk kebaikan umat Islam itu sendiri. Di dalam Al-Quran Surah Ali Imran, di sana ditegaskan yang artinya kurang lebih, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Memang kadang sulit untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Namun ayat di atas memberikan petunjuk bahwa cara untuk melakukannya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Imran menjelaskan bahwa menahan amarahnya dapat dilakukan apabila ada kesiapan hati untuk memaafkan. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain akan menjadi penyebab dirinya tak mudah melampiaskan amarah. Tak tanggung-tanggung Allah menjanjikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan juga malaikatnya. Dikisahkan Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah SAW memberikan nasihat elegan dan pesan yang istimewa agar seorang yang dicaci atau disakiti hatinya tak perlu membalas dengan perbuatan kotor yang sama. Bersikap diam, tenang dan tidak membalas keburukan jauh lebih suci dibandingkan mengumbar kemarahan. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat cacian dari seseorang dalam waktu yang lama. Setelah sekian lama dicaci dan tidak kunjung berhenti, Abu Bakar pun membalas caciannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah lalu berdiri. Abu Bakar menyusul lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, dia mencaciku padahal engkau duduk bersamaku. Ketika aku membalas beberapa caciannya, engkau malah marah dan meninggalkanku." Mendengar pertanyaan sahabatnya, Rasulullah SAW memberikan nasihat bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar diam, ada malaikat yang telah membalaskan cacian untuknya. Sebaliknya ketika cacian itu dibalas, datanglah syaitan. Kisah ini memberikan inspirasi berharga kepada kita semua para pendengar rahimakumullah. Betapa menahan marah amarah akan mendatangkan kebaikan. Beriringan dengan itu, sikap memaafkan pun harus dibangun. Memang sulit, tetapi bukankah kita mendambakan ampunannya Allah? Semoga kita termasuk dalam kategori hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Ada keutamaan-keutamaan yang didapatkan seseorang atau kita semua yang bisa meredam amarahnya. Selain hadis yang sedang kita bahas, terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menahan amarah yang lain. Antara lain adalah, yang pertama, dijanjikan dengan surganya Allah. Allah menyebutkan sifat penghuni surga di dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardhu 'uddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qazimin al ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang dapat menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut adalah gemar menginfakkan hartanya dan orang yang meredam amarahnya. Ini menunjukkan bahwa meredam amarah pahalanya sangatlah besar, sebagaimana pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melaksanakan salat sunnah rawatib, salat malam, bersedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang datang menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilnil jannah." Qala, "La taghdhab walakal jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang lalu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sesuatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Janganlah marah dan engkau akan masuk ke dalam surga." Yang kedua, menahan marah merupakan wasiatnya Rasulullah. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, ketika ada seseorang sahabat yang mendatangi Rasulullah, kemudian ia berkata, "Usini qala la taghdhab." Faraddada miraran qala la taghdhab. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seseorang sahabat lagi yang datang mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata dia, "Berilah aku wahai Rasulullah wasiat. Berilah kepadaku wasiat ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah engkau marah. Janganlah engkau marah." Lelaki ini berulang-ulang meminta wasiat kepada Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, "Janganlah engkau marah." Yang ketiga, orang yang dapat menahan marah dijanjikan dengan bidadari yang diinginkannya, yang ia inginkan. Di antara keutamaan meredam marah, amarah padahal dia mampu melampiaskannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man qazama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huri syaa." Yang artinya, barang siapa yang dapat meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka niscaya Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh khalayak, hingga Allah mempersilahkan dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa bidadari tidak hanya satu macam. Karena lafal dia memilih bidadari mana yang dia sukai menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih bidadari mana yang paling dia sukai. Berdasarkan keutamaan ini sepatutnya lah kita seorang muslim tidak mudah marah, dapat menahan marah, kecuali marah pada tempat-tempatnya, seperti dalam rangka nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah kecuali ketika ada syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dilanggar. Berbeda halnya dengan marah karena hawa nafsu, maka hal ini tidak perlu dilakukan. Ada beberapa cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat meredam kemarahan. Yang pertama adalah berta'awuz kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang sedang marah sampai urat lehernya mengembang karena saking marahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innila ilmu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim zahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika orang itu mengucapkannya maka akan hilang kemarahannya, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilanglah kemarahan yang dia rasakan. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan semua adalah ketika muncul emosi atau muncul kemarahan yang ada di dalam diri kita dan mulai marah, yaitu segeralah kita berta'awuz kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Hal ini dilakukan karena kemarahan itu dari syaitan atau dari setan, dan setan atau syaitan benar-benar menginginkan agar kita mudah marah. Setan mengetahui apabila seseorang mulai marah, dia akan terpancing melakukan banyak hal yang berbahaya, sehingga setan sengaja mengusung kita untuk mudah marah. Langkah atau cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meredam kemarahan yang kedua adalah berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa minnar wa innama tudfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo." Yang artinya, sesungguhnya kemarahan itu dari setan atau dari syaitan, dan syaitan tercipta dari api. Maka jika seseorang dari kalian marah, padamkanlah api tersebut dengan berwudu. Jika seseorang atau kita semua sedang marah, hendaklah kita segera berwudu dan wudu yang sesuai syarat, sebagaimana yang dilakukan ketika akan sholat dengan niat untuk menghilangkan kemarahan. Niscaya dengan hal itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan kemarahan kita. Cara yang ketiga untuk meredam marah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jika sedang berdiri hendaklah dia duduk, atau ketika kita sedang berdiri marah maka hendaklah kita duduk. Di antara tips yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jika seorang yang sedang dirasuki kemarahan atau kita sedang dirasuki kemarahan dalam kondisi berdiri, hendaklah kita segera berduduk. Jika ternyata dengan duduk belum juga hilang kemarahannya, maka hendaklah kita berbaring. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sedang marah dalam keadaan berdiri, dia bisa dengan mudah bertindak, mudah untuk memukul, mudah untuk menendang. Tangannya mudah untuk menjangkau benda-benda di sekitarnya, misalnya benda tajam atau benda keras untuk dilemparkan kepada orang yang dia marahi dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar duduk ketika sedang marah, karena dengan duduk gerakannya akan terbatas dan diharapkan kemarahannya akan hilang. Dan jika ternyata kemarahannya belum juga hilang dengan duduk, hendaknyalah dia berbaring, hendaklah kita berbaring. Di antara hikmahnya adalah dengan berbaring dia akan merasa rendah, sebagaimana umumnya marah itu timbul karena keangkuhan, kesombongan. Sedangkan seseorang yang tawadhu', rendah hati, dia akan tidak akan mudah marah, karena dia akan merasa urusannya ringan. Dia rendah hati dan tidak mudah tersinggung, sehingga ketika seseorang sedang marah karena keangkuhannya, kemudian dia membaringkan dirinya ke tanah atau ke bawah, maka dia akan tahu bahwa dia itu rendah. Dia berasal dari tanah, maka dia akan mudah untuk tidak marah, yaitu memaksakan dirinya untuk tawadhu. Cara atau tips yang keempat untuk menahan emosi atau meredam kemarahan kita adalah yaitu diam ketika marah. Di antara tips yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sedang marah adalah diam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaklah dia diam. Jika salah seorang dari kalian atau kita sedang marah, jika salah seorang dari kalian sedang marah, kata baginda Rasul, maka hendaklah dia diam. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Apabila seseorang atau kita sedang marah, maka hendaklah diam dan jangan berbicara. Karena jika dia berbicara, pasti bicaranya tidak akan terkontrol. Kemudian mengucapkan perkataan yang tidak adil atau perkataan yang melampaui batas yang lebih dari seharusnya. Oleh karena itulah terdapat sebuah hadis di mana Rasulullah SAW melarang hakim memberikan keputusan ketika dia sedang marah, karena ketika sedang marah pada umumnya keputusannya tidaklah benar, sehingga pemutusan hukum tersebut harus ditunda oleh sang hakim sampai kemarahannya hilang. Sekiranya sang hakim tersebut dalam kondisi marah, bisa jadi ia menghukumi seseorang pelaku kriminal yang seharusnya dihukum penjara selama 2 tahun menjadi 10 tahun karena sang hakim dalam kondisi marah. Mungkin karena terdakwa memaki-maki sang hakim yang membuatnya jadi emosi, sehingga dia menjatuhkan vonis hukum yang lebih dari seharusnya, atau sebab-sebab lainnya yang memancing emosi sang hakim. Oleh sebab itu, di dalam ajaran Islam, seseorang hakim ketika sedang emosi maka pemutusan hukumnya ditunda sampai dia bisa mengontrol jiwanya kembali, sehingga dia bisa menghukumi dengan adil tanpa terpengaruh oleh emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqdiyanna hakamun bainasnaini wa huwa ghadbanun. La yaqdiyanna hakama bainasnaini wa huwa ghadban." Janganlah sekali-kali seorang qadhi, seorang hakim, memutuskan hukum di antara dua orang sementara dia dalam kondisi marah. Demikian juga orang yang sedang marah, terkadang dia mengungkit masa lalu, terkadang dia menghina orang yang ada di depannya sehingga ucapannya menjadi tidak terkontrol. Sebagaimana yang sering terjadi di antara suami istri, seringkali penyebab utamanya adalah karena emosi dari sang suami. Awalnya sang suami marah, kemudian setan mendatanginya untuk membuatnya semakin emosi, sehingga dia tidak bisa mengkontrol emosinya, dan dia pun menceraikan istrinya dengan mentalaknya dengan talak tiga sekaligus, yang seharusnya dia dapat menjatuhkan talak satu saja. Benarlah perkataan sebagian salaf, awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadam. Awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Awal dari kemarahan adalah kegilaan, dan kesudahannya adalah penyesalan. Jarang seorang suami menceraikan istrinya kemudian ia bahagia dengan keputusannya. Kebanyakan mereka menyesal dengan keputusannya, karena perceraian yang dia jatuhkan pada umumnya dibangun di atas dasar emosi. Karena emosi itu awalnya kegilaan, kemudian ujung-ujungnya adalah penyesalan. Jika kita perhatikan keadaan orang yang sedang dikuasai amarah, akan kita saksikan sikapnya seperti orang gila, seorang yang terpelajar menjadi seperti tidak terpelajar, seorang yang sebelumnya bijaksana seperti tidaklah bijaksana. Hal ini disebabkan karena dia menuruti kemarahannya. Sering pula terjadi ketika seseorang sedang marah dan emosi, lalu dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak terkontrol dan ngawur. Pembicaraan ini akhirnya menimbulkan dampak-dampak buruk, sehingga terjadilah pemukulan, perkelahian, atau bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, ketika seseorang sedang emosi, maka dia janganlah berbicara. Jangan mengikuti pendapat sebagian orang yang mengatakan, jika kamu sedang emosi, lampiaskanlah emosi itu, jangan ditahan. Padahal jika seorang sedang dalam keadaan emosi, kemudian dia melampiaskan emosinya, maka api emosi tersebut akan semakin berkobar dalam jiwanya, yang akan makin memperparah keadaan. Oleh karena itu, api emosi yang hampir menyala segera dipadamkan dengan sikap diam, sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tip yang kelima adalah mengingat-ingat ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan meredam marah. Hendaknyalah seorang muslim senantiasa mengingat-ingat keutamaan orang yang meredam amarahnya, sebagaimana yang telah dipaparkan di hadis-hadis yang terdahulu, karena ini akan membantu kita semua untuk menahan diri daripada sifat marah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semua, wabil khusus kepada saya pribadi, dapat mengamalkan apa yang kita baca pada hari ini, dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah marah, atau dengan kata lain dapat menahan amarah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, war ridha wal inayah, summa assalamu alaikum.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami dan tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi teman-teman dari RRI Nabire dengan judul Jangan Menormalisasikan Sifat Buruk.

0: Petra, maksudnya apa?
1: Ella?
0: Kenapa kau bisa bicara begitu, Petra? Kita ini kan teman.
2: Jadi begini, Ella. Kau terlalu sosok polos di sini. Kita ini tahu kau itu baku bawa dengan Aldo, toh. Terus pekerjaan yang kau kerjakan itu pasti kau bayar orang, toh, untuk kerjakan.
0: Ya ampun, Petra. Kau berpikiran jahat sekali.
2: Alah, terus aku tipu-tipu orang. Pasti kau pulang lagi ke tinggal kau itu karena kau kelakuan kayak begini, toh.
1: Petra, apa-apaan ini maksudnya?
3: Ada apa ini ribut-ribut? Dibawa ke ruangan sekarang.

0: Ella, kok baru datang ini kah?
1: Eh, iya Petra. Tadi sapu ban pecah jadi harus saya tambal dulu.
0: Ya ampun, tapi kok terapa-apa tuh?
1: Terapa-apa Petra. Yuk sudah, saya ke ruangan dulu.
2: Petra, kok lihat Ella?
0: Itu dia baru datang sana. Alasan saja ban pecah, padahal memang Pak malas baru.
2: Cih, masa kok bicara begitu?
0: Ih, sudah-sudah, aku pergi lihat dia sana sudah. Dia baru masuk ke ruangan itu.
2: Ella, PowerPoint untuk presentasi besok sudah jadi kah?
1: Sudah jadi nih Aldo. Coba kau lihat dulu.
2: Oke.
0: Okay. Hey, Serin, kau tahu kah tidak? Ella toh sepertinya ada naksir sama Aldo.
3: Iya kah?
0: Iyo.
3: Kenapa bisa bicara begitu?
0: Ih, kau lihat saja dong, dua itu selalu baku cari kah. Tadi saja Aldo cari Ella. Dia datang tanya Ella di saya kok.
3: Ih, bukannya mereka berdua itu kan kebagian tugas untuk bikin PowerPoint buat presentasi besok. Jadi wajar kalau mereka dekat-dekat.
0: Ih, Serin, saya tidak percaya. Apalagi kau tahu Ella itu kan dia janda. Pasti dia pula kikas tinggal dia karena dia traberes.
3: Eh Petra, mulutmu. Tidak boleh begitu. Kita ini satu perusahaan, semua keluarga. Tidak boleh bicara seperti itu.
0: Ih.
4: Eh guys, lagi apa nih?
0: Ella, Trada. Kita ada bahas presentasi besok. Baru kupu PowerPoint sudah jadi kah?
4: Sudah.
0: Wih, memangnya kau pegawai yang luar biasa sekali.
4: Ah, Petra, kau nih. Itu kan sudah kewajibannya kita, toh.
0: Itu lagi. Semangat presentasinya besok ya, sayang.
4: Siap, cinta.
3: Petra, memang munafik sekali. Di depan baik, baru di belakang jahanam.
0: Tidak mungkin, toh. Tunggu mau julid di depan dia. Bos, Tegurela itu kah bos? Kemarin katanya dia puban pecah, sampai datang terlambat. Pasti itu alasan saja.
5: Iyo kah?
0: Iyo, tidak hanya itu saja bos. Sepertinya tuh, dia ini ada baku bawa dengan Aldo. Soalnya, Dondon tinggal baku ikut terus. Secara, bos tahu sendiri tuh, Ella kan dia janda.

0: bukan bagaimana-bagaimana sih. Saya juga curiga. Tapi kan tidak mungkin saya lapor-lapor ke bos. Kok ini kacau sekali, Petra?
1: Hei, bos itu dia juga harus tahu kalau Ella itu dia perempuan tidak baik. Dia bisa baku bawa dengan Aldo. Padahal Aldo itu supu calon baru. Dan kayaknya Ella ini bayar orang kapa untuk bikin depo presentasi itu. Saya ini tidak yakin sekali kalau itu dia yang bikin sendiri.
2: Petra, maksudnya apa?
0: Ella?
2: Kenapa kau bisa bicara begitu, Petra? Kita ini kan teman.
1: Jadi begini, Ella. Kau terlalu sosok polos di sini. Kita ini tahu kau itu baku bawa dengan Aldo, toh. Terus pekerjaan yang kau kerjakan itu pasti kau bayar orang, toh, untuk kerjakan.
2: Ya ampun, Petra. Kau berpikiran jahat sekali.
1: Alah, terlalu sosok kau tipu-tipu orang. Pasti kau pulangi kas tinggal kau itu karena kau kelakuan kayak begini, toh.
0: Petra, apa-apaan ini maksudnya?
3: Ada apa ini ribut-ribut? Ke bawah buruangan sekarang. Petra, ini apa ini? Ella sampai menangis begini tuh.
1: Bapak, saya kan cuma bicara saja tuh.
3: Soal apa ini? Soal yang tadi kau kasih tahu bapak itu kah? Petra, tong di sini tuh semua keluarga. Kita di sini tuh saling dukung, saling jaga, saling sayang.
2: Bapak, semua pulang bapak. Semua tenangkan sapu diri dulu bapak.
3: Tidak kira, tong kasih selesai di sini. Dan Petra, ini pertama dan terakhir . Bapak dengar ada gosip yang tidak-tidak di kantor ini. Bapak su bicara dengan Aldo juga dan bapak su tahu cerita Ella itu seperti apa. Pesan untuk Petra, jangan ku anggap topik tentang teman itu sebagai hal yang harus dibicarakan. Apalagi kalau semua yang kamu tuduh itu salah. Kasihan sekali Ella itu. Kamu sebagai orang yang selama kerja di kantor sini toh, seharusnya kamu lebih dewasa dan lebih mempererat tali kasih antara sesama kalian di sini.
1: Baik bapak. Ella, saya minta maaf ya. Kalau saya sudah lancang, kau berhak pada saya. Jujur, ini karena saya memang iri sekali sama kau. Kau tuh kau lebih pintar dari saya. Dan saya tuh takut sekali tidak dilirik sama bapak bos. Saya minta maaf ya, saya sudah bikin kau sakit hati. Dan saya tidak akan ulangi kebodohan ini lagi, Ella.
2: Iya, Petra, saya maafkan.
3: Jadi begini, bapak tahu kamu semua itu punya potensi. Dan kamu semua itu sudah punya tugas masing-masing, toh. Kamu di sini semua itu kerja untuk satu tujuan. Tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih rendah atau tinggi.
1: Siap, Bapak. Saya minta maaf ya, Bapak.
3: Iya, Petra.

0: Iela, kok tolong ajarkan saya bikin presentasi, Kak, untuk bulan ini?
1: Siap, Petra. Cara kerjanya itu, kamu buat dulu di Word. Biar
2: rasa iri tidak akan mengunggulkan dirimu. Terlebih, jika ingin menjatuhkan teman kerjamu, tidak akan membuat dirimu di atas mereka. Jangan menormalisasikan persaingan di tempat kerja. Karena teman kerja kamu adalah keluarga kamu di rumah kedua kamu.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada

0: Banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius. Karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: Nama R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kapal.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersama hari ini di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas bersama IKD Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah, di edisi 20 Zulkaadah 1447 Hijrah, insya Allah malam hari ini kita akan coba membawa pesan pengorbanan, keikhlasan dan kebersamaan. Nah, namun di tengah perubahan zaman ya, kesibukan hidup hingga dinamika sosial masyarakat hari ini, muncul pertanyaan yang menarik untuk direnungkan bersama. Idul Adha tahun ini akankah terasa berbeda atau justru semakin menguatkan kebersamaan kita? Untuk itu sudah hadir bersama kita Ustadz Fahrin dari Ikatan Dai Indonesia atau IKDI Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ustadz Fahrin.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Bagaimana kabarnya Ustadz?
10: Alhamdulillah sehat walafiat.
9: Alhamdulillah ya. Walaupun ini kita di acara Ngobras, tapi kita tidak ada salahnya untuk mendengarkan paparan Ustadz yang mengenai tema kita yang cukup menarik sekali nih. Karena kita kalau ada perbedaan itu pasti ada pro dan kontra ya. Selalu ada hal-hal yang mudah-mudahan tidak negatif sih berpikirnya seperti itu. Ustadz, silakan Ustadz.
10: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi.
10: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, warga Banua Kalsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan malam hari ini, sebelum memulai, ulun izinkan ulun membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: As-sawmu yawmu tasumun, wal fitru yawmu tufattirun, wal adha yawmu tudawhun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saum atau puasa itu adalah pada hari kamu berpuasa, Idul Fitri adalah pada hari kamu berbuka, dan Idul Adha adalah hari di mana kamu menyembelih hewan-hewan kurban. Hadis riwayat Tirmizi, Baihaqi dan Abu Dawud. Shadaqallahul Azim. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan terkait hal-hal yang akan kita laksanakan bersama, yakni adalah perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dengan tema Idul Adha tahun ini. Dalam kajian hisab dan rukyat, apakankah berbeda atau bersama? Kenapa kami mengambil tema-tema ini? Karena di sebelumnya, di awal Ramadan, Idul Fitri, kita berbeda dalam artian antara pemerintah dengan salah satu ormas, yakni adalah Muhammadiyah. Awal puasa kita beda, awal Idul Fitri kita beda. Nah, sekarang Idul Fitri apakah berbeda lagi ataukah bersama? Kalau berbeda, bagaimana menyikapinya? Kalau bersama, semoga ini adalah salah satu bentuk kebersamaan kita yang kemudian akan berlanjut seterusnya. Kenapa pentingnya Idul Adha? Idul Adha berbeda dengan puasa. Kalau puasa, ketika ditentukan oleh pemerintah, maka besoknya langsung dilaksanakan. Misalnya nih, hari malam ini dilaksanakan Rukyatul Hilal, maka besoknya akan penetapkan apakah besok puasa atau tidak. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha ini ketika ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah hanya menetapkan tanggal 1 Zulhijjah. Sedangkan hari rayanya tidak langsung di tanggal 1, tapi 10 hari berikutnya. Jadi masih ada tenggang waktu 10 hari itu. Nah, biasanya kalau ada terjadi perbedaan, nah itu panjang misalnya 10 hari itu. Nah, di sini kita bahas apakah nanti bisa-bisa bersama atau berbeda. Idul Adha itu salah satu penentu. Satu, awal bulan Zulhijjah. Yang kedua, di mana kita akan melaksanakan puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian di tanggal 10-nya kita melaksanakan yang namanya sholat Idul Fitri. Di mana itu dimulai ketika kita mulai untuk menyembelih hewan-hewan korban. Dan 11, 12, 13 itu adalah hari tasyrik, di mana kita tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Nah, itu adalah kaitannya dengan penetapan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Sehingga itu dianggap sangat penting. Salah satunya adalah yang mengurus bagian ini adalah Kementerian Agama. Terlepas dari itu, maka sedikit ulun paparkan, mungkin memberikan gambaran terkait penetapan awal bulan Zulhijjah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia nanti. Yang pertama, perlu dipahami ketika awal bulan ada yang namanya hilal. Nah, apa itu hilal? Hilal itu adalah bulan baru setiap awal bulan. Jadi ada namanya bulan purnama, ada namanya bulan sabit, ada namanya bulan akhir, dan banyak. Intinya bulan hilal itu adalah bulan baru ketika di awal-awal bulan Hijriah. Kemudian apa itu hisab? Hisab itu adalah perhitungannya. Kapan awal bulan itu bisa diperhitungkan secara hisab? Itu hisab. Kemudian apa itu ru'yah? Ru'yah itu adalah kegiatan bagi pengamat bulan tadi untuk melihat secara langsung apakah benar-benar hilalnya itu sudah nampak atau tidak. Itu ru'yah, berarti melihat secara langsung. Nah, dari ketiga pembahasan tadi, hilal, hisab, dan ru'yah, maka mungkin masyarakat banyak bertanya, kenapa sih bisa berbeda? Ya, kenapa sih? Kok bisa berbeda? Kenapa gak ada bersatu aja gitu kan? Nah, satu yang perlu dipahami masyarakat, kenapa kita berbeda dengan ormas-ormas yang lain atau dengan organisasi-organisasi lain? Yang pertama adalah perbedaan dengan metode atau cara menentukan kriterianya. Jadi kriteria yang dianut oleh pemerintah dengan ormas itu berbeda. Bisakah disatukan? Sebenarnya bisa. Tergantung kesepakatan dari pemerintah dengan ormasnya. Jadi cara menghitungnya sama, bukunya sama, kalkulatornya sama, hasilnya sama. Cuma kriterianya ini yang beda. Ada yang berkriteria bahwa kalau sudah nampak secara perhitungan, itu sudah masuk awal bulan. Tapi ada juga yang mengatakan, kalau tidak nampak secara penglihatan, maka itu bukan awal bulan. Nah, ada juga kriterianya, perbedaannya itu karena apa? Karena perbedaan tempat. Kita di Indonesia itu tempatnya di Asia. Ya, jadi untuk Kementerian Agama dalam hal ini masih ruang lingkup Asia Tenggara. Malaysia, Brunei, Indonesia itu satu negara, satu Asia. Nah, berbeda dengan ormas yang lain, mereka menganut langsung ke daerah negara lain, seperti Turki, seperti Mekah. Artinya apa? Mereka tidak lagi menganggap Indonesia dalam satu matlah, satu tempat, tapi berkiblat ke Mekah atau Turki. Ketika daerah Mekah atau Turki itu sudah memasuki awal bulan, maka otomatis Indonesia juga mengikutinya. Nah, perbedaan itulah yang membuat bisa berbeda antara penetapan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan yang ditetapkan oleh para ormas, salah satunya Muhammadiyah, kadang Persis, kadang NU. Nah, itu berbeda-beda biasanya. Perlu dipahami juga sedikit terkait terkait metode apa sih yang biasanya digunakan oleh negara kita di Indonesia. Yang pertama, ada yang namanya Ru'yatul Hilal. Nah, kegiatan Ru'yatul Hilal berarti kalau tadi sudah dijelaskan Ru'yah itu melihat, Hilal itu adalah bulan baru, ini adalah kegiatan melihat bulan secara langsung. Artinya, turun ke lapangan di waktu maghrib itu tadi tanggal 29 Zulqa'dah. Di tanggal 29 Zulqa'dah maghrib akan dilihat tuh apakah terlihat hilal atau tidak. Kalau tidak terlihat, maka digenapkan sesuai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terlihat, berarti besoknya memasuki awal bulan baru. Itu namanya metode ru'yatul hilal. Ada juga yang namanya imkanur ru'yah. Apa itu imkanur ru'yah? Imkanur ru'yah adalah memungkinkan untuk diru'yah. Kalau ru'yatul hilal itu wajib melihat hilal, kalau imkanur ru'yah adalah kemungkinan untuk bisa dilihat. Nah, dalam hal ini adalah perpaduan antara ru'yatul hilal dengan hisab. Artinya, tidak mementingkan artinya bisa terlihat atau tidak, maka ada kriteria yang namanya imkan, memungkinkan, bisa mungkin enggak dilihat. Kalau mungkin, artinya tidak terlihat, maka bisa saja besok di tanggal 1 Zulhijjah. Itu mungkin, karena ada kriteria imkan ru'yah tadi. Nah, imkan ru'yah ini beda-beda setiap ormas. Ada yang namanya ketinggiannya 2 derajat, ada ketinggiannya 3 derajat, ada ketinggiannya 6 derajat, beda-beda. Nah, tergantung kriteria mana yang dipakai oleh ormas tersebut. Ada juga yang dipakai oleh Kementerian Agama kita, namanya kriteria Mabims, yang dianut oleh negara Malaysia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, yakni dalam ruang lingkup Asia Tenggara, yang mana kriterianya itu adalah tinggi hilalnya 3 derajat dan elongasinya 6,4 derajat. Artinya, seandainya sudah terpenuhi imkanur ru'yah 3 derajat ini, walaupun tidak terlihat, maka kemungkinan akan tetap dilaksanakan, akan tetap ditetapkan 1 Zulhijjah besok harinya. Nah, beda dengan ru'yatul hilal tadi yang memastikan harus terlihat atau tidak. Nah, kemudian ada yang di baru dipegang di tahun ini, yang ditetapkan 1 Muharram kemarin, 1 Muharram 1447 Hijriah, yakni yang dianut oleh salah satu ormas, yakni Muhammadiyah. Mereka menganut dengan metode KHGT atau kalender hisab global tunggal. Nah, yang ini yang kita bahas tadi, bahwa kriteria ini tidak hanya bergantung dengan hisabnya di Indonesia, tapi mengambil matlak di Turki. Jadi kalau di Indonesia tidak cukup, karena kenapa beda ya? Karena kita beda wilayah, ya beda wilayah, sehingga matahari itu lebih duluan di Indonesia. Nah, sedangkan di daerah barat semakin tadudi bahasanya, tadudi. Sehingga ketika di daerah Indonesia sudah maghrib, di sana baru siang. Ketika hilalnya masih belum mencukupi di Indonesia, di sana sudah mencukupi. Karena beda wilayah tadi. Nah, karena beda wilayah inilah, sehingga perbedaan yang paling terlihat adalah antara ormas Muhammadiyah dengan pemerintah. Karena apa? Kalau NU itu masih menganut matlah Indonesia. Persis juga saat ini masih menganut wilayah Indonesia, Asia ya, daerah Asia maksudnya. Nah, sekarang Muhammadiyah dulunya Wujudul Hilal. Yang mana Wujudul Hilal itu masih wilayah Indonesia, sehingga ada kemungkinan selalu bersama. Nah, sekarang di tahun ini baru saja ditetapkan 1 Muharram 1447 Hijriah dan diumumkan bahwa Muhammadiyah sekarang menganut yang namanya sistem kalender KHGT yang dianut oleh diambil oleh daerah Turki. Nah, jadi space untuk perbedaannya itu agak sulit untuk disamakan. Nah, karena beda wilayah tadi. Kita berbeda dengan Turki itu sekitar berapa jam ya? Daerah kita kalau dari Mekah itu sekitar 5 jam. Turki mungkin 8 jam perbedaannya. Nah, perbedaan itulah yang mana yang membuat kita bisa berbeda dan sulit untuk disamakan. Nah, begitu. Itu supaya masyarakat itu diberikan gambaran dulu terkait dengan kenapa sih bisa berbeda. Mungkin langsung lanjutkan terkait dengan gimana sih data hisab awal Zulhijjah nanti, apakah data hisab itu memungkinkan untuk bisa bersama atau bisa berbeda lagi. Disayangkan ya, selalu berbeda, mudah-mudahan bisa bersama. Yang pertama yang perlu diketahui, data hisab untuk Indonesia kita ngambilnya, kalau mohon maaf, sudah dipastikan Muhammadiyah itu sudah mengumumkan bahwa tanggal 18 Mei 2026 itu bertepatan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana bahwa ditetapkan 9 Zulhijjah itu jatuh pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. 10 Zulhijjahnya baru hari raya. Nah, yang jadi perdebatan kan 9 Zulhijjah, 9 hari Arafah ya, dengan hari raya. Hari rayanya tepat di tanggal di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Itu sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah. Yang mana kenapa bisa sudah ditetapkan karena sudah mengambil kalender global tunggal tadi. Nah, sekarang pemerintah ini gimana? Walaupun pemerintah itu nanti akan menetapkan di tanggal 29 Zulqa'dah atau tepatnya nanti di hari Minggu di malam Senin tanggal 17 Mei. Nanti akan diumumkan, tapi kita berikan bocoran dulu nih, apakah bisa bersama atau berbeda. Jadi masyarakat itu ya setidaknya sudah ada gambaran lah gitu. Sama kemarin kan Idul Fitri juga kami berikan bocoran. Ya, walaupun resminya itu nanti akan dilakukan oleh Kementerian Agama, karena kami ini bagian dari Kementerian Agama juga. Walaupun ikut dari IKD ini kan ikut juga bagian tim Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kami juga supaya masyarakat itu tidak pelimpahan. Nih sama lagi kan beda gitu kan. Jadi kan kita berikan gambaran dulu lah. Walaupun nanti kepastiannya nanti di tanggal 17 Mei. Oke. Data hisab seluruh Indonesia yang pertama perlu kita ketahui, untuk perhitungan kami bagian hisab pasti diawali dengan yang namanya konjungsi. Ya, konjungsi itu adalah peristiwa di mana itu ciri-ciri datangnya awal bulan. Baru cirinya. Cirinya belum tentu awal bulan. Cirinya dulu diperhitungkan namanya konjungsi, atau ketika matahari sejajar. Matahari, bulan, matahari, bumi dan bulan satu jajar. Nah, sejajar itu bukan berarti terjadi gerhana ya, tapi itu salah satu tanda awal bulan. Kapan itu terjadi? Itu terjadi nanti pada hari Ahad tanggal 17 Mei jam berapa? Jam 4 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah, pagi hari. Jadi di pagi hari sebelum orang sholat subuh itu ada yang namanya, istilah kami namanya konjungsi, ciri awal bulan. Nah, dari ciri itu kami akan perhitungkan data hisab rukyatnya, data keseluruhan tabel yang akan terjadi di sore harinya. Karena yang namanya rukyatul hilal itu dilaksanakan di waktu maghrib. Nah, jadi datanya itu di pagi hari sudah terjadi, kemudian kami hitung di waktu maghribnya, kira-kira maghrib mungkin jam 18.30-an ya, sekitar itu. Berapa tingginya? Nah, yang ini yang kita bahas. Pemerintah sudah menetapkan dalam Mabims bahwa ketinggian imkanur ru'yah itu minimal 3 derajat. Di bawah itu maka kemungkinan besar akan ditolak. Kalau di bawah itu akan ditolak. Misalnya nih 2 derajat. 2 derajat berarti kemungkinan ditolak oleh pemerintah, karena tidak sesuai dengan kesepakatan Asia tadi, Mabims tadi. Karena kesepakatan. Kalau Muhammadiyah itu tidak mempermasalahkan itunya, karena sudah 0,1 atau ya paling tinggi ya 0,1 atau sudah bernilai plus, itu sudah dianggap awal bulan. Nah, sedangkan pemerintah itu mempunyai kriteria imkan, ru'yahnya itu yang dipakai. Kalau 2 itu tidak mungkin untuk diru'yah, karena itu mustahil, sulit ya. Kalau ada yang mengaku itu mungkin hanya melihat tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena hanya mengaku melihat saja. Nah, gitu. Jadi pemerintah menerapkan tadi 3 derajat. Berapa ketinggian hilal di Indonesia pada tanggal 17 Mei nanti, yakni berkisar 3,17 derajat di Papua sampai 6 derajat 56 menit di Sabang. Nah, dari sini sudah tergambar bahwa kriteria itu sudah terpenuhi. Satu, kriteria tinggi hilalnya, karena tadi di Papua itu sekitar 3 derajat. Berapa sih di Banjarmasin? Di Banjarmasin itu tingginya sekitar 5 derajat 39 menit. Sangat tinggi. Artinya ini sangat memungkinkan untuk diru'yah. Tergantung cuaca aja lagi. Tergantung cuaca. Tapi apakah itu hanya kriteria tinggi derajat? Tidak. Pemerintah itu ada 2 kriteria. Selain tinggi derajat, ada yang namanya elongasi. Ya, elongasi itu adalah sudut pandang yang dilihat antara perukyat dengan matahari dengan bulan. Jadi ada sudut yang dibentuk segitiga. Nah, ini ada objek ya, misalkan ulun berdiri di sini, kemudian ibu berada di sana, ada lampu di sana, ada sudut yang dibentuk antara ibu presenter ya, dengan ulun, dengan lampu, ada sudut yang dibentuk, itu namanya elongasi. Nah, sedangkan elongasi yang di sini adalah sudut yang dibentuk antara matahari, bulan, dan pengamat. Ada 3 titik sumbu yang disatukan, elongasinya ada sudutnya yang dibentuk. Berapa kriteria pemerintah? Pemerintah menetapkan 6,4 derajat. Kita bandingkan di sini, kira-kira masuk atau tidak. Di Indonesia, elongasi di Indonesia pada tanggal 17 Mei berkisar antara 8 derajat 55 menit di Papua sampai dengan 10 derajat 37 menit di Sabang Aceh. Nah, berarti sudah memenuhi nih. Tingginya sudah terpenuhi, elongasinya sudah terpenuhi. Di Banjar berapa? Di Banjar itu elongasinya 9 derajat. Sudah terpenuhi. Jadi pemerintah itu tidak menganut satu aja. Tingginya mencukupi, elongasinya tidak, maka tidak diterima. Tingginya elongasinya mencukupi, tingginya tidak mencukupi, maka juga tidak diterima. Maka pemerintah itu menetapkan 2. Tingginya 3 derajat dan elongasinya 6 derajat, maka ditetapkan bisa memungkinkan untuk diru'yah. Itu di Indonesia. Berapa sih di Arab? Di Arab juga punya kriteria. Di Turki juga punya kriteria. Jadi tidak semua peru'yah itu langsung bisa menetapkan berapa-berapanya. Mekah itu punya kriteria. Mereka menetapkan kalau Indonesia itu 3 derajat, di Mekah itu 4 derajat. Sampai 6 derajat di Turki. Turki 6 derajat. Tapi kan karena wilayahnya sangat di barat, wilayah barat, maka ketika di Indonesia itu masih 2, di Turki itu sudah tinggi. Karena beda wilayah tadi. Nah,
2: Mekah gimana? Mekah juga menetapkan. Mekah itu 4 derajat mereka. Dengan elongasi itu 8. Bahkan lebih tinggi di Mekah itu. Makanya Arab Saudi itu juga menggunakan yang namanya ru'yah. Mereka ru'yah dengan kriteria ketinggiannya harus mencapai 4 derajat dan elongasinya harus 6 derajat. 8 derajat ya, 8 derajat. Kalau di bawah itu maka ditolak dan akan diistikmalkan. Nah, jadi tidak faten untuk namanya hisab. Mereka juga melakukan yang namanya ru'yatul hilal. Begitu juga di Indonesia. Bedanya Indonesia lebih awal melihat matahari, lebih timur. Karena kita di daerah timur, maka hilal itu masih kecil. Makin ke sana, makin ke barat, makin naik. Makanya kemungkinan kita bisa berbeda antara yang namanya Indonesia dengan Mekah. Tapi yang ini alhamdulillah kemungkinan kita insya Allah bersama-sama. Karena itu imkan ya, baru imkan ya. Imkan itu berarti memungkinkan untuk diru'yah, di mana dua kriteria yang tadi sudah terpenuhi, tinggi hilalnya 3 derajat sudah terpenuhi, elongasinya sudah terpenuhi, sehingga ya Persi Muhammadiyah sudah dipastikan bahwa Muhammadiyah menerapkan 1 Zulhijjah atau 1 Zulhijjah itu di hari Senin. Hari rayanya di hari Rabu tanggal 27 Mei. Itu sudah dipastikan. Persis juga sudah mengumumkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah itu dimulai dari hari Senin 18 Mei dan hari rayanya 27 Mei, hari Rabu 27 Mei 2026. NU gimana? NU belum. NU ini kan karena menganut sistem ru'yah tadi, maka tetap menunggu hasil ru'yah di tanggal 17. Pemerintah gimana? Pemerintah juga tetap menunggu di tanggal 17, tapi sudah memenuhi imkan tadi. Nah, artinya karena sudah memenuhi imkan, maka bisa, bukan bisa dipastikan ya, bisa memungkinkan bahwa pemerintah akan merekam 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026 di mana hari rayanya jatuh pada hari Rabu 10 Mei 2026. Nah, itu gambarannya. Ya mungkin sisi selanjutnya kita diskusi aja atau ada pertanyaan atau apalah terkait dengan penetapan awal bulan yang mana insya Allah di tahun ini kita akan bersama-sama. Jadi temanya tadi sudah terjawab, apakah berbeda atau bersama, insya Allah bersama. Kita bersama.
9: Alhamdulillah.
2: Dengan penjelasannya tadi.
9: Jadi sama-sama kita bisa takbiran begitu ya, dan sama-sama juga nanti selesai takbirannya di hari yang sama begitu ya, karena kita 3 hari itu takbiran terus ya.
2: Iya.
9: 3 atau 4 hari.
2: Tiga hari.
9: Baik, alhamdulillah sudah jelas dari Ustadz Fahrin malam hari ini. Tapi mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, silahkan pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325152 atau langsung live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Temanya sudah jelas di situ tertulis bagi yang menyaksikan kita di YouTube ya, Ustadz. Idul Adha tahun ini apakah berbeda atau bersama? Berarti yang kita ambil adalah bersamanya.
2: Iya.
9: Berbedanya sudah kita coret gitu ya. Alhamdulillah ya. Baik, berarti nanti sama-sama memotong hewan kurbannya juga lebih alhamdulillah ramai begitu ya, iya. Ustadz ya.
2: Nah, motongnya mungkin beda-beda. Bisa pagi, bisa siang,
9: iya,
2: bisa sore.
9: Waktu-waktunya berbeda. Cuman kan kebahagiaannya karena kebersamaannya, iya. Itu ya. Baik, silakan. Nah, ini yang pastinya sholatnya bersama-sama.
2: Iya. Perayaannya kita bersama-sama.
9: Tidak hanya mungkin yang masjid yang Muhammadiyah, iya. Yang lebih duluan atau apa begitu.
2: Semuanya insya Allah bersama.
9: Semuanya sama-sama. Baik, silakan yang ingin bergabung. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
9: Ya, dengan Abang Yusuf ya yang ada di Amunte. Silakan Bang Yusuf mau bertanya apa? Ada Ustadz Fahrin di sini. Tema kita Idul Adha tahun ini akankah berbeda atau bersama? Tapi sudah dijawab tadi ya, kita sama-sama nanti ya untuk Lebaran Idul Adha. Nah, apa yang mau ditanyakan?
11: Ya, yang itu tentang apa?
9: Apa tuh? Ya, silakan.
11: Ya, nanti menyenangkan.
9: Baik. Baik, sepertinya belum belum menyimak ya. Baik, terima kasih untuk Bang Yusuf yang ada di Amuntai. Mungkin ada gangguan sinyal atau bagaimana ya. Silakan di 08 115 111 410 dan 0511 325 1562 atau lewat WhatsApp boleh ya, nanti kita akan bacakan di sini, siap dijawab oleh Ustadz Fahrin, dan juga lewat langsung di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin ya, silahkan langsung bergabung bersama kita di ngobrol bareng komunitas ya. Untuk apa nih, untuk IKD sendiri nih Ustadz, yang dipersiapkan untuk Idul Adha tahun ini?
2: Untuk kami Idul Adha ya, karena ini bagian dari ikatan, jadi kami ya hanya sebatas dakwah gitu kan, penyampaian terkait dengan bagaimana pelaksanaan, bagaimana waktu dan pelaksanaan Hari Raya Kurban. Ya. Untuk kegiatan mungkin sosialnya mungkin belum ya, belum disampaikan apa yang dilakukan gitu, terkait dakwahnya aja.
9: Kalau tahun kemarin itu kita bersama atau berbeda ya? Saya sampai lupa juga nih Ustaz.
2: Tahun kemarin
9: untuk Idul Adha kita
2: beda.
9: Ini, berbeda ya beda. Tahun kemarin ya.
2: Tahun kemarin beda.
9: Itu cuma, bagaimana dengan Arafah kita nih iya. Ustaz? Karena kita beratnya tuh di Arafahnya itu ya Ustaz ya.
2: Jadi jadi begini. Kami kan pelatihan juga tuh, atau mau dijawab dulu atau gimana tuh?
9: Baik, sepertinya kita tunggu yang telepon dari WhatsApp aja ya. Baik. Yang mau lewat WhatsApp silahkan ya, silahkan ya, silahkan.
2: Jadi begini, terkait dengan puasa di Arafah. Ya. Jadi ada yang memahami bahwa hari Arafah di dalam hadis itu disebutkan puasa itu hari Arafah. Berarti suatu kejadian. Ada peristiwa, ada peristiwa yang mana peristiwanya itu walaupun di tanggalnya itu beda, maka kita melaksanakan adalah perayaannya itu. Artinya begini, di tahun kemarin ada yang mengatakan puasa Arafah itu boleh dilakukan. Misalnya nih kita nih di hari Kamis hari raya nih. Ditetapkan pemerintah, sedangkan Muhammadiyah misalkan lebih dulu kan biasanya tuh lebih dulu di tanggal di hari Rabunya misalnya, di hari Rabunya. Nah, gimana puasa Arafahnya? Nah, puasa Arafahnya yang lebih amannya, ini ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Yang pendapat yang pertama itu karena kita sesuai hadis puasalah kalian di hari Arafah. Berarti apakah di Indonesia ada Arafah? Tidak ada. Nah, yang ada hari Arafah itu di Saudi Arabia, di Mekah. Nah, di Mekah. Di Mekah sana kapan pelaksanaannya? Berarti di hari Selasa. Berarti silakan berpuasa di hari Selasa sesuai dengan hadis, karena itu melaksanakan hadis puasalah di hari Arafah. Ada yang mengartikan yang kedua. Ini kan karena ijtihad ya. Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu salah atau benar. Ada juga yang mengatakan bahwa yang namanya hari Arafah bukan peristiwanya tapi tanggalnya. Nah, tanggalnya itu berarti 9 Zulhijjah. Nah, kapan di Indonesia 9 Zulhijjah? Karena tadi sudah ditetapkan oleh pemerintah, misalnya nih ditetapkan oleh pemerintah hari Kamis, berarti hari Arafahnya di hari Rabu. Maka puasanya itu bukan hari Arafah tapi di 9 Zulhijjah. Nah, jadi silakan ambil yang mana. Nah, jadi ada dua argumen. Ada yang mengartikan bahwa puasa itu di hari Arafah. Berarti tidak bergantung tanggal. Yang penting di sana hari Arafah kita puasa. Ada yang berpendapat itu berdasarkan tanggal. Tanggal berarti 9 Zulhijjah, tidak mementingkan di sana sudah 10 kan, tidak tahu urusan. Yang penting kan 9 Zulhijjah, berarti di hari Rabunya. Gitu. Silakan.
9: Yang sebaiknya bagaimana tuh Ustaz?
2: Yang sebaiknya ya enggak tahu ya, bukan enggak tahu. Tergantung masing-masing. Kalau ulun pribadi karena itu memahami hadis Yaumul Arafah, hari Arafah, maka puasanya di hari Arafah.
9: Arafah, bukan berdasarkan tanggal begitu ya.
2: Boleh, kan ada dua pendapat tadi.
12: Karena tadi ada perbedaan-perbedaan.
2: Iya, ada perbedaan. Ustaz, ya. Makanya kan ulun tidak berani menyalahkan yang 9 Zulhijjah tadi. Nah, tapi kan ibu tadi kan bertanya, bagaimana yang bagusnya? Yang bagusnya menyampaikan itu sehari Arafah.
12: Sesuai dengan peristiwanya, peristiwanya. Begitu. Jadi bukan di tanggalnya begitu ya.
2: Tapi kan ada yang berpendapat itu tanggalnya.
12: Tapi tanggal 9. Itu pasti berkaitan dengan hari Arafah.
2: Iya, tapi kan sebelum tanggal daerah 10. Daerah lain kayak Indonesia kan tadi kan beda.
12: Karena ada jadinya, perbedaan waktu.
2: Kasusnya, karena beda waktu. Nah, gitu. Ya beda-beda kita menyikapinya.
12: Sebelum hari Arafah juga ada
2: hari Tarawiyah namanya.
12: Hari Tarawiyah yang juga kita dianjurkan berpuasa ya Ustaz ya. Oke.
2: Sama-sama di bahkan kalau sekarang ini kan berarti ada dua tuh hari hari Senin. Hari Selasanya hari Tarawiyah, hari tanggal 9-nya hari Selasanya hari apa namanya? Hari Arafah. Udah gabung tuh berarti berataan semuanya.
12: Mudah-mudahan dengan penjelasan Ustaz Fahrin malam hari ini ya, kita bisa lebih terarah begitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa jalani semuanya yang ingin berpuasa, apa Tarawiyah ya?
2: Tarawiyah.
12: Tarawiyah, berpuasa Tarawiyah, terus dilanjutkan dengan puasa sunnah Arafah begitu ya. Ini puasa sunnah yang juga sangat dianjurkan.
2: Sangat dianjurkan, menghapus dosa selama 1 tahun kan. Sama aja puasa sunnah. Tapi yang perlu ditegaskan, ini masih ada waktu?
12: Masih ada waktu.
2: Oh, ya. Yang perlu ditegaskan sebenarnya di peristiwa hari raya kurban banyak yang memahami hadisnya yang mungkin bukan keliru ya. Mungkin hanya berpendapat bahwa berkorban itu 1 kali seumur hidup. Bahkan sudah berkorban 1 kali selesai. Nah, itu yang kita mau kita tekankan di sini salah satunya. Jadi kita pahami dulu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya saja bahwa berkorbanlah kalian jika kalian mampu. Bagi yang mampu kemudian tidak berkorban, maka jangan dekatilah tempat ibadah-ibadah kami. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan itu, mampunya itu gimana? Nah, banyak yang mengatakan bahwa sudah 1 kali selesai. Apakah itu maksud dimampu? Bukan. Nah, jadi perlu kita pahamkan di situ. Yang namanya mampu, yang ulun pahami bahwa kemampuan itu adalah ketika kita punya uang lebih. Lebih itu dalam artian punya kebutuhan kita sudah mencukupi selama 3 bulan. Misalnya nih, beda ya antara kebutuhan sama keinginan. Nah, butuhnya kita setiap bulan 5 juta. Berarti yang dikatakan mampu dalam hadis ini adalah kita mampu atau punya uang 5 juta dikali 3. Berarti 15 juta tuh punya uang tabungan kita nih. Nah, kemudian ada uang lebih, biasanya kan berkorban itu sekitar 3 juta. Anggaplah kita punya uang di tabungan 20 juta. Maka ini adalah orang yang dianggap mampu dalam hadis ini. Jadi bukan 1 kali berkorban selesai, bukan. Ini yang dikatakan dengan mampu. Beda dengan kebutuhan ya. Beda dengan keinginan. Kalau keinginan ya 10 juta, 20 juta habis habis semua. Ini yang kebutuhan. Jadi kita hitung kebutuhan kita, kita punya tabungan berapa, kita sisihkan, artinya ada uang sisihan yang kita bisa berkorban, maka ini termasuk hadis yang di sini.
12: Sudah termasuk mampu. Maksudnya, begitu ya.
2: Mampu ya. Bagi yang mampu, ujar Rasulullah, tidak berkorban, maka jangan dekatilah tempat ibadah kami, masjid, musholla. Nah, saking beliau, saking Rasulullah SAW menekankan untuk yang namanya berkorban. Nah, karena berkorban ini adalah mungkin amalan sunnah, tapi yang bahkan Rasulullah itu mewajibkan diri beliau untuk berkorban. Nah, warga orang Islam sendiri ya beliau sudah 1 kali selesai kan, bukan begitu sebenarnya?
12: Itu akikah ya Ustaz ya.
2: Akikah, kalau akikah ya benar 1 kali itu kan tebusan. Kalau akikah.
12: Jadi sebenarnya apa sih susahnya kalau misalnya memang itu tergantung dari keimanan kita juga ya Ustaz ya.
2: Iya, kadang itu kan karena hubud dunia ya, karena merasa
12: bisa beli HP mahal gitu ya. Tapi enggak berkurban.
2: Berkurban enggak bisa. Enggak cukup katanya itu kan, padahal beli HP itu bukan kebutuhan, keinginan itu. Makanya keinginan. Kan kebutuhan 20 juta, kalau beli iPhone habis sudah keinginannya. kan hitungan kasar kita gitu.
12: Iya, dan itu perintah Allah. Jadi iya, kita sebagai hamba ini kan wajib taat kepada apa yang diperintahkan Allah begitu ya Ustaz, iya, ya. Dan katanya sebenarnya itu juga akan diganti Allah ya.
2: Iya, itu kan sebagai
12: tidak ada sama sekali kerugian begitu ya Ustaz.
2: Tidak ada
12: ya
2: kerugian. Tidak ada. Semua yang kita merasa rugi di dunia akan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat. Sedekah, kita mengeluarkan uang kan bahasanya kan kita rugi. Infak, semuanya kan bahasanya kan itu mengurangi nilai-nilai keuangan kita kan rugi. Tapi itu di mata Allah tidak. Itu jadi
12: secara
2: ketabungan.
12: Secara matematika itu benar-benar matematikanya Allah beda.
2: Beda,
12: ya, Ustaz,
2: beda.
12: Ya. Ya, sedekah kadang-kadang walaupun sedikit kita tidak tahu apakah mungkin itu yang membuat kita nanti kubur kita terang begitu ya Ustaz ya.
2: Jalan kita lurus gitu, jalan kita dipermudah oleh Allah di sana.
12: Kita dijauhkan dari murkanya Allah begitu ya. Tapi ya kembali sedekah itu kan enggak perlu banyak ya Ustaz ya. Tapi kalau lebih banyak ikhlas tuh lebih bagus lagi Ustaz ya. Ya silakan yang mau bergabung 08115111410 dan 0511325162. Mudah-mudahan bisa tersambung ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tidak terdengar ya. Silakan dicoba lagi. 0811-5111-410 dan 0511-3251562. Tapi waktu kita juga sudah sangat sedikit sekali ya. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam, Reza.
12: Ya, dengan Abah Sopian. Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam, Reza.
12: Iya, dengan Bapak
13: Abah
12: siapa?
13: Abah Sopian, Reza.
12: Ya betul, Abah Sopian. Saya kan Abah Sopian.
13: Nah, gini Ustaz, ulun pernah mendengar ceramah Abah suruh kumpul. Idin tuh menghitung apabila hari Jumat itu dan tahun tadi tambah 5. Nah, ulun coba menghitung tahun tadi kan Jumat. Jadi ulun tambah 5. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah, cara menghitung gitu. Menurutkan kayak proses, terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin untuk menentukan
2: awal hari raya.
12: Hari raya, ini bagaimana menurut guru sekumpul katanya ya?
2: Jadi begini, ya benar sebenarnya siklus hijriah itu kan bisa dihitung secara urfi. Urfi itu hitungan kasar. Hitungan kasar. Jadi ada yang namanya hisab, kalau dari kami ya, ada yang namanya hisab hakiki, ada yang namanya hisab urfi. Hisab urfi itu bisa dihitung seperti tadi tuh, yang tadi. Misalkan hari rayanya tahun tadi kapan, dihitung 5 hari, itu urfi namanya. Benar. Tapi itu namanya urfi. Urfi itu perkiraan.
12: Perkiraan.
2: Bisa benar, bisa salah. Nah, yang benar itu adalah hisab hakiki sekarang. Nah, hisab hakiki ini yang digunakan tadi perlu ada perhitungan astronominya, ada dihitung hilalnya berapa, itu namanya perhitungan hakiki. Bahkan di kitab-kitab itu banyak ya, banyak untuk menghitung tidak tahun kemarin, tahun 10 tahun, berapa puluh tahun yang akan datang bisa dihitung dengan urfi. Tapi itu kan perhitungannya urfi tadi, perkiraan. Perkiraan.
12: Jadi lebih lebih yang mantap lagi tuh dengan hisab hakiki ya. Baik, karena waktu kita mohon maaf nih untuk yang bergabung. Apa yang bisa disimpulkan Ustadz Fahrin ya, silakan.
2: Oke. Yang pertama, bulan Zulhijjah adalah, ini mungkin kata-kata terakhir ya, bulan Zulhijjah adalah bulan yang mengajarkan kita tentang keikhlasan Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ismail tentang pengorbanan, dan kedekatan seorang hamba kepada Allah. Di bulan ini, di bulan Zulhijjah adalah puasa Arafah yang menghapus dosa kita selama 1 tahun, takbir yang menggema, korban akan menumbuhkan kepedulian buat kita semua, dan hari terbaik untuk beramal soleh. Maka jangan biarkan Zulhijjah ini berlalu hanya sebagai pengganti tanggal hari ke hari, minggu ke minggu, tetapi juga sebagai momentum memperbaiki diri kita untuk meningkatkan ketaatan kita beribadah. Jika kita belum mampu berhaji, maka perbanyaklah, semangatlah untuk beribadah. Perbanyaklah zikir, takbir, sedekah, puasa. Dengan itu semoga kita bisa salah satu yang akan terpanggil oleh Allah untuk melakukan haji dan mabrur.
12: Amin amin.
2: Ada orang yang memiliki harta tapi tidak memiliki kesempatan, dan ada orang yang memiliki kesempatan tapi tidak memanfaatkannya untuk beribadah, bersedekah, berkorban. Maka korban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih kesombongan, ego dan cinta terhadap dunia, hubbud dunia. Idul Adha bukan hanya tentang hari raya, tetapi tentang bagaimana kita belajar taat meski harus berkorban. Semoga Allah menerima puasa kita, zikir kita, kurban kita, dan seluruh amal ibadah kita.
12: Amin, amin, amin.
2: Semoga Allah memperketuhankan kita dengan Zulhijjah di tahun yang akan datang, dengan bertakbir bersama-sama di Mekah, yakni melakukan haji bersama umat muslim di dunia.
12: Amin, amin.
2: Maka pengorbanan adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Maka marilah kita bersama-sama berkorban dalam bentuk kepedulian sosial kita di masyarakat. Mungkin ini kata-kata terakhir Ulun terkait dengan Hari Raya Kurban. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan insya Allah kita akan melakukan bersama-sama.
12: Amin ya rabbal alamin.
2: Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fahrin SHI GR ya, dari Ikatan Dai Indonesia IKD Kalimantan Selatan. Masya Allah tabarakallah, kita sangat tercerahkan malam hari ini ya Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti Ustadz bisa meluangkan waktunya lagi untuk hadir di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap Kamis malam Jumat. Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama kami, dan juga pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini Ngobras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, seneng banget rasanya. Saya Ica di sini nemenin pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok ya. Di Melody Memory ya, edisi 7 Mei 2026, 1 jam ke depan ya. Ada lagu-lagu yang boleh di request, lagu-lagu lawas. Dan kalau kita bicara mengenai lagu ini, Prahara Cinta, yang dibawain oleh Lydia dan Imaniar, dua kakak beradik yang beda banget sih wajahnya ya. Yang rilisnya tuh di tahun 1987. Jadi kalau dihitung mulai dari sekarang itu usianya udah 39 tahun lagu ini ya. Udah hampir 40 tahun, kayaknya lagunya udah ubanan juga kali ya. Oke, lagu ini menceritakan tentang gejolak perasaan cinta yang sangat mendalam dan intens, bahkan terasa menyiksa hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Aduh, mendingan gak usah ada cinta deh kalau kerjanya cuma nyiksa aja ya. Oke, tapi itulah lagu yang keren banget sih kalau menurut saya, yang juga pernah dibawain sama Hedy Yunus ya, Prahara Cinta. Oke, silakan yang mau gabung di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Ada Move Your Feet dari Junior Senior, ada Rumah Kita dari God Bless, ada Bila Kau Kata Kau Sayang dari Screen. Ini lagunya kayaknya baru-baru semua sih kalau menurut saya baru ada dengar lagu dari Screen nih. Ada Hold On to the Night dari Richard Mack, ada Burung Camar dari Vina Panduwinata, ada Ini Rindu dari Farid Harja, dan siapa nih, sama Lucky Reza ya. Ada Titian Hasrat dari Samudra, Orang-Orang Terkucil dari Ebit GAD, ada Sleeping Through My Pinchers dari ABBA, kemudian ada Nuansa Kasih dari Sandro Tobing. Nah,

0: satu lagu-lagu yang boleh di request malam hari ini di Melody Memory. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah, betulkah?
1: Iya, apa kabar?
0: Kabarnya baik, Mbak Maimunah, gimana kabarnya? Baik juga enggak?
1: Alhamdulillah, walaupun cuacanya dingin,
0: apa hujan terus. Malah dingin-dingin tuh kan enak ya kan? Enak sejuk jadinya ya, asal jangan banjir aja. Oke,
1: apa Mbak, lagunya nih aja buka?
0: Lagunya tadi udah disebutin ya. Ada, saya sebut penyanyinya aja ya. Ada Junior Senior, ada God Bless, ada Screen, ada Richard Mack, ada Pina Panduwinata, ada Parit Harja. Pina, ini ada pasar dekat ini, ada pasar Pandu. Pina Panduwinata ya, oke, siap.
1: Salamnya buat semuanya aja, salam sehat. Indonesia, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru. Berikutnya, halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hendy dari Bundaran Trikora. Apa kabar nih, Bang?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Sehat-sehat selalu. Sehat, alhamdulillah.
2: Apalagi tanggal muda ya, loh.
0: Tanggal muda itu adalah hal yang memang membuat kita tuh jadi muda segalanya gitu ya.
2: Begitu ya.
0: Saldonya jadi tambah muda ya kan. Terus semuanya serba membahagiakan lah. Okay. Oh gitu. Tapi sebenarnya nggak diukur dari angka juga sih ya, kebahagiaan itu ya kan. Tapi itu sangat mendukung. Tapi itu sangat berpengaruh.
2: Kayak mukanya jadi bleeper gitu ya.
0: Betul banget. Oke, Bang Hendy mau request lagu apa nih, Bang?
2: Rumah Kita.
0: Rumah Kita. Yang penting rumah kita tuh mau gimana juga kan, yang penting rumah kita, nggak ini ya, bukan rumah orang. Harus di, harus disyukuri ya kan.
2: Tuh
0: banget. Oke, okay.
2: Apalagi rumah sendiri, rumahnya gede.
0: Banget. Iya sih. Oke, okay. Bang Hendy hilang nih.
2: Masih
0: dikirain kayak hilang gitu, kayak ada yang mau nerobos gitu loh masuk, bunyinya ya, di ya, belakang udah ngantri.
2: Mencoba menyenggol.
0: Mencoba.
2: Kalian buat untuk pipa.
0: Terus
2: ngomong aja deh buat anak-anak Pandawa, ya masukkan semuanya.
0: Boleh.
2: Ya, anu enggak nongol lagi sih, Ading Putri ini mana nih, yuk?
0: Ading Putri kayaknya udah bobo nih, tapi jangan bobo dulu lah ya. Nanti ya, setelah kelar up.
2: 5-6 hari nggak masuk apa terjadi di kolam?
0: Mungkin lagi ada kesibukan, mungkin mau nganter para jemaah haji. Bisa jadi kan?
2: Selat Hormuz.
0: Janganlah, aduh, ini Selat Hormuz lagi bermasalah lagi ya kan?
2: Ya kan dia cuma kemanusiaan gitu maksudnya.
0: Makanya. Oke.
2: Okay.
0: Sama-sama. Makasih Bang Hendy ya dari Bundaran Trikora. Kita langsung aja dengerin Burung Camar dari Vina Panduwinata. Setelah itu ada Rumah Kita dari God Bless ya. Untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru. Setelah itu ada untuk Bang Hendy di Bundaran Trikora di Melody Memory.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: balik bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan.
1: Gak apa-apa sih bilik bambu juga asal rumah kita sendiri gitu kan. Nanti pelan-pelan diganti ya bahan-bahannya. Biar nanti gak rebutan sama Kang Panda. Panda kan suka tuh sama bambu. Oke, makanannya memang ya. Oke, silakan di 0811511410 dan 0511325162 kita meet di Melody Memory dan juga teman-teman yang ada di TikTok. Terima kasih. Ramai banget udah ya di TikTok ya. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Halo, siapa di mana?
2: RRI.
1: Betul, RRI dengan Mas siapa nih?
2: Saya Dwi dari Bora, Jawa Tengah.
1: Mas Dwi dari Jawa Tengah ya. Apa kabar Mas ya. Dwi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini Mas Dwi nonton TikTok juga nggak?
2: Iya.
1: Ya, oh, sambil nonton TikTok juga ya? Ya. Oke Mas Dwi, mau request lagu apa nih Mas? Ada Move Your Feet dari Junior Senior, ada Bila Kau Kata Kau Sayang dari Screen, ada Hold On to the Night dari Richard Mark, Ini Rindu dari Parit Harjati, Tian Hasrat dari Samudra, kemudian ada Orang-orang Terkucil dari Abid GAD, Sleeping Through My Fingers dari ABB atau Nuansa Kasih nih dari Sandro Tobing.
2: Oh, yang Abid GAD aja deh.
1: Ya, Abid GAD, Orang-orang Terkucil ya.
2: Ya.
1: Siap. Mas Dwi, gimana kabarnya? Baik?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana? Baik juga kan?
1: Alhamdulillah, baik Mas. Baik-baik selalu di sini.
2: Okay. Selamat menjalankan tugas.
1: Siap Mas.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Kirim salamnya buat
1: boleh?
2: Mbak Mada. Mbak Mada kok nggak siaran kemana sih?
1: Oh Mbak Mada, oh dicari Mbak Mada, mungkin tadi sudah siaran tadi siang ya.
2: Oh tapi siang.
1: Pokoknya pantengin terus ya 97 kemana Mas Dwi. Nanti bisa ketemu sama Mbak Mada.
2: Oh iya iya.
1: Oke,
2: terima kasih.
1: Sama-sama Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mada dicari tuh sama Mas Dwi yang ada di Jawa Tengah ya. Oke, silakan berikutnya 0811511410 dan 0511325162. Oke, saya mau. Oke nih, dari siapa nih ya? Cuman nomor teleponnya aja. Ica, selamat malam, malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen lagu dari Farid Harja, Ini Rindu ya, buat Hendy, Papi Coy, kata Herman, Ojan, Mawar, terus Putri, Mbak Maimunah dan semuanya. Buat Ica, terima kasih. Tapi siapa dulu nih? Siapa nih ya? Wah, saya bingung nih, gak ada namanya, gak dikasih tahu. Kasih tahu namanya setelah ini ya. Oke, kita langsung terima telepon lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Mbak Pina, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik. Kabar Ica gimana?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
3: Alhamdulillah. Aku lagunya nomor 2 tadi Ica.
1: Yang nomor 2 Move Your Feet ya berarti ya. Yang mana? Bila kau kata bila kau. Oh iya, bila kau kata kau sayang begitu ya. Oke, siap Mbak Pina.
3: Iya deh, lagunya buat Dinda Ratu yang di daerah Hayo ya. Semoga
1: sehat
3: keluarga. Buat
1: amin,
3: Ica, salam nih dari anaknya buat Bunda.
1: Aduh, salam juga buat anaknya Mbak Pina ya. Makasih banyak.
3: Kesehatan selalu katanya.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
3: Oke. Hati-hati ya Cak ya.
1: Siap-siap Mbak Pina. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Pina dan anak-anaknya yang manis-manis ya. Oke, kita dengerin aja langsung Orang-orang Terkucil dari Abid GAD untuk Mas Dwi tadi yang ada di Jawa Tengah dan juga lagi nontonin di TikTok ya. Dan juga untuk Mbak Vina spesialnya yang ada di Stoyo S Banjarmasin, Bila Kau Kata Kau Sayang dari Screen di Melody Memory.

0: 107.7 Kemana-mana FM, Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, saya rame banget di TikTok nih ya. Jadi sepanjang nggak on di radio, saya masih terus temenin teman-teman pendengar kita yang ada di TikTok ya. Makasih banyak, semoga bahagia semuanya ya. Udah malam minggu aja ya, padahal belum ya. Oke, silakan mau gabung di 08 115 111 410 dan 0511 325 1562. Halo, hai.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam dengan Papi Coy.
1: Iya.
0: Apakah ini Papi Coy atau kayak Ajam?
1: Sama.
0: Kayak Ajam aja katanya. Kayak Ajam lebih suka dipanggil kayak Ajam.
1: Iya.
0: Oke, kayak Ajam di Handil Bakti, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik aja nah.
0: Alhamdulillah.
1: Aman dan terkendali.
0: Sudah bebas kan, enggak pakai paspor kan kalau sana pakai visa.
1: Bebas aja orang Banjar. Ada bukti bebas paspor.
0: Oke, siap. Mau lagu yang mana nih, Papi Coy? Kayak Ajam ya, mau lagu dari Parit Harja tadi juga di request ini, Amang Boy ternyata request ya. Oke, atau mana mau yang mana nih?
1: Banyak.
0: Atau Richard Mark, Samudra, ABBA?
1: ABBA.
0: Oke, yeah, baiklah.
1: Apa ABBA?
0: Yang bukan Sleeping Through My Pinjers.
1: Ya, sama aja lah ya.
0: Sama aja pokoknya ABBA ya. Aja ya. Biar agak dansa-dansi sedikit ya, kayak Mantap. Ajam ya.
1: Makasih Caya.
0: Sama-sama kayak Ajam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kayak Ajam dari Handil Bakti, berikutnya halo selamat malam.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Mawar,
0: Mbak Mawar, apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Alhamdulillah, Mbak Mawar mau request lagu apa nih? Mau lagu Ini Rindu atau ABBA? Sama aja sih, diputar juga dua-duanya ya. Atau Richard Mark?
2: Apa tadi lagunya?
0: Lagunya Ini Rindu sama Sleeping Through My Fingers.
2: Oh iya,
0: ikut aja baiklah. Makasih Mbak Mawar.
2: Oh iya, salam dulu dari Nalo.
0: Boleh.
2: Bepindah juga nah, yaudah gini. Makasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seru banget sih bener dengar kita ini, luar biasa. Kita dengerin ya dua lagu berturut-turut untuk Kay Ajam yang ada di Handil Bakti dan juga untuk Mbak Mawar yang ada di Bati-Bati dan juga untuk Amang Boy. Amang Boy, Abang Boy di mana nih? Pokoknya di Banjarmasin deh kayaknya ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Oke, lagunya keren banget dari ABBA dengan Sleeping Through My Fingers. Ya, saya langsung pamit aja karena waktu kita juga udah habis ya. Yang request juga udah gak sempet. Silahkan nih mau jadi penelpon terakhir ya, tapi gak sempet request. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Ada Yusuf.
0: Ya. Oh, Yusuf ya, Yusuf. Terima kasih udah gabung ya, Yusuf ya. Tapi gak sempet request ya. Oke, terima kasih Yusuf, sehat selalu. Oke, cuacanya gelap karena udah malam ya. Oke, kabarnya baik ya Yusuf ya.
1: Kabarnya baik.
0: Oke, baik juga. Oke, ada lagi? Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit aja, saya kasih lagu buat semuanya dari kayaknya nuansa kasih aja deh dari Sandro Tobing ya, penutup kebersamaan kita di Melodi Memori. Salam semuanya, sampai jumpa, bye bye.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

0: Trivia Piala Dunia 2026.
1: Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, belum sendang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Renungan Malam Jangan Berhenti Berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Kamis 7 Mei 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
4: Oh, no.
3: Pakai etika dong naik motor.
5: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
6: Oh, no.
7: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh, no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
9: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
10: Satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Di Banua, Kalimantan Selatan, hidup rukun adalah sebuah warisan. Nilai Badamai mengajarkan kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah dan hati yang tenang. Tidak ada dendam, yang ada adalah saling menghargai. Baik itu di pasar, di sungai, hingga di kampung-kampung yang ada di Banua. Badamai menjaga harmoni, mempererat persaudaraan. Mari kita rawat nilai Badamai dari Banua yang damai, sejuk dan bermartabat.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di hari yang penuh dengan berkah insyaallah, di hari Jumat 8 Mei 2026 di program acara kita Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Hari ini pendengar, kita akan berbicara dengan topik yang kayaknya nih kita kurang lebih tinggal menghitung hari saja berpindah bulan ya, yang mana ini Ibis Zulkaidah Zulhizah, kita ada yang namanya ibadah kurban. Nah, kita akan berbicara terkait topik kurban dalam kitab Sabilal Muhtadin. Insyaallah sudah hadir bersama Mada di studio pendengar Ustadz Fatullah Munadi SAG MA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar pian Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Enggil. Terima kasih banyak sudah hadir langsung ke studio hari ini.
1: Ya.
0: Dan ini topiknya menarik ya, langsung dari kitab yang terkenal sekali di Kalimantan Selatan, khususnya dari Sabilal Muhtadin karya Syekh Arsyad Al-Banjari.
1: Ya,
0: baik.
1: Betul.
0: Silakan Pak Ustadz, mungkin ada pembuka dulu yang bisa disampaikan. Silakan Ustadz Fatullah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alayna innaka antal tawwabur rahim, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang saya banggakan dan hormati, hari ini kita akan mencoba membaca karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terkait dengan kurban. Mengingat mungkin sudah hari-hari orang mempersiapkan kurban, jadi mungkin ada nang mencari kurban, okay, membentuk panitia dan lain-lain. Dan kita kembali ke khazanah yang kita miliki bersama yang sangat berharga, karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Kitab ini ditulis dalam Arab Melayu. Arab Melayu itu kalau dalam bahasa baharinya itu disebut Jawi. Arab Jawi, Arab Melayu itu. Dan kalau yang dalam versi cetak itu ada sekitar 8 halaman, itu padat ya. Dalam 8 halaman padat, jadi cukup banyak pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Arsyad terkait dengan kurban. Beliau menyebutnya dengan Babul Udhiyah. Babul Udhiyah. Jadi ada beberapa penamaan untuk kurban dalam tradisi keislaman. Ada An-Nahar, ada Udhiyah, ada lagi kurban sendiri ya. Jadi ada tiga nama biasanya yang digunakan dalam pembicaraan tentang kurban ini. Nah, di dalam bab kurban itu Syekh Arsyad menggunakan istilah Babul Udhiyah. Sebelum kita membaca, mungkin kita ada baiknya mengirimkan Fatihah kepada beliau dan juga sebagai penghargaan terhadap usaha-usaha beliau untuk memajukan Islam dan mengangkat keislaman di Banjar dan juga di Nusantara. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu ya nasta'in ibn sirat mustaqim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul Udhiyah. Ini bab pada menyatakan udhiyah, yakni kurban, yaitu barang yang disembelih ya daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing karena menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya. Bermula dalil yang menyatakan kurban itu dahulu daripada ijma' firman Allah Ta'ala, Pasalli li rabbika wanhar, yakni sembahyangkan olehmu ya Muhammad hari raya dan sembelih olehmu kurban. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam innaha latati yawmal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa innad dama layaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatayyibu biha nafsan, yakni tiada jua dikerjakan oleh anak Adam daripada suatu amal pada hari raya yang terlebih digemari Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah, yakni menyembelih kurban, dan bahwasannya kurban itu lagi akan datang ia pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya dan kuku kakinya, dan bahwasanya darahnya jatuh ia daripada Allah pada suatu tempat kemuliaan dahulu daripada bahwa jatuh ia ke bumi. Maka sukakanlah diri kamu dengan kurban itu. Riwayat Tirmidzi dan Hakim. Nah, ini pembukaan dari Syekh Arsyad bahwa ada perintah kurban yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kemudian beliau cerita lagi tentang dan lagi sabda Nabi Muhammad, "Azzimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum." Yakni perbesarkan oleh kamu akan sekalian kurban karena bahwasanya ia jadi tunggangan kamu atas titian pada hari kiamat. Syahdan, bahwasanya kurban itu sunnah muakkadah pada hak kita umat yang merdeka atau muba'at. Ada istilah muba'at di dalam kitab Syekh Arsyad ini. Itu kalau ba'du itu artinya sebagian. Kalau muba'at itu sebenarnya ada istilah setengah merdeka gitu. Ada istilah itu. Yang merdeka dan setengah merdeka. Mungkin orang mungkin dalam apa namanya kondisi terikat pekerjaan tertentu sehingga dia dianggap setengah merdeka. Merdeka atau muba'at, lagi mukallab, lagi rasyid. Rasyid itu orangnya cerdas atau berakal ya. Lagi kuasa ia atas mengerjakan dia. Tetapi harus bagi wali bapak atau nini mengkorban yang diwalikannya daripada harta dirinya seperti barang yang lagi akan datang kenyataannya. Dan wajib kurban itu atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk Nabi ada khususiah ya. Ada khusus untuk Nabi Muhammad kurban itu wajib, dan untuk kita umatnya itu sunnah, pada dasarnya sunnah. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, aku diperintahkan sabda Nabi Muhammad, umirtu bin nahri wa sunnatul lakum, yakni disuruhkan Allah Ta'ala akan daku berkurban dan yaitu sunat bagi kamu. Riwayat Tirmizi. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, kutiba alayyan nahru walaysa biwajibin alaikum, diwajibkan atasku berkurban ya Nabi, tetapi tidak wajib atas kalian. Yakni telah difardukan atasku kurban dan tiada wajib ia atas kamu. Riwayat Darqutni. Dan adalah kurban itu sunat kifayah bagi seorang jika ada baginya berbilang ahlul bait. Dan jika tiada berbilang ahlul bait maka sunnah ain. Jadi ada, kalau di fardu itu kan ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ya, ini sunnahnya dianggap sunnah kifayah bagi Syekh Arsyad. Jadi nanti beliau nanti menjabarkan soal kalau dalam satu rumah gitu ada berbilang orang, nah itu wajibnya seikong insiden. Tapi ada ini muhtamalnya ada beberapa ya, dia menyebutkannya ada 3 model nanti. Satu orang itu mewakili keluarga, yang terkait keluarga. Ada lagi yang kedua, satu orang itu mewakili orang yang ada di rumahnya. Misalnya ada pembantunya kan bukan keluarga nih. Nah itu termasuk juga.
2: Gitu. Yang di rumah dan yang keluarga.
1: Di rumah dan keluarga. Ada juga yang begitu pendapat muhtamal yang disebutkan dalam Syekh Arsyad. Mungkin saya akan lompat ya ke bagian lain. Nah, nanti ada lagi yang selain yang tadi yang dianggap sunnah muakkad, ada lagi nanti kurban itu menjadi wajib karena dianggap nazar. Dianggap nazar, okay. Atau di sini kalau di sini tiada wajib kurban itu melainkan dengan nazar, seperti dikatanya lillahi alayya an udhiya bihadhihi. Artinya karena Allah Ta'ala wajib atasku berkurban dengan kambing ini. Nah itu kan bernazar. Umpamanya aja sih, Den. Atau dengan ta'yin, seperti dikatanya hadhihi udhiyah. Dia menunjuk kambingnya sendiri, terus ini jasiden, ini kurban jasiden. Nah itu menjadi nazar. Jadi hati-hati juga. Hati-hati. Artinya inilah kurban, atau dengan dikatanya ja'altuha udhiyatan. Artinya kujadikan akan dia kurban. Nah, dengan lafaz yang tadi disebutkan, maka benda yang ditunjuk dan memang patut untuk dijadikan kurban, jadi kurban. Jadi kurban nazar yang wajib jadinya. Nah, itu yang mungkin kita harus agak berhati-hati ya. Kalau sudah, nah, nanti pas sudah nazar begitu terus terlupakan, jadi ya, bahasa sidin sini ada khotok ya sidin.
2: Apa itu pasti?
1: Khotok tadinya salah atau mungkin berdosa ya.
2: Karena tadi jadi wajib lah.
1: Jadi nazar. Wajib, ya, karena jadi wajib statusnya. Syahdan, kita lompat lagi ya. Bahwasanya kambing atau barang sebagainya yang dibeli akan dia oleh seorang dengan qasad kurban apabila ditanya orang. Jadi apabila kita hendak nukar kambing atau sudah nukar kambing, ditakoni orang. Itu kambing apa? Ini kambing kurban. Itu jadi wajib juga. Nah ini saya ulang ya. Syahdan, bahwasanya kambing atau barang yang dibeli akan dia oleh seorang dengan kasat kurban, niat memang kurban ya, tapi ditanya orang akan dia, padahal kambing itu maka dijawabnya akan dia dengan katanya bahwa kambing ini kambing kurban. Niscaya jadilah kambing itu kurban wajib. Not si Arsyad ya. Dengan ta'yin, wajib dengan ta'yin. Ditentukan. Jadi ini kambing sudah nukar tadi bawa, kambing apa ya, orang kambing kurban. Jadi wajib. Maka wajib atasnya menyembelih dia dan mensedekahkan sekalian suku-suku, dan haram atasnya memakan suatu daripada dagingnya. Jadi kalau yang nazar itu dia berbeda perlakuan dengan yang sunnah. Kalau yang sunnah itu kita sunnah memakan juga. Kalau yang wajib itu, kalau menurut Syekh Arsyad ini, bahasa sidinta, dan mensedekahkan sekalian suku-sukunya. Jadi seluruhan dari itu tadi sedekahkan.
2: Tidak bisa tidak untuk pribadi yang bernazar tadi.
1: Iya. Seyogyanya hendaklah kita ketahui akan masalah ini ya sidin. Karena yang demikian itu telah jatuh ya pada kebanyakan daripada segala orang yang awam, yang berkata mereka itu tatkala ditanya orang bahwa kambing ini kambing kurban, padahal jahil mereka itu akan hukum yang hasil daripada perkataannya yang tersebut itu, dan disangka oleh mereka itu bahwanya kambing itu kurban sunnah jua. Nah padahal sudah jatuh, jadinya menurut si Arsyad itu sudah pindah dari asalnya sunnah menjadi wajib. Maka dimakan oleh mereka itu suatu pada dagingnya, dan terkadang juga ada di disumbalih oleh mereka itu akan dia hanya ditasarupkan. Nah tadi kan karena sudah jadi wajib terus dimakan dagingnya itu sudah salah, atau jasidin kada jadi disumbalih, dijual. Nah ditasarufkan ya sidin oleh mereka itu dengan dijual atau diganti dengan yang lain, maka yang demikian itu khotok. Nah ini tadi bahasa sidin ya sidin, khotok salah ya sidin bila nengke itu. Bermula tiada memadai akan kurban daripada segala binatang melainkan na'am. Na'am itu bukan ya ya dalam bahasa Arab, tapi na'am itu ada na'amun itu ternak. Na'am jua, yaitu unta dan lembu dan kerbau dan kambing, karena bahwasanya berkurban dengan yang lain daripada na'am itu tiada mangkul ia daripada Nabi SAW dan segala sahabat. Kemudiannya, maka tiada memadi akan kurban lembu hutan dan keledai hutan. Jadi kalau kada inguan, Syekh Arsyad itu jangan jadikan kurban. Misalnya tetamu barang yang dari hutan. Ini sapi tetamu di hutan. Nah itu jangan jadi kurban, Yusidin. Tetapi memadai akan kurban itu lembu yang jadi antara dua jenis atau dua nau daripada naam. Maka yang diiktibarkan umur yang tertinggi daripada umur ibu bapaknya, seperti umur 2 tahun pada yang jadi antara biri-biri dan kambing, dan memadai seekor unta atau lembu atau kerbau daripada 7 orang. Sama ada sekalian mereka itu menghendaki akan kurban atau tiada, dan memadai seekor biri-biri atau kambing daripada seorang jua dengan muwafaqah. Muwafaqah antara ulama, dan tiada memadai ia daripada 2 orang lebih, hingga jikalau menyembeli 2 orang akan 2 ekor kambing yang bersyarikat. Nah, di sini maksudnya seekor kambing itu hanya untuk 1 orang. Umpamanya berdua nih diisi duit bersamaan, nukar 2 orang, tapi kada ditentukan ini kambing ikam, kambing aku, kada ditentukan gitu. Jadi 2 orang untuk 2 ekor kambing tuh jangan, kada boleh juga. Jadi memang
2: harus
1: kalau
2: jelas,
1: harus apa? Jelas posisi 1-2-nya itu. Betul. Ini kambing ikam, ini kambing aku, misalnya walaupunnya bersyarikat, misalnya harta nih, misalnya harta dalam satu perusahaan yang sama. Kita nukar 2 ekong ya. Tapi kada ditentukan atau kada boleh. Dan ada pula, nah adapun hadis Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Tadi kan ditentukan kalau lembu, sapi atau unta itu 7 orang, tadi kambing biri-biri itu untuk 1 orang. Nah, ini kan ada ungkapan misalnya Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Artinya hai Tuhanku, inilah kurban daripada Muhammad dan pada umat Muhammad. Maka yaitu ditegahkan ia atas menyekutukan pahala, yaitu harus, dan karena inilah berkata mereka itu bahwa harus bagi seorang mengikutkan akan yang lain daripada pahala kurbannya dan hasil pahala yang lainnya. Jadi ini bukan untuk kesuluk banyak orang gitu. Jadi satu kurban bukan untuk banyak orang, tapi ada tertentu ya. Yang ini hanya pahalanya aja. Nah, jadi kalau ungkapan tadi Allahumma hadzan Muhammad wa ummati Muhammad. Dan yang terabdal akan kurban itu unta, karena bahwasanya dagingnya terbanyak daripada lembu dan kambing. Kemudian maka lembu. Jadi yang terabdal imbah unta tuh lembu atau kerbau, karena dagingnya lebih banyak. Jadi pertimbangan kurban ini kalau di dalam syiar satu daging, soal daging ya Sidin.
2: Supaya banyak bisa dibagi.
1: Supaya banyak bisa dibagi ya. Daripada kambing. Nah lembu terlebih banyak daripada kambing. Maka biri-biri, maka kemudian kambing. Karena bahwasanya biri-biri terlebih banyak dagingnya daripada kambing. Mana lagi yang agak penting. Bermula, saya lompat lagi. Coba masih sambungannya. Daripada kambing. Kemudian maka yang bersyarikat daripada unta, kemudian maka yang bersyarikat daripada lembu. Nah, kalau yang bersama-sama tetap lo unta, kemudian lembu daripada atau kerbau, dan 7 ekor daripada biri-biri afdal daripada 7 ekor kambing. Dan 7 ekor kambing afdal daripada seekor unta, karena bertambah kurbah kepada Allah sebab banyak darah yang ditumpahkan. Nah, jadi selain soal daging itu soal darah yang ditumpahkan. Nah, ada yang unik di sini soal warna juga. Bermula warna kurban yang terabdal itu putih, ya sih. Kemudian maka kuning. Kemudian maka kelabu. Kemudian maka merah. Kemudian maka belang putih dengan hitam. Kemudian maka hitam. Yang laki-laki terabdal daripada yang bini. Itu pun selama tiada banyak ia menjantan akan yang bini, dan jika banyak ia menjantan akan yang bini, maka yang bini yang belum beranak terabdal daripadanya, dan yang gemuk terabdal daripada yang kurus, maka seekor yang gemuk terabdal daripada 2 ekor yang kurus. Dan jika ada bagi keduanya itu warna yang terabdal, atau ada keduanya itu laki-laki sekalipun karena kurban dengan yang gemuk itu tanda membesarkan kurban. Tadi ayat di atas ya. Telah terdahulu hadis Nabi bukan ayatnya, hadis Nabi, azimu dhahayakum, besarkanlah. Nah itu mungkin konotasinya ke daging kalau menurut Syekh Arsyad ya. Ya. Bisa lanjut atau terus apa pertanyaan atau sudah?
2: Boleh kita sambil diskusi juga lawan pendengar lah. Silahkan kita undang bagi Anda semua yang ingin bergabung terkait dengan topik kita hari ini, kurban dalam kitab Sabilal Muhtadin. Yang mana ada dua telepon pendengar yang kita terima di 0511-325-1562 dan juga di 0811-531-410 nomor WhatsApp kita. Silahkan juga meninggalkan komentar atau pertanyaan di live YouTube kita ataupun juga di RRI Digital ya. Baik, sepertinya ada yang mau bertanya nih Pak Ustadz lah ya, di silakan. YouTube kita ada izin bacakan dari Ahmad Zaini 2053. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, menurut Syekh Arsyad haram memindahkan daging kurban dari negeri tempat berkorban ke negeri lain seperti hukum memindahkan zakat. Bagaimana pembatasan tempat yang dimaksud? Itu dulu ya yang kita tampung. Di telepon sudah berdering, kita coba untuk tampung dulu Ustadz lah. Nanti kita sekalian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Ini Rohina, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pian sehatan juga.
2: Sehatan juga kita di sini.
3: Alhamdulillah ya rabbal alamin.
2: Silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Mbak Mada.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Umpamanya Ustaz lah, biasanya kan di dalam kehidupan sehari-hari itu nah. Nggih. Ada yang orang masyarakat kita tuh memelihara kambing. Nah lalu ada kita ini misalnya kan datang melihat-lihat kambing sedian. Ini ano paman ya, berapa umurnya aja. Ini masuk sudah korbanan ya sedian. Nah itu kan kebiasaan masyarakat. Nah lalu itu nang kayak keterangan pian tadi tuh. Itu kan hampir kada boleh tuh.
2: Ini
3: nah kayak apa tuh Ustadz ano menurut ano penjelasan pian? Karena itu kan artinya belum lagi ditukari orang belum. Ano apa untuk diperuntukkan untuk korban belum. Cuma artinya betakon orang umurnya tadi kan, karena umurnya minimal 2 tahun kah Ustadz rasanya kayak sana.
2: Lalu nah, kebiasaan jadi, orang kita nyambat gitu lah.
3: Mohon penjelasan pian. Sebelum dan sesudahnya terima kasih, mohon maaf jahat dan batin. Semoga kita diberikan kesehatan untuk taat ibadah, dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki yang halal untuk taat ibadah. Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih banyak Rohina.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi nampaknya di 562. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Galmada.
2: Alhamdulillah, Bang Masri apa kabar?
4: Alhamdulillah. Ini hujan nih.
2: Oh, jorong hujan kah?
4: Enggak hujan.
2: Alhamdulillah, enggak. Berkah kita Jumat pagi ya lo.
4: Enggak.
2: Silakan Bang Masri, apa pertanyaan pian nih?
4: Enggak, Mas. Assalamualaikum, Mas.
2: Waalaikumsalam,
1: Bang Masri.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan para yang berbagi.
1: Amin.
4: Sembuh penyerahan di gula subuh ini dan di rumah Tuhan dan juga kalau berjalan umur keluarga.
2: Amin, amin.
4: Begini Ustaz, ulun yang belum mengerti Pak Ustaz, misalnya kan satu sapi Pak Ustaz, itu kan ada yang dipadakan untuk 3 orang, 4 orang, apa saja yang ditanyakan juga 5 orang. Nah, yang ulun belum mengerti itu Pak Ustaz, ini Pak Ustaz, yang maksudnya misalnya satu sapi itu apa untuk keluarga atau bagaimana atau disebutkan untuk 3 orang, 4 orang atau 5 orang Pak Ustaz. Nah, itu yang belum mengerti Pak Ustaz. Itu aja minta pencerahannya Pak. Itu aja maksudnya.
2: Sama-sama, makasih kembali Bang Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan Pak Ustadz lah. Mungkin itu dulu yang kita untuk bisa diskusikan. Yang pertama dulu kita coba bantu jawab Pak Ustadz lah. Ini kalau tidak bisa membawa haram jarsidin ketokah nih memindahkan daging kurban dari negeri tempat berkurban ke negeri lain seperti hukum memindahkan zakat. Seperti apa tuh Pak Ustadz? Apakah tertera gitu ya di dalam kitab Sabilal Muhtadin ini?
1: Silakan. Karena kita akan coba untuk mencari bagian pembagian kurban daging kurban di sini ya.
2: Oke.
1: Coba kita baca di sini.
2: Apakah ada gitu ya Pak Ustadz ya?
1: Syahdan, sunat bagi yang berkurban bahwa memakan ia daripada kurbannya yang sunat, tetapi yang terafdal bahwa jangan memakan ia daripadanya melainkan sedikit jua, karena mengambil berkat dengan dia, dan terafdal bahwa yang dimakannya itu kabit dan disedekahkannya akan sekalian yang tinggal. Karena Nabi Muhammad SAW adalah ia memakan daripada kabit kurbannya. Kabit itu bagian hatinya. Riwayat Baihaqi, dan yang mengiringi dia pada fadilah bahwa dimakannya sulus sepertiga dan disedekahkannya dua sulus, dua pertiga. Dan mengiringi dia pada fadilah bahwa dimakannya sulus dan disedekahkannya dan dihadiahkannya bagi orang yang kaya sesulus. Maka pada segala yang tiga surah ini diberi pahala ia atas berkurban dengan sekalian dan atas bersedekah dengan barang disedekahkannya. Maka tiadalah hilang setengah pahala kurban sebab dimakannya atau dihadiahkannya akan setengahnya. Jadi ini soal pembagian kurban ada dibagi tiga, sepertiga gisan inya dan keluarganya mungkin ya. Sepertiga itu disedekahkannya, itu konotasinya bahwa mencari orang miskin untuk diberikan kurban. Sepertiga lagi dihadiahkan orang yang mungkin orang yang mampu juga mendapatkan sebagai hadiah ya. Dan wajib atas yang berkurban pada kurban yang sunat mensedekahkan suatu daripada dagingnya jikalau sedikit sekalipun, dan haram atasnya memakan sekaliannya karena firman Allah Ta'ala pada hadyu yang sunat dan kurban yang sunat. Fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar, yakni makan oleh kamu daripadanya dan beri makan oleh kamu akan orang yang tiada meminta, yang berkehendak kepada meminta. Dan wajib bahwa adalah yang disedekahkannya itu daging mentah lagi basah, maka diberikannya akan dia, maka fakir miskin akan dia bagi fakir miskin yang Islam lagi merdeka. Jikalau seorang sekalipun atau mukatab, dan jika ada yang memberi itu lain daripada tuannya, maka tiadalah memadai mensedekahkan barang yang tiada dinamai daging seperti jilid dan kabit dan tihal, dan lagi tiada memadai mensedekahkan daging yang sudah masak, dan memadai mensedekahkan daging yang kering. Nah, ini ada lagi daging, tadi kan daging basah, ada daging kering, dan daging kering juga memadai. Dan tiada memadai jika diperbuatnya akan dia makanan yang dipanggalnya akan fakir atau miskin memakan dia, maka dipanggilnya akan fakir atau miskin pada memakan dia atau dihantarkannya akan dia bagi mereka itu. Dan tiada harus memberikan dia bagi kafir dan sahaya yang lain daripada mukatab tadi dan mubaat. Maka jika dimakannya akan sekalian daging kurbannya atau hadiah di atau dihadiahkannya akan sekalian uh, mudmanlah ia kadar yang wajib atasnya mensedekahkan dia, maka hendaklah dibelikannya dengan harganya itu akan daging yang disedekahkannya akan dia ganti yang dimakannya. Dan haram mempermilikan daging kurban akan sekalian orang yang kaya supaya ditasarufkannya oleh mereka itu dengan dijual atau barang sebagainya, tetapi harus menghantarkan daging kurban kepada mereka itu atas jalan hadiah jua. Maka janganlah ditasarufkan oleh mereka itu akan dia dengan dijual atau dengan dia dihibahkan, hanya hendaklah ditasarufkan oleh mereka itu dengan dimakan dan disedekahkan dan diperjamukan bagi orang yang kaya atau bagi fakir yang Islam. Karena kaya yang menerima hadiah itu seperti hukum orang yang ampunya kurban jua, tetapi harus bagi orang yang kaya memiliki daging kurban, yaitu kurban baitul mal, memberikan akan dia imam bagi mereka itu, dan harus bagi fakir mentasarufkan daging kurban dengan dijual. Jadi umpamanya daging itu dapat dari kurban, bagi orang kaya tuh kada boleh menjual. Bagi orang kaya menurut Syekh Arsyad. Tapi bagi orang miskin itu boleh ditasarufkan. Dengan dijual dan dihadiahkan dan disedekahkan atau barang sebagainya, tapi harus memberikan dia bagi kafir dan harus menaruh daging kurban dan jikalau di dalam masa mahal sekalipun. Dan haram atas yang ampunya kurban dan atas warisnya menjual suatu daripada kurban yang sunnah. Dan dengan ya sunnah dengan yang lain daripada jual, karena man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Jadi bagi yang berkorban kada boleh sama sekali menjual. Misalnya ada kulit, kulit bagi yang berkorban kada boleh dijual. Boleh dijual fala udhiyatalah, maka tidak. Barang siapa menjual kulit, maka
2: Apakah sudah terjawab mungkin Pak Ustaz dari pertanyaan itu?
1: Ini mungkin ada yang ini yang setelah ini, setelahnya haram atasnya memberikan kulit akan upah. Nah, jadi kada boleh jual buat upah, masih belanja upahnya. Sunat antara mensedekahkan kulitnya dan tanduknya dan diantara mengambil manfaat dengan dia, atau dipinjamkan akan dia bagi yang lainnya. Tetapi yang terlebih afdal hendaklah disedekahkan dengan dia. Dan haram memindahkan daging kurban, ini maksudnya nih. Haram memindahkan daging kurban daripada negeri tempat berkurban kepada negeri yang lain, seperti hukum memindahkan zakat dengan muwafaqah antara Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dan yang lainnya daripada mereka itu. Karena bahwasanya kurban itu berwaktu seperti zakat, dan tamak segala fakir berlanjutlah. Nah, jadi ini maksudnya kalau di suatu tempat yang banyak orang miskinnya, nah itu kada boleh kita pindahkan, kecuali orang itu sudah tercukupi. Itu alasan utamanya, karena tamak ya segala yang fakir. Nah, tadi kan dibagi, jadi pembagiannya itu ada yang dimakan sepertiga dan disedekahkan 2/3. Ada lagi yang dimakan sepertiga, disedekahkan sepertiga, dihadiahkan sepertiga. Nah, jadi ada dua pola. Nah, kemudian dalam kasus ini bahwa yang untuk disedekahkan itu orangnya masih banyak memerlukan, pembagiannya perlu banyak. Lalu itu jadinya kada boleh, haram. Karena memang banyak yang fakir segala. Nah, berlanjutlah ya kepada daging kurban, seperti berlanjutan tamak mereka itu

0: Dari Nini Rohina.
1: Nini Rohina ya, Nini Rohina.
0: Ini kearifan lokal juga ya, orang Bapak orang Banjar kan biasanya langsung jam nyambat iya. Gitu lah.
1: Enggak, maksudnya ini kalau tadi itu dengan ungkapan yang sarih bahwa ini ampunnya sudahlah, ampun kambing ampunnya bahwa ini kambing kurban Jasidin. Nah kalau yang tadi menanyakan umur kambing, ini umurnya berapa? Ya, nah itu mungkin belum sarih bahwa itu menjadi kewajiban kurban itu kada papa.
0: Iya.
1: Tapi kalau sudah tadi nang sarih lah, ini kambing kurbanku, ya nah itu jadi wajib. Ini kambing kurbanku, kalau ini kambing untuk berkurban berapa umurnya? Ya menkah itu aja. Dan kada di ano ini dijawab dengan sederhana tanpa melibatkan ini kambing kurbanku umurnya nangka itu tuh ada pernyataan yang sarih bahwa ini daging apa kambing kurbanku nah itu tuh itu
0: kalau, dari penjual berarti lah maksudnya mengakui kambing kurbanku kayak itu atau dari pembelinya
1: siapa yang memiliki jadinya siapa yang memiliki
0: ada
1: yang berhak memiliki
0: kuknya tadi itu lah ampun aku gitu ya
1: kurbanku yang ada kurbanku
0: Oke. Berarti itu terkait dengan kehati-hatian kita lagi ya
1: jadi agak harus hati-hati di dalam berbicara atau betul. Mengungkapkan sesuatu.
0: Inggih, mudah-mudahan bisa terjawab ya Nini Rohina ya. Inggi, aman masih sari, itulah.
1: Inggih, kalau soal itu kayaknya masih aman.
0: Nah, terakhir dari Bang Masri tadi ya dari tiga
1: dari
0: pertanyaan
1: Pak
0: tadi.
1: Masri, inggih. Jadi Pak Masri, kalau yang unta, sapi, kerbau itu memang ada dijelaskan untuk bisa untuk tujuh orang. Jadi kalau lebih sedikit juga lebih baik karena jadi satu orang tuh menanggung banyak daging kali istilahnya. Satu orang satu sapi bagus, satu orang satu unta bagus, tapi satu unta bisa untuk tujuh orang. Jadi bergabung gitu untuk menyembelih satu unta untuk dikorbankan.
0: Berarti kan terbatas di jersey tadi apakah khusus satu keluarga misalnya enggak ya?
1: Kada juga enggak bisa kayak bergabung
0: kayak di langgar para rumah kita biasanya kayak apa itu loh.
1: Ya di langgar para di kita sini misalnya bergabung dengan orang lain itu tidak mengapa ya.
0: Iya. Jadi satu itu biasanya sama-sama gitu ya.
1: Jadi nanti kan diwakilkan ke panitia ya. Jadi diwakilkan ke panitia yang menentukan nih kawanan nih ini gitu nah.
0: Betul.
1: Tapi jelas nanti kambing ini untuk
0: siapa ABC orang, gitu ya. Dan satu keluarga juga biasanya pas setelah ditentukan juga namanya mungkin.
1: Namanya ya.
0: Diwakilkan. Itu penting sama kalau misalnya masalah namanya ulun pernah juga pas setelah kejadian lah. Jadi sistemnya di sekolah itu sumbangan.
1: Yeah.
0: Tapi di ini kalau tahun-tahun kemarin sih sudah berubah ya, tapi tahun-tahun sebelumnya ini kayaknya sesuai nih Pak Ustadz. Soalnya itu jadi per nama kelas Pak Ustadz, tidak ada nama ini bin siapa. Berarti itu sebenarnya tidak boleh.
1: Jadi
0: bukan kurban berarti ya.
1: Jadi bukan kurban jadinya, jatuhnya bukan kurban, jadi sedekah biasa jadinya. Bukan kurban yang disyariatkan gitu maksudnya.
0: Pahalanya berarti pahala sedekah. Biasa ya.
1: Jadi soal begini-begini kan juga dibahas di zaman Nabi soal waktu misalnya. Disembelih hari raya cuman belum terbit matahari misalnya. Kesungsungan nyembelihnya. Nah itu Nabi itu untuk makan keluarga aja gitu. Bukan untuk kurban yang disyariatkan. Jadi kurban banyak syaratnya, ada beberapa syarat gitu.
0: Jadi meskipun misalnya sumbangan Pak Ustadz, apakah harus ada tetap satu nama yang keluar?
1: Iya yeah. Kalaupun sumbangan nanti harus ada yang mewakili. Nah, jadi untuk satu orang, jadi orang lain itu menyumbang untuk si A itu jadinya untuk kurban, bukan dia masuk dalam nama kurban.
0: Betul. Itu sih yang kadang masih ada salah tafsir kayaknya di masyarakat ya. Baik Pak Ustadz, nanti kita ada pertanyaan lagi nih saat mungkin beberapa yang terakhir juga. Kita terimakan dulu kah ada telepon di WhatsApp Pak Ustadz lah. Ada Pak Muas nih. Assalamualaikum. Halo Pak Muas, sudah terhubung sama Mada nih. Assalamualaikum Pak Muas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Inggih, silakan Pak Muas, sehat kabar?
2: Alhamdulillah sehat aja nak.
1: Alhamdulillah.
2: Cari orang kemana aja, bos. Ekonggoda dan.

0: Maaf oh. Nambah
1: ditunggu. Oh, masih ditunggu.
2: Kamu silakan.
0: Kasih Pemada.
2: Nggih.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muaz.
0: Di sini Lun mohon izin mengangkat dua hadis dalam rangka pelaksanaan kurban di Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua perintah untuk Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, beliau memerintahkan bahwa kepada Ali bin Abi Thalib memeriksa, agar memeriksa mata dan telinga, dan agar kami tidak mengorbankan hewan yang buta, yang terpotong telinga bagian depannya atau belakangnya, dan robek telinganya, dan tidak pula yang ompong gigi depannya. Hadis Ahmad dan Imam Empat, Ibnu Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Yang satunya Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah memerintahkan pula kepada beliau, kepadaku, beliau berkata, untuk mengurusi kurban-kurbannya, membagi-bagikan daging, kulit, dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun dari kurban kepada penyembelihnya. Riwayat muttafaqun alaih. Nah, itu aja Ustaz pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muaz, terima kasih pertanyaannya. Satu lagi posatlah ada dari pesan teks di WhatsApp dari Bunda Rosita di Tunjung Maya. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong pencerahannya, apa maksud menyalakan semangat berkorban saat berkurban? Terima kasih atas pencerahannya Mbak Mada, terima kasih atas waktu dan salih. Mohon maaf, itu Pak Ustaz ya. Mungkin bisa langsung kita jawab dulu Ustaz lah dari pertanyaan Pak Muaz tadi.
1: Baik, singkat. Terima kasih Pak Muaz atas pertanyaan dan komentar-komentar Pak Muaz ya. Tadi tentang Nabi memerintahkan kepada Imam Ali memeriksakan mata, telinga, dan memeriksakan kecacatan-kecacatannya. Nah, dari kitab Sabilal yang saya baca, itu sebenarnya kalau Syekh Arsyad fokusnya ke daging ya. Jadi misalnya soal mata buta, jar Syekh Arsyad, ini akan tapi kau makan. Itu tuh harusnya. Jadi dagingnya akan sedikit, itu jar Syekh Arsyad. Tetapi memang disebutkan di sini jangan memilih yang cacat ya. Yang cacat ataupun ada suku badan dari hewan itu yang terpotong, Yasidin. Ada boleh. Yang buta tuh ada boleh, Yasidin. Atau terpotong telinganya, Yasidin, ada boleh. Nah, jadi kalau Syekh Arsyad tuh bicaranya banyak soal sapi yang sehat, gemuk, dan banyak daging. Itu mengacu pada hadis Nabi tadi, "Azimullah ayakum bainaha al-sirati matayakum." Jadi gemuk itu, jadi berdaging itu menjadi kata kunci buat Syekh Arsyad untuk memilih ya, memilih hewan
2: ya. Kurban. Nah,
1: walaupun tidak, memang tidak melupakan tadi yang menghindari yang cacat-cacat tadi yang terpotong. Iya. Nah, misalnya ada tanduk yang patah, Jasiden. Itu bagi Jasiden tuh kada apa-apa, Jasiden.
2: Karena asal tanduk kan bisa dimakan lah.
1: Itu Jasiden, nggih. Bagi kita kan kadang-kadang memang saking sangat hati-hati cari yang sangat sempurna gitu, yang sempurna memang. Kemudian soal mengurusi daging ya, dan tidak boleh membayar dengan daging kurban kepada yang membantu. Nah, itu memang seperti menjual daging tadi ya. Jadi menghargai daging itu sebagai upah gitu. Itu memang kada boleh jual.
2: Boleh lah.
1: Nah, tetapi di dalam kepanitiaan, biasanya di dalam kepanitiaan kurban di tempat kita nih, dari misalnya uang kurbannya 3 juta misalnya. Nah, untuk pembelian sapinya itu mungkin hanya 2.800.000. Nah, 200 itu operasional. Nah, dari uang operasional itulah biasanya diambilkan uang-uang untuk mengupah orang-orang yang dibayar.
2: Membantu tadi lah.
1: Yang membantu. Kalau mungkin ada yang volunteer kan, volunteer. volunteer itu bukan diupah, diupah jadinya. Memang mungkin difasilitasi aja untuk misalnya karena ada uang operasional tadi diberikan makanan minuman misalnya, atau karena, nah kalau di beberapa tempat ada juga yang misalnya begini ya Mbak, ada orang yang akan siap untuk memasak daging kurban, tetapi dia diberikan di awal, jadi orang itu menerima daging kurban terlebih dahulu. Nah atas nama ya, orang itu sudah menerimakan misalnya ada tulangan lah, tulangan ditata-tata, diberikan kepada orang itu, orang itu memasak. Nah orang itu kemudian menyajikan makanan kepada
2: panitia tadi lah,
1: panitia atau volunteer tadi. Nah itu menurut saya sudah masuk ya, bukan pembagian daging kurban masak, tetapi sudah diberikan daging kurban daging dan tulang kurban yang basah kepada seseorang yang berhak.
2: Berarti yang masih aman?
1: Masih aman. Tapi memang sudah diberikan kepada dia, haknya dia. Kalau dia mau simpan sebenarnya boleh.
2: Oh ini niatnya ya, niatnya memberi ke orang tersebut. Iya betul.
1: Atau tadi soal menjual kulit ya, jual kulit. Kita ini serba salah juga ya, kalau kulit kita potong-potong kita bagikan kepada jamaah misalnya, kepada kepada pakai bon itu, itu biasanya kadat maksimal, termanfaatkan maksimal. Jadi biasanya kalau di tempat kami itu diserahkan kepada yang mungkin dianggap miskin ya tadi, untuk dianggap sedekah. Nah kalau sudah dia miliki, dia jual kan tidak mengapa. Kalau asalkan dia
2: sudah dikasih miskin dulu nih ya.
1: Jadi tadi ada istilahnya disedekahkan dan dihadiahkan. Kalau dari kepada orang kaya itu dihadiahkan. Nah kalau yang statusnya dihadiahkan itu tidak boleh dijual. Tetapi kalau yang dari orang miskin, dia berhak, diapakan saja, ditasarufkan itu boleh.
2: Ini bedanya ya.
1: Itu beda. Jadi kalau orang miskin terus dia jual itu tadi kulitnya, itu tidak mengapa. Jadi begitu caranya, bukan dari panitia yang menjual terus kemudian uangnya dimanfaatkan oleh panitia, tidak. Jadi harus jelas dulu siapa yang memiliki itu. Jadi kalau di tempat kami untuk kepala, kaki, kulit, buntut itu sudah ada bonnya juga Mbak. Jadi dibagikan dulu.
2: Tetap ini
1: kepada, ya. Ya, bagikan dulu kepada mereka yang berhak. Tadi kan berhaknya banyak juga, luas juga. Kalau keberhakannya luas, dia baik itu miskin maupun kaya bisa
2: berhak semuanya.
1: Jadi ada yang bagian sedekah, ada bagian yang hadiah.
2: Betul. Baik, terakhir Pak Ustadz, ini mungkin sekalian juga nanti jadi kesimpulan kita nih, bagaimana menyalakan semangat berkorban itu, maksud Jara Bunda Rista bagaimana saat berkorban itu?
1: Kita memang mengacu kepada menjunjung tinggi perintah agama ya, tentang berkorban. Jadi kita harus tetap semangat untuk berkorban ya. Dan juga kurban ini simbol dari pengorbanan. Kita mengorbankan sesuatu ya untuk memperoleh ridho ilahi dan juga untuk mendapatkan apa yang kita perjuangkan, mungkin itu ya, sebagai penutup.
2: Harus semangat kita,
1: harus
2: ya
1: semangat.
2: Ini karena biasanya harus diusahakan juga Pak Ustadz lah. Sebisa mungkin ada tadi misalnya keluarga berapa di dalamnya. Biasanya ada yang keluarga sistemnya bergantian tahun ini siapa, tahun depannya siapa ya, gitu ya.
1: Atas nama siapa gitu
2: ya. Betul. Yang penting tuh kita semangat dulu. Nah lah sudah diniatakan tuh, mudah-mudahan kau beratan berkorban Pak Ustadz ya. Baik pendengar, ini kita keterbatasan waktu juga. Baik, jadi yang mungkin tadi ada mau bergabung Pak Idham Syah, minta maaf sekali. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di lain kesempatan ya, bersama dengan Pak Ustadz juga. Tapi Pak Ustadz, di akhir kesempatan ini kita minta untuk doa bersama, doa penutup ya. Silakan untuk lihat. Silakan Pak Ustadz.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam nafhamun. Rabbi zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ya Rabbana la tad'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la hajata min hawajid dunya wal akhirah illa qadayta yusra. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
2: آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya jadi amal jariah.
1: Amin amin amin.
2: dan juga kita beratan bisa mengamalkan.
1: Amin, amin.
2: Sedikit banyaknya, yang penting ilmunya tuh tahu dulu kita lakukan setelah. Yeah. Tadi kalau kada tahu ternyata banyak yeah. salahnya.
1: Atau kita rancak-rancak mengunjungi Sabilal Muhtadin.
2: Mengunjungi Sabilal sembahyang.
1: Bukan cuma sembahyang Sabilal
2: tapi kitabnya juga. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz yeah, dan juga pendengar pemirsa, kita cukupkan sampai di sini untuk kuliah subuh. Yeah. Saya bertemu di kuliah subuh edisi berikutnya pada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Masin pagi ini. Terima kasih pendengar ada masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang berbahagia. Karena kalau pagi-pagi udah moodnya hancur gitu ya. Aduh, seharian tuh pasti bakal gak enak. Jadi pastiin dulu ya buat kita ngatur moodnya, ngatur suasananya. Terus juga ya masih bersyukur banyak-banyak lah ya. Masih diberikan umur, masih bisa menghirup oksigen gratis yang diberi sama Maha Kuasa. Dan tentunya masih bersyukur juga ya bisa dengerin RRI Pro 1 Banjarmasin. Jangan lupa ya untuk dengerin juga di RRI Digital, aplikasi streaming kita, buat dengerin informasi dan juga musik yang tentunya bisa menghibur buat Anda semua ya. Informasi kali ini pendengar di pagi hari datang dari rri.co.id, yang mana pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini terus berkomitmen ya menghadirkan pasar murah bagi masyarakat. Nah, langkah ini ternyata adalah upaya nyata nih dalam menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Disampaikan PLT Kepala Disperdagin Banjarmasin Nur Syahdi ya, yang menargetkan pasar murah tahun ini sama seperti periode sebelumnya. Dan sepanjang 2025 lalu itu kita lihat pendengar ya, kegiatan serupa juga sudah terjadi dilakukan gitu ya, terlaksana sebanyak 175 kali di berbagai titik kota. Dan ia menjelaskan ya, pelaksanaan pasar murah sendiri berjalan dengan 3 skema. Ada melalui Banjarmasin Corporate Social Responsibility atau BCSR ya. Terus juga dikelar melalui skema harga distributor untuk menghadirkan harga yang lebih murah. Dan terakhir ada pula skema subsidi dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Ya, informasi ini selengkapnya silahkan Anda baca di rri.co.id.
1: Oh boy,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin di setiap harinya. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. A walking work of art. Vintage. Ikuti terus di Pro 1 Banjarmasin di 97,6 FM, RRI Digital, TikTok, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengaran masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Nah, kali ini Polres Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan turun langsung pendengar memantau distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak, khususnya biosolar subsidi di sejumlah SPBU hari kemarin. Dan monitoring dipimpin Kabak Ops Polres HST bersama jajaran personel dari Sat Intelkam, SPKT hingga Sat Samapta ya, dengan menyasar dua SPBU yang masih memiliki stok biosolar, yakni ada di SPBU Mandingin dan SPBU Sungai Rangas. Dari hasil pengecekan pendengar, stok BBM di kedua SPBU tersebut masih tersedia dan pelayanan kepada masyarakat berlangsung normal tanpa antrian panjang ataupun juga adanya gejala panik buying ya. Di SPBU Mandingin sendiri ini stok biosolar tercatat sebanyak ada 11.100 liter dan juga Pertalite sekitar 6.342 liter. Pertamax ada 10.000 liter, Dexlite ada 8.000 liter. Nah, sedangkan di SPBU Sungai Rangas, stok biosolar yang tersisa itu ada di angka 8.500 liter. Disampaikan AKBP Jupri JHP Tampu Bolon melalui Kabak Ops Kompol Antoni Silalahi mengatakan pengawasan dilakukan ini sebagai langkah antisipasi pendengar ya, supaya distribusi BBM subsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Ia meminta pihak pengelola SPBU untuk meningkatkan pengawasan ya terhadap potensi pengisian berulang atau juga ada yang menyalahgunakan dari BBM subsidi tersebut pendengar. Karena menurutnya kehadiran polisi di lapangan ini diharapkan bisa menjaga stabilitas distribusi BBM sekaligus juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan utamanya adalah kriak sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Baik pendengar juga pemirsa, sesaat lagi akan kita ikuti bersama Lintas Banua Pagi.

0: Beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berencana melakukan evaluasi kembali terhadap kinerja jajaran pejabat. Pemko Banjarmasin membuka wacana untuk menempatkan remaja bermasalah ke barak. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berencana melakukan evaluasi kembali terhadap kinerja jajaran pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel hingga tingkat eselon 4. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pejabat bekerja sesuai kompetensi dan bidang keahlian masing-masing. Selengkapnya laporan disampaikan Diki Munadi.
2: Evaluasi jabatan itu juga ada. Nah, jadi aku minta kepada Sekda untuk memberikan yang terbaik.
3: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin berencana kembali melakukan evaluasi terhadap pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga tingkat eselon 4. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih maksimal dan profesional. Rencana evaluasi disampaikan Gubernur usai rapat koordinasi bersama seluruh kepala SKPD, asisten gubernur, dan tenaga ahli di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis 7 Mei 2026. Gubernur Muhyiddin menegaskan dirinya ingin seluruh pejabat bekerja sesuai kompetensi dan tugas pokok fungsi masing-masing. Ia menyoroti adanya pejabat yang dinilai tidak sesuai penempatan bidang kerja, sehingga perlu dilakukan pembenahan kembali agar roda pemerintahan berjalan lebih profesional.
2: Dan mungkin membicarakan juga masalah besok ada pelantikan ya.
4: Salah satunya evaluasi jabatan lah Pak. Yang dibahas evaluasi jabatan.
2: Evaluasi jabatan itu juga ada. Nah, jadi aku minta kepada Sekda untuk memberikan yang terbaik kepada eselon 2 dan eselon 2 memberikan terbaik kepada eselon 3 bawahannya. Karena apa? Di Kominfo aku dengar ini kan kalau lihat aku tanyakan itu yang eselon 3-nya adalah orang kesehatan. Kan ada profesional kalau orang kesehatan yang ada di situ.
3: Meski demikian, Muhyiddin tetap mengapresiasi capaian kinerja jajaran Pemprov Kalsel yang baru saja menerima 2 penghargaan dari pemerintah pusat. Menurutnya, prestasi tersebut harus dipertahankan dengan memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan berbagai persoalan pelayanan publik.
2: Intinya, kita mendapat penghargaan. Dalam bulan ini kita 2 penghargaan. Penghargaan pertama adalah meningkatnya kinerja kinerja tinggi. Jadi kita ini mendapat terbaik itu terbaik daripada Kalimantan. Jadi 2 terbaik Indonesia. Tapi terbaik pertama di Kalimantan. Nah, kinerja kita ini sekarang sudah bagus. Nah, jadi diharapkan semua kepala dinas yang akan datang ini, kalau ada sesuatu, tetap cepat.
3: Muhyiddin berharap capaian kinerja yang telah diraih saat ini dapat terus dipertahankan, sehingga pelayanan publik di Kalimantan Selatan semakin optimal.
1: Fraksi Partai Demokrat Persatuan Perjuangan, DPP Kalsel, soroti turunnya mutu pembelajaran sekolah. Hal itu disampaikan dalam rekomendasi DPRD Kalsel terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
5: Kualitas pembelajaran turun di tingkat SMK dan SDLB.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti penurunan kualitas pembelajaran di tingkat SMA dan SDLB dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025. Sorotan tersebut disampaikan sebagai bagian dari rekomendasi strategis terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketua Fraksi Partai Demokrat Persatuan Perjuangan atau DPP, Muhammad Syarifuddin menyampaikan pendapat tertulis fraksi terkait berbagai catatan penting di sektor pendidikan. Yang menegaskan bahwa penurunan kualitas pembelajaran harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Muhammad Syaripudin juga menyebutkan, iklim kebinekaan mengalami penurunan sebesar 1,55 di tingkat SMA dan 2,77 di tingkat SMK serta iklim keamanan juga menurun di tingkat SMK. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan adanya persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi. Selain itu, persoalan infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan dalam rekomendasi DPRD. Tercatat sebanyak 917 ruang kelas mengalami rusak ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat di berbagai sekolah. Tidak hanya sarana, kekurangan tenaga pendidik bersertifikasi juga menjadi perhatian. Politisi yang akrab disapa Bang Din menyebut, sebanyak 5.680 guru di Kalimantan Selatan diketahui belum memiliki sertifikasi yang sesuai standar.
5: Kualitas pembelajaran turun di tingkat SMK dan SDLB. Iklim kebinekaan turun 1,55 di tingkat SMA, 2,77 di tingkat SMK. Iklim keamanan turun di tingkat SMK. Persoalan infrastruktur sekolah, ruang kelas belajar, ada 917 ruang rusak ringan, ada 319 rusak sedang, ada 163 rusak berat. Belum lagi guru yang belum tersertifikasi dengan total 5.680.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa pemerintah mencatat berbagai rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi. Yang menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama tindak lanjut.
7: Perlu sangat atensi terhadap pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Nah itulah catatan-catatan itu pasti akan ditindaklanjuti. Dan juga nantinya kita akan dengan SKPD pun sebagai leader sektor terus kita lakukan apa-apa yang disampaikan sebagai atensi kita terhadap tanggapan terhadap LKPJ 2025.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemko Banjarmasin membuka wacana untuk menempatkan remaja bermasalah ke barak. Wacana ini menyikapi aksi kenakalan remaja yang akhir-akhir ini marak terjadi di Banjarmasin. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
8: Aksi kenakalan remaja di Kota Banjarmasin yang akhir-akhir ini marak terjadi mulai memantik langkah serius dari pemerintah kota. Opsi tak biasa pun mencuat, mengirim remaja bermasalah ke barak militer. Gagasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda usai membuka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Aula Sekretariat Bersama atau Sekber Khatib Dayan. Ananda menilai langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sangat efektif menekan angka kenakalan remaja. Meski terdengar tegas, ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, pembinaan dengan pendekatan humanis masih menjadi langkah awal sebelum opsi yang lebih keras diterapkan.
9: Jadi kami berharap, kami sudah merumuskan tadi malam juga rapat sesuai dengan arah Pak Wali Kota, kami sudah merumuskan apa langkah konkret yang bisa kami lakukan untuk menindaklanjuti masalah ini. Termasuk salah satunya arahan Pak Wali Kota adalah apabila memungkinkan kita akan melakukan yang hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu sudah beliau canangkan. Ada ide yang dicetuskan untuk bisa melakukan hal seperti itu karena ternyata di Jawa Barat itu bisa efektif untuk menekan angka kekerasan seperti ini.
10: Berarti dikirim ke barak itulah.
9: Seperti itu. Oke. Okay. Tapi ada juga cara persuasif lainnya yang sudah dipikirkan oleh bapak-bapak
8: ini. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan lebih rinci konsep barak yang dimaksud, yaitu program tersebut bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Ia menambahkan program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
11: Mengirimkan mereka mungkin ke Rindam seperti itu. Jadi tidak bukan harus di barak yang kita siapkan di penjara.
12: Dilatih
11: memberikan kemampuan bela negara, disiplin.
12: Setahun, dua tahun.
11: Nanti kita lihat.
8: Sebelumnya aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti aksi remaja bersenjata tajam yang meresahkan masyarakat dan viral di media sosial pada Minggu malam lalu di kawasan jembatan Pengambangan Benua Anyar hingga Jalan Pangeran Hidayatullah. Sebanyak 8 remaja berhasil diamankan, mayoritas masih berstatus di bawah umur. Jumba Muhammad melaporkan.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Masih bersama di Lintas Banua Pagi, pendengar dan pemirsa, guna menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar pasar murah di Kecamatan Banjarmasin Barat. Kegiatan yang telah masuki titik ke-41 ini menjadi serbuan ratusan masyarakat yang ingin mendapatkan bahan pokok murah. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
10: Sebanyak 1.000 paket sembako habis diserbu masyarakat dalam kegiatan pasar murah pada Kamis kemarin. Agenda tersebut berlangsung meriah di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Barat sejak pagi hari. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras hingga telur tersedia untuk memenuhi kebutuhan warga. Salah satu komoditas favorit warga adalah paket gula dan minyak goreng. Barang tersebut dijual dengan harga subsidi sebesar Rp51.000. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Doli Syahbana, menyebut agenda ini sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan.
13: Dan kita upayakan terus melakukan pasar murah sebagai bentuk kegiatan untuk mengendalikan inflasi Kota Banjarmasin yang selalu terus naik dan masih di atas nasional. Termasuk tidak hanya pasar murah, tapi kita juga melakukan peninjauan ke pasar-pasar untuk mengecek harga. Dan salah satunya adalah mendorong masyarakat untuk menanam sendiri di halaman untuk barang-barang yang konsumtif seperti itu.
10: Ratusan masyarakat terpantau tumpah ruah memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan barang bersubsidi. Antrian warga pun sempat mengular cukup panjang akibat tingginya antusiasme membeli sembako murah. Salah seorang warga, Sarianti, mengaku rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan sembako dengan harga miring.
14: Ini antriannya nih panjang nah. Jadi malah lambat. Kerja naikkan pak dari pasar. Supaya tak enteng biayanya belanja. Bantu mana? Juga terbantunya dapat ada pasar murah nih.
10: Selain sembako, pasar murah yang digelar di Seperdagin Banjarmasin dan Perum Bulog ini juga menghadirkan berbagai stand usaha mikro kecil menengah. Para pelaku UMKM turut menawarkan aneka panganan hingga makanan berat kepada masyarakat yang hadir. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama tim penggerak PKK menggalakkan pengurangan plastik sekali pakai melalui edukasi masyarakat serta penerapan wadah guna ulang sebagai respons atas kenaikan harga plastik di pasaran. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
15: Dampaknya dengan harga plastik yang naik tentunya ada beberapa.
16: Kenaikan harga plastik di pasaran mulai dirasakan pelaku usaha dan masyarakat di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian pemerintah Kota Banjarmasin bersama tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK dalam mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan masyarakat. Sebagai langkah nyata, Pemkot Banjarmasin bersama PKK mulai mendistribusikan wadah guna ulang kepada kader PKK. Program ini bertujuan membiasakan masyarakat membawa wadah sendiri saat berbelanja sehingga penggunaan kantong plastik dapat ditekan secara bertahap. Ketua tim penggerak PKK Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengatakan kader PKK harus menjadi contoh dalam penerapan pola hidup ramah lingkungan. Menurutnya, edukasi pengurangan sampah plastik perlu dimulai dari lingkungan keluarga sebelum diterapkan lebih luas di masyarakat. Ia menilai, kenaikan harga plastik saat ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan plastik secara bijak. Dengan harga yang terus naik, masyarakat diharapkan mulai mengurangi penggunaan plastik yang tidak sesuai kebutuhan.
15: Kalau dampaknya dengan harga plastik yang naik, tentunya ada beberapa jualan atau laundry tentunya yang menggunakan plastik itu ya naik harganya. Itu mungkin pengusaha-pengusaha yang kecil juga akan menjerit, tapi paling tidak ambil sisi positifnya dulu bahwa masyarakat akan berpikir dua kali untuk menggunakan plastik secara berlebihan.
16: Penggunaan plastik di Kota Banjarmasin sendiri dinilai masih cukup tinggi, terutama di kawasan pasar tradisional yang setiap harinya dipadati aktivitas jual-beli. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Sementara itu, salah satu pedagang plastik di Kota Banjarmasin, Citra, mengatakan agar pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga plastik di pasaran sehingga para pedagang maupun konsumen tidak terus terbebani oleh kenaikan harga. Ia juga mengaku harga plastik saat ini mengalami kenaikan secara berkala dan belum menunjukkan kestabilan.
17: Nah, tapi sekarang ini kan harganya tidak menentu, bergejolak lah istilahnya. Tidak ada harga yang stabil, turun. Naik. Tidak ada turun, naik. Naiknya nanti berkala. Naik. Jadi stop, naik lagi. Nah, bertahan ya dulu. Nggak berani juga nyentok banyak-banyak. Kita mengharapkan perang usai ya, selesai dah. Ini bisa normal kembali kan.
16: Selain mendorong pengurangan penggunaan plastik, pemerintah Kota Banjarmasin bersama PKK juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Melalui kolaborasi pemerintah, komunitas, dan masyarakat, diharapkan kesadaran menjaga lingkungan semakin meningkat sehingga Kota Banjarmasin menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi generasi mendatang. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Beribadah di Tanah Suci menjadi impian besar bagi setiap umat muslim. Dan siapa sangka dari pengabdiannya melayani para tamu Allah, Pak Rashid justru mendapat kesempatan menjadi salah satu tamu Allah untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Lalu seperti apa kisah perjalanan dan pengabdiannya selama mendampingi jemaah haji? Mari kita ikuti liputannya bersama Fitriana Rahma.
18: Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saya akan mengajak Anda untuk bertemu salah seorang petugas yang melayani tamu Allah untuk beribadah di Tanah Suci. Beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman untuk bisa diceritakan.
19: Assalamualaikum, selamat siang Pak Rashid.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Mbak.
19: Bagaimana kabarnya di siang hari ini?
20: Alhamdulillah baik.
19: Alhamdulillah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol terkait dengan pengalaman waktu kita masuk.
20: Oke, okay, siap. Atau kita sambil duduk aja ya ngobrolnya. Siap.
19: Boleh, okay. Siap.
20: Supaya lebih santai nggak duduk? Okay.
19: Betul banget. Oke, okay, baik. Pak Rashid, terkait dengan pengalaman Pak Rashid kemarin juga sebagai pelayan ya Pak Rashid. Okay. Sebagai pelayan untuk para jamaah
20: haji. Okay.
19: Ya. Mungkin cerita awal seperti apa Pak Rashid hingga pada akhirnya berkesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci.
20: Tahun 2021 itu saya mutasi ke bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Pada waktu itu kan masih gabung dengan Kementerian Agama di 2001.

0: sampai nangis-nangis kalau sudah dilayani itu, ucapan terima kasihnya itu luar biasa gitu kan. Kalaunya yang apa sehat-sehat itu kan terima kasih banget itu sampai kita mau pulang aja dicarinya nanti kita. Mereka itu dengan apa menunggu sudah lama kan, sudah lama menunggu untuk berangkat itu, ada yang sampai 25 sampai 20 tahun sudah sangat tua berangkat, dan mereka itu artinya karena mereka waktu itu sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, mereka memastikan diri, artinya berani dengan resiko yang keterbatasan tadi untuk berangkat, dan itu jadi luar biasa gitu kita anunya. Keharuan-keharuan kita memberikan layanan terhadap mereka itu. Ingat orang tua tadi juga, ingat orang tua yang sudah tua juga kan, mereka juga sebelum kita bertugas juga berpesan tadi bahwa artinya tamu-tamu Allah itu dihormati, dilayani, dihormati dengan tulus ikhlas, terlebih dengan orang tua tadi.
1: Dari situ teman-teman kita kita ajak bahwa yang kita layani ini adalah tamu Allah kan, tamu Allah, dari dengan keikhlasan kita belajar untuk benar-benar mewakafkan diri lah.
0: Jadi dari situ, dari embarkasilah kita membuat moto bahwa tugasku adalah ibadahku.
2: Baik pendengar, semoga kisah dari para syekh tadi bisa menginspirasi para petugas selama melayani tamu Allah di Tanah Suci. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Fitriana Rahma, Pro3 Radio Terus Mudara, untuk Indonesia.

0: olahraga.
1: Beralih ke dunia olahraga, pendengar, roda regenerasi kepemimpinan bola basket Kalimantan Selatan mulai berputar di babak baru. Tim penjaringan DPD Perbasi Kalimantan Selatan resmi membuka penjaringan bakal calon ketua umum periode 2026 hingga 2030. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
2: Dewan Pengurus Daerah DPD Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi Kalimantan Selatan, resmi membuka penjaringan bakal calon ketua umum periode 2026-2030. Roda regenerasi kepemimpinan bola basket Kalimantan Selatan ini mulai berputar seiring akan berakhirnya masa bakti kepengurusan periode sebelumnya. Proses penjaringan ini menjadi bagian dari rangkaian musyawarah daerah atau musda Perbasi Kalimantan Selatan yang wajib digelar sesuai dengan anggaran rumah tangga ART Perbasi tahun 2024. Ketua Tim Penjaringan Arif Rahman Hakim menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan akan dijalankan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan organisasi. Menurutnya hal ini dilakukan demi menghasilkan pemimpin terbaik untuk bola basket Kalimantan Selatan.
3: Terkait penjaringan bakal calon ketua umum DPD Perbasi Kalimantan Selatan, ini kita sudah mulai dari tanggal 4 sampai 9 Mei 2026. Nah, tahapan ini adalah tahapan pendaftaran, kemudian nanti dilanjutkan dengan verifikasi administrasi, dan kemudian baru diumumkan siapa-siapa saja yang telah lolos verifikasi secara administrasi.
2: Sementara itu, Sekretaris Tim Penjaringan, Muhammad Teguh Nuryadin, menambahkan bahwa kelengkapan administrasi menjadi kunci utama dalam proses verifikasi yang akan berlangsung cukup ketat. Hal ini harus benar-benar menjadi perhatian para bakal calon untuk memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran.
4: Karena sudah pasti kita mengacu kepada persyaratan yang sudah disusun oleh pengurus Perbasi Provinsi pada saat rapat kerja anggota kepengurusan Perbasi Provinsi Kalimantan Selatan, yang dimana berkas ini atau persyaratan ini disusun lebih dulu dan disepakati lebih dulu sebelum dibentuknya tim penjaringan. Jadi ini untuk menjaga juga bahwa independensi dari tim penjaringan itu.
2: Dengan dibukanya penjaringan ini, babak baru kepemimpinan

0: Pimpinan bola basket Kalimantan Selatan resmi dimulai. Siapa saja yang akan memimpin organisasi bergengsi ini untuk 4 tahun ke depan menjadi harapan publik untuk memajukan olahraga bola basket di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
1: Lintas Banua Maju.
2: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Selanjutnya pendengar, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
1: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini dan kita sudah ada di Info Traffic edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama dengan Ditlantas Polda Kalsel yang melaporkan dari RTMC. Ya, hari ini sudah ada rekan saya di sana, Bribda Frida. Selamat pagi, Bribda Frida.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan studio. Selamat pagi, sobat lantas dari rumah. Bersama saya, Bribda Frida, Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, yang akan menyampaikan informasi situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Kota Banjaru melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Kalimantan. Baik, untuk yang pertama, kita bersama dari kawasan Banjarmasin, kita lihat dari arah sentuh dalam situasi arus lalu lintas ramai dan lancar segala arah, dan mengharap bagi pengendara tempat agar selalu berkonsentrasi dalam mengendara, selalu berhati-hati, selalu jaga jarak. Selanjutnya kita beralih ke Kota Banjarmasin. Dapat kita bersama dari Satu Gadipura terpantau traffic lintas ramai dan juga lancar. Untuk itu kami himbau ataupun keempat agar selalu berhati-hati di peraturan lalu lintas bagi pengendara agar selalu memakai helm agar safety dan jangan takut, dan bagi pengendara keempat agar selalu memakai safety atau sampai pengemudi. Sobat Lantas Benua, perlu kami sampaikan bagi Anda yang ingin dapat informasi atau dapat memantau melalui Instagram kami @rtmc Polda Kalimantan Selatan dan @titas_polda_kalimantan_selatan atau melalui call center hotline tip lantas kami 085000310. Demikian saya berada, kita call studio.
2: Terima kasih Bribda Frida dari RTMC Polda Kalsel ya, melaporkan langsung untuk berbagai pantauan di Banjarmasin pagi ini. Dan pastikan pendengar Anda masih setia bersama kami karena nantinya juga kita akan laporkan dari wilayah Banjarmasin lainnya. Jadi pastikan tetap bersama di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Prasatu Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan kali ini pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengetahui dari beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan terkait dengan pantauan cuaca serta juga lalu lintas ya. Penting sekali nih untuk Anda yang lagi mau beraktivitas pagi hari ini, masih di jam 7:30, lebih tepatnya sih ini udah di jam 7:37 waktu Indonesia Tengah. Yang mau ke kantor, yang mau ke sekolah, yang mau kemana aja gitu untuk beraktivitas, tetap berhati-hati di jalan ya. Kali ini kita ajak Anda untuk menyebelah sedikit lebih jauh ya ke Kabupaten Kota Baru pendengar. Dari pantauan CCTV di sana nih sekitaran Simpang Pasar pendengar, ini terpantau sih cukup ramai lancar pagi hari ini ya. Terlihat sudah banyak sekali aktivitas masyarakat yang menggunakan roda 2 maupun juga roda 4 ya. Dan alhamdulillah terpantau sih di perempatan Simpang Pasar ini gitu ya, cukup tertib sekali masyarakatnya ya. Ini jangan sampai Anda coba-coba ya untuk melanggar lalu lintas. Kalau ada lampu merah, lampu hijau ya, dipastikan untuk dipatuhi ya. Terus di Kabupaten Tabalong pendengar, tepatnya ini di Simpang Obor ya. Nah di sana juga ini terpantau di lampu merah ya, masyarakat juga sudah banyak yang beraktivitas pada pagi hari ini. Dan terpantau yang paling banyak nih ada di roda 2 ya. Untuk Tabalong kayaknya cuacanya lagi cukup cerah pagi hari ini ya, terpantau dari CCTV. Mudah-mudahan secerah semangat pagi kita juga ya. Kemudian di Kabupaten Banjar pendengar, di Jalan Ayani yaitu sekitaran Darussalam, wah, Martapura juga panas sekali nampaknya ya pagi hari ini ya. Enak nih buat beraktivitas, berjemur, dan juga terpantau di sana sudah ada petugas yang mengatur lalu lintas ya, dan cukup ramai sekali dari kendaraan roda 4 nih ya dan juga roda 2 yang sudah aktivitas di kawasan Kabupaten Banjar sana ya. Mungkin itu dulu beberapa informasi terkait dengan pantauan pagi hari ini. Nanti juga ada bersama dengan reporter kami melangsungkan dari RRI di Banjarmasin. Nah, kira-kira di mana dan seperti apa di kawasan Banjarmasin? Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Kita akan ajak Anda semua juga menyimak bagaimana pantauan cuaca di sepanjang hari ini Jumat 8 Mei dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin. Ada Ruth Mandasari di sana. Selamat pagi, Ruth.
3: Ya, selamat pagi.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya, Ruth Mandasari.
3: Ya, baik, saya akan melakukan perakiran cuaca untuk hari ini. Yang pertama untuk pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi secara umum yakni cerah hingga berawan. Namun terdapat wilayah dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, yakni di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kota Baru. Sementara untuk sekitar Bandara Samsudinur terpantau cerah. Berikut untuk perakiran cuaca, yang pertama untuk arah angin bertiup dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara yakni 68 hingga 99%. Untuk perakiran cuaca di kabupaten dan kota, secara umum berpotensi terjadi hujan sedang dan harap diwaspadai terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang, khususnya pada pagi hari di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kota Baru, pada siang atau sore hari di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dan masih berpotensi terjadi di malam hari atau dini hari, yakni di wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Tabalong, Kota Baru, dan wilayah sekitarnya. Untuk informasi selanjutnya, yakni perakiraan gelombang, di wilayah perairan Banjarmasin, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu, harap diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan juga kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.id atau bisa juga melalui Instagram di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Ruth Mandasari, perakirawan BMKG Syamsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, bocor ban. Mana nggak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
2: Pak!
1: Hei!
2: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
1: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
2: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
1: Itu dong.
2: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
1: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
2: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
1: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
2: Nih, iya. Bantu dorong nih.
0: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk ke

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Tadi kalau kita pantau dari Kabupaten Kota Baru ya, di Tabalong juga, kita ajak Anda saat ini untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas ya dari CCTV di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nampaknya di sana juga pendengar, ini dari CCTV kelihatannya cuaca juga panas sekali, sudah sangat-sangat terik gitu ya pagi hari, tapi mudah-mudahan tidak membuat Anda jadi kurang nyaman gitu ya. Jadi pastikan juga sebelum Anda keluar rumah tuh untuk menggunakan tabir surya ya, supaya namanya terlindungi dari paparan sinar matahari. Kita lihat di Tugu Ketupat Alfala pendengar, di sana juga sudah ramai sekali, cukup banyak sudah yang beraktivitas juga. Dan di Muara Gambah, nah kalau di sana nih, ini kebanyakannya adalah pengendara roda 2 yang melintas dari tadi, dan juga sudah ada yang bertugas di sana tuh ya, yang bantu juga untuk pengaturan lalu lintas. Jadi selalu berhati-hati juga ya pendengar ya, terhadap yang namanya rambu-rambu lalu lintas, terus juga pengendara yang lainnya. Nah kemudian di Kota Banjarbaru pendengar, di RO Ulin 33 yang arah Banjarmasin nih, di sana terpantau cukup ramai lancar dan cuacanya kurang lebih sama ya. Kayaknya hari ini cukup cerah ya dari pagi hari pendengar. Dan untuk di lampu pemberhentian ya, lampu merah, lampu hijau, ini juga terpantau sih cukup tertib juga ya. Dan ada juga kayaknya nih yang hari ini mulai beraktivitas olahraga di beberapa titik. Tadi Mada lihat sudah mulai banyak masyarakat ya. Jadi pastikan juga buat mengutamakan yang kalau misalnya hari ini libur, gak ada kerjaan, olahraga dulu lah ya gitu ya, sembari memanasi awak bebuhan kita berataan ya. Kalau kita mendengar informasi tadi juga kita cukupkan dulu ya untuk di wilayah Kalimantan Selatan. Dan selepas ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita segera hadirkan menuju RRI Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni, bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.